tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Grid.

0: Hujung minggu anda tidak bosan lagi. Anda bertemankan DJ Ju. Ceria pagi hujung minggu Terengganu FM.
1: Ya, yeah, betul lah tu. Ceria pagi untuk edisi hujung minggu ni menerusi siaran Terengganu FM ni kan. Mek Ju ada ni temani anda sehingga ke pukul 10 pagi nantilah. Baiklah belakang kedok pagi ni tu. Kita harapkan semuanya baik-baik sajalah ya. Tenang-tenang saja, cuaca pun nampak macam okey je hari ni tak. Di bandar Kuala Terengganu ni lah, dari tikap Bukit Pak Apih ni kan. Mek Ju nampak macam cegoh je hari ni tu kan. Nak kata panas sangat dok juga, nak kata hujan pun tak dok nampak ni. Jadi kita harapkan yang baik-baik sajalah hari ni tak. Okey, untuk anda yang sedang memandu, terima kasih dengarkan suara Mek Ju di Terengganu FM. Berhati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing lah. Yang sedang bekerja, kita tak lupa sebabnya Mek Ju pun sedang bekerja juga ni kan. Apa pun, semoga dipermudah segala urusan kita semua. Okey, rakan-rakan kita yang berada juga di live TikTok Terengganu FM, terima kasih banyak-banyak. Yang belum lagi ikuti kami, boleh buat cari yang sekarang dekat TikTok anda tu. Tayukkan sahaja Terengganu FM underscore dan boleh tekan butang ikut ataupun follow kami terus di situ. Kata follow rapat-rapat lah. Okey, antara rakan-rakan kita yang berada di live TikTok, pagi ni kita ada Udeng Lapang Satu, kita ada Madu Lebah, kita ada Ika Rosa, Pok Sohok, Mama Haikal, kita ada Cik Ah, kita ada Cikku, Mokku, kita ada Pok Sofian Rani, Ikan Kukus, Kak Zu Raida dari Paka. Ramai lagi sebenarnya. Rakan-rakan kita, Kak Mona pun ada yang bersama-sama di live TikTok Terengganu FM underscore tu. Yang belum masuk lagi tu, yang ada masa, jomlah sambil-sambil scroll kan. Jom masuk juga, komen-komen juga di live TikTok kami, okay. Jam yang ketiga macam biasalah, Mek Ju nak ajak anda borak-borak lah dengan Mek Ju pagi ni. Kongsikan cerita, kongsikan pendapat kan. Ini menerusi
2: Cicet Pagi.
1: Cicet Pagi kita untuk edisi hari Sabtu hari ni. Kita dah pun 1 Ogos 2026, dan semalam sebenarnya adalah hari terakhir kita berada di bulan Julai ataupun bulan 7 lah dok. Okey, 1 hingga 31 Julai 2026. Sepanjang bulan Julai tu, apa yang best, apa yang tak best, yang anda dah lalui sepanjang bulan tu. Mungkin ada yang rasa macam bulan 7 tu, bulan lepas tu rasa macam suka je, gembira je. Tapi tak kurang jugalah. Mungkin anda yang antara yang dengarkan Mek Ju ni, bulan 7 ni rasa macam berat sungguh lah dok. Banyak sungguh dugaan, banyak sungguh ujian. Apa saja cerita, apa yang baik, apa yang tak baik juga yang anda dah lalui sepanjang bulan 7, sepanjang bulan Julai, boleh kongsikan dengan Mek Ju, boleh cerita dengan Mek Ju. Hantar dekat WhatsApp 0103446632. Ataupun boleh tembusi talian kami selepas ini 0962353330, juga 0962383330. Kongsikan dengan Mek Ju apa yang best, apa yang tak best sepanjang bulan 7, sepanjang bulan Julai lepas lah, sebab hari ni kita dah 1 Ogos kan. Kongsikan dengan Mek Ju selepas ini, Mek Ju bacakan cerita anda.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: save the world.
1: Ceria yang pagi 6 hingga 10 temani anda. Cicat pagi.
2: Cicat pagi menerusi siaran Terengganu FM. Mek Ju ada lagi ni. 8.28 minit pagi dah pun kita ni. Cicat pagi kita. Tadi kan Mek Ju kabar. Mek Ju tanya dengan anda apa yang best, apa yang tak best sepanjang bulan 7. Sepanjang bulan Julai. Sebabnya hari ni kita dah 1 Julai. 1 Ogos. Okay. Kalau ada cerita yang anda nak kongsikan dengan Mek Ju, mail lah. Telefon kita 0962-35330 juga 0962-38330. Ataupun muatkan saja cerita anda tu menerusi WhatsApp kami 0103446632. Nak komen dekat live TikTok pun boleh komen juga. Okey. Kita ada WhatsApp kiriman yang dihantarkan juga ini menerusi live TikTok ni. Mana tadi Kak Ani Yaakob kita tu punya cerita lah kan. Katanya sepanjang bulan Julai ni kan, Kak Ani diuji dengan kehilangan orang-orang yang rapat lah. Iaitu mak saudara dengan abang ipar Kak Ani. Okay. Itulah sepanjang bulan 7 tu ada juga kita kata antara mereka ni yang diuji dengan kehilangan orang-orang yang tersayang kan. Tapi tak kurang juga lah mungkin ada juga antara anda yang dengarkan suara Mek Ju ni. Sepanjang bulan 7 tu rasa macam bahagia je kan, tenang je, gembira je. Jomlah kongsikan dengan Mek Ju juga. Kita ada juga ni WhatsApp yang dihantarkan oleh rakan pendengar kita ni. Antaranya Alia ni, dia kata bulan Julai ni, bulan Julai bagi dia memang penuh dengan kenangan yang manis. Kan? Dapat luangkan masa dengan keluarga, jumpa kawan-kawan lama, dan yang paling seronok sebenarnya bila dapat makan macam-macam makanan yang sedap. Saya ni anak perantau, tapi bulan 7, bulan Julai tu banyak sangat cuti, balik kampung itu yang dapat macam-macam tu. Tapi yang tak best pun ada juga. Dia sepanjang Julai tu rasa macam berlalu terlalu cepat. Belum sempat rasanya nak capai semua target, dah masuk Ogos hari ni kan. Tapi itulah, kadang-kadang ada yang gembira tu, yang tenang tu, dia datang dengan tanpa kita sedari. Dia habis pun dengan tanpa kita sedar juga kan. Pejam celik dah masuk Ogos kan. Okay. Jadi itulah, tapi sempat juga merasa ataupun kita kata mengecap bahagia, gembira kan sepanjang Julai tu banyak jugalah. Ini cerita daripada Alia lah kan. Okey, lagi kita tengok juga ni daripada rakan kita juga yang dimuatkan menerusi WhatsApp Terengganu FM. Kita ada Fahmi ni. Fahmi kata yang best sepanjang Julai ni banyak aktiviti hujung minggu katanya. Dapat pergi kenduri, berjalan-jalan, rehat sekejap daripada rutin kerja kan. Tapi katanya ada juga yang tak best. Cuaca memang susah nak dijangka. Betul? Kan? Kita rasa macam sekejap panas, sekejap hujang tau. Pagi panas terik katanya Fahmi. Petang hujan lebat, dia kadang-kadang habis semua yang dah kita rancang tu kan. Itulah, nak buat macam mana kalau bab cuaca ni kita tak boleh nak kata benda, tak boleh nak komen lebih-lebih kan. Semua itu sudah ditentukan. Itulah, kalau hujan kita buat cara hujan, kalau panas kita buat cara panas. Nak buat lagu mana kan, kena terima seadanya, bersyukur kan. Terima kasih Fahmi. Okey, lagi yang nak kongsikan dengan Mek Ju. Apa yang best, apa yang tak best sepanjang Julai? Sebabnya kita dah masuk bulan baru hari ini, 1 Ogos 2026. Kongsikan dengan Mek Ju lah, 0103446632. Itu nombor WhatsApp kami. Yang nak temu si talian selepas ini, 0962-35330. Juga 0962-38330. Terengganu FM.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: hujung minggu anda tidak bosan lagi. Anda bertemankan DJ Ju. Ceria pagi hujung minggu, Terengganu FM.
1: Cicat pagi.
2: Balik semula bersama kami menerusi siaran Terengganu FM. Assalamualaikum, selamat pagi. Mek Ju senyum sentiasa ada lagi ni temani anda sehingga ke pukul 10 pagi.

0: lebih. Santai-santai sajalah ya. Semoga semuanya selamat berada dalam keadaan yang baik-baik, tenang-tenang saja di negeri Terengganu, negeri paling bahagia. InsyaAllah, mudah-mudahan ya. 8.45 minit pagi untuk Cik-Cik Pagi. Tadi Mek Ju tanya dengan anda, kita dah pun 1 Ogos hari ni. Kan kalau sepanjang bulan Julai, bulan 7 yang lepas tu, yang dah habis malam tu, apa yang best, apa yang tak best pada anda, boleh kongsikan dengan Mek Ju lah. Okay, nombornya 0103446632, ataupun yang nak tembusi talian boleh juga tembusi talian kami sekarang. Kita ada pemanggil di talian. Hello. Waalaikumsalam, siapa tu?
1: Kak Leha ni.
0: Kak Leha. Kau ada gambar Kak Leha bulan 7 bagai ke tak?
1: Kak gini ke kalau dekat Kak Leha nak kambuh. Lu tiga tak nak berulang dah dah beh.
0: Apa pula?
1: Tak ada orang tu sayang.
0: Allah. Buka dah tu. Sebab tu kata bukan kata bulan 7 sajalah kalau waktu dah.
1: Dah cuba meja. Makan tak kenyang tidur tu
0: ni. Yelah, mandi basuh.
1: Kita kat meja kat Leha kat sungguh. Lepas ni makan kenyang tak kenyang gitu
0: lah. Yelah, tak apalah nak buat lagu mana. Hak tu memang kita tak boleh nak elok dah kat Leha ni. Kita harapkan yang baik-baik lah. Doa yang baik-baik saja. Mudah-mudahan semuanya tenang-tenang sajalah kan. Baik, terima kasih Kak Leha. Assalamualaikum. Okey, itu cerita dari Kak Leha. Okey, baik. Dan kita ada juga ni kiriman WhatsApp daripada rakan kita ni. Ini nama dia Afrina ni. Dia kata, Alhamdulillah, Julai bawa banyak rezeki untuk saya. Alhamdulillah. Okey, ada peluang belajar benda baru dan jumpa ramai sangat orang yang baik lah, katanya Afrina ni. Tapi setiap bulan tu mesti ada juga cabaran dia lah. Lain orang lain cabaran, lain orang lain dugaan. Katanya ada juga hari yang penat. Kerja bertimbun dan emosi turun naik. Nasib baik semuanya dapat dilalui dengan baik lah. Kan rezeki dan cabaran ni, dia memang kita kata doakan penuh kurang lah. Ada je kan. Cuma lain orang tu lain lah cara dia kan. Terima kasih Afrina kongsikan cerita dengan Mek Ju. Ada juga kiriman WhatsApp daripada Kak Zu kita. Kak Zu kita dari Paka. Katanya cerita gembira dan best Kak Zu bulan 7 ni. Dia Kak Zu kata baru maring. Hari terakhir. Program Kucah Suara Kelab Pendengar Sahabat Serangan FM dengan DJ-DJ lah. Dapat jumpa beramah mesra dengan Mek Ju, dengan DJ Ha, dengan Ain, Cik Him, Kak Teh, Ayoteh, Abang Ijol lah. Dan semualah ahli kelab semalam katanya Kak Zu ni. Majlis memang meriah kat rumah pengerusi kelab kita, rumah Abah Musa. Macam-macam makanan ada, aktiviti ada, ada cabutan bertuah juga tu. Nasib baik Kak Zu rajin tau. Lipat semula balik ambil hamper. Tidak kot dah merasa lah orang dah. Semoga ikatan kuah ini berkekalan. Jomlah semua ramai-ramai daftar ahli kelab, tak rugi pun, katanya Kak Zu. Tu cerita best Kak Zu lah. Yang tak best bulan lepas dah ingat lah. Tak mau ingat lah katanya Kak Zu. Nak ingat jambat baik saja ya. Yang happy-happy saja. Sayang semua katanya Kak Zu. Terima kasih Kak Zu. Baik, pemanggil seterusnya di talian. Hello.
2: Halo, assalamualaikum Mak Ju.
0: Waalaikumsalam ya haji kita.
2: Tak bersua.
0: Lama sungguh tak bersua suara, nak bersua muka macam lambat lagi ya haji tau.
2: Baru muka ayah nak jumpa.
0: Agak kedengar suara ginilah ya haji berih ke tak tu.
2: Okay, alhamdulillah hari ni pasal warung.
0: Alhamdulillah. Bulan 7 mana cerita? Hari ni bulan 8 dah kita ni.
2: 7 hamba habis PT.
0: Habis PT? Mana? Baki motor?
2: Di motor baru.
0: Dah cari nyakit sangat dah pun. Lepas tu berih lah tu, boleh lah tu.
2: Boleh. Benda nak main kereta sama. Dia kemudian tu dia kata.
0: Jarang-jarang kena tukar angin juga ayah je deh.
2: Tukar angin kau main jalan sama Haji belut toko belakang.
0: Lain kan tu. Tak apalah, jangan bawa orang lain ayah je.
2: Dia bawa orang lain.
0: Itulah orang kata lepas ajak dok. Nak beli motor ayah je kata tak apalah. Habis PT pun nak buat guna, hak kita guna juga ayah je dok.
2: Betul.
0: Tak apalah, mana-mana pun kita harapkan yang baik-baik saja. Bawa motor molek haji tu.
2: Yeah.
0: Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya haji kata bulan 7 habis bitih katanya. Apa beli motor? Kan iyalah. Dia kadang-kadang ada yang rezeki lebih kan. Boleh beli motor, boleh bahagiakan orang-orang yang tersayang kan. Gitulah ceritanya. Okey. Lagi kita ada lagi cerita daripada rakan kita juga berkenaan dengan apa yang best, apa yang tak best sepanjang Julai ni. Kita ada Muhammad ni. Oh, dia

0: masa bersama dengan orang yang tersayang. Apa ceritanya ni? Katanya yang paling best sepanjang Julai ialah dapat luangkan lebih banyak masa dengan keluarga dan orang yang tersayang. Dia kata walaupun sekejap, saat macam itulah yang paling bermakna sebenarnya. Dan yang tak best tetap adalah sepanjang Julai. Yang tak best dia kata je bila tengok ujung bulan tu, barulah sedar. Duit pun tinggal ujung-ujung juga kan. Memang kena pandai berjimat kan. Nasib baik kau beringat kata orang tu. Tak kisahlah mana-mana. Yang penting hari-hari kita tu kita lalui dengan baik. Mudah-mudahan ya. Kita dah pun 8.51 minit pagi. Terima kasih untuk semualah yang kongsikan cerita kan. Berkenaan dengan apa yang best, apa yang tak best sepanjang Julai. Sebabnya hari ni kita dah masuk bulan baru ni. Semoga semuanya baik-baik sajalah ya. Sebabnya setiap bulan ni dia mesti ada cerita yang gembira ke. Ada cerita juga yang kita kata menguji kita sebenarnya kan. Apa pun jadikan yang baik tu sebagai kenangan dan yang kurang baik tu sebagai satu pengajaran buat kita semualah. Dan semoga bulan Ogos ni membawa lebih banyak rezeki untuk kita. Kesihatan yang baik dan kegembiraan buat kita semua. Mudah-mudahan ya. Terima kasih juga untuk anda yang terus setia bersama kami di Terengganu FM. Kita dah pun 8.51 minit pagi, hujung-hujung jam yang ketiga ni. Selepas ini pukul 9 pagi, seketika Meja bawakan kepada anda berita utama 9 pagi. Selepas itu Meja akan kembalilah. InsyaAllah Meja akan kongsikan juga beberapa berita semasa untuk pendengaran anda. Jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.
1: Cicat Pagi.
2: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda.
3: Terengganu FM.

Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram Terengganu FM.RTM.

0: Proses pengundian PRN Negeri Sembilan bermula lancar. Juruterbang Edar Dadah CAAM mulakan siasatan penuh perketat proses saringan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan perkembangan terkini di Pusat Mengundi Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 ke-16. Kita ikuti laporan daripada Amar Irfan Rahmat. Silakan, Amar.
1: Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Sejak awal pagi, denyut demokrasi mula terasa di seluruh Negeri Sembilan apabila rakyat keluar menunaikan tanggungjawab pada hari mengundi pilihan raya negeri DUN ke-16. Saya kini berada di SJKC Chun Yin Titi, salah satu pusat mengundi bagi DUN N01 Cenah di bawah Parlimen Jelebu. Di sini suasananya cukup meriah namun tetap tenang dan terkawal. Pengundi datang silih berganti dengan rata-rata mereka yang hadir awal jelas tidak sabar untuk mencoretkan pilihan dan menentukan suara mereka sendiri. Bagi warga emas dan pengundi yang mempunyai masalah kesihatan, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sentiasa bersedia menghulurkan bantuan. Malah sekiranya ada sebarang persoalan atau kekeliruan, pengundi hanya perlu bertanya kepada petugas SPR yang berada di sekitar pusat mengundi ini. Sebanyak 5 saluran mengundi yang disediakan bagi memastikan juga proses pengundian berjalan lancar. DUN N01 Cenah menyaksikan ikan pertembungan 1-1 antara calon Pakatan Harapan daripada DAP Anthony Lok Siu Fok dengan calon Barisan Nasional daripada MCA Siu Kong Chun. Seramai 14,422 pengundi berdaftar bakal menentukan siapa yang akan membawa suara Cenah. Daripada jumlah itu, 66.90% merupakan pengundi Melayu, 29.40% Cina, 3.20% India dan 0.60% lain-lain. Pengundi berusia antara 40 hingga 49 tahun menjadi kelompok terbesar di kawasan ini dengan jumlah seramai 2,767 orang. Jadi kepada anda yang masih berada di rumah, keluarlah lebih awal. Jangan biarkan suara anda sepi kerana hari ini bukan sekadar tentang memilih calon tetapi tentang mencorakkan perjalanan Negeri Sembilan untuk tahun-tahun mendatang. Yang sahih hanya di RTM Dauhe Undi 2026. Kita bersama Nur Ashikin Harun di Sekolah Kebangsaan Teluk Kemang, Port Dickson.
2: Terima kasih Amar. Saya di Sekolah Kebangsaan Teluk Kemang Port Dickson yang merupakan salah satu lokasi pusat mengundi bagi kerusi DUN N31 Bagan Pinang. Dapat saya kongsikan suasana pada pagi ini tenang namun terasa kemeriahan hari mengundi apabila orang ramai mula bergerak ke pusat mengundi masing-masing seawal pukul 7 pagi tadi. Tepat pukul 8 pagi, sebanyak 7 saluran mengundi di SK Teluk Kemang dibuka bagi membolehkan para pengundi menunaikan tanggungjawab mereka. 2 daripada 7 saluran yang dibuka di sekolah ini merupakan saluran mengundi untuk warga emas yang terletak di tingkat bawah bangunan, iaitu antara kemudahan untuk pengundi warga emas. Kemudahan kerusi roda turut disediakan bagi pengundi yang memerlukan. Seawal pukul 7 pagi, pengundi dilihat hadir secara berperingkat bagi menunaikan tanggungjawab masing-masing, manakala petugas Suruhanjaya Pilihan Raya turut memastikan proses pengundian berjalan lancar mengikut proses prosedur yang ditetapkan. Untuk makluman, N31 Bagan Pinang mempunyai 27,451 pengundi biasa dan selebihnya 7,021 tentera dan pasangan serta 25 polis dan pasangan. Calon kerusi panas N32 Linggi, Datuk Muhammad Faizal Ramli juga akan menunaikan tanggungjawabnya sebagai pengundi di SK Teluk Kemang. Dan itu sahaja setakat perkembangan awal dari pusat mengundi SK Teluk Kemang Port Dickson yang sahih di RT Dogeh Undi. Terus bersama Nur Zuhairah Zamri. Bagaimana di DUN Rantau?
3: Ya Syikin, untuk maklumat, 3 saluran mengundi di SJKC Chung Hua telah dibuka tepat jam 8 pagi tadi bagi membolehkan proses pengundian bermula. Lebih 20 petugas SPR ditempatkan di pusat mengundi ini bagi memastikan perjalanan proses pengundian berjalan lancar. Bagi DUN N27 Rantau pula, sebanyak 16 pusat mengundi dibuka hari ini melibatkan 34,831 pengundi berdaftar yang akan menunaikan tanggungjawab mereka. Di pusat mengundi ini, Rahimah Hamzah, 67 tahun dari Kampung Kanchung, antara pengundi terawal hadir hadir sebaik sahaja saluran mengundi dibuka, beliau memilih untuk mengundi pada awal pagi bagi mengelakkan kesesakan selain memudahkan urusan hariannya pada sebelah petang. Dalam pada itu, cuaca pagi ini dilaporkan baik seperti jangkaan Jabatan Meteorologi. Keadaan ini membantu melancarkan proses pengundian khususnya pada sebelah pagi. Calon Barisan Nasional BN Datuk Seri Muhammad Hassan tiba di pusat mengundi SJKC Chung Hua bagi menunaikan tanggungjawabnya sebagai pengundi di saluran 1. Don Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 antara penyandangnya Datuk Seri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan. Sekian sahaja dari saya, kita bersama Fatin Akila Nur Azli di Don N14 Ampangan di Sekolah Pendengar Agama Datuk Kelana Petra Makmur.
4: Baik, terima kasih. Saya kini berada di salah sebuah pusat mengundi bagi N14 Ampangan, iaitu di Sekolah Mendengar Agama Datuk Kelana Petra Mamur. Pengundi sudah mulai tiba di pusat mengundi ini sejak pukul 7.30 pagi tadi bagi membuat selamatkan, dan hasil pemerhatian saya, rata-rata pengundi terawal yang datang merupakan golongan warga emas. Seramai 10 anggota polis dibantu 2 anggota rela dan 60 pegawai SPR ditugaskan bagi memastikan kelancaran proses mengundi di Sekolah Mendengar Agama Datuk Kelana Petra Mamur ini. Saya juga difahamkan seramai 7 pegawai polis trafik turut ditugaskan untuk mengawal kelancaran lalu lintas di setiap pusat mengundi dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Jun N14. Ia melibatkan aspek keselamatan, kawalan lalu lintas, pemantauan pusat mengundi serta pengurusan proses pengundian dan pengiraan undi. Untuk makluman bagi jumlah pengundi yang berdaftar di Jun N14 Ampangan ini adalah seramai 21,336 orang, iaitu pertambahan 344 orang pengundi dari PRN 2023. Dari jumlah itu, 78.5% merupakan pengundi Melayu, 13.7% pengundi Cina, 7.3% pengundi India, dan baki 0.6% adalah lain-lain. Apa yang lebih menarik, di pusat mengundi Sekolah Agama Datuk Kelana Petra Mamur ini, pihak SPR akan melaksanakan projek rintis sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi OCRVA yang melibatkan saluran 1 hingga 7. Sistem ini dibangunkan untuk mengimbas dan menyemak maklumat pengundi berdasarkan pakalan data rasmi SPR sekaligus menandakan kehadiran pengundi secara automatik dan masa nyata. Dan pihak SPR juga memberi jaminan sistem ini hanya digunakan untuk merekodkan kehadiran pengundi dan tidak melibatkan proses pengundian atau perekodan pilihan yang dibuat. N14 Ampangan menyaksikan pertembungan 3 penjuru membabitkan calon Pakatan Harapan Nazri Kasim, calon Barisan Nasional Datuk Dr. Muhammad Rafi'i Abdul Malik dan calon Bersatu Azhar Harun. Sekian laporan daripada saya, Fatih Aklan Nur Azli dari Sekolah Mendengar Agama Datuk Kelana Petra Mamur. Kembali kepada Hamami di Angka Sepuri. Silakan Hamami.
0: Baik, terima kasih Fatin. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM telah memulakan siasatan susulan penahanan seorang juruterbang warga Malaysia oleh pihak berkuasa Indonesia kerana cubaan menyeludup dadah ke negara itu. Siasatan dilakukan dari sudut pengawal seliaan termasuk menentukan sama ada wujud sebarang kelemahan sebelum juruterbang itu berlepas dari Malaysia. Menurut CAAM, pihaknya akan meningkatkan pemantauan terhadap keperluan kawal selia sedia ada berkaitan pemeriksaan bagasi dan prosedur keselamatan termasuk yang dikenakan kepada kru penerbangan. Kedutaan Malaysia di Indonesia dalam pada itu mendedahkan pihaknya telah dimaklumkan oleh Direktorat Jenayah Narkotik bahawa Badan Siasatan Jenayah Polis Indonesia mengenai penahanan juruterbang terbabit. Laporan pasukan petugas khas berkaitan Felda dijangka siap dalam tempoh beberapa bulan lagi sebelum didedahkan kepada umum. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata laporan itu akan diterbitkan sebaik sahaja proses penyediaannya selesai dan berharap orang ramai dapat menelitinya sebagaimana laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja Lembaga Tabung Haji. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Persekutuan Angkat Berat Malaysia dianugerahkan Trofi Trafalgar selepas skuad lelaki negara muncul pasukan angkat berat terbaik temasya berkenaan. Anugerah berprestij itu disampaikan pada mesyuarat Persekutuan Angkat Berat Commonwealth. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Proses pengundian PRN Negeri Sembilan bermula lancar. Juruterbang Edar Dadah CAAM mulakan siasatan penuh perketat proses saringan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Minggu anda tidak bosan lagi. Anda bertemankan DJ Ju. Ceria pagi hujung minggu. Terengganu FM.
1: Senandika bahasa.
2: Menyingkap kata.
3: Membuka warisan.
4: Menerusi senandika bahasa, kita akan belajar mengenai bahasa Melayu klasik. Satu perkataan yang sudah jarang kita dengar. Minggu ini kita

akan mengenali perkataan buar yang bermaksud boros atau tidak hemat. Contoh ayat, sifat buar wajar dihindari agar hidup lebih terjamin pada masa

0: pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Ya, yeah, balik semula bersama kami di Terengganu FM. Meja Senyum Sentiasa ada lagi ni temani anda untuk waktu ini. Kita dah pun 9.20 minit pagi. Terima kasih untuk rakan-rakan kita di Setiu dan juga Besut. Dengarkan kami menerusi frekuensi 96.2 MHz, 88.7 di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu. Terima kasih banyak-banyak. Okey, yang tak dapat dengar menerusi frekuensi radio, janganlah risau. Aha, muat turun sekarang aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda, menerusi Play Store ataupun App Store, dan anda boleh terus dengarkan kami walau di mana sahaja anda berada. Kan mudah tu? Aha, kan? Okey, untuk waktu ini ada berita yang Meju nak kongsikan kepada anda. Satu berita gembira lah kan? Meju kira ini berkenaan dengan jaguh berbasikal trek negara. Tepuk tangan dulu. Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang akhirnya melengkapkan koleksi kejuaraan Sukan Commonwealth. Ini apabila beliau merangkul pingat emas acara kiri lelaki pada Temasya Glasgow 2026 di Velodrome Sir Chris Hoy pada malam tadilah. Okay, dan dalam perlumbaan akhir yang penuh sengit sebenarnya, beliau berjaya menewaskan pelumba akhir, pelumba Australia Leigh Hoffman okay, yang meraih pingat perak, manakala gangsa menjadi milik wakil England Harry Ledingham. Kan, dan seorang lagi pelumba negara Muhammad Syafridaus Syahrum pula menamatkan saingan di kedudukan ketujuh. Dan kejayaan itu sebenarnya cukup bermakna lah buat Datuk Azizul Hasni yang dikenali sebagai The Pocket Rocket Man, kerana ia merupakan penampilan terakhirnya di Sukan Commonwealth sekaligus menghadiahkan Malaysia pingat emas yang sekian lama diidamkannya. Dan sejurus menamatkan perlumbaan, Datuk Azizul Hasni tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya dan menyifatkan kemenangan itu sebagai detik yang paling bermakna lah dalam kariernya kan. Ini adalah Sukan Commonwealth terakhir buat beliau. Katanya beliau sangat gembira, tak ada kata-kata yang dapat menggambarkan perasaan itulah. Dan akhirnya beliau memenangi pingat emas untuk negara kita, negara Malaysia kan. Okey, dan kemenangan itu sekaligus melengkapkan koleksi kejuaraan Azizul Hasni di pentas antarabangsa ini, selain menjadi penebus kekecewaan yang dialaminya pada Sukan Olimpik Paris 2024 lah. Dan pingat emas tersebut turut mengukuhkan lagi status Azizul Hasni sebagai antara pelumba berbasikal trek terbaik pernah dilahirkan Malaysia kan. Siapa je tak kenal The Pocket Rocket Man kan. Sampai je giliran dia, mata semua tertumpu je dekat kaca TV nak tengok macam mana, apa cara kan, apa kita kata aturan-aturannya tu, macam mana cara nak menang ni kan. Kan, itulah antara kita kata satu kebanggaan lah buat kita semua sebagai rakyat Malaysia juga kan. Alhamdulillah, satu lagi kemanisan buat kita semua jugalah. Itulah yang kita Meja dapat bawakan untuk anda pada waktu ini. Kita doakan semoga semuanya baik-baik sajalah pagi ni semoga ada lagi yang manis-manis bakal dikecapi kita jugalah kan. 9.23 minit pagi, terus kekal bersama kami di Terengganu FM.

Amber Z75. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke senyap sunyi, maknanya payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN Klik. Yang penting maknanya percuma je, maknanya ha, jadi senang sama learning.

0: lagu persembahan Akak Z kita kan, ataupun Ziana Zain denganlah lagu yang diberi tajuk Dengarkanlah. Amailah dengarkan Terengganu FM 18 jam sehari, kami temani anda. Dan untuk waktu ini, jam yang terakhir ini, Meju Senyum Sentiasa akan terus bersama-sama dengan anda lah kan, menerusi siaran Terengganu FM. Terima kasih untuk semua yang masih lagi setia bersama kami. Dan pada waktu ini ada lagi yang Meju nak kongsikan kepada anda ini, berkenaan dengan sarung tangan plastik. Apa ceritanya pula ni Mek Ju ni? Makan pakai sarung tangan plastik. Mungkin ada yang suka amalkan, yang biasa amalkan juga kan, berkenaan dengan penggunaan sarung tangan plastik. Nak makan je guna sarung tangan plastik. Ada juga yang macam tu, ada risiko bahan kimia berpindah ke makanan. Okay, ini info yang Mek Ju dapat menerusi Facebook Public Health Malaysia lah. Dan ramai sebenarnya menggunakan sarung tangan plastik ketika makan supaya tangan tak berminyak. Takut kena minyak kan. Namun bukan semua sarung tangan sesuai untuk bersentuhan dengan makanan. Dan sarung tangan plastik yang boleh juga mengandungi pewarna, bahan pelembut dan juga bahan tambahan lain. Dan kalau produk itu tidak food grade, sebahagian bahan tersebut berpotensi berpindah atau leach ke dalam makanan lah. Dan risiko migrasi boleh berlaku apabila kalau kita gunakan sarung tangan tu ketika makanan tu masih lagi panas tau. Makanan yang sangat berminyak ataupun berlemak, gunakan sarung tangan untuk makan tu terlalu lama. Lepas tu menggunakan sarung tangan yang ada bau kuat, sarung tangan tu melekit ataupun mudah luntur. Itu tak bermaksud sekali menggunakan sarung tangan tu terus dapat penyakit. Tak adalah. Tapi penggunaan yang berulang kali sebenarnya, terutama dengan sarung tangan yang murah tanpa label yang jelas, dia boleh, itu adalah merupakan pendedahan yang sebenarnya boleh dielakkan. Dan kalau benar-benar perlu, anda perlu pilih sarung tangan yang ada berlabel food grade. Okay? Kena semak dulu kesesuaian sarung tangan tu untuk makanan panas dan berminyak. Jangan gunakan sarung tangan industri, sarung tangan pembersihan atau pemperubatan secara sembarangan. Tak boleh. Okay? Dan tukar sarung tangan selepas menyentuh telefon, kita pegang duit ataupun kita sentuh permukaan lain. Kena tukar dah sarung tangan, tak boleh nak pakai dah yang sama. Okay? Dan jangan gunakan semula sarung tangan, pakai buang. Kalau dah kita guna sekali, dah buang tu, jangan nak guna balik lah. Dia tak selamat sebenarnya kan? Dan pilihan yang paling mudah untuk kita makan ialah dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan juga air mengalir lah. Ini kerana apa? Kerana tangan yang bersih ni lebih baik daripada sarung tangan yang tidak diketahui bahan dan tahap keselamatannya. Kalau nak makan ni seelok-eloknya gunalah tangan. Memanglah semua guna tangan. Tak payah guna sarung tangan kan. Gunakan tangan yang bersih. Okey, basuh tangan bersih-bersih gunakan sabun dan juga air mengalir. Itu adalah cara yang paling selamatlah untuk kita makan, untuk menikmati makanan kita sebenarnya kan. Bukan kata mungkin anda ada antara yang allergic kan, yang alahan tak boleh makan terus dengan kita kata kena guna tangan kan. Nak kena guna juga sarung tangan macam yang Minju kongsikan tadi tu. Kena cari sarung tangan yang betul-betul memang untuk makan lah. Memang untuk digunakan untuk makanan. Antaranya kita kena tengok sarung tangan yang ada label food grade kan. Semak dulu kesesuaian sarung tangan tu. Sesuai ke tidak untuk makanan yang panas, untuk makanan yang berlemak kan. Bukan semua sarung tangan sesuai digunakan untuk makan tau. Kita boleh selamatkan tangan kita daripada bau, daripada minyak. Tapi kita tak tahu apa yang dah pun meresap ke dalam makanan kita tu, masuk sekali dalam tubuh kita, dalam perut kita kan. Itulah, semoga ini perkongsian ni memberi manfaat dan juga kebaikan lah buat kita semua kan. Mudah-mudahan 9.35 minit pagi dah pun kita ni. Lepas ni ada info hiburan yang Meju nak kongsikan untuk pendengaran anda.
1: Ceria Pagi 6 hingga 10 temani anda.

0: 중간에 FM.
1: 쌈쌈은 카미, 비트랭가는 FM.

0: Pernahkah anda menerima SMS, email atau panggilan telefon yang anda tidak kenali yang mempromosikan perkhidmatan yang tidak diingini? Atau menerima bil caj perkhidmatan yang anda tidak pernah langgani? Sekiranya ini berlaku dalam urusan komersial, kemungkinan data peribadi anda telah dikongsi tanpa persetujuan. Lindungi data peribadi.
1: Hujung minggu anda tidak bosan lagi. Anda bertemankan DJ Ju. Ceria pagi hujung minggu, Terengganu FM.
2: Ya, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Terengganu FM. 9.45 minit pagi dah pun kita ni kan. Dari Bukit Pak Api ni nampak macam Joong. Lik Luar ni lagu mana? Joong ke kita di Kuala Terengganu pagi ni kan. Apapun kita doakan semoga semuanya baik-baik sajalah. Tenang-tenang saja, mudah-mudahan ya. Okey, dan ini ada yang Mek Ju nak kongsikan kepada anda, berita hiburan. Tadi Mek Ju kabar dah kan, ada berita hiburan Mek Ju nak kongsikan kepada anda.

Ju Yong. Okay. Dan dia kata dia mengakui cukup senanglah bekerja dengan produksi Malaysia. Sebabnya suasana di lokasi penggambaran yang mesra, yang penuh dengan semangat kekeluargaan katanya kan. Dan Ju Yong ni yang terbabit dalam filem kerjasama antarabangsa Tiket Sehala. Okay. Dia kata pengalaman pertamanya bekerja dengan pelakon serta kru tempatan meninggalkan kenangan yang cukup bermakna. Dia kata kalau dekat Korea, produksi Korea, dia sangat profesional kan, baik dan mesra. Tapi kat sana biasanya ada batas-batas tertentulah antara semua orang. Tapi dekat Malaysia ni mereka tetap mengekalkan tahap profesionalisme yang tinggi. Ini ketika menjalankan tugas, namun hubungan mereka menjadi lebih rapat selepas selesai penggambaran. Katanya lagi, dia datang bekerja, menyapa dan mungkin bergurau sedikit. Lepas tu masing-masing dah akan berehat dekat tempat masing-masing lah. Itu kalau di Korea lah. Ini kalau di Malaysia ni dia lain. Dia kata suasana yang dialami di ketika bekerja bersama produksi Malaysia ni agak berbeza. Sebabnya semua individu yang terbabit ni banyak meluangkan masa bersama katanya kan. Masa kerja sangatlah profesional. Tapi lepas kerja tu masing-masing boleh bergurau. Jadi seperti sebuah keluarga lah katanya. Makan sama-sama, nyanyi sama-sama kan. Bergurau, keluar bersama. Dan dia kata dia sangat sukalah suasana seperti itu. Dan katanya sikap terbuka pelakon dan kru tempatan juga memudahkannya untuk menyesuaikan dirilah. Walaupun berdepan dengan perbezaan bahasa dan budaya. Dia kata dia dapat banyak inspirasi lah dari penggambaran produksi ni. Dan kalau diberi peluang akan datang, dia kata Ju Yong nak lagilah bekerja dengan produksi Malaysia sekali lagi. Kan seronok. Yang seronok-seronok tu memang kita nak ulang-ulang lagi kalau boleh kan. Kalau ditakdirkan, kalau direzekikan kan. Mudah-mudahan insyaAllah moga adalah rezeki Ju Yong lah selepas ni ya, untuk bekerja lagi dengan produksi Malaysia. Nah, itulah info hiburan yang dapat Meju bawakan untuk anda pada waktu ini. Selepas ini apa lagi kalau sempat insyaAllah Meju kongsikan lagi berita dengan anda ya. Jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM, mesra ceria.

0: apa lagi?
1: Ceria pagi, 6 hingga 10, temani anda.
2: Terima kasihlah untuk anda yang terus kekal setia bersama kami di Janggan FM. Mek Ju dah pun di hujung-hujung tugasan temani anda lah untuk edisi pagi ni. 9.55 minit pagi dah pun kita ni. Selepas ini untuk anggun inspirasimu, kita ada yang jarang-jarang tapi ada. Kita ada Kak Cik lepas ni. Pukul 10 pagi sampai pukul 2 petang, Kak Cik akan temani anda semula menerusi ruangan anggun inspirasimu, okey? Mek Ju akan balik semula esok lah. Esok Mek Ju temani anda menerusi ruangan anggun pula, okey? 10 pagi hingga 2 petang. Salam kemaafan dari Mek Ju. Jika ada ketelanjuran kata sepanjang 4 jam, Mek Ju temani anda menerusi ruangan Ceria Pagi. Jaga kesihatan anda, jaga keselamatan anda, okey? Walau di mana saja anda berada, terus senyum selalu, hormat selalu. InsyaAllah, kita akan terus jumpa selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.

Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 pagi, Anggun Inspirasimu. Okay, tenang saja pagi ni. Cuaca suam-suam kuku, ada mendung gitu. Terima kasih untuk Meju baru sahaja menghabiskan tugasannya dalam ceria pagi 6 hingga 10 pagi. Dan waktu ini bertemankan Kak Cik, jarang-jarang tapi ada dalam Anggun Inspirasimu di hari Minggu, hari Sabtu hari ini. Walaupun hari Minggu, tapi hari Sabtu biasanya hari sibuk sedunia. Macam-macam aktiviti hari ini. Ada yang nak ke perpustakaan, ada yang nak ke situ, ada yang ke sinon, ada yang nak hantar anak balik asrama, ada yang tak sihat hari ini, ada yang mungkin ada nak buat kunjungan ataupun ziarah kasih, mungkin sahabat-sahabat dalam grup ke, ada yang mungkin kita dapat berita atau info teman-teman seperjuangan ataupun mungkin rakan-rakan dulu-dululah yang mungkin bersekolah sama-sama ke, atau mungkin sahabat kita, jiran tetangga kita yang dulu-dulu masih lagi berhubung. Ada yang kita dapat perkabaran mereka tak sihat dan sebagainya. Elok sangatlah tu, molek sangatlah tu, ya. Mungkin hari ini ada peluang masing-masing free. Mungkin kita boleh rancang sesuatu lah, ya, untuk sebenarnya bukan apa, untuk kita merapatkan kembali hubungan silaturahim. Okay, 10.02 minit pagi. Selamat pagi. Okay, yang nak hello ataupun yang nak lapu diri pagi ni. Okay, sedang buat apa tu? Dah sarapan pagi ke? Okay, ataupun mungkin hari ni rasa macam ada mood semangat nak masak-masak, okay? Ataupun apa sahaja, boleh hantar menerusi WhatsApp kami 0103446632. Jom, yang nak berzumba pagi ni, zumba di rumah je. Okay, lagu ni memang dipilih antara lagu yang paling sesuai untuk zumba. Jom, kita exercise sikit, kita bagi keluar peluh sikit supaya mood kita kembali. Okay, insyaAllah, okay? 10.02 minit pagi.

pagi. Okey, hari ni relax sekejap. Okey, tarik nafas. Cuaca pun okey, cuaca katanya tu tenang saja. Kadang-kadang cuaca macam ni dia cuaca yang katanya tu kita boleh buat banyak aktiviti lah eh. Okey, dan mungkin cuaca-cuaca sebegini dia jadi nostalgia sikit lah yang mengingatkan kita kepada kenangan macam dengar lagu, dengar pula lagu-lagu macam tadi dan sebagainya kan. Ya, biasalah kita ni kan. Ada fasa-fasa kehidupan kita, kita tak nak banyak cakap, ataupun fasa kehidupan kita kita rasa macam kita nak bertenang saja, nak mungkin bukan nak menjauhkan diri tapi mungkin tidak seperti dulu lagi. Okey, tidak mahu buang masa dengan perkara-perkara yang merugikan dan sebagainya. Wah, itu fasa kematangan. Dan untuk yang sambut hari lahir hari ni, tak sedar. Okey, tak ada orang bagi surprise ke? Tak apa, Kak Cik nak bagi ucapan. Okey, selamat hari lahir, semoga sentiasa dalam lindungan Allah. Semoga umur yang diberikan oleh Allah Allah Subhanahu Wa Taala tu adalah umur yang paling berkat, insyaAllah. Okay, 10.12 minit pagi. Kita ada kiriman WhatsApp daripada siapa ni? Zupaka. Wah, Zupaka apa ni pagi? Nasi minyak. Assalamualaikum Kak Cik. Zupaka hadir. Sambung-bersambung lah yang TFM. Terima kasih Zul. Baru siap buat nasi minyak untuk breakfast ni. Ini sekali dengan makan tengah hari ke Zul? Kejap lagi nak siapkan pulut berhias dan bukit tempahan pelanggan pula. Selamat pagi semua. Ya, semoga Zul dimurahkan rezeki ya. Cari rezeki untuk anak-anak Zul eh. Semoga diberikan kesihatan yang baik, menyelerakan. Okey, terima kasih Zul. Kita ada Usha, Usha Daud. Assalamualaikum Kak Cik. Usha hadir. Terima kasih dek. Ni tengah nak urus mak makan pagi. Usha ni anak yang baik oh. Kan, alhamdulillah Usha sentiasa bersama dengan ibu ya. Semoga diberikan ganjaran untuk Usha ya. Makan nasi kapik, kuah kacang, air kopi, bismillah. Best ya. Ya, penting ibu ada sekali dengan kita kan Usha. Okey, semua yang jadi menyelerakan ya. Kita ada siapa ni? Okey, assalamualaikum Rahimah. Waalaikumsalam. Okey, baik. Okey, yang nak tahu mungkin ada yang tertanya-tanya Kak Cik. Biasanya hari Jumaat Sabtu kita ada jualan rahmah. Okey, kalau untuk ini untuk di Kemaman. Kemaman hari ni 1 Ogos 2026 hari pertama. Selamat datang Ogos. Semoga Ogos memberi inspirasi, memberi kebahagiaan untuk semua orang kan, insyaAllah. Dan Ogos juga adalah bulan sambutan kemerdekaan untuk kita kan. Okey, baik. Ada hari ni jualan rahmah bermula 8.30 pagi tadi hingga 12.30 tengah hari di Masjid Kampung Teluk Kalung. Masjid Kampung Teluk Kalung. Okey, dan lagi ni sempat lagi ni kalau yang berdekatan ya, untuk membeli belah untuk berbelanja di jualan rahmah Madani. Bukan apa, biasanya untuk di jualan rahmah ni harga-harga mampu milik kan, kita nak buat stok dan sebagainya kan. Kadang-kadang ada yang kita faham, terutamanya untuk sejurumah-sejurumah wanita-wanita hebat ni ya, berfikir-fikir macam mana nak jimatkan lagi ni perbelanjaan dapur dan sebagainya. Dan di jualan rahmah ni insyaAllah antara ruang dan juga platform ataupun medium untuk kita berbelanja lebih berhemah. Okey, itu satu cara. Lain cara tu kita fikirlah. Okey, insyaAllah. Boleh, masing-masing ni sebenarnya ada perancangan masing-masing. Sebenarnya setiap rumah dia tak sama. Setiap bajet kita pun tak sama kan. Semoga dipermudahkan sekali urusan. Okey, kita layan lagu-lagu dalam anggun inspirasimu yang nak kirim. Nak kirim apa? Nak kirim kuih? Bukan. Nak hantar WhatsApp. Ucapan selamat pagi boleh saja melalui talian WhatsApp kami 0103446632. Okey.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.
1: Okey, baik. Kita dah pukul 10.23 minit pagi, sab pagi. Dari Besut sampailah ke Kemaman, ya. Okey, yang mungkin dalam perjalanan waktu ini, hati-hati. Semoga selamat sampai semuanya. Minyak tu, minyak cukup tak tu? Okey, berapa orang dalam kenderaan tu, dalam kereta tu. Okey, tak kira kenderaan besar ke, kecil ke. Okey, hati-hati dalam pemanduan. Masing-masing kena tahulah peranan masing-masing. Sebelah kanan, sebelah kiri. Lepas tu, kalau dia tak boleh slow sangat, ya dok, perlahan sangat, terlalu laju pun tak boleh juga, ya. Apapun, semoga dipermudahkan segala urusan lah, insyaAllah, ya. Mungkin hari ni ada yang tak ke mana-mana, santai-santai di rumah saja. Banyak kerja ni kak cik di rumah. Baju dah lipat lagi ni. Yelah, tak apalah, masing-masing dengan perusahaan masing-masing, ya. Okey, tapi sebelum tu, hari ni kalau tadi di Kemaman, ini jualan ramah madani. Kalau di Setiu hari ni, kita ada di Tapak Pasar Malam Kampung Saujana. Hari ni 8.30 pagi hingga 12 tengah-tengah hari di Setiu. Okay, okay, jom ramai-ramai untuk sahabat-sahabat kita di Setiu, eh. Okay, di Tapak Pasar Malam Kampung Saujana. Okay, baik, kita ada ucapan. Kita ada ucapan daripada siapa ni? Daripada Kak Nik kita yang semakin flawless sekarang ni, yeah. Khabar Kak? Saya agaknya dah jumpa mereka dah. Alhamdulillah, semuanya semalam, ya. Meriah, ya Kak, eh. Kak Ni nak buat ucapan terima kasih untuk semua sahabat-sahabat ahli kelab TFM yang turun padang gi kacau suara di rumah Abah Musa di Marang semalam, ya. Terima kasih banyak-banyak tak terhingga buat semua yang support makanan dan kuih muih untuk Kak Long Besut, Anzam Besut, Z75, Zapaka, untuk Zupaka, Kak Mona, Mekna, Kak Ani Ajil, dan tak lupa juga pada tuan rumah Abah Musa. Untuk DJ-DJ yang turun padang, terima kasih Ayote, Kak T, Meju, DJ Hal, Chu Ain, DJ Awal, ya. TFM tetap di hati, ya. Nanti turun padang pula tengahnya bulan 8, insyaAllah. Terima kasih, Kak. Okey, tahniah untuk semua, ya, yang telah mencayakan apa tu, acara kacau bubur sura, ya, bubur asyura lah, ya. Sekarang ni bulan Safar, ya, bulan Safar patutlah. Okey, tapi gitulah, kan, yang penting sebenarnya kita lakukan semuanya bersama-sama, kita dapat memupuk semangat kata orang tu, kerjasama dan silaturahim antara kita, betul, ya, Kak, eh. Dan hari ni juga hari Sabtu, kalau di taman-taman ke, ataupun bukan taman-taman sajalah, kalau di mana-mana program pun biasa di ada setengah-setengah tempat, memang hari Sabtu ni banyak aktiviti yang kata orang tu diatur lah. Semoga apa saja aktiviti yang diatur dapat kata orang tu manfaat bersama. Okey, ini Kak Cik nak kongsi, tahu atau tidak sebenarnya tabiat berjaga lewat malam ataupun night owl, okay, berpotensi membuat seseorang itu mempunyai tahap ketajaman minda yang lebih tinggi berbanding mereka yang tidur lebih awal. Oh, iya ke? Tapi kita tidur lebih awal sebab kita tak bangun tahajud, kan? Okay, menurut hasil kajian yang dilakukan oleh Imperial College London, okay, golongan yang berjaga lewat malam mencatatkan fungsi kognitif otak yang lebih baik. Tabiat ini sering dikaitkan dengan individu yang mempunyai kecenderungan kreatif lah, ya. Okay, tetapi, ada tetapi juga ni. Mana? Tetapi itu bukanlah satu alasan untuk supaya kita sebenarnya bukan semua orang boleh tidur lewat malam ni sebenarnya. Walau bagaimanapun, jangan jadikan ia sebagai alasan untuk kurang tidur, kerana rehat yang mencukupi masih kunci utama kesihatan otak. Janganlah kerana ini fakta ini, tetapi tidak tahu sejauh mana. Ini berdasarkan kajian, ya. Tetapi kalau kita tidur lewat malam, kita boleh bangun awal pagi, it's okay. Tapi jangan sampai tak cukup tidur lah pula, eh. Okay, baik. 10.27 minit pagi. Tapi seharusnya kita dapatkan cukup tidur lah, eh. Jangan terlalu berjaga lewat malam, jadi insomnia pula, kan. Jadi siang hari kita jadi lemau, ataupun kita rasa lemah, ataupun macam tenaga tak cukup dan sebagainya. Ini berdasarkan kajian. Tapi badan kita, tahap kejergasan badan kita tak sama. Jadi ukur baju di badan sendirilah. Kita kena tahu kemampuan masing-masing eh. Okey, layan lagu. Okey, kita ada WhatsApp. Eh, kiriman daripada siapa ni? Oh, Kak Ani di Bukit Sawah. Ada nota suara Kak Ani. Sekejap lagi kita. Sekejap lagi Kak Ani. Boleh eh? 10.28 minit pagi. Anggun inspirasimu. 10 pagi hingga 2 petang nanti bertemankan Kak Cik. Okey?

tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Okey, ini hebat anak Terengganu. Sebenarnya Terengganu memang nalang lah. Terengganu sebenarnya melahirkan ramai atlet-atlet yang hebat. Antaranya ini kayuhan terakhir di pentas Commonwealth diakhiri dengan emas ketujuh negara yang telah dihadiahkan siapa lagi kalau bukan The Pocket Rocket Man, Dato' Azizul Hasniawan. Terima kasih Dato' Jijo. Ada sebenarnya ada satu video yang memaparkan tangisan kata-kata kegembiraan daripada Dato' Jijo sebenarnya. Ini kata orang tu kayuhan terakhir di pentas Commonwealth ini sebenarnya, walaupun ya di usia Datuk Jijo sekarang ni masih lagi hebat sebenarnya, ya. Itulah sebenarnya, tidak mengenal usia, terbaik semuanya. Ini boleh jadikan sebagai inspirasi kepada yang sebenarnya mungkin yang dah ada di peringkat awal untuk anak-anak kita di peringkat sekolah dan sebagainya, ya. Okey, dan apa, terima kasih semua. Okey, selamat pagi. Okey, dan sebenarnya banyak lagi sebenarnya nak kongsi banyak. InsyaAllah lagi dalam anggun inspirasimu. Terima kasih. Kita ada siapa ni? Cik Noh di Geliga. Ya, Cik Noh. Waalaikumsalam, Cik Noh. Kita ada nota suara lah daripada Kak Ani, Bukit Sawa. Kak Ani cakap apa, eh?
1: Assalamualaikum, Kak Cik.
0: Waalaikumsalam, Kak.
1: Bukit Sawa ni.
0: Ya. Yeah.
1: Ucapkan selamat lah. Sampai dah semua buat surat tu. Walaupun tak boleh merasai, baunya dah kenyang. Ramanya waktu padang. Okeylah, Kak Cik. Salam untuk semua.
0: Baik.
1: Pagi Sabtu ni cuaca redup, sejuk. Untuk teman-teman Kak Ani, Kak Ni Ajay yang turun padang ni buat surat semalam tu. Okeylah, semua-semualah yang buat surat tu selamat lah.
0: Baik.
1: Untuk Pak Mak Besuk, untuk semua-semualah. Abang Musa tu, Kak Ni tak kenal Kak Ni, orang setelah kanal. Malam tu selalu lah pergi kat mana Abang Musa. Okey, Assalamualaikum.
0: Terima kasih Kak Ani. Kak Ani di Bukit Sawa, ya. Semoga Kak Ani diberikan kesihatan yang baik, ya. Itulah sebenarnya, kalau kita tak dapat hadir, kalau kita bagi sokongan pun, dah kata itu sekurang-kurangnya tanda ingatan, ya. Betul, ya. Cik Noh Geliga, alhamdulillah menu nasi ayam penyek pagi ni kat mana ni, Cik Noh? Menyelerakan. Oh, ya, menyelerakan. Okey, Cik Noh buat ucapan selamat hari lahir, semoga bertambah berkat umur kepada semua yang menyambutnya bulan Ogos ini. Bulan Ogos. Okey, terima kasih. Terima kasih, Cik Noh. Okey, baik. Kita layan lagi lagu-lagu dalam Anggun Inspirasimu 10 pagi hingga 2 petang nanti. Okey?

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.
1: Selamat pagi, 10.48 minit pagi. Ada yang tak sihat ke pagi ni? Dah 2-3 hari tak sihat. Ada yang batuk-batuk, ada yang kata ok dulu. Ya, yeah, kenapa nak ok dulu tu? Mungkin dah terbiasa kot. Tapi kalau dah berlarutan, okey, rasanya kena pergi apa tu, klinik lah, hospital dan sebagainya lah, eh. Kena makan ubat lah, eh. Sebab kadang-kadang kita tak tahu badan kita, sebab badan kita dipenangkan dulu. Dulu muda kan, cerita. Sekarang ni bila dah masuk umur-umur tertentu, kita tak boleh lah kan, sebab hormon kita pun dah berubah, banyak perkara dah berubah, ya. Jadi kita mungkin tidak secergas dulu kan. Okay, apapun, semoga baik-baik sajalah, insyaAllah, ya. Kita ada Kak Z, ya. Kak Z, wah, banyaknya mah. Kak Z nak masuk benda ni, Kak Z. Wah, hebat. Ada cambur, ada ayam, ada mie. Okay, assalamualaikum Kak Cik. Telinga dengar celoteh Kak Cik, tangan tetap berjalan. Yelah, suruh rumah kan Kak Z, betul? Tangan, kaki, tangan, mulut. Mulut zikir. Okay, dia nak buat mie atau mihun sup hari ni Kak Cik. Wah, bestnya. Suami dengan anak kemas selama rumah. Musim-musim hujan gini Kak Cik, bimbang takut ada air takung. Kalau ada kan bimbang pulak san nyamuk berpesta. Kan elok sangatlah Kak Z. Ya Kak, eh, cuti-cuti macam ni, anak-anak tak sekolah, okey, suami pun ada di rumah, jadi kita sama-samalah buat operasi kan. Kak Z masak di dapur, anak-anak dan suami sebenarnya apa tu, masing-masing ada tanggungjawab, kita bagikan tugas masing-masing kan. Harap dia sebenarnya ada peluang cuti macam ni lah, kita dapat berkumpul sambil-sambil tu sebenarnya, bila sebenarnya kita buat aktiviti bersama-sama, dapat menghubungkan merapatkan hubungan antara ahli keluarga, betul, eh, kan. Ayah, abah, ibu boleh tak sambil-sambil tu, boleh anak, yang anak perempuan boleh tolong ibu masak. Lepas tu boleh sembang-sembang macam mana kerja sekolah, macam mana sekolah, okey ke, ada ke kawan-kawan yang bully ke apa, kena tanya sentiasa lah. Kata orang tu, bertanya dengan anak kan, daripada hati. Kadang-kadang kita sebenarnya sekarang ni macam kurang komunikasi. Perasan tak? Perasan tak? Dia macam, kenapa eh? Tak tahulah apa. Jadi sebenarnya, apa saja alasannya, kesibukan apa, itu sebenarnya bukan alasan, ya. Sebenarnya anak-anak sekarang cepat membesar, ya. Jadi kita tidak mahu ketinggalan melihat mereka dalam fasa pembesaran tu. Pembesaran tu, banyak benda yang kita dah hilang. Masa kita dengan mereka, kan? Okay. Okay, baik. Sambil-sambil tu Kak Cik nak kongsi juga tanya untuk adik-adik yang dah kata orang tu baru-baru ni keputusan SPM dah diumumkan. Ada yang dah melanjutkan pelajaran, ada yang masih lagi tercari-cari, ada yang sambung tingkatan 6, ada yang masih lagi sebenarnya menunggu peluang yang lebih baik dan sebagainya. InsyaAllah perjalanan adik-adik sebenarnya, anak-anak masih jauh lagi, eh. Tapi kalau yang mungkin berminat, ini yang berminat dengan kemahiran, ya, TVET sebenarnya menjanjikan peluang kerjaya untuk adik-adik. Okey, ini lebih 343,836 peluang kerjaya TVET. Ini membuktikan permintaan tinggi industri. Jadi sebenarnya TVET ni pilihan kerjaya masa depan cerah. Tidak semestinya akademik semata-mata, ya. Jadi graduan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET mempunyai prospek kerjaya yang semakin cerah apabila permintaan terhadap

Tenaga kerja mahir terus meningkat dalam pelbagai sektor ekonomi. Gaji pun ya. Sebenarnya kalau ikutkan peluang pekerjaan TVET menawarkan purata gaji RM3,658 sebulan. Kya, nampak gitu. Jadi jangan pandai rendahlah dengan apa tu graduan-graduan TVET. Sebenarnya mereka ada kemahiran yang tinggi kan, mereka ada kemahiran yang mungkin kita tidak ada. Jadi boleh berhubunglah kepada mereka yang masih mencari pekerjaan. Daftarlah di My Future Jobs, type je My Future Jobs ataupun mungkin boleh hubungi pejabat perkeso berhampiran. InsyaAllah rezeki dan peluang bermula dengan satu langkah. Okey, mungkin sebelum ni anak-anak kita terlepas pandang. Jadi kita sebagai ibu bapa, kalau dah dengar tentang TVET ni, sebenarnya kita kena buka minda. Sebab kadang-kadang kena masuk you ni. Tak masuk you ni, mana ada anak-anak mama tak masuk you. Kadang-kadang benda-benda macam ni kita bila dimomokkan dengan benda-benda yang bukan apa. Sebab kadang-kadang setiap anak dia tak sama. Kecenderungan mereka pun tak sama. Sebenarnya masa depan pun mereka pun tak sama. Kan, apa yang mereka nak, kadang-kadang kita jangan terlalu menguasai apa tu kehendak mereka. Sebenarnya beri peluang untuk mereka berfikir, untuk beri peluang untuk mereka menentukan hala tuju, dan kita sebagai ibu bapa guide, okay, guide mereka, okay. Terima kasih semua, semoga menjadi panduan bersama, okay. Kita layan lagi lagu-lagu sambil macam Kak Zee tadi tu masak-masak kat air, masak pagi untuk sarapan pagi ke untuk makan tengah hari tu, Kak? Sekaligus lah, sarapan pagi dan tengah hari, okay. 10:53 minit pagi, anggun inspirasimu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

11.05 minit pagi. Terima kasih untuk yang membantu, yang memudahkan urusan kita hari ini, ya. Tak kira lah siapa pun, teman-teman ataupun jiran tetangga, kan, kita ucaplah terima kasih. Tanda terima kasih itu penghargaan, tak kira dengan ucapan sekalipun, ya. Sebenarnya kadang-kadang berbunga-bunga hati mereka sebenarnya, betul tak? Kalau macam anak-anak hari ni buat kerja rumah ke, ataupun anak-anak tolong kita apa-apa saja, terima kasih adik, terima kasih kakak, ya. Kita tak salah pun mak ayah yang buat apa tu beri. Jangan kita mengharapkan anak-anak aje. Kenapa ni kakak tak ucap pun terima kasih pada ibu? Kan kadang-kadang kita rasa mentah-mentah kita ibu, kita ayah, kan. Jadi kadang-kadang apa salahnya kita pun sendiri bagi ucapan untuk anak-anak terima kasih. Okey, ayah bangga dengan kakak. Walaupun perkara kecil saja, apa saja usaha yang mereka lakukan, walaupun sekecil-kecil usaha, tapi sedikit penghargaan. Apatah lagi kalau kita belikan sesuatu yang mereka suka, apa saja itu lebih lah, kan, berbunga-bunga mengikut kemampuan masing-masing. Tapi kita jangan menjanjikan apa-apa pada anak-anak sebab takut kita tak mampu nak tunaikan, ok. 11.06 ini pagi, kita ada Ayu di Kuala Ibayu. Ayu pun nak masak-masak, Ayu. Semangat kau Kak Cik, selamat bertugas sambil layan Kak Cik sambil masak. Hari ni masak daging goreng madu campur kacang buncis. Abah dengan suami sakit tekak, hampir nak hilang suara tapi tetap masak, dan suami kerja macam biasa. Semoga dipermudahkan urusan Ayu dan juga suami serta keluarga you, eh. Okey, air tangan isteri itu yang terbaik, you. Okey, baik, kita ada Kak Ba. Kak Ba, selamat pagi Kak Cik, selamat bertugas dalam anggun inspirasimu, ceria sokmo-sokmolah tu. Hujan turun di Dungun, oh ya ke, sekali-sekala berangin. Oh, kita di sini macam panas, ya. Okey, Kak Ba ni duk sedang menggoreng keropok leko sambil tersenyum dengan celoteh Kak Cik. Terima kasih Kak Ba. Okey, untuk Mekna di Bukit Dima, Mekna hadir ni tengah buat kerja Kak Cik. Okey Mekna, macam mana-mana? Okey hari ni, eh. Semoga dipermudahkan segala urusan, eh. Okey, baik. Okey, kita ada. Sebelum tu Kak Cik nak kongsi sebenarnya. Ini menurut pakar, ya. Pakar mendakwa orang muda ramai muflis sekarang ni sebab amalkan gaya hidup mewah tapi tak mampu. Biar apa-apa asal bergaya. Okey. Macam mana ni? Orang muda sekarang ni bergaya besar, baru nak kerja dan sebagainya. Itulah kadang-kadang sebenarnya budaya show off, kan. Kadang-kadang kita nak menunjuk-nunjuk, buat perbandingan dengan orang-orang lain. Kalau kadang-kadang kita ada yang sanggup berhutang dan sebagainya, ya. Jadi ini sebenarnya orang-orang muda, ini cabaran untuk mereka jugalah, ya. Sebenarnya kadang-kadang gitulah, biar seadanya, jangan bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, ya. Sederhana itu lebih baik sebenarnya. Kita kata tu berbelanja mengikut kemampuan. Ini bimbang ni, okay. Orang muda ramai muflis sebab amalkan gaya hidup mewah tapi tak mampu. Okay, cuba contohi mereka yang terdahulu ataupun mak ayah kita ataupun mereka yang berjaya hari ini, bagaimana mereka naik, okay, dari satu tangga ke satu tangga. Okay, tidak semudah itu sebenarnya. Okay, nak senang ni, kan, banyak onak dan juga ranjau yang telah mereka hadapi, mereka lalui dan sebagainya. Okay, jadi gitulah. Jangan biar apa-apa asal bergaya. Bergaya mengikut kemampuan, kan. Jangan ikut-ikutan. Yang penting sebenarnya kita, kalau boleh, memanglah kau nak elak daripada hutang ni. Kita memang berhutang, baik hutang rumah, hutang kereta. Tapi itu yang kita bayar bulan-bulan tu, okay. Tapi maksudnya kalau kita tambah lagi hutang-hutang yang tidak sepatutnya, okay. Kerana apa? Kerana kita nak nampak gaya hidup mewah tapi hakikatnya hampir. Okey, ini mungkin ibu-ibu, ayah-ayah boleh tengok-tengok juga lah anak-anak, eh. Okey, 11.09 minit pagi, anggun inspirasi 10 pagi, okey. Hingga 2 petang nanti, bertemakan Kak Cik.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Rindu memori 90-an?

0: dengar lagu-lagu ini menghiasi tengah hari anda? Jom layan seleksi 90-an dalam
1: Everybody, you're listening to Wait a Minute on Terengganu FM. Hari ini kami nak kongsikan beberapa ayat perbualan harian dalam bahasa Inggeris yang merujuk kata kerja tutup. Tutup dalam bahasa Inggeris selalunya kita dengar close, C-L-O-S-E. Contoh macam close the door, tutup pintu. Tetapi dalam sesetengah penggunaan ayat, perkataan close tidak semestinya kita gunakan sepanjang masa. Jom kita hafal beberapa ayat asas tanpa menggunakan perkataan close, tetapi ia tetap memberi maksud tutup dalam bahasa Inggeris. Contoh ayat pertama, kalau kita nak cakap padam lampu atau tutup lampu, kita boleh cakap turn off the light. Kalau lampu tu banyak, kita cakap turn off the lights. Ejaannya adalah T-U-R-N, jarakkan O-F-F, turn off. Turn off tu maksudnya tutup dalam ayat ini. Biasanya nak tutup barang-barang elektrik ni, kita selalu gunakan turn off atau switch off. Contohnya, please switch off the TV. Maksudnya, tolong tutup TV tu. Kalau kita nak cakap tutup tingkap pula, kita boleh cakap shut the window. S-H-U-T, jarakkan T-H-E, jarakkan W-I-N-D-O-W. Shut the window. Fold the umbrella pula kita cakap apabila kita nak bagi tahu tutup payung. Kita tak cakap close the umbrella, tetapi fold the umbrella. F-O-L-D, jarakkan T-H-E, jarakkan U-M-B-R-E-L-L-A. Fold the umbrella. Untuk sampul surat dan kotak pula, kita boleh sebut seal sebagai kata kerja tutup. Seal the envelope. Tutup sampul tu. S-E-A-L, jarakkan T-H-E, jarakkan E-N-V-E-L-O-P-E. Seal the envelope. Tutup sampul itu. Seal the box. S-E-A-L, jarakkan T-H-E, jarakkan B-O-S. Seal the box. Tutup kotak itu. Last but not least, kalau kita nak cakap tutup bag misalnya, kita boleh kata zip up the bag. Z-I-P, jarakkan U-P, jarakkan T-H-E, jarakkan B-A-G. Zip up the bag. Jadi, kami telah kongsikan beberapa contoh ayat untuk hari ini. Kami akan kongsikan lagi contoh-contoh ayat lain dalam ucapan ringkas bahasa Inggeris untuk rancangan yang akan datang. Semoga bermanfaat untuk semua. Now, did you get something? That's good for you.
2: Learning English is good for you.
3: Wait a minute. Every Saturday, 11:50 a.m. Only on Terengganu FM. Remember, as easy.

Azlon dengan As You Love Me. Okay, selamat pagi semua. 11.50, 20 minit pagi. Bila dengar lagu ni, ada yang kata macam balik muda lah Kak Cik. Teringat sama-sama remaja gitu. Masa ni lah, masa tu Backstreet Boy tengah naik, masa tu tengah popular gitu. Okay, apa pun selamat pagi semua. Kita ada Buruh Kilang Abang Mi 76. Okay, terima kasih Abang Mi. Okay, terima kasih Ayi. Semoga baik-baik saja. Okay, hari ni ada yang bukan pening kepala, ada yang mungkin tengah fikir apa benda ni sebenarnya, ada benda nak buat, ada janji dengan siapa-siapa ke hari ni, tetapi kita bukan terlupa. Mungkin jangan, kalau kita dah janji dengan seseorang ni, kita kena ingat balik lah kan. Mungkin ada janji hari ni, oh hari ni nak jumpa, ada benda nak bincang, ataupun mungkin hari ni ada nak selesaikan, okay, nak bayar hutang dan sebagainya, yang perlu kita dulukan. Terima kasih Abang Dila. Okay, kita ada Cik Mi di Masjid Haji Kadir. Assalamualaikum Kak Cik. Cik Mi sentiasa ada menemani Kak Cik di Anggun Inspirasi mu hingga jam 2 petang nanti. Okey, alhamdulillah cuaca agak mendung sikit. Semoga kita semua dianugerahkan kesihatan yang baik dan sentiasa dalam rahmat Allah. Terima kasih Radin & Co. Kita ada Walid Fandi. Terima kasih Sakri Manap. Okey, kita juga ada Mokra di Pecohotang. Wah, Mokra masuk banyak ni. Assalamualaikum Kak Cik. Selamat bertugas. Terima kasih Mokra. Wah, Mokra ni ada tetamu nak datang ni. Okey. Kita ada Mi Samad. Happy birthday Mi. Selamat live untuk adik Kak Cik ni. Assalamualaikum Kak Cik. Morning. Kita berwhatsapp lah pagi ni baik Kak Cik. On the way ke Kuantan. Ini Mi Samad ni. Mi, berapa orang dalam kenderaan ni Mi? Okay, selamat hari lahir yang ke-20. Tapi Mi memang, Dia sebab dia muka manis gitu kan. Kan dia nampak muda. Okay, selamat ilahi yang selamat ilahi hari ini. Semoga dimurahkan rezeki, sentiasa dalam lindungan Allah. Okay, saya Faris Izzat. Ya Faris Izzat. Kita ada Abi. Waalaikumsalam Abi. Kemasih cuaca sejuk je kan. Sejuk dia lain macam. Okay, terima kasih semua. Okay, ini Kak Cik nak kongsi. Ada benda ini belum lagi. Kejap lagi Kak Cik kongsi. Adalah dari masa ke semasa. Assalamualaikum Kak Ni. Kak Ni Aje. Waalaikumsalam Kak. Kita ada Mailan. Ini kita ada siapa ni? Assalamualaikum Kak Cik. Hujan baru berhenti ni. Dekat Suregik. Ni. Tokek akok Suregik. Wah. Si ada baku akok ni. Tinggal jual je. Semoga dimurahkan rezeki untuk adik kita ni . Sana helwa anak anda Mi Samad daripada Abi. Amir 5475. Assalamualaikum Kak Cik. Arah Raksiat selalu Kak Cik. Selamat bertugas. Terima kasih dia. Kita ada Zuraida Muhammad. Okay. Semoga dimurahkan rezeki. Okay, insyaAllah.

penyakit denggi terus meningkat di negara kita. Bertindaklah sekarang. Cari dan hapuskan pembiakan Aedes di rumah anda. Buang sampah sarap dengan betul. Masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air mengikut arahan pengeluar. Bersihkan rumah anda dan kawasan sekelilingnya supaya tidak ada pembiakan Aedes. Luangkan 10 minit setiap minggu untuk menghapuskan pembiakan Aedes di rumah anda. Lindungilah keluarga dan masyarakat dari penyakit denggi.

semua, 11.33 minit pagi. Kita ada Miza, kita ada Ashira Zikri. Waalaikumsalam adik. Amir, Amir 5475 Kuala Berang panas cenceng kak cik. Okey, terima kasih. Kita ada Wan Zaha Dungun Hujang pagi ni. Hati-hati jalan, di jalan raya semua. Kita ada Sanusi 21 dari Kedah, Sari 85. Waalaikumsalam ya Wan Zaha, terima kasih. Zul Omar. Okey, kita ada Awang. Okey, lagi kita ada yang buat ucapan ni. Wan Zaha nak buat ucapan sana helwa untuk Fazana, iaitu kakak. Semoga berjaya dalam dunia dan akhirat ya. Okey, kita ada siapa lagi, ramai lagi buat ucapan ni, yang buat ucapan selamat ilahi untuk Mi Samad ya. Semoga sentiasa dalam lindungan Allah, insyaAllah. Okey, hari ni ada nak raikan siapa-siapa ke? Morning Salina. Mungkin hari ni dalam keluarga kita, hari ni kita kumpul semua bulan 8. Okey, kita buat bukan besar-besaran, kita buat majlis sikit, makan-makan sikit. Lama dah tak buat makan-makan ni kat Encik. Sebenarnya makan-makan ni potluck lah ya kan. Sebenarnya yang ni bawa sikit, yang ni bawa sikit, yang ni bawa sikit. Sebenarnya dia sebenarnya kita akan banyak benda yang nanti kita akan yang hilang akan kembali berkata-kata hadir akan, ataupun perasaan jiwa tu akan bercantum kembali. Mungkin ada teki-teki ataupun ada yang terasa hati dan sebagainya sebelum ni, insyaAllah akan kembali terjalin. Kita harap macam itulah. Okay, kita harap hubungan kita makin baik. Sedar tak sedar, hari ni dah 1 Ogos. Okay, 1 Ogos. Semoga Ogos memberi sinar untuk semua, insyaAllah. Okay, baik, ini Kacik nak kongsi. Tapi sebelum tu nak kita nak baca ucapan daripada Mas. Terima kasih Mi. Okay, okay, salam dekat Mak Mi. Oh Mi dengar, bagusnya Mi. Oh Mi dah bawa awet, dia bawa Mak. Oh, awet dia. Okay, kita ada siapa ni? Kita ada Rihani. Assalamualaikum Kak Cik, selamat bertugas. Bahagia rasa dapat dengan suara Kak Cik. Alah. Terima kasih adik Rihani. Kita ada Mak Wan di Pengkalan Perangan. Di sini Pengkalan Perangan Johong Kak Cik, mendung saja. Okay, baik. Kita ada ini kisah seorang, tindakan seorang ibu yang membawa 2 anaknya ke balai polis. Ini dia sebenarnya anak, ini anak ni anak, anak rasanya anak sekolah rendah ni, ataupun ini bukan sekolah menengah lah ni eh. Tindakan seorang ibu membawa 2 anaknya ke balai polis selepas mereka bergaduh sesama sendiri mengundang perhatian ramai apabila dia meminta anggota polis memberikan nasihat sebagai pengajaran kepada mereka. Dia selalu bergaduh ni sebenarnya, 2 adik-beradik ni. Jadi mungkin ibu ni dah tak tahu apa nak dibuat, lepas tu dibawa 2 anak tu ke balai polis. Sebab biasanya budak-budak ni atau anak-anak ni, dia bukan takut, dia takut dia sebut polis ni kan, gerak-gerak. Jadi mungkin apa tu, nasihat ibu tak didengar, nasihat ayah pun tak didengar, jadi polis je alternatifnya. Lepas tu bila dah polis nasihat tu, mungkin ini akan jadi pengajaran lah ya. Terima kasih untuk abang polis, untuk untuk polis ya, yang kata-kata Encik Polis kita yang memberi kerjasama sama-sama. Sebab kita sebenarnya bukan apa, itu bukan kerja polis pun, bukan kerja polis pun sebenarnya. Tetapi bila kerjasama itu diberikan kan, sebenarnya kan, insyaAllah kita harapkan itu akan menjadi pengajaran dan pembelajaran untuk anak-anak ini, supaya mereka lepas ni fikir-fikirlah kau nak bergaduh ke apa kan. Okey, baik. Waalaikumsalam Abis Soh Bunut Susu. Terima kasih semua ya, sambil kita layan lagu-lagu dalam anggun inspirasi 10 pagi hingga 2 petang nanti. Kita ada Azrina Hassan nak buat ucapan selamat pengantin baru hari ini untuk rakan sekerja Manis Cafe Dungun Iwan dan juga Nurul. Oh ya ke, ni kerja sekali ke? Selamat pengantin baru untuk Iwan dan Nurul. Semoga kekal hingga ke jannah, insyaAllah. Okay, yang nak buat ucapan boleh je di WhatsApp kami 0103446632 ataupun merusi TikTok Terengganu FM, live TikTok kami. Okay, follow saja Terengganu FM underscore.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: dengar lagu-lagu ini menghiasi tengah hari anda? Jom layan seleksi 90-an dalam
1: Inspirasimu 11.47 minit pagi, 11.48 dah. Okay, 12.30 hari nanti kita ada buletin tengah hari. Okay, dan selepas itu, macam biasa antara segmen yang dinanti-nantikan dalam Anggun Inspirasimu, seleksi 90-an. Lagu-lagu menggamit kenangan, okay? Lagu-lagu 90-an, kebanyakannya lagu-lagu rock, lagu-lagu sentimental rock, lagu-lagu yang membuatkan kita terbuai-buai pada kenangan itu, tiba. Terima kasih, kita ada Uding. Okay, terima kasih semua. Baik, ini kat nak kongsi lah ya. Kadang-kadang dia sebenarnya kita nampak dalam skop yang kecil ataupun besar ya. Sebenarnya dalam keluarga sendiri pun kan, bagaimana tahap apa tu keakraban kita dalam ahli keluarga sendiri ya, adakah semakin rapuh atau semakin akrab atau bagaimana. Hai, apa tu, Saidi Nur Azam, semoga sihat insyaAllah. Terima kasih. Waalaikumsalam Uding Amir, terima kasih kan. Tapi kalau kita nampak skop yang lebih luas, apatah lagi hari ni 1 Ogos ya, dah masuk bulan kemerdekaan ni kan, bulan kebangsaan ni kan. Okey, dah ada pun yang kibarkan jalur gemilang tanya, okay. Jadi setiap hari kita nampak macam-macam berita di medsos, media sosial, dalam akhbar, berita jenayah, pergaduhan, isu perkauman dan macam-macam lagi. Kadang-kadang sampai ada yang rasa macam rakyat Malaysia ni dah semakin berpecah belah ke. Tapi realitinya bukan semua yang berlaku menunjukkan situasi yang sebenar, okay. Dalam masa yang sama, cara kita berkongsi, memberi komen dan menyebarkan sesuatu di media sosial juga memainkan peranan penting dalam membentuk persepsi orang ramai. Jadikan hati-hatilah memuat turun, memuat naik ataupun menulis apa-apa terutamanya di medsos sebenarnya, supaya tidak menyentuh sensitiviti mana-mana kaum dan sebagainya. Tapi sebenarnya Malaysia tidak serapuh seperti yang kita lihat. Realitinya kita lebih bersatu daripada apa yang orang sangkakan. Dan kalau dilihat kepada skor perpaduan Malaysia, ini dikeluarkan oleh sumber dari Kementerian Perpaduan Negara. Skor perpaduan Malaysia terus meningkat ya. Meningkat, ini menunjukkan tahap perpaduan rakyat Malaysia semakin baik dari masa ke semasa. Dan Malaysia juga turut berada dalam kalangan negara terbaik di Asia Tenggara dari segi kemajuan sosial dan keharmonian masyarakat. Jadi gitulah, ada benda kadang-kadang ya, kenapa kita masih lagi nampak banyak pertelingkahan sebenarnya. Ada kenyataan yang tidak sensitif, komen berbau perkauman dan sebagainya ya. Jadi gitulah, sebab kita selalu nampak yang negatif, kerana yang negatif ni lebih mudah menjadi tular berbanding ribuan kisah perpaduan yang berlaku setiap hari sebenarnya. Okay. Jadi jangan nilai Malaysia hanya melalui apa yang sedang tular sahaja semata-mata. Jadi Malaysia tidak serapuh seperti yang kita lihat. Realitinya kita lebih bersatu daripada apa yang kita sangkakan. Okay. Baik, terima kasih semua. Okay, 11.50 minit pagi, kita layan lagu-lagu dalam Anggun Inspirasimu.

Maksimum 11.55 minit tengah hari. Kita ada Kak Zah dari Kampung Cenagur, Kuala Berang. Apa khabar Kak Zah? Sihat ya? Saya nak berucapan sama Eli untuk anak saya Ahmad Nordin bin Draman. Semoga diberkati umurnya, diberi kesihatan yang baik, dikurniakan rezeki yang mengalir tanpa henti seperti air zam-zam yang mengalir. Semoga dimakbulkan segala hajat dan doa ya. Okey, baik. Terima kasih sama tu Kak Cik. Semoga sihat seumur mesra ceria. Sama lahir juga untuk anak anda Ahmad Nordin Draman. Berapa umurnya ni? Semoga semakin matang dalam membuat keputusan ya. Okey, baik. Ramai yang sambut Elah ya hari ni ya. Kebetulan ya. Bukan kebetulan sebenarnya. Okey. Selamat Elah ya semua. Okey. Lagu ini untuk semua yang menyambut hari lahir ini. Selamat ulang tahun sayang ya. Semoga dikelilingi oleh orang yang baik-baik, diberikan orang yang baik-baik, insyaAllah.

Pukul 12 tengah hari. Antara paparan buletin tengah hari ini, video tular memaparkan aktiviti disyaki penjualan air ketum disusur keluar hentian rehat dan rawat paka disiasat. Dan The Pocket Rocketman sambar emas kirim di Sukan Commonwealth Glasgow. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Rohani Hussein dalam buletin Terengganu FM. Berita sepenuhnya. Polis mengesahkan menerima laporan berhubung dua video tular yang memaparkan aktiviti disyaki penjualan air ketum secara terbuka disusur keluar hentian rehat dan rawat Paka Dungun. Menurut Ketua Polis Daerah Dungun, Superintenden Nik Abdul Halim Nikmat, siasatan awal mendapati kejadian dipercayai berlaku ketika kawasan itu sesak dengan kehadiran orang ramai. Pemeriksaan di lokasi mendapati tiada lagi aktiviti penjualan. Namun, polis akan terus memperkiat pemantauan dan penguatkuasaan serta meminta orang ramai menyalurkan maklumat bagi membantu siasatan. Penunggang motosikal Yamaha RZ yang terlibat dalam kemalangan di Buluh Gading, Kuala Terengganu sehingga mengakibatkan tiga individu cedera tampil membuat laporan polis bagi membantu siasatan. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, Assistant Commissioner Azli Muhammad Nur berkata, siasatan mendapati penunggang berusia 24 tahun itu tidak melarikan diri. Sebaliknya panik dan cuba mendapatkan bantuan daripada rakan konvoinya. Kes disiasat mengikut Seksyen 43(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987. Beralih ke sukan berbasikal. Jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang menghadiahkan pingat emas ke-7 Malaysia pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 selepas menjuarai acara kira lelaki malam tadi. Kejayaan itu turut menyaksikan pelumba kelahiran Dungun berusia 38 tahun itu meraih pingat emas pertamanya di pentas Sukan Commonwealth sekaligus menamatkan penampilan terakhirnya di temasya berkenaan dengan penuh bergaya. Pencapaian itu juga menyamai kutipan 7 pingat emas yang diraih kontinjen negara pada edisi Birmingham 2022. Sementara itu, Datuk Muhammad Azizul Hasni menyifatkan pingat emas acara kirin di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 sebagai hadiah paling bermakna dalam penampilan terakhirnya di temasya itu. Selain tidak pernah putus berdoa agar dikurniakan pingat emas bagi menamatkan karier Sukan Commonwealth dengan penuh gemilang. Kemenangan itu turut menamatkan penantian The Pocket Rocketman untuk bergelar juara Sukan Commonwealth selepas sebelum ini hanya meraih 2 pingat gangsa. Sekian buletin ini disediakan Taufik Haji Adnan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Anda suka dengan lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an. Bermula 12.15 hingga 1 tengah hari dalam segmen Anggun Inspirasimu.
1: Okay, 12.07 minit tengah hari. Okay, saya suka. Ramai yang suka dengan lagu-lagu 90-an sebenarnya. Betul ya? Lagu-lagu yang menggamit kenangan. Okay, 12.07 minit tengah hari. Ada yang berkenduri kendara hari ini. Ada yang santai-santai di rumah sahaja. Terima kasih Muhammad Ruf Arsad. Katanya suara Kak Cik sayu mendayu mengusik hati. Okay, baik. Muhammad Aman, terima kasih. Poli Poli 913, Pak Mak Ruzal, terima kasih semua ya. Okay, jadi masa ni standby untuk kita layan lagu-lagu 90-an ya. Sambil-sambil ada yang kata, Mak, Kak Cik tak tahu nak masak apa ni. Masak ayam, masak kicap. Semalam ayam masak kicap, hari ni ayam masak kicap lagi. Okay, tak apalah, kita masak mengikut kata hati. Okay, dek. Okay, lepas ni kita nak dengar 4 buah lagu tanpa henti dalam seleksi 90-an. Kita ada Kau Salju Cinta Gravity, lagu pilihan Wati di Parker. Kita ada Hanya Padamu, Kiara, lagu pilihan Zoo Parker. Kita ada Bila Diburu Kenangan, Samudra, pilihan Mak Wan di Pengkalan Berangan. Dan kita ada Sekelip Mata Kau Berubah Lestari, lagu pilihan Pok Jo PJ. Seleksi 90-an, layan. Okay.

hari lagu-lagu sebegini pastinya lagu-lagu yang membuat saya rasa, lagu-lagu yang yang membesar dengan lagu-lagu era 90-an ini ya. Lagu-lagu bila kita dengar balik lagu-lagu macam ni ya, mesti ada kenangan ya. Jadi itulah kenangan. Kenangan itu satu antara daripada rencah hidup kita sebenarnya yang mendewasakan kita, yang menjadikan kita hari ini. Okey. 12.48 minit tengah hari. Tommy baru balik kenduri katanya. Okey, yang berkenduri kendara hari ini semoga dipermudahkan segala urusan ya. 12.48 minit tengah hari. Satu tengah hari nanti kita ada utama satu tengah hari, dan seketika disampaikan waktu solat fardu Zuhur bagi daerah-daerah di negeri Terengganu. Untuk daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus, waktu solat fardu Zuhur kita hari ini 1.16 minit tengah hari. Besut dan Setiu 1.18 minit tengah hari. Begitu juga Hulu Terengganu 1.18 minit tengah hari. Manakala untuk daerah Kemaman dan juga Dungun, waktu solat fardu Zuhur 1.16 minit tengah hari. Baik, rasanya dua buah lagu terakhir ini sempat kita kita siarkan. Okey, lagu pilihan Ismi Hani, Untukmu Sayang, penyanyi berasal dari Terengganu, Syam Visa. Kepala Visa ya, Untukmu Selamanya. Dan kita ada pilihan daripada siapa ini, Muhammad Yu minta diputarkan lagu Eka Matra, Pusara di Lebuh Raya. Okey, esok ada lagi seleksi 90-an ya. Jangan lupa tunggu 12.15 minit tengah hari.

0: Ekonomi Malaysia dijangka kekal kukuh pada separuh kedua 2026. PRN Negeri Sembilan, peratusan keluar mengundi lepasi 37%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Prestasi ekonomi Malaysia dijangka akan terus kukuh pada separuh kedua 2026, disokong langkah intervensi kerajaan serta asas ekonomi negara yang kekal berdaya tahan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, antara langkah yang diambil kerajaan memastikan bekalan minyak kekal stabil sehingga akhir tahun yang dijangka membantu mengekalkan momentum ekonomi negara. Pertumbuhan ekonomi untuk separuh pertama 2026 sudah mencapai 5.6%. Selain itu, katanya Malaysia perlu kekal berwaspada terhadap perkembangan geopolitik di Asia Barat, khususnya ketegangan di Selat Hormuz yang masih memberi tekanan terhadap bekalan minyak global. Pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 setakat pukul 12.30 hari tadi, peratusan keluar mengundi mencecah 37.29%. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, pihaknya menjangkakan sasaran kadar keluar mengundi antara 72 hingga 75% dapat dicapai berdasarkan persaingan sengit antara parti bertanding. Untuk situasi semasa, kita bersama Nora Shikin Harun di Dun Linggi. Shikin.
1: Baik, Kai. Saya ketika ini dah pun berada di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Intan Perdana yang merupakan salah satu pusat mengundi bagi kerusi DUN N32 Linggi. Di pusat pengundian SMK Intan Perdana, sebanyak 7 saluran dibuka dengan jumlah pemilih seramai 3,893 orang. Kawasan N32 Linggi merangkumi 22,466 penduduk yang terdiri daripada 49.9% kaum Bumiputera, 24.7% Cina, 24.3% India, lain-lain 1% dengan kepadatan penduduk sekitar 114 km². N32 Linggi mempunyai 20,677 pengundi, merangkumi 18,420 pengundi biasa dan 2,257 pengundi awal. 852 orang daripadanya merupakan pengundi muda. Pada pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16, N32 Linggi menyaksikan pertembungan antara tiga penjuru, Datuk Sri Aminuddin dari Pakatan Harapan, Datuk Muhammad Faizal Ramli dari Barisan Nasional dan Datuk Zamri Mat Said dari Bersatu. Itu saja laporan dari saya. Kita bersama rakan seperjuangan saya, Fatin Akilah Nur Azli di DUN N14 Ampangan di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur. Fatin, keadaan di sana okey ke?
2: Saya kini berada di salah satu pusat mengundi bagi DUN N14 Ampangan, iaitu di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur. Dan untuk makluman menarik di sini, pihak SPR akan melaksanakan projek rintis iaitu pengecaman aksara optik kehadiran pengundi ataupun OCRVA, yang mana akan mempercepatkan proses semakan dan pendataan kehadiran pengundi di saluran 1 hingga 7. Baik, untuk kita dapatkan perincian yang lebih lanjut mengenai projek rintis ini, kita bersama dengan pengerusi SPR sendiri, iaitu Datuk Sri Ramlan Datuk Harun. Baik, Datuk Sri. Okay, apa khabar Datuk Sri?
3: Baik, alhamdulillah.
2: Okey, Datuk Sri, mungkin Datuk Sri boleh perincikan sikitlah mengenai projek rintis yang dilaksanakan di sekolah ini pada hari ini.
3: Ya. Yeah. Alhamdulillah, kita mengambil kesempatan dalam pilihan raya di DUN Negeri Sembilan ini untuk kita melaksanakan satu projek rintis dan kita laksanakan di sekolah Datuk Kelana ini. Dan projek ini merupakan satu kaedah untuk kita menandakan kehadiran voters attendant. Itu saja. Dia tidak melibatkan perubahan kepada proses-proses lain. Kerana di mana sebelum ini, pengundi-pengundi datang, kita akan rekodkan kehadiran secara manual. Di mana pengundi datang, kita akan potong dalam buku daftar dan sebagainya. Tapi melalui kaedah ini, pengundi-pengundi akan didaftarkan secara digital. Ya, yeah. Berdasarkan kepada maklumat yang kita terima daripada apa nama voters attendant baru yang kita pakai ni, golongan belia amat rendah kadar keluar mengundinya, di mana pagi ini didominasi oleh golongan mas, warga mas. Jadi saya menyuruh kepada semua adik-adik terutamanya, segera bangun dan keluar mengundi, laksanakan tugas dan tanggungjawab demokrasi ini. Ini peluang yang diberikan dan sepatutnya kita mengambil bahagian sebaik mungkin.
2: Okay, terima kasih Datuk Seri. Baik, mengikut saranan yang diberikan oleh Datuk Seri nak juga, apa kata anda semua yang berada di rumah itu, jangan buang masa, jangan lengahkan masa. Moh datang sini kita mengundi. Baik, itu saja dari saya, Fatihah Nur Azli.
0: Apa yang saya dapat lihat, laporkan ketika ini keterujaan pengundi yang sudah selesai menunaikan tanggungjawab mereka. Malah cuaca panas pada hari ini juga sedikit sebanyak membantu melancarkan proses pengundian yang berlangsung. Ingin saya kongsikan juga kepada anda, pada pagi tadi, tepat pada pukul 8, calon daripada Parti Orang Asli Malaysia, Dayana Dal, menjadi pengundi pertama yang mengundi di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Ladang Middleton ini. Di N07 Jeram Padang terdapat pertemuan empat penjuru melibatkan calon mewakili Parti Pribumi Bersatu Malaysia, San Jeven, calon Pakatan Harapan, Manivanan Gowin, Parti Orang Asli Malaysia, Dayana Dal, dan calon daripada Parti Barisan Nasional, Dato' Muhammad Zaidi Abdul Kadir, yang juga merupakan penyandang sebelum ini. Dan pengundi dinasihatkan tidak keluar mengundi pada saat-saat akhir dan mematuhi arahan yang telah pun ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Saya kira setakat itu sahaja laporan semasa saya, Khairul Ashraf Hashim. Perkembangan di Dun Seremban Jaya, kita bersama Muhammad Azizi Syahril. Baik Azizi, bagaimana keadaan di sana? Terkawal ke tidak?
4: Alhamdulillah Ashraf. Baiklah, saya kini berada di Sekolah Menengah Seremban Jaya. Menurut penyedia tempat mengundi, Encik Azhar Mahmud, pusat mengundi ini mempunyai seramai 5,147 pengundi yang berdaftar. Banyak 10 saluran telah disediakan dengan saluran 1 hingga 3 dihaskan untuk warga mas bagi melancarkan proses pengundian. Seawal pukul 7.30 pagi, pengundi bagi N24 Seremban Jaya telah mula hadir ke pusat mengundi untuk menunaikan tanggungjawab mereka. Dua lokasi yang saya kunjungi pagi ini turut menyaksikan kehadiran pengundi yang amat menggalakkan, khususnya golongan pengundi muda dan mereka yang pertama kali mengundi. Bagi kursi N24 Seremban Jaya, pertandingan tiga penjuru menyaksikan calon-calon berikut bertanding. S. Mungunadan mewakili Pakatan Harapan, Dato' R. Tinalan mewakili Barisan Nasional, R. Mainran mewakili Bersatu. Yang saya hanya di RTM, Dawih Hundi. Sekian laporan saya, Muhammad Aziz Syahdan Brazal Khalim. Perkembangan seterusnya kita bersama Nur Ain Abu Talib.
2: Ya Azizi, setakat tengah hari ini kehadiran pengundi di pusat pengundian di Sekolah Kebangsaan Port Dickson terus meningkat dan tinjauan RTM mendapati golongan belia sudah pemula hadir secara berperingkat bagi melaksanakan tanggungjawab mereka. Pada masa yang sama, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR terus komited memastikan keseluruhan proses pengundian berjalan lancar, teratur dan terkawal tanpa sebarang gangguan. Seorang petugas keselamatan yang dikenali sebagai Khairuddin berpuas hati dengan tahap pematuhan pengundi yang memberi kerjasama baik dengan mematuhi setiap arahan yang ditetapkan sepanjang proses pengundian berlangsung. Suka juga saya ingin kongsikan kepada anda, di pusat pengundian ini seramai 3,113 pengundi akan menunaikan tanggungjawab mereka menerusi 6 saluran yang telah ditetapkan. Pada pukul 10.15 pagi tadi, calon Barisan Nasional A. Achutan hadir di pusat mengundi ini bagi menunaikan tanggungjawabnya di saluran 4. Sementara itu, calon Pakatan Harapan, Datuk Dr. J. Raja Sekaran pula tiba kira-kira pada pukul 11 pagi tadi untuk mengundi di saluran 5. Untuk makluman, Dun N33 Seri Tanjung menyaksikan pertandingan 5 penjuru iaitu Datuk Dr. J. Raja Sekaran dari PH, A. Achutan dari BN, Datuk A. Saravanan Bebas, M. Levi Nash Warren Bersatu dan Islah Wahyudi Zainuddin daripada Bebas. Setakat itu sahaja dari saya, Nur Ain Abu Talib, dan rakan-rakan petugas di Negeri Sembilan. Kembali ke Angkasa Puri bersama Kai. Silakan.
0: Terima kasih Ain dan rakan-rakan petugas di Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Kita ke berita seterusnya. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, kejayaan kontingen Malaysia melepasi sasaran 5 pingat emas mencerminkan kekuatan ekosistem sukan negara. Perkara itu dinyatakan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari. Menurut beliau, kekuatan itu hasil kerjasama erat antara pelbagai pihak yang sentiasa komited dalam pembangunan sukan berprestasi tinggi. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. Ekonomi Malaysia dijangka kekal kukuh pada separuh kedua 2026. PRN Negeri Sembilan, peratusan keluar mengundi lepasi 37%. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

14 minit tengah hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebagai panduan bersama muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebentar saja lagi 1.16 minit tengah hari masuklah waktu solat fardu zuhur bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus. 1.16 minit tengah hari.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: durasimu 1.29 minit tengah hari di hujung-hujung tugasan Kak Cik, okay? Menemani perjalanan rutin harian masing-masing hari ini, hari Minggu, hari Sabtu ataupun mungkin hari bekerja hari ini, hari sibuk mungkin sebahagian daripada kita. Okay, baik, sebentar saja lagi 1.30 minit tengah hari kita akan ikuti rancangan Hidayah bersama-sama dengan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Haji Mustafa Kamal Hamzah. Ia akan menyentuh mengenai taubat nasuha. Dua petang nanti Cici okey, Guan Agama Orang kita akan bertemankan Cuain ya dalam Cici okey Guan Agama Orang kita, dan petang nanti pukul 3 petang nanti macam biasa kalau hari Sabtu kita ada silang budaya bersama dengan tetamu istimewa. Okey, bicara ataupun topik ataupun apa yang ingin disembangkan santai ya dalam silang budaya, nantikan petang nanti. Okey, baik, sampai di sini okey, pertemuan kita insyaAllah ada masa pertemuan yang lain kita akan kembali bersua. Okey, selamat menguruskan rutin masing-masing, semoga dipermudahkan segala urusan, insyaAllah ada masa kita jumpa lagi. Salam anggun inspirasimu daripada Kak Cik, jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Minta Allah Ta'ala ampun dosa-dosa kita yang terdahulu, bermula daripada kita balik sampai sekarang ini, dan peliharakanlah daku daripada barang yang tinggal daripada ajal. Adapun masa umur yang masih ada, peliharalah. Sebab itu kita, kalau kita nak tidur, kan kita baca. Bila kita nak tidur, kita akan mengatakan, ya Allah, wa in awsawtaha fahfazha bima tahfazu bihi, bima tahfazu biha ibadaka salihun. Bila kita tidur, Allah Ta'ala pegang roh kita. Bila Allah Ta'ala pegang roh kita, bila Allah Ta'ala campak balik, masuk mula dalam tubuh kita, kita kejut. Maka ketika itu roh kita dipegang. Maka Imam Al-Ghazali suruh, kalau boleh setiap kali tidur semayang sunat taubat. Bertaubat pada Allah, kerana kita tidak tahu, boleh jadi kita tidur tu kita hidup kembali. Lalu dalam keadaan macam itu, bila kita nak tidur, kita akan kata, dia kata, wa in awsawtaha, ya Allah, kalau engkau beri balik, beri balik roh kami. Maknanya, kalau engkau pegang roh kami, wa in awsawtaha, kalau engkau beri balik roh kami, fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin, jagalah kami sebagaimana engkau jaga orang soleh. Wa in amsaktaha, ya Allah, kalau kamu pegang roh kami, nasihat kami mati, fawfillaha, ampunlah dosa-dosa kami. Maka diajar kepada kita, mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala pelihara daripada umur kita yang ada, kerana boleh berlaku di akhir-akhir kehidupan tadi, boleh berjadi buruk kejadian, buruk keadaan, wal'iyazubillah. Maknanya, dan ada orang yang dulu buruk tapi di akhir baik. Pengalaman saya pernah jumpa satu orang yang dia dahulu sampai banyak kali masuk penjara, banyak umurnya dalam penjara, tapi bila dia keluar sahaja, dia berubah-ubah sungguh. Pakaian dia dah sudah pakai jubah, sentiasa jaga semayang, dan di waktu-waktu duha, orang lain sibuk semayang duha, dia pergi di masjid seorang diri semayang qada. Dan apa yang saya tahu, dia hanya bagi tahu saya saja semayang qada. Bila orang sebut namanya yang kenal-kenal, orang akan mengiling pada. Sehingga pernah datang seorang, datang berjumpa saya, dia kata, minta maaf Ustaz, tolong jangan berkawan dengan dia, Ustaz tidak kenal dia. Ustaz tidak kenal dia. Apa benda-benda yang teruk-teruk ni, maknanya yang ganah-ganah tu dia dah buat belaka. Tapi orang takut, nama dia sebut pun takut. Tapi saya tengok dia, dia orang yang sudah bertaubat. Dan saya cuba menandingi ibadatnya, saya tidak mampu. Ternyata beliau lebih banyak ibadat pada kita. Maknanya, habisnya, maknanya CD-CD dibakarnya, habis benda-benda yang dalam rumah yang melalaikan dia itu dibuang habis. Setiap kali pergi ke rumahnya, mesti ada buku agama. Sidik-sidik agama didengarnya, buku agama, dia sudah tidak mahu habiskan masa sia-sia. Dan ketika mana beliau wafat itu, saya dipanggil oleh isterinya, saya pergi ke hospital dan saya sempat baca Yasin ke atasnya, tidak sempat habis Yasin. Dia meninggal, tapi sebelum dia meninggal, dia pesan, tolong jangan letak oksigen, kerana dia sudah bersedia untuk wafat. Dia minta dan dia pesan pada isterinya, kalau datang lelah sesak-sesak tu, tolong jangan tu, kerana dia sudah bersiap sedia untuk berjumpa dengan Allah. Wallahu'alam, tapi bila saya membaca, tidak sempat habis Yasin itu, dia sudah meninggal. Tapi saya tenung wajahnya, saya melihat wajahnya berseri. Berbeza dengan hayat dia, dengan dia wafat, saya rasa wafatnya lebih berseri. Dan wafat dalam keadaan tenang. Wallahu'alam, itu dia dengan Allah. Tapi kita melihat zahir saja. Nahnu nahkum bizawahir, wallahu yatawalla sarair. Kita tengok zahir saja. Yang rahsia-rahsia itu serah pada Allah. Maknanya, maka ada orang yang bertaubat kepada Allah, di akhir-akhirnya dia selamat. Dan disebut di dalam hadis, ada orang yang duduk di atas muka dunia, dia beramal, hatta yakunu bainahu wa bainaha illa zira, sehingga antara dia dengan antara syurga itu bagaikan satu hasta saja, dan tidak ada yang menghalang dia masuk syurga kecuali kematian saja. Namun di akhir-akhir, dengan ibadat-ibadat yang banyak, di akhir-akhir dia nak wafat, fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Di akhir-akhir dia nak wafat, maka dia beramal dengan amalan ahli neraka, akhirnya wafat dalam keadaan masuk neraka, waliyazubillah. Maka ada orang yang mereka itu beramal dengan amalan ahli neraka, hatta yakuna bainahu wa bainaha illa zira, sehingga antara dia dengan neraka satu hasta saja. Maknanya tidak ada yang menghalang dia masuk neraka kecuali kematian. Kalau dia mati terus masuk neraka. Fayasbiqu alaihi kitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Di akhir-akhir dia nak wafat, dia beramal dengan amalan ahli syurga, masuk di dalam syurga. Begitu kiraan Allah, Allahu a'lam. Dan kita telah ditetapkan oleh Allah sama ada kita ahli syurga atau ahli neraka. Allah telah menetapkan kita syurga neraka, kita tidak tahu. Dan kita kena beramal. Dan Allah Ta'ala berfirman, yamhullahu ma yasha wa yusbitu wa indahu umul kitab. Allah Ta'ala boleh padam. Kalau orang itu ditulisnya ahli neraka, Allah Ta'ala boleh padam tulis ahli syurga. Dan orang itu sudah ahli syurga, boleh kekalkan dia dengan syurga, tidak dipadam. Itu hak Allah. La yuradul qada illa biddu'a. Tidak berubah qada kecuali dengan berdoa. Lalu di antara doa yang dibaca oleh Abdullah ibn Umar mengatakan, ya Allah, Allahumma in katabtani syakiyan famhuha katabtani sa'idan. Ya Allah, ya Tuhanku, seandainya engkau menulis aku orang yang syakiyan. Nak kata apa? Terjemahan dia satu bermakna celaka sebenarnya. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau engkau ini ketapkan aku ahli neraka binasa, famhuha, padamlah ya Allah, katabtani, tulislah aku sa'idan, tulislah aku orang yang bahagia. Mohon kepada Allah agar Allah Ta'ala masukkan kita semua di kalangan orang yang bahagia, termasuk ahli keluarga kita. Lalu dikatakan bahawa ketika itu kita mohon kepada Allah, peliharalah masa yang ada ini, masa kita singkat. Imam Al-Ghazali sebut di dalam kitabnya Ayuhal Walad, sesiapa yang berumur 40 tahun, apabila dia muhasabah dirinya 40 tahun, dia muhasabah, ternyata maksiatnya lebih banyak, taatnya sedikit, maka bersiap sedialah untuk jadi ahli neraka. Ini kata Imam Ghazali. Ada dalam kitab Ayuhal Walad. Maka katanya ulama yang lain, kenyataan Imam Al-Ghazali ini menunjukkan aghlabiyah, menunjukkan kebanyakannya, muzam, kebanyakannya berlaku begitu. Maka sesiapa yang berumur 40 tahun, kecenderungannya kepada maksiat, kecenderungannya kepada nafsu, dan kecenderungannya kepada ibadat itu masih lagi jauh, dia duduk dalam bahaya. Kalau umur 40 tahun, masih lagi bahkan dibimbangi 40 tahun bermula, daripada 40 tahun itu seterusnya, maka duduklah dia dalam maksiat dan maksiat waliyazubillah. Maka kita mohon pada Allah, alhamdulillah Allah Ta'ala pilih kita duduk dalam majlis ilmu, dan kita nak Allah Ta'ala sentiasa menjadikan kita orang yang dekat dengannya. Dan bila kita melakukan kesalahan, cepat-cepat kita kembali kepada Allah dan kita mohon baki kita yang ada. Tidak tahu baki kita berapa, tak tahu. Iza jaa ajaluhu, bila sampai ajal seseorang, fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, tidak akan diakhirkan, tidak akan diawalkan. Ada satu cerita di dalam kitab Daqa'iq Akhbar. Dalam kitab itu menceritakan ketika mana sahaja Nabi Sulaiman didatangi tetamu. Tiba-tiba didatangi satu orang lelaki, dan lelaki itu diketahui oleh Nabi Allah Sulaiman bahawa itulah Malikul Maut. Maka malaikat itu lari. Orang itu rasa takut. Rasa takut pada lelaki tadi. Lalu dia berkata kepada Nabi Allah Sulaiman, hantarkan aku di satu pulau tempat sekian-sekian. Maka Nabi Sulaiman pun hantarlah melalui angin dan seumpamanya, hantarlah dia satu tempat sekian. Maka akhirnya dia pun wafat di situ. Malikul Maut berjumpa dengan Nabi Allah Sulaiman. Dia kata, sebenarnya aku merasa hairan. Allah menyatakan sekian-sekian hari bulan itu orang ini akan wafat di sini. Tetapi ketika mana aku pergi, aku tengok orang itu ada di situ, ada bersama kamu. Sedangkan tinggal beberapa saat lagi. Tidak beberapa saat lagi. Tapi Allah Ta'ala janji wafat di situ, aku tinggalkan orang tadi. Akhirnya Allah Ta'ala hantar kepada dia. Permintaan lelaki itu juga. Hey Nabi Allah Sulaiman, aku takut siapa orang itu. Tolong hantar. Masa ketika hantar di sana, itulah yang ditetapkan dia akan wafat di sana. Dia wafat di sana. Maka sampai satu masa nanti kita akan bertemu Allah, maka beruntunglah siapa di kalangan kita yang beramal dengan amal soleh. Jadi segala-galanya duduk kebaikan, duduk di tangan Allah. Sebenarnya hakikatnya semua duduk Allah, baik buruk semua Allah. Tapi di tangan Allah lah yang nak beri kebaikan kepada kita. Dan Allah Ta'ala ini Tuhan yang maha pengasih lagi maha pengampun. Allah Ta'ala Tuhan yang maha penyayang kepada hamba dia. Jadi Allah sayang kepada hambanya dan Allah gembira kepada hambanya bila mana hambanya kembali kepada dia. Allah Ta'ala menyatakan setiap malam kepada malaikat, wahai malaikatku, adakah hamba aku mohon hajat, aku tunaikan hajatnya. Wahai malaikatku, adakah orang hamba aku minta ampun, aku ampunkan dia. Wahai hambaku, adakah hambaku nak bertaubat, kalau bertaubat aku terima akan taubatnya. Maka jadilah kita orang yang bertaubat kepada Allah, mohon minta pada Allah, doa merayu pada Allah. Ini munajat yang diajar oleh Imam Al-Ghazali. Dengan kita kata, ya Allah, ampunkanlah dosa aku yang terdahulu dan peliharalah aku di antara baki yang ada daripada umur aku, kebaikannya semuanya daripada kamu, dan engkau lah Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Lalu sambung lagi munajat yang diajar oleh Imam Al-Ghazali, ya mujaliyah izaimil umur, ya muntaha himmatil mahmumin, ya man iza arada amran fa innama yakulu lahu kum fayakun, ahatat bina zunubana wa anta mazkuru laha mazkuru li kulli shiddatin kuntu azkaruka li hadhi sa'ati fatub alayya innaka anta tawwabur rahim. Wahai Tuhan yang membukakan bagi pekerjaan yang besar. Kalau kita tak ambil yang ini, tapi maksud yang sama dalam munajat kita pun tidak mengapa. Wahai kesudahan bagi cita-cita orang yang duka cita. Wahai Tuhan yang apabila berkehendak menjadikan sesuatu, maka sesungguhnya berfirman ia baginya, jadi olehmu, maka ada ia. Maka ada ia, telah meliputi dengan kami dosa kami, dan engkau tempat pertaruhan kami. Wahai Tuhan, tempat pertaruhan bagi tiap-tiap kepayahan adalah kami taruhkan di kau. Bagi ketika ini, maka taubat olehmu atasku, bahwasanya engkau amat menerima taubat hambamu, lagi amat kasih sayang. Jadi kita mohon kepada Allah Ta'ala, wahai Allah yang membukakan segala urusan, wahai Allah yang maknanya sehabis-habis orang yang mengharap, mohon kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala Tuhan yang apabila dia kata jadi, jadi. Maknanya nak bagi tahu Allah Ta'ala begitu mudah nak mengampunkan dosa kita. Hanya kita tidak boleh payahkan diri nak bertawabat. Dalam hadis kursi, Allah menyatakan, wahai hambaku, seandainya engkau datang kepada aku berjalan, aku datang kepada kamu berlari. Kalau engkau datang kepada aku sehasta, aku datang kepada kamu sejengkal. Engkau datang kepadaku, aku datang kepada kamu sehasta. Kalau engkau datang kepada aku dengan membawa dosa sepenuh langit dan bumi, maka aku datang kepadamu membawa keampunan melebihi langit dan bumi. Maka Allah ini, kalau orang itu datang bawa dosa macam mana pun, maka kalau benar-benar ikhlas menempati syarat, maka taubat itu akan diterima oleh Allah. Hanya persoalannya bila hamba nak bertaubat pada Allah. Maka dalam keadaan macam itu dikatakan bahawa Allah Ta'ala ini, kalau Allah Ta'ala kata ampun-ampun, dan Allah Ta'ala maha berkuasa di atas segala-galanya. Dan dikatakan bahawa adapun aku ini penuh dengan dosa-dosa, penuh dengan dosa-dosa, dan engkaulah tempat penyimpanan kami, engkaulah tempat pertaruhan kami, engkaulah tempat perkiraan kami. Wahai Tuhan, tempat pertaruhan bagi segala kepayahan adalah kami taruhkan di kau bagi ketika ini taubat. Kami titipkan, kami simpankan, kami serahkan kepadamu akan taubat kami, ya Allah. Dan Allah menerima taubat hambanya. Jadi kita mohon kepada Allah agar Allah Ta'ala terima akan taubat-taubat kita. Tapi kena buatlah, sama ada malam ini ke, bila-bila ke, itu terpulang. Tapi sebaik-baik amalan jangan ditangguh-tangguhkan. Jangan kamu tangguh, kata ulama, jangan kamu tangguh amal kamu kepada besok hari. Maka Rasulullah kata pada sahabat, wahai sahabatku, apabila sampai kamu waktu pagi, jangan tunggu petang. Apabila sampai petang, jangan tunggu pagi. Dunia ini tempat sementara, seumpama orang yang mengembara, dia singgah di satu tempat untuk berteduh. Maka selepas pada itu dia akan berjalan. Kata Imam Al-Ghazali dalam syairnya, dia kata, hendaklah kamu kukuhkan sampan kamu. Kuatkan sampan kamu, maknanya kerana ombak ini begitu, begitu lautan ini begitu dalam. Maknanya kamu kena jaga hati kamu. Dan ketika kita berada di atas muka dunia ini, banyak ujian, banyak ujian. Dan hendaklah kamu isi kapal kamu, bahtera kamu, perahu kamu dengan bekalan yang begitu banyak. Kerana sesungguhnya perjalanan destinasi kamu begitu jauh. Kalau kita nak berjalan jauh, lama, memanglah bekal kena banyak.

Impan. Sahabat saya, dia pergi ke Yaman, dia jual habis tanah dia. Jual tanah, jual tukar order dolar, dia bawa anak isteri, habis duit balik dia. Belajar gitu aja. Tapi tanah banyaklah dia jual tu. Jadi di situ kita tengok dia bawa bekalan banyak sebab dia nak duduk lama. Kita ni duduk dekat akhirat ni bukan sekejap. Wafat sahaja kita, alam barzah itu boleh jadi 100 tahun. Wallahualam. Ni akhir zaman dah, 1 tahun ataupun boleh jadi 1000 tahun. Tapi bila dibangkit saja dekat dunia akhirat, itu masa yang tidak ada penghujung. Selamat orang, maknanya nasib orang dekat negeri akhirat kelak, bahagia ke tak bahagia, bergantung amal di atas muka dunia. Mintalah dengan Allah, nak beramal pun Allah tak akan bagi. Dan disebut dalam Al-Quran, "Fajidna na'mal salihan." Kembalilah kami nak beramal soleh. Nak beramal soleh. Maka masing-masing ada bahagian amal yang afdal. Bagi isteri, amal yang afdal itu berkhidmat taat pada suami. Bagi pelajar itu, amal yang afdal itu taat dengan gurunya. Taat, ada adab, ada akhlak dan seumpamanya. Bagi maknanya orang-orang yang ada ilmu itu, dia punya amal afdal itu berdakwah, menyampaikan ilmu dan seumpamanya. Bagi orang yang ada harta itu, amalnya itu infak fisabilillah. Maka dia ada bahagian-bahagian masing-masing. Itu semua bekalan kita dekat negeri akhirat. Maka beruntung siapa yang wafat ada bekalan akhirat. Ada orang yang beramal, bila wafat habis amal dia, tak ada. Ada orang yang wafat amalnya berterusan. Nabi SAW bersabda, "Iza mata banu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin, qasadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah." Bila mati saja anak Adam, maka terputus amalan kecuali 3. Yang pertama, sedekah yang berjalan, yakni harta-harta yang diwakafkan pada jalan Allah, ataupun apa-apa yang kita lakukan kebaikan lalu ia kekal diteruskan. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga, anak yang soleh. Maka yang pertama itu keafdalannya duduk pada orang yang ada harta. Yang kedua, keafdalannya duduk kepada orang yang ada ilmu. Yang ketiga, afdal duduk pada orang yang ada anak, tapi dia berjaya mendidik anaknya jadi anak yang soleh. Untung kalau ada anak soleh. Dan kalau dah kita juga sebagai anak, kita pun kena jadi anak yang soleh. Bila ada, maknanya 3 perkara ini ataupun salah satu, walaupun dia sudah wafat, tapi pahala berterusan sampai. Dah kalau macam itu, kalau kita keadaan hari ini kita bersiap sedialah. Banyakkan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana disebut di dalam kitab daripada Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan bahawa kalau orang itu masa dia muda dulu dia banyak lalai, kemudian masa yang ada dirasakan singkat sahaja, masa yang ada dia singkat sahaja, boleh jadi dia tak sampai dah 40 tahun hidup, boleh jadi dia tak sampai dah 20 tahun. Macam mana dia nak ambil balik masa dulu untuk isi amal ibadat? Maka katanya cukup dengan memperbanyakkan selawat Nabi. Kerana selawat Nabi ini, malaikat kata, kalaulah titisan air hujan tu boleh aku kira, kata malaikat, tetapi pahala selawat tidak mampu aku kira. Maka banyakkan berselawat Nabi. Kemudian bagaimana kita nak ambil masa kita dah nak jadi muda? Tidak akan jadi muda. Walau makan obat awet muda pun tidak akan jadi muda. Kata P. Ramli, apakan daya masa tidak akan kembali. Maknanya tidak akan jadi muda dah. Tetapi dengan cara macam mana akan terisi masa-masa lalu tadi, dihapuskan segala dosa-dosa dengan memperbanyakkan istighfar kepada Allah. Jadi istighfar selawat itu mohon pada muslimat jangan tinggal. Kalau boleh berapa terpulang. Tapi kalau saya nak bagi ijazah itu, sudah dibagi ijazah Sayyidul Istighfar. Maknanya boleh baca Sayyidul Istighfar.

Jangan tidak baca walau satu hari sekali pun. Sayyidul Istighfar. Kemudian bila kita dah maknanya bertaubat kepada Allah, yang menangis banyak-banyak pada Allah, munajat kepada Allah, maka kita pun kena jagalah. Jaga, jangan lagi buat zalim, jangan lagi buat kesalahan. Nabi SAW bersabda, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaradu wa la tadabaru. Jangan kamu ada sifat dengki, jangan suka menipu orang, jangan suka tabaradu, benci membenci orang. Wala tadabaru, jangan suka sisihkan orang, jangan suka pulaukan orang. Dah, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Wala yabi' ba'dukum an bai'in ba'din, jangan kamu suka membeli di atas belian orang lain. Sama ada beli di atas belian orang lain, jual atau jualan orang lain, pinangan di atas pinangan orang lain, semua itu dilarang. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Al muslim akun muslim, orang muslim saudara pada muslim yang lain. La yazlimuhu, tak boleh buat zalim ke dia. Wa la yahqiruhu, tidak boleh meremeh-remehkan, merendah-rendahkan dia, tidak boleh. Wa la yakhziluhu, tidak boleh menghina dia. Tidak boleh, semua tidak boleh. Maka at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadri salasa marat. Nabi kata takwa duduk dalam hati. Tiga kali Nabi ulang. Bihasbi mri'in minasyari an yahqira akahul muslim. Cukup seorang itu dikira melakukan kesalahan bila mana dia mencela saudaranya yang lain. Kullu muslim ala muslim, orang Islam di atas Islam yang lain, haramu damuhu, maka haram menumpahkan darah dia. Wa maluhu, ambil harta dia, haram, tidak boleh. Wa irduhu, dan menjatuhkan muru'ah dia, menjatuhkan kehormatan dia, mengaibkan dia. Rasulullah dia tidak pernah mengaibkan orang. Hatta ada satu ketika sahabat duduk ramai-ramai, maka salah-salah sahabat tadi, dia ini buang angin. Maka kalau Nabi tanya, malu orang tu. Maka senyap belaka, Nabi tidak mahu mengaibkan sampai masa Nabi ambil ismayang. Bila Nabi ambil ismayang, semua ambil ismayang, maka tak ada orang tahu siapa. Nabi menutup keaiban begitu. Maknanya, maka dalam hadis yang lain Nabi sebut, siapa orang muflis, orang muflis nanti dia bawa harta, pahala dia bawa, tapi dekat akhirat habis pahala dia. Dia beri kepada orang ni, dia beri pada orang ni, dia beri pada orang ni, berapa pahala dia beri korang? Sebab dia buat zalim korang, sebab dia ambil hak orang, sebab dia buat khianat korang, maka habis pahala dia. Pahala habis, tinggal dosa. Dosa wi tak? Dosa tak wi. Dosa kekal. Dosa orang letak atas pahala. Dosa siapa? Dosa orang yang buat zalim tadi. Inilah bahaya. Kita mohon pada Allah agar Allah Ta'ala selamatkan kita daripada perkara ini. Dan mohon pada Allah agar Allah Ta'ala jadikan kita orang yang bertaubat kepada Allah. Wallahu'alam, kita sambung akan datang.

nombor Z75. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke, senyap sunyi maknanya. Payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN klik. Yang penting maknanya, percuma je maknanya. Jadi senang sama learning.

tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Click.

Ya, Cici, okey, korang dengar mak kita. Assalamualaikum. Selamat hari satu untuk semua deh. Saya Rodong kita. Pukul 2:17 minit petang. Mari semula lah dengan Cuaing petang ni. Siapa Cuaing? Pukul 2 sampai pukul 6 petang. Cici, okey, korang dengar mak kita. Hari satu. Sedar tak sedar kita gi mari. Anak bersaudara kereta gitu je. Satu hari bulan 8 dah kita. Satu hari bulan 8 bermakna kita berada di penghujung untuk fasa 2026. Ini 17 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih banyak untuk Kak Cik untuk ruangan anggun inspirasimu pukul 10 sampai pukul 2. Balik makan nasi kejap kat sebab jadi penerbit silam budaya pula. Dan waktu ni sampai pukul 6 kat gi cuai lah teman demo semua dah. Agaknya benda. Allah cuai we burung berang nak buat guana 2 3 hari ni musim dia. Tak nak kata apa tapi dalam burung berang kita buat bonok juga dah. Kita walaupun ada burung berang kereta kita tak kena. Cari benda tak tahulah. Cuba tak tahulah. Tapi masing-masing ada kerja am laka lah. Hujung-hujung minggu ni ada bawa anak pergi jalan. Ada bawa keluarga. Ada hak kerja buat. Ada hak kata. Hujung-hujung minggu ni baru nak healing. Cuba tapi nak buat guana. Kita ambil suasana. Kata dia. Selamat datang lah untuk orang kata. Hak bawa motor ke bawa kereta ke negeri Terano. Negeri paling bahagia insyaAllah. Nikmatilah keindahan negeri Terano ni. Macam-macam ada. Makanan, minuman. Tempat-tempat menarik. Orang kata kalau nak kabur. Panjang cerita pasal negeri Terano ni. Jiji okey guna gambar orang kita cuaing.

pagi hari ni, ya Allah, ya Tuhan ku, Negeri Terengganu kita meriah sungguh, terlebih meriah. Dengar macam cukup kata tadi lah dok. Orang mari kampung kita, orang mari negeri kita. Dari utara, selatan, timur, tengah, Borneo, dari Thailand pun sampai belah ke sini. Sebabnya begitulah, kadang-kadang ada benda-benda hok menarik perhatian untuk orang Sapa ke negeri kita. Kita hok duduk di negeri Terengganu ni lebih pada untungnya lah. Untungnya sebab banyak benda hok ada sininya. Tapi banyak benda tu pun molek lah, kebersihan kena jaga. Tu hok paling utama, kebersihan. Makan minum ke jangan tohok ngata Sapa tu. Ada tersediakan MBKT, ada sediakan tu Sapa dah. Parking kena parking molek. Lepas tu cara cakap kita pun kena molek-molek lah. Tapi orang Terengganu ni kan baik-baik dah. Orang Sapa negeri kita dok kata dok lebih kurang lah. Hot nega tu pun janganlah kata masang cuka muka, kena senyum sikit. Sebabnya bila orang balik dari negeri kita, orang bawa balik benda-benda hot comel, orang bawa balik benda-benda hot yang akan kenang sampai bila-bila. Sebabnya apa, macam-macam dekat Terengganu. Macam cikgu kita ni, cikgu CKY, tanya cuan kiat pergi Zuka Mamang. Sebab hari ni bawa anak-anak tengok Rima kat Zuka Mamang. Cuan tengok dok lagi. Dok lah lagi cikgu.

0: Dungun 97.7.
1: Orang Dungun sehat ke tak tengah hari ni tu? Tengah hari petang dah kita. Kat pukul 3 dah, pukul 2.40 minit petang. Tengah hari benda je cuanya. Tapi kuat tengah ni geduk. Tadi Dungun ujang katanya bos saya saya. Hujan lebat sungguh pukul 10 lebih pukul 11 tadi lebat. Tapi kuat tengah ni redup. Tapi redup tak bererti hujan ya. Ada hak baru nak makan nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Makanlah umdia tu. Makan sayang hari ni. Orang duk berberang-berang kita makan sayang. Ada hak nak pergi kenduri kahwin tak? Nak pergi tasya alam pun takut je eh. Sebab benda banyak sangat motor kereta tasya alam raya hari minggu kan. Anak-anak awal bulan. Orang boleh gaji. Anak pergi situ, nak pergi sini lah. Tapi cu nak cerita sen ni. Nak cerita benda cuai. Wahai semua cerita. Dah namanya cakap kena cerita lah. Dokkan nak senyap. Kalau nak senyap, orang nak bayar gaji kita weh. Orang kita kerja cakap. Nak khabar benda ni berkenaan dengan sukan kemawai dalam kita duduk kan. Kita sekarang ni mana? Sedang dalam edah sukan kemawai ni. Siapa dok kenal dengan The Pocket Rocket Man, orang Dungun. Orang Dungun ni hebat-hebat. The Rocket Pocket Man iaitu Datuk Azizul Hasni Awang bergelar juara sukan Commonwealth berakhir selepas jagoh basikal trek negara merangkul pingat mah acara carrying lelaki di Velodrome Sir Tris Hall awal pagi tadi di Glasgow. Dan The Pocket Rocket Man ni raih emas pertama untuk sukan Commonwealth. Dan juga orang Dungun ni, anak Kelara Dungun ni dikenali sebagai The Pocket Rocket Man, memulakan perlumbaan akhir di kedudukan keempat sebelum melakukan pecutan di selekoh terakhir untuk menintasi garisan penamat di tempat pertama. Ya, ada skill dia. Kalau kita tengok dia, Datuk Azizul Hasni ni, dia memang mula-mula nampak belakang, tapi lama-lama ujung-ujung tu Ya akan pitah orang lah. Orang kata pitah lah. Tapi pitah dalam keadaan cerdik. Pitah dalam keadaan berhemah. Dan akhirnya menjadi juara. Hot dog belakang tu tak semestinya tak menang kan. Dan juga kemenangan tu melengkapkan koleksi pingat Commonwealth Datuk Azizul Hasni lepas meraih gangsa di Glasgow pada 2014 selain menebus kekecewaan di Delhi pada 2010 dan kedudukannya dilucukkan selepas menamatkan perlumbaan Kering di tempat kedua. Ya, hidupnya gitulah. Mula-mula ya kalah dulu. Tak ada orang hidup ni menang terus. Kalau menang terus, tuan kata tutung sangatlah, jackpot sangatlah dah. Tapi akan ada fasa susah dulu, fasa duduk belakang dulu, fasa bawah dulu sebelum Allah bagi hak kita tak seka-seka. Macam Datuk lah dulu, mungkin tempat nombor 2, tempat nombor 3. Eh, bukan senang nak beli mah weh. Mah pula harga mahal tak? Tapi itulah perjalanan kita. Nak senang tak senang, tapi nak susah senang je. Menyapa saya dengan Assalamualaikum di live TikTok Terengganu FM. Terima kasih banyak dan Waalaikumsalam semua.

0: Kompas TSM, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. TSM berkembang, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Dekat pukul 3 dan kita pukul 2.53 minit petang. Semacam skala hari Sabtu dengan hari Ahad kita di Silam Budaya. Hari ni kita bawa hak cabang comel je. Sebab cu konti cu comel kan. Jadi cu kak cik penerbit kita petang ni, you bawa hak comel juga. Hak comel dah dari segi lengkok tari. Sebab kita lah ni kerah dah weh. Kita lah ni jadi buluh dah. Nak nari-nari tak boleh lah. Tapi ini adalah orang kata antara yang kita nak ketengahkan untuk Silam Budaya petang ni. Iaitu tari kita warisan gerak identiti ni. Sebab kita tahu Terengganu ni banyak lagu rakyat kan. Dan bila banyak lagu rakyat ni, banyaklah jenis-jenis tariannya. Pukul 3 kat pagi kita kongsi benda hot nak dikongsikan oleh Cikgu Ain. Cikgu Ain, bukan Cuan. Kalau Cuan kongsi

0: Silang Budaya
1: Radio
0: RTM. Budaya menyatukan kita.
1: Satu suara,
2: satu jiwa.
3: Radio RTM.

0: Itu dia Jejoki Kuala Gamaon. Kita pukul 3-2 minit petang Selam Budaya setiap hari Sabtu dan juga Ahad. Ni bulan lapang ni, kita satu bulan lapang, sudah bulan lapang dah kita. Penerbit Petani Kak Cik membawakan satu topik yang sangat menarik, iaitu berkenaan dengan tari kita, warisan gerak identiti negara. Dan kita bawa pun orang hebat, orang yang memang terkenal dengan bidang tarian ni, iaitu yang berbahagia Cik Abdul Rahim Samsudin, ahli rujuk budaya Traditional Dance Performance, Department of Skill Development, Ministry of Human Resource Malaysia. Dan kalau nama glamournya atau panggilan hot, semua-semua orang kenal Cikgu Ain. Kalau saya tengok 2-3 kali macam pernah tengok, mungkin adalah di majlis-majlisnya. Assalamualaikum Cikgu Ain.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat ke cikgu kita?
1: Alhamdulillah. Dengan bersaing dengan apa? Itulah suasana sekarang ni di Kota Terengganu kan.
0: Betul. Ya, orang kata kena seiring sejalan lah dengan
1: betul.
0: Masa.
1: Betul.
0: Saya kejut bila cikgu Ain khabar saya, cikgu lama dah ke berkecimpung dalam bidang seni tari ni? Bermula tahun 1980 dia kata. 1980, ya Allah. Rasa macam nampak muda lagi. Tu muda jetak.
1: Allah.
0: Dah bukan nak berwujud tapi mungkinlah orang nari ni kan banyak mengekspresikan rasa dalam tari yang. Salah satu faktor lah tu kok.
1: Dia kebarangkalian. Selagi mungkin rezeki kita lah.
0: Yalah. Selagi bila gerak tari banyak ni, lebih pada senamang.
1: Betul.
0: Sehat tu berpadang.
1: Betul. Sangat kan? Betul.
0: Learning got kita makan tidur. Makan tak lipung. Nak gerak punya jari betul. Je tak lipung. Tak screen. Macam jari scroll.
1: Sebab tu kalau kita tengok orang-orang yang cergas dalam aktiviti-aktiviti lah. Termasuk dalam aktiviti budaya ke apa. Kita tengok dari segi stamina dia sampai ke Bromo tu situ. Masih lagi dalam, kita melihat dalam apa yang berada dalam komposisi yang betul? Sehat, yang baik. Sebab kita daripada seawal lagi kita dah mula menjaga dari segi rutin latihan,
0: disiplin
1: dia.
0: Makan minum kena jaga tak?
1: Ya, semestinya jugalah.
0: Sebab kalau kita tengok yang orang kata orang-orang yang dalam industri, tak kira lah seni suara ke seni tari, lama-lama macam Pak Lee kita, Cik Gupa kita, Mami Masalmah, ialah diuji dengan begitu. Tapi Allah yarham mahabsah kita. Orang-orang yang walaupun usia mencecah 70, lewat 60-an, ada yang masuk era 80-an, tapi gagah lagi. Suruh nyanyi tu boleh nyanyi lagi, suruh nari pun boleh lagi.
1: Ya, betul.
0: Okay. Itu berkenaan dengan orang-orang yang kata ada dalam bidang seni lah di Terengganu. Dan untuk petang ni, Kak Cik ketengahkan, iaitu tari kita, warisan gerak identiti negara. Dan kalau kita sebut pasal tari ni, kalau Terengganu ni, kita tahulah lagu rakyat kita berlambak-lambak. Dan mungkin itu ada perbezaan dari segi tariannya. Dan untuk permulaan ni, mungkin Cikgu Ain boleh kabur ke kita apa yang dimaksudkan dengan gerak tari sebagai warisan budaya kita ni.
1: Baik, terima kasih DJ hari ini ya. Saya cuba untuk menjawab ataupun merungkaikan sebaik yang mungkin. Dan jika ada ketidaketepatan dalam olahan atau penjelasan saya, barangkali itu boleh dimaafkan. Dan kita sama-sama berkongsi pada hari ini dalam konteks apa yang kita ingin gali dalam dalam cerita tari kita pada hari inilah. Baik. Kalau dikatakan ditanya apa yang dimaksudkan dengan gerak tari sebagai warisan budaya, ia adalah satu cerminan ataupun pergerakan badan berirama yang diwarisi oleh turun-temurun, mencerminkan identiti masyarakat dan mengandungi nilai sejarah serta falsafah sesuatu kaum itu. Jadi bila kita bercakap tentang tari ini, sudah tentulah adalah elemen utamanya adalah gerak itu sendiri, pergerakan itu. Jadi dalam pergerakan ini, tari itu sama ada berirama ataupun tiada, tetapi masih dalam norma-norma geraknya, kita boleh definasikan sebagai gerak. Walau bagaimanapun, sebagai as a human instinct ataupun keseronokan manusia itu mesti diadaptkan dengan irama. Jadi that's why lah kita katakan sebagai gerak tari itu adalah sebagai pergerakan badan yang berirama. Bila berirama itu memberi insting rasa keseronokan kepada jiwa, selain pada gerak itu itu sendiri. Jadi itulah. Dan antara yang bila kita bercakap, kita boleh kupaskan lagi ciri-ciri utamanya adalah ia berkait dengan asal-usul itu juga. Asal-usul tradisional punya simbolik dalam pergerakan itu, mm-hmm. ataupun makna yang identiti dalam pergerakan itu, yeah. dan juga ia adalah sebagai penularan kepada generasi ke generasi. Maksudnya gerak-gerak itu dialirkan
0: kepada generasi,
1: generasi ke generasi. Maka inilah dipanggil gerak tari, mm-hmm. sebagai warisan budaya.
0: Tapi yang saya faham iaitu tari adalah pergerakan,
1: yeah,
0: yang
1: itu
0: kena mix dengan ada bunyi,
1: yes.
0: dan ia dizahirkan dengan lenggok badan kita, sebab kita manusia kita suka tengok yang ada bunyi dan juga pergerakan. Yeah,
1: insting manusia begitu. Tidak tiada bunyi juga boleh kita definisikan sebagai gerak, dan gerak dalam tari, tetapi insting manusia ini
0: tak siapa
1: Lebih suka kepada keseronokan, contohnya bunyi-bunyian,
0: dia
1: contohnya
0: macam irama dan lagu.
1: Yes, lah. Itulah mix. Jawapannya.
0: Secara ia kena ada dua cara. Kalau dok macam manusia juga, ia kena ada pasangan.
1: Betul.
0: Kalau tak ada pasangan, tak ada orang cakap.
1: Betul.
0: Lebih kurang begitulah. Betullah. Kalau saya salah, saya minta maaf.
1: Saya sama juga kita kepada pendengar pun. Kalau mungkin ada yang lebih berpandangan yang lebih luas, mungkin mereka akan boleh memberi interpretasi elaborasi yang lebih luas dan segar lagi, maksudnya.
0: Okay. Yang Ain secua Ain faham adalah dia kena ada gabungan dua, pergerakan dan juga bunyi dan juga tari ini adalah satu gerak.
1: Yes,
0: akan orang kata bila orang tengok tu ada satu benda yang boleh menarik hati,
1: keseronokan.
0: Macam itulah lebih kurangnya. Hak tu berkenaan dengan gerak tari sebagai warisan dari generasi ke generasi. Dan juga kalau kita tengok tarian tradisional ni, kenapa dia dianggap identiti sebuah orang kata negeri atau negara sendiri?
1: Okey. Jawapannya adalah kerana ia merupakan cerminan langsung sejarah, ataupun dalam erti kata historical, budaya dalam bahasanya adalah sebagai cultural, dan nilai-nilai masyarakat itu sendiri. Jadi tari itu dianggap sebagai anitisme negara adalah pertama, the basement is sejarah itu.
0: Dia relate pada sejarah, history lah.
1: Ya, history, sejarah itu. Sejarah setempat itu. Sejarah negara itu. Contohnya, kalau sejarah negara kita berbeza dengan sejarah negara di negara-negara lain, dan jadi inilah cerminan sebagai identiti sebuah negara. Dalam erti kata lain, itu sejarah itu ialah merakamkan asal-usul, asal-usul kita, iaitu sebagai akar hidup, akar humbi, sebagai arkib kehidupan hidup kita. Iaitu gerak tari menceritakan peristiwa sejarah dan asal-usul pembentukan bangsa, iaitu kita boleh relatekan sebagai warisan nenek moyang kita. Setiap langkah mengekalkan kisah perjuangan, penghijrahan, dan cara hidup zaman dahulu. Jadi perkara pertama, identiti sebuah negara adalah the baseline is the historical, ataupun sejarah itu sendiri. Barulah kita pergi kepada membawa nilai-nilai budaya dan keagamaan, iaitu cerpinan falsafah. Maksud di sini adalah rentak dan maksud tarian memaparkan nilai murni, adat resam, dan pegangan hidup masyarakat itu.
0: Okey. Kalau kita tengok pada negeri Terengganu lah, kalau negara besar sangat tak? Kalau Terengganu ni berapa jenis tarian ada?
1: Oh, terlalu banyak kita. Itulah yang perlu kita, kalau kita bercakap lebih panjang, luas lagi, panjang lagi, sangat-sangat banyak, lebih kurang dalam kolektif kita, dalam 50 hingga ke 60 kolektif tarian-tarian rakyat.
0: Banyaknya.
1: Ya, tapi malangnya kita tidak ada dokumentasi yang lengkap.
0: Sebab mungkin dulu-dulu benda ini tidak diarkipkan, ataupun tidak diarkifkan, kan?
1: Sebagai contoh yang mungkin pendengar-pendengar jarang mendengar, contohnya tarian Awang Kasing Gila dalam kolektif tarian Sabah. Okey, Wati Malanda. Wati Malanda kita dah sinonim, ya. Wati Malanda, Anak Itik Tokwi, Ulis Serkap, Yabani Yabadang, ataupun segalanya. Ataupun dalam kolektif tarian gamelan pun banyak juga di sini.
0: Gamelan pun pecahan dia banyak.
1: Banyak juga di sini. Jadi bila bercakap tentang kolektif tarian-tarian rakyat Terengganu yang memberi identiti kepada sebuah negeri dan negara itu, inilah yang memberi maksud secara jelas, ia sebagai simbolik ataupun sebagai cerminan kepada langsungan sejarah, budaya dan nilai-nilai masyarakat itu. Apa yang dimaksud juga bila boleh kita kaitkan dengan nilai masyarakat itu? Nilai masyarakat itu bila kita relatekan dengan tarian-tarian rakyat Terengganu, contohnya Terengganu lah kita memilih dalam fokus dulu, because the surrounding ataupun kita melihat kepada persekitaran masyarakat kita. Jadi tantaran kita lebih berpaksi kepada persekitaran masyarakat kita.
0: Masyarakat kita,
1: perbuatannya, gerak kerjanya, gerak kerjanya ataupun budayanya, cara hidupnya,
0: culture-nya.
1: Dan inilah identiti identiti setempat.
0: Ia macam gini Cikgu Aino, kalau Pulau Perhentian dia ada ada satu lagu tu,
1: ada
0: ada tarian dia, dia macam Ulu Dungun. Walaupun lagu lebih kurang, tapi ada gerak tari yang berbeza. Macam Silat Kura pun dia ada gerak tari yang berbeza-beza. Kan? Itu fahaman saya.
1: Betul, betul. Sangat betul.
0: Rodak pula dia lain. Maiteri dia belah besut lain pula.
1: Baik, kalau kita apa yang Cik M cakap tadi, kalau bercakap tentang itu, kita boleh boleh
0: kembangkan.
1: Apa, maksudnya kita boleh kodkan, koordinat dia. Maksudnya pecahannya. Contoh kalau di Dungun, di pemetaan Dungun, maka ada tarian Sabahnya. Dalam tarian Sabahnya ada pecahan-pecahannya lagi.
0: Ada pula.
1: Ya. Kalau di di Kuala Terengganu, di sekitar Kuala Terengganu misalnya, kita ada yang ikonik. Contohnya seperti tarian Ulik Mayang. Dan yang kita selalu bermain atau pementaskan seperti tarian Ulik. Ulik Serkap. Ulik Serkap. Tarian Patendu Patendik. Kenapa begini? Kerana ia adalah lokaliti yang di, yang dimainkan oleh masyarakat-masyarakat
0: persekitaran itu.
1: Okey, kalau kita di di sebelah ke pulau, di sebelah pulau-pulau, contohnya Pulau Perhentian ataupun Pulau Redang, kita ada Tari Abang yang yang semakin pupus sekarang ini. Saya rasa generasi sekarang tidak tahu pun bagaimana tarian Abang.
0: JM saya pun tak tahu dah sebenarnya benda tu.
1: Kalau kita apa pemetaannya di pendalaman di sekitar, contohnya di Kuala Berang, di Hulu Terengganu, kita ada Tari Balai.
0: Jadi masuk lagi masyarakat asli yang ada
1: kita ada lagi. Kita tidak kupas lagi bila bercakap secara rigi yang lebih lebih mendalam tantaran orang asli contohnya. Jadi di sini Terengganu sangat kaya dengan tantarannya. Sangat hebat dengan popularasi tarian-tarian. Dan itulah kita anggapkan, kita katakan sebagai identiti sesebuah negeri dan menjadi lebih besar kepada sebuah negara itu.
0: Yang saya faham adalah ia bergantung pada lokaliti lah, penduduk setempat. Kalau Dungun gini, Kemamang gini, macam-macam jenis tarian. Sebab tu ia boleh pecah pada 50 hingga 60 jenis tarian.
1: Sebab ia berkait, Cik Aina, sebab ia berkait kepada bagaimana apa kehidupan bermasyarakat itu.
0: Macam contohlah, dulu Kuala Terengganu orang hok balik bendang, hok balik ke laut. Ada jadi jenis-jenis tarian tu. Tu jadi Ulik Mayang tu.
1: Okey. Contohnya kalau orang ke bendang, kita melihat kepada Tari Balai, lebih kepada sinonim dekat dengan dunia dunia pemasyarakatan orang-orang petani begitu. Okey, kalau kita ke laut contohnya apa tarian kolek berkolek begitu. Jadi ia lebih dekat sinonim dengan jajaran pantai. Jadi direlatekan lagi, dikembangkan lagi. Ada ada upacara seperti Ulik Mayang contohnya, kalau dululah. Tapi sekarang ni kita dah buang semua unsur-unsur khurafat, unsur-unsur yang berkait dengan apa
0: syirik lah.
1: Itulah ya.
0: Okey, mungkin kalau lagu Yabani Yabadang ni, ia popular di Kuala Terengganu.
1: Ya, di Kuala Terengganu
0: diberkisahkan.
1: Dia tentang petani, dia tentang
0: dibendang
1: kan, ulik-ulik badang itu dan kita melihat kepada penggunaan alat itu sendiri, badang ataupun dalam bahasa niru lah
0: tapi
1: pun ada. Jadi apa relatif ataupun badang itu dalam gerak kerjanya. Jadi badang itu sudah tentu dalam urusan-urusan napi padi kan. Jadi memang dekat dengan ruang lingkup petani-petani itu.
0: Ya, faham. Okey, lepas ni ada lagi kupasan. Kalau tadi kita dah tengok pecahan-pecahan dah sampai 50-60 lah Cik Guan cerita, tapi hok sedua ni pun kita rasa macam berat dah nak terima. Bukan berat guna sebab kita dah duduk dalam dunia gerak tarian ni, tapi sedikit sebanyak saya ini adalah ilmu. Baik. Ilmu untuk generasi.
1: Ya,
0: untuk orang kata ada setengah jabatan yang buat pertandingan gerak tari cilik. Itu saya rasa satu inisiatif yang sangat bagus. Sebab kita bukanlah kata ialah jaga-jaga juga. Tapi kita tak mahu benda ni mati.
1: Betul.
0: Sebab bila sebut yang macam tari abang ke, saya sendiri macam ada ke? Yang kita tahu macam Ulik Mayang tu kan. Itu kita tahu, tapi untuk anak-anak kita ni mungkin benda ni bukan satu orang kata benda yang perlu mereka tahu.
1: Betul.
0: Sebab tak ada orang dedahkan. Okey, lepas ni kita ada benda nak tanya lagi Cikgu Ain berkaitan dengan tari ni. Kita sambung semula untuk Silam Budaya JJOK.

0: 64 stesen pelbagai budaya. Satu gelombang suara. Silam Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Ya, satu suara satu jiwa. Silam Budaya petang ni kita bawa pasal nari. Nari ni orang kata ia merupakan satu senamang sebenarnya. Sebabnya gerak tari dia tu ada message-message yang tersendiri. Dan petang ni kita bersama dengan Cikgu Ain lah, orang lama dalam industri seni tari ni sendiri. Dan juga walaupun orang kata dah bersara dalam dunia tarian, tapi masih lagi buat tesis pasal tarian ni. Sebabnya ilmu ni tak akan pernah habis, Cikgu dah. Betul. Nama pun Cikgu. Sebabnya ada yang nak diturunkan pada generasi kita. Not generasi learning ni, ia kena laju pada demo lah. Kalau Facebook tinggal ada, dia orang ni trades lah, TikTok lah, tak ada. Dan macam nari juga, Cikgu tak? Betul. Ia ada walaupun hot lama tu kita ada, tapi ia ada gerak-geri baru pula. Betul. Sebab nak susi iring dengan tenaga demo tu.
2: Dia pasaran semasa.
1: Pasaran semasa. Okey, Cikgu, kalau tadi kita dah cerita pasal benda gerak tari sebagai warisan budaya, patut identiti, pastinya 50 hingga 60 tarian kita fokus dengan nu lah. Ia ada keunikannya yang tersendiri. Mungkin cikgu boleh kongsi dan juga message yang nak disampaikan dalam gerak tari Terengganu sendiri.
2: Okey, saya cuba menjawab secara lebih dekat. Okey, jadi soalan ini jawapan pada pandangan saya ianya terletak kepada pengaruh asimilasi itu
1: pergerakan
2: sendiri,
1: itu
2: pergerakan
1: sendiri.
2: Itu pengaruh budaya, warisan rentak, penggayaan tubuh serta penggunaan alat muzik tradisional yang membentuk identiti khususnya setiap wilayah atau pemetaan itu. That's why bila kita bercakap tadi, kita flashback balik yang kita bercakap tadi, pemetaan kepada beberapa tempat, contohnya
1: geografi kan,
2: kitalah di Terengganu kan, gitu. Okay. Kita tak payah pergi keluar lah ke peringkat, kita tak payah pergi ke bercakap tentang Malaysia lah, besar sangat kan. So kita bercerita tentang negeri Terengganu. Jadi tadi kita berjaya mengupas tentang pemetaan. Okey, di Kuala Berang di Hulu Terengganu apa tariannya, di apa sekitaran di Kuala Terengganu apa, di Dulu Dungun apa. Jadi inilah yang kita maksudkan, setiap daerah itu mempunyai falsafah gerak yang tersendiri, mencerminkan cara hidup, asimilasi sejarah dan kepercayaan masyarakat setempat. Kan? Jadi nampak bagaimana asimilasi itu berbeza-beza di setiap pemetaan jajaran tempat itu. Jadi keunikan gerak inilah yang akan memberi perincian ataupun rinci kepada keunikan gerak tari itu. Jadi kalau kita melihat kepada contohnya tari Sabah,
1: tarian Sabah,
2: geografinya, historinya, sejarahnya, ataupun cara hidupnya agak berbeza dengan apa, melihat keunikan yang ada di Hulu Terengganu, tari balai contohnya. Jadi inilah kita melihat pecahan-pecahan kepada keunikan-keunikan yang ada kepada tari-tari kita itu sendiri, tempat di Terengganu itu sendiri. Dan inilah yang membezakan di antara tari-tari yang ada di negeri-negeri lain, contohnya keunikannya kehebatannya, penceritaannya,
1: message-nya.
2: Dan itulah yang kita simpulkan sebagai sesuatu keunikan gerak tari daripada kepelbagaian tempat yang ada. Faham. Di
1: negeri
2: sekitar
1: kita. Sebab dia tengok keadaan geografi dan juga asimilasi semasa lah.
2: Yes,
1: itu betul. Yang orang kata poin utama. Sebabnya kalau saya tengok sendiri, bila tahun lepas saya rasa saya buat pasal gamelan, saya pentaskan berkenaan gamelan, baru saya tahu rupanya gamelan ni dia banyak pula jenis tarian.
2: Betul.
1: Dia bukan sahaja banyak jenis muzik, tetapi tarian-tarian yang digerakkan oleh anak-anak kita ni macam-macam peseng.
2: Betul.
1: Ada hot liuk ke kanan, ada yang bergerak kepala. Tapi macam cikgu kata, ada tarian yang tidak menggunakan bunyi tapi dia ada maknanya yang tersendiri.
2: Betul.
1: Dan juga benda ni kita kena faham, ada yang dizahirkan secara nyata, ada yang perlu kita fikir.
2: Betul. Sangat jelas.
1: Okey. Okey, kalau tu kita tengok keunikan dan juga message yang disampaikan, ia bergantung kepada keadaan geografi tempat-tempat berkenaan. Ini saya rasa soalan klise, tetapi benda yang sangat kita perlu tekankan. setiap benda mesti ada cabaran. Ha, untuk cikgu sendirilah yang berkecimpung hampir 50 tahun dan masih lagi orang kata buat tesis, orang kata dok jemu-jemu untuk nak menghidupkan tarian-tarian rakyat, khususnya di Terengganu. Cabaran yang paling besar sekali untuk kita kekalkan warisan tarian tradisional untuk zaman learning. Okay. Zaman semua kena perlu dipertontonkan.
2: Betul. Okey, mana-mana pun aktivis budaya, penggiat budaya, pengkarya budaya ataupun penterjemah budaya, salah satu persaingan ataupun cabaran yang paling besar adalah persaingan dengan hiburan moden. Iaitu apa itu persaingan dengan hiburan moden? Iaitu media sosial. Ya, kita tengok hari ini orang-orang muda, generasi Gen Z semua lebih tertarik kepada kandungan-kandungan yang lebih moden yang berada di dalam komposisi media sosial. Kita tak perlu sebutlah apa
1: jenis lapangannya.
2: So bila kita buka je di hari-hari, kita buka setiap waktu, memang ada
1: Zaz naik. Satu lagi dia bergantung pada algoritma kita.
2: Lepas itu bila berkait dengan media sosial ini, apa yang menjadi tunggak utamanya adalah budaya popularnya lah seperti tarian barat dan K-pop yang menjadi kegilaan kepada anak-anak muda sekarang.
1: Anak-anak kita learning hot ni. Hot umur 2-3 tahun, saya tengok jiran saya. Duduk atas tangga boleh gini-gini dah tangan ikut muzik.
2: Jadi lebih mendominasikan perhatian remaja berbanding kepada tarian tradisional. Jadi inilah salah satu cabaran bagaimana penggiat budaya ataupun pekarya-pekarya budaya untuk mengambil cakna kepada generasi-generasi muda ini kerana kami bersaing dengan faktor-faktor ini yang lebih maju ke depan.
1: Selagi benda tu international. Kita ni peringkat, orang kata peringkat kampung lah, nak bersaing dengan yang peringkat-peringkat yang sangat tinggi. Sebab K-pop ni kan yang meluas.
2: Betul.
1: Tak yang Sabah kita dekatkan lah orang luar nak tengok, kecuali dia buat tesis, dia buat kajian.
2: Betul.
1: Dia kata itu pun orang-orang yang sudah berusia.
2: Betul.
1: Bukan kata student-student.
2: Jadi relate-nya dengan persaingan hiburan moden ini memberi kepada faktor kurang minat generasi muda. Kenapa? Kerana mereka menganggap adalah tarian-tarian tradisional ini kuno, tarian-tarian lama, yang jauh ketinggalan zaman, maksudnya begitu. Jadi dan tidak lagi relevan untuk mereka adapt dalam persekitaran mereka, keseronokan mereka. Walhal benda ini adalah bila kita pusing balik, ia menjadi satu satu terapi kepada diri sebenarnya.
1: Betul.
2: Kan, untuk sebagai ini. Jadi ini antara masalah utama bila kita bercakap tentang soal cabaran. Selain daripada itu, ada beberapa faktor-faktor lain seperti kalau kita bercakapnya seperti kepupusan pakar dan tokoh seni. Right. Jadi hari ini kita melihat sangat memberi kesan apabila faktor usia.
1: Kita dah miskin tokoh budaya.
2: Sebab sesuatu ahli rujuk budaya itu hanya diklasifikasikan apabila sudah mencapai usia yang berumur. Maka barulah diberi pengiktirafan. Okey, you layak untuk menjadi ahli rujuk budaya.
1: Tuan tu dah
2: dengan stigma umur warga emas 60 tahun.
1: Tapi semangat tu ada.
2: Jadi sebagai contohnya, saya sendiri bila memasuki ambang 60 barulah diberi pengiktirafan kan. Jadi,
1: kita tak akan cakap pada sesiapa. Tapi realitinya.
2: Jadi di sini apabila tokoh-tokoh ataupun ahli rujuk telah berada di fasa yang kata orang faktor kurang sihat, contohnya soal
1: lanjut usia lah.
2: Lanjut usia, tenaganya,
1: kesihatan.
2: Jadi inilah salah satu faktor kepupusan dalam soal cabaran.
1: Adakah sebab kita tak ada pelapis? Pelapis yang kata nak masuk ke dunia ni ataupun kurangnya pelapis?
2: No, bagi saya ada pelapisnya, sangat ramai dalam
1: industri ini
2: sekarang ini. Cuma menunggu waktu
1: untuk diiktiraf. Dan orang nampak buka mata.
2: Jadi faham. Kenapalah ada pihak-pihak yang tertentu untuk memberi melihat langsungnya membela orang itu, membela itu untuk dilihat sebagai seorang yang ada potensi untuk diberi sebagai contohlah sebagai ahli rujuk.
1: berkualiti.
2: Ya, budaya untuk yang boleh kita gunakan sebagai rujukan begitu.
1: Ke sebab antara salah satu cabarannya bila orang kata bila orang muda ni ilmunya tidak setaraf.
2: No, I don't think so. Saya tidak merasakan begitu. Kadang-kadang mereka lebih laju. Contohnya macam saya sendiri. Bila bercakap dalam dunia tari, okay, ilmu yang saya adapt waktu itu dalam sekitar 80-an, 90-an, 2000. Tetapi orang sekarang perkembangan tarinya telah meluas.
1: Satu lagi, kalau kita tengok perkala orang sekarang, dia banyak hybrid kan.
2: Ya, yeah, betul.
1: Hybrid kan tarian tu. Dia tidak tertumpu macam cikgu kata. Cikgu lebih fokus pada kita bermula dari generasi 80-an lah. Yeah. Mudah kita bicarakan pada petang ini. 80, 90, 2000, lewat 2000 dia lain.
2: Yeah,
1: tapi
2: betul.
1: Bermula 2010 ke atas, 2005 ke atas, dia dah sangat lain. Sebab dah banyak dihybrid kan.
2: Yeah.
1: Ni zaman ni lagi berbeza-beza.
2: Betul.
1: Lagu pun boleh di-AI kan. Apatah lagi tarian.
2: Jadi ini yang kata dia, the main point is cabarannya adalah persaingan dalam dunia hiburan moden. Dan memberi juga kepada impaknya adalah kepada salah satunya dalam industri kreatif ini, terutama tari ini, untuk membuat satu produksi memerlukan masalah kewangan dan dana yang besar.
1: Oh, ini satu lagi lah.
2: Ini
1: tidak
2: betul,
1: dinafikan.
2: Kan? Jadi ini sangat memberi kengkangan kepada pengkarya-pengkarya tari.
1: Betul.
2: Terutama kepada pengkarya-pengkarya tari negeri, contohnya. Jadi ini memberi satu kesan tidak bagus, itu kita akan jadi terbantut kepada perkembangan seni dan budaya.
1: Ya, kalau kata orang-orang kata tak ada peti, tidak hidup lah.
2: Betul. Sekarang ni nak buat sesuatu.
1: Tak usah kata mana ni, macam cakap
2: kerja.
1: Dia bersama.
2: Ya, jadi dana itu dan peruntukan itu, sumber kewangan itu menjadi satu masalah yang besar.
1: Ya. Macam orang nak nikah lah. Tak ada hantaran oleh nikah.
2: Betul.
1: Ni kalau nak buat persembahan, kalau tak ada dana untuk pakaian, kostum.
2: Pakaian, pembayaran honorarium kepada pemain-pemainnya. Facilitiesnya semua. Jadi,
1: jangan harap.
2: Ini memberi kengkangan kepada perkembangan dalam mengekalkan warisan tari kita. Jadi inilah cabaran yang paling besar, yang utama, yang harus kita fikir-fikirkan balik. Dan pihak-pihak berwajib harus melihat balik. Dan tidak saya tidak menafikan ada beberapa agensi besar telah melihat bahawa perkembangan tari ini, seni dan budaya ini harus dibawa ke depan melalui peruntukan-peruntukan yang diberikan.
1: Betul.
2: Sesuai dengan bajet yang diberikan. Dan kita telah berjaya beberapa kerangka projek di Terengganu kita sendiri baru-baru ini. Dan seperti yang kata tadi,
1: saya tengok paling gah termasya baru ni lah.
2: Jika ada dana,
1: semua boleh jalan.
2: Semua boleh jalan.
1: Dia kalau kita tengok sini, kalau ada duit semua boleh.
2: Ya.
1: Kan. Tak kisahlah rumah buat berapa pun.
2: Betul.
1: Tapi yang penting duit. Okey, kalau kita lihat tadi antara persaingan yang paling besar adalah tarian moden untuk anak-anak muda kita dan juga kepupusan pakar seni tari, seni rujuk kita sendiri dan juga dana lah dan juga kewangan. Lepas ni ada lagi hot note kita cerita, ada hot berasa hati kata. Allah cakap faktor usia berasa hati kita. Tapi untuk saya, tak ada hot lama, tak ada hot baru.
2: Betul.
1: Kita tak boleh buang orang lama.
2: Betul.
1: Kan, kok mana pun orang lama ni dia merupakan pakar rujuk ataupun ikon, walaupun nampak biasa-biasa je, tapi ilmunya luar biasa.
2: Alhamdulillah.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Silam Budaya Terengganu FM pada petani Jijau Ke Guana Gama on kita dengan Chuan dan juga Cikgu Aing. Kita sedar-sedar kat 40 minit dah kita cakap Cikgu. Dalam macam-macam kita kupaskan berkenaan dengan seni tari ini, berkenaan dengan geografi lah, asimilasi lah, orang kata cabaran. Dan juga kalau kita cakap pasal cabaran ni, dia berkait rapat dengan orang muda. Sebab kalau kita ni, kita mengalami dah, kita melalui dah, orang muda ni dia baru nak start. Dan mungkin untuk Cikgu sendiri, golongan muda kita ni boleh memainkan peranan dalam nak kita pelera lah. Sebab cabarannya adalah muzik luar. Yang boleh diorang dalam masa beberapa, ada setengah anak kita, beberapa minit je boleh catch up lah tarian. Tapi untuk tarian rakyat ni, kekok banyaknya. Bagaimana tu Cikgu?
3: Okay. Menjawab soalan itu, golongan muda ni mempunyai satu tanggungjawab yang besar untuk memastikan seni tari tradisional itu tidak luput di telan zaman. Jadi bagaimanakah peranan-peranan yang dimainkan oleh orang-orang muda ni? Pertama bagi saya adalah support system. Apa support system itu? Itu support system adalah orang yang terdekat dulu. Keluarga contohnya. Jadi kalau keluarga tidak berminat untuk memberi ruang kepada anak-anak mereka untuk bersama dengan orang-orang seni lah, terutama dalam seni tari, jadi sukar juga. Sebab anak-anak kita adalah di bawah siliaan kita,
2: tulang belakangnya.
3: Jadi itulah pertama adalah support system itu. Yang kedua adalah apabila support system itu berada dalam situasi yang menyegarkan, maksudnya memberi ruang, pertama pergilah cari pembelajaran
2: ilmu,
3: penguasaan seni, contohnya menyertai kelas tari. Kita di Terengganu banyak ada beberapa badan-badan seni yang menawarkan kelas-kelas tarian secara asas dan juga secara profesional. Contohnya seperti di JKKN Terengganu. Di sana ada membuka peluang dan ruang kepada anak-anak kita untuk di hujung minggu. Jadi untuk menyertai kelas. Di samping itu, kumpulan-kumpulan badan-badan NGO yang lain juga ada. Kita kedengarannya membuka membuka kelas-kelas tari ini di bawah seliaan guru-guru tari yang berpengalaman.
2: Sekolah pun sama juga.
3: Dan kita melihat hari ini alhamdulillah di bawah institusi pendidikan sekolah juga telah mengambil satu pendekatan yang sangat ekstrim. Setiap tahun ada menghantar kontijen negeri untuk bertanding di peringkat kemasan, contohnya di Tasim. Jadi secara tidak langsung sekolah-sekolah juga telah menubuhkan kumpulan-kumpulan kesenian tari khususnya.
2: Seingat saya tahun lepas kot JKKM buat tu yang padu ke apa di JKKM sendiri, bila saya tengok ada anak-anak kita yang bawah umur yang bawah umur tertentu yang telah dihadkan oleh pihak kerajaan negeri ni. Oh, sekolah-sekolah ada pasukan penari.
3: Ya, betul.
2: Jadi itu bermula pada situ.
3: Jadi tahun ini saya melihat sangat meriah lah. Telah ada. Jadi
2: minggu ni pun ada kan?
3: Ya.
2: Di sebuah pasaraya kita.
3: Pada hari ini telah ada
2: tari cilik.
3: Acara pertandingan tarian. Jadi ini salah satu satu usaha ataupun inisiatif yang sangat bagus untuk memelihara dan untuk perkembangan dalam konteks seni budaya itu, seni tari tradisional kita. Selain daripada itu, orang-orang muda juga menggunakanlah pemanfaatan teknologi dan media sosial itu. Jadi sambil-sambil kita membawa arus kemodenan ataupun arus modernisasi yang telah berleluasa, jadi guna pakailah juga kepada
2: promosi
3: dan mengadaptkan, membawa masuk seni dan budaya kita. Jadi kalau siapa yang ataupun anak-anak kita yang dah masuk grup itu, jadi tular-tularkanlah di dalam media sosial.
2: Kadang-kadang
3: itu
2: kadang-kadang mak ayah buat konten biasa-biasa, tapi bila dekat FYP benda tu jadi
3: jadi menjadi tular kan. Itulah apa peranan yang dimainkan. Selain daripada itu, kita melihat hari ini alhamdulillah, dan hari ini juga seperti telah ada penyertaan dan penganjuran aktiviti-aktiviti budaya yang berlaku pada dalam sehari dua ini yang diselia oleh NGO. Jadi ini juga adalah peranan yang dimainkan dalam memeliharakan seni tari kita, iaitu seni tari tradisional kita.
2: Dan juga apa dia penting untuk kita perkenalkan tari tradisional ni pada generasi hari ini.
3: Pentingnya kerana ini sebagai mengekalkan identiti budaya kita, sebagai akar umbi, akar bangsa kita, yang menjadi simbol kemegahan dan jati diri sesuatu kaum itu, sama ada kaum Melayu, Cina dan India. Ia juga sebagai benteng budaya itu, mengelakkan budaya asli lenyap ditelan zaman.
2: Betul.
3: Kerana pengaruh-pengaruh yang kita bincangkan tadi, kita suarakan. Dan ia juga sebagai, yang paling pentingnya adalah keunikan negara itu, iaitu memelihara kepelbagaian corak budaya yang menjadi kebanggaan negara. Sudah tentu, bila kita bercakap tentang keunikan negara itu, memanglah Malaysia itu akan berbeza pada negeri lain.
2: Betul.
3: Kalau bercakap dalam skala yang besar, Terengganu itu uniknya dengan ikonik ulit mayangnya tidak ada di negeri-negeri lain.
2: Betul.
3: Terengganu itu uniknya dengan gamelannya yang memberi kepada konseptual istananya.
2: Jadi lagu rakyatnya.
3: Ya, jadi lagu rakyatnya. Jadi inilah mengekalkan sebagai poin utama adalah mengekalkan identiti budaya. Ia juga boleh kita katakan sebagai memupuk perpaduan kaum, iaitu saling menghormati, membantu golongan muda memahami adat resam kaum-kaum lain. Contohnya kita Melayu,
2: kena hormat tarian bangsa lain. Itu dah masuk sama Sarawak.
3: Ya, betul.
2: Dan etnik berpuluh-puluh
3: kepelbagaian etniknya. Contohnya dalam kita melihat kepada tarian-tarian orang asli, contohnya. Jadi kita tidak boleh melanggar atau menerobos terus kepada budaya-budaya lain. Jadi ini salah satu kepada asimilasi untuk menghormati, memupuk perpaduan kaum, iaitu dalam kata lain itu sebagai medium integrasi, menyatukan remaja pelbagai latar belakang dalam satu aktiviti.
2: Cik Aina, jadi, tapi saya rasa benda tu sudah menjawab kepada bagaimana tarian ni dapat memupuk semangat perpaduan.
3: Betul.
2: Sebab kita satu perkataan yang saya rasa saya boleh jadi hukum benda tu, ataupun
3: Code point
2: ada hormat.
3: Hormat.
2: Kita hormat pada tarian-tarian bangsa lain.
3: Betul.
2: Sebab mungkin lah kalau kita budak-budak learning kan, ya orang tengah-tengah nganji lah. Tapi kita tak nampak benda tu adalah satu penghormatan untuk bangsa dia.
3: Yeah.
2: Macam kita juga kan, bila orang memperlekehkan, buat apa tarian ni kena pakai baju Melayu contoh.
3: Betul.
2: Buat apa tarian ni kena pakai gining. Macam bangsa-bangsa lain buat apa. Gitu. Jadi benda tu takut bila tak ada rasa hormat ni, dia akan timbul benda lain.
3: Betul.
2: Dan di hujung pertemuan kita ni cikgu, mungkinlah tarian ni untuk saya, bila saya dengar cikgu khabar berkenaan dengan tarian, ia nak kekalkan benda ni bukan satu benda yang mudah.
3: Betul.
2: Sebab kita kena berjuang.
3: Betul.
2: Berjuang pula, kalau berjuang seorang diri itu sakit.
3: Betul.
2: Kecuali kita berjuang, ada orang belakang kita.
3: Betul.
2: Macam lidi lah, sebatang senang untuk kita patahkan. Tapi kalau ia serumpun, nak patah, nak renyuk dia tu susah.
3: Betul.
2: Dan untuk cikgu sendiri, kenapa sampai hari ini cikgu masih berjuang untuk seni tari?
3: Okay.
2: Ini jumpa teman kita ni. Walaupun stand alone.
3: Saya ingin memberi ilmu kepada generasi-generasi muda. Bukan ilmu sahaja di lantai tari, kalau keinginan saya, tapi ilmu dalam bentuk pendidikan, dalam bentuk ilmiah.
2: Bukan orang itu praktikal sahaja.
3: Ya, bukan hanya di lantai tari sahaja. Sebab saya rasa kalau untuk di lantai tari, saya sudah masuk kepada satu fasa yang saya harus memberi kepada generasi-generasi muda.
2: Cuci tangan.
3: Ya, bergiat lebih cemerlang dengan ilmu yang sentiasa berubah-ubah, yang sentiasa lebih maju. Tetapi apa yang saya ada pada diri saya adalah dalam bentuk ilmiah. Jadi ini boleh saya berkongsi, sama ada dalam bentuk skala penulisan, dalam bentuk skala keberadaan saya di beberapa institusi pengajian tinggi, ataupun di NGO-NGO, ataupun di badan-badan tertentu, untuk boleh saya berkongsi, memberi pencerahan, ataupun memberi apa ilmu-ilmu yang ada dalam sudut pandang seni dan budaya, dan pengkhususan saya sudah tentulah dalam seni budaya tari. Jadi saya rasa dengan apa faktor usia saya ini, saya beri dulu, saya lepaskan kepada generasi muda untuk berada di lapangan pentas contohnya, di dalam karya. Tetapi saya masih lagi bersemangat contohnya, bersemangat untuk saya berada di dalam medium yang lebih besar juga, itu dalam konteks ilmiah. Ya, dalam konteks pendidikan. Jadi alhamdulillah, insyaallah mungkin itu yang saya rasa terbaik untuk buat diri saya.
2: Sebabnya kalau dulu macam cikgu katalah, cikgu berada di lantai tari untuk puluhan tahun. Tapi sudah masanya untuk cikgu memberi ruang kepada generasi baru untuk terus berkarya dengan cara mereka.
3: Cara mereka.

0: akan datang, dan moga-moga ilmu yang kita tinggalkan tu ada pahala untuk kita untuk masa akan datang.
1: Baik, cuma saya ingin menukut tambah seperti Cik Ain kata tadi, kalau untuk saya bergerak sendiri memang tidak mampu, kerana ini ia satu cabaran yang kita gulung tadi kan, cabaran-cabarannya. Tetapi alhamdulillah kerana saya mendapat support system, sebab saya mencari support system itu, jadi surrounding keluarga saya juga, anak-anak saya memahami
0: faktor,
1: ya, jadi sangat memberi ruang dan waktu untuk saya dalam medium akademik, dan rakan-rakan sekitaran saya juga sangat membantu, memberi positif feedback, dan juga dalam surrounding akademik level juga sangat membantu saya untuk memberi ruang dan peluang ini, dan saya rasa contohnya hadir saya di sini juga adalah salah satu medium ruang dan peluang untuk saya berkongsi dalam percambahan konteks ilmu. Percambahan ilmu akademik. Jadi ini salah satu yang sangat bagus untuk diri saya, dan saya harap pendengar-pendengar di luar juga menerima sebagai salah satu medium perkongsian ilmu.
0: Faham?
1: Kepada orang ramai,
0: orang yang mendengar,
1: dalam konteks seni dan budaya, pengkhususan dalam tari.
0: Ada yang katanya, ada yang komen, bagus ada silang budaya ni, sekurang-kurangnya kita ni tahu ada tokoh budaya kat negeri Terengganu. Sebabnya kalau dalam konteks negeri, kadang-kadang kita terlepas pandang sebab kita tengok yang negara.
1: Ya, betul.
0: Kita hanya nampak pada penyanyi-penyanyi hebat, tapi penyanyi lagu-lagu rakyat orang memandang sebelah mata sahaja.
1: Betul.
0: Okey, baik. Saya rasa ilmu yang sangat besar petani dikongsikan oleh Cikgu Ain kita berkenaan dengan tari kita, warisan gerak identiti negara. Semoga dengan usaha yang saya rasa besar ni, dengan orang kata hampir 50 tahun berada dalam industri seni tari ini, ada sesuatu manfaat yang Cikgu boleh bawa untuk anak-anak kita, untuk generasi kita, supaya benda ni tak ditelan zaman. Betul. Dan kita hormat antara satu sama lain.
1: Baik.
0: Ia bersaing secara sihat.
1: Betul.
0: Bukan kata nak glamour sebab nak duit yang banyak, tetapi kita kekalkan identiti warisan.
1: Betul.
0: Kita. Okey, baik. Terima kasih yang diucapkan kepada Cikgu Ain kita untuk petang ni. InsyaAllah ada masa, ada ruang, dan halalkanlah segala ilmu yang diberikan.
1: Saya pun.
0: Ada penggiat-penggiat seni masak dia mungkin salam Cikgu Ain.
1: Amin.
0: Okey, baik. Terima kasih banyaklah Cikgu Ain.
1: Okey,
0: okay, untuk petang ni selesai silang budaya kita terbitan Kak Cik berkenaan dengan tari kita, warisan identiti negara, dan ini antara salah seorang tokoh lagu rakyat. Rasa tak ada orang boleh lawang dah, walaupun Mahabsah telah lama tinggalkan kita, tapi suaranya tetap melekat di ingatan dan juga hati kita. Selasa Ku Sayang, M. Ibrahim dan juga Habsah Yusof, yang dirakamkan di RTM Terengganu pada tahun 1972. Terengganu FM, Jijoke. Okay.

okey, kawan dengan Wang kita berangin di atas Bukit Pak Api ni, di Kalang Wangang. Mak Wang kita kabur Ujang, ada tempat Ujang, ada tempat Dok Ujang kang. Tempat mana Ujang petang ni? Sejuk bumi dok, alhamdulillah. Alhamdulillah sejuk. Dia orang kata sedap tidur ni. Tapi kot nak tidur dah masa-masa ni sebab nak asal dah kita. Muka 4 lebih dah. 4, 3 minit petang. Hujan ni kan, orang kata hujan ni kan bawa rezeki. Apa kata bila hujan lebat tu, kita pakat taruh tangan, minta dengan Allah. Benda yang kita nak minta dan moga Allah angkat dah segala doa-doa kita dah. Hujan ni pun mungkinlah boleh bawa rezeki pada perut kita juga. Kalau hujan ni ngaruk nak makan tu, nak makan ni. Ada orang kata, saya cuba kata, lawak lah high-tech. Oh, goreng dah jeput petang-petang ni dah. Tak ambuh nak makan nasi. Ikut pandan lah atas kita belaka. Tapi makan-makan juga. Dengan umur-umur lening ni, umur cu lah. Umur Demo lain. Demo muda lagi pada cu. Kena beringat juga dalam duk makan-makan kan. Manis kena kurang sebab kita manis dah. Masing ke lemak tu kena kurang belaka lah. Dia tak boleh ikut nafsu sangat bab makan ni dah. Meh lain ustang kejap. Sebelum kita nak cakap banyak lagi lah.

kahwin PT tak ada. Ha, tu kata sweet September lah. Tapi orang Lenin sikit pandang belakang dah dok. Kupu awal-awal bila ada pasangan, bila ada calon lah. Bukan bila ada pasangan, bila ada calon ni. Awal-awal lah kupu sebabnya belanja besar nak nikah Lenin weh. Kecuali hok kata... nak nikah tu hok biasa-biasa je. Ha, hok biasa-biasa je. Dan juga nak nikah tu hok ambil hok benda cukup-cukup syarat je lah. Ambil hok wajib je, tak ada kata hok buat besar-besar kan. Tapi learning kena ukur baju badan sendiri. Kita dah nak ikut orang, kita kena ikut diri kita. Kalau mampu kita setakat tu, kena tunggu terang lah pada hok nak jadi calon kita tu, nak jadi pasangan kita tu. Kalau kata kita mampu setakat ni, setakat ni. Ya, pada peringkat awal ni dah boleh nipu, dah boleh kabur. Kerja sedap-sedap. Tapi bila nak nikah kahwin, habuk pun tak ada. Ha, tapi hujung bulan ni cuti sekolah kan. Cuti hari merdeka, cuti sekolah ramah lah. Nak nikah kahwinnya hujung 8/8 ni pun ramah katanya nak ijab dan juga kabul. Tak ada comel kan 8/8 ni. Tak lama dah tu, seminggu lagi insyaAllah. Semoga Allah mudahkanlah segala urusan. Bila tunang ni lain, bila kita kawan lain, bila nak nikah, adalah ujang-ujang dia. Semoga hok nak orang kata ijab kabul naik pelamin tu, Allah mudahkan, tetapkan hati kita pada yang satu. Mana-mana jaga diri lah. Selamatlah, selamat bercinta hingga ke syurga. Amin.

0: ni apaan? Ha?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih macam mantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Raya-raya lagu petang ni dengan angin sepoi-sepoi bahasa di tempat ujang. Kalau Kak Abah kita di Dungu ni kata, Assalamualaikum cu. Selamat petang Jiji. Okey, cuaca Dungu ni tak berapa nak. Cerah kejap-kejap hujan, lepas tu berhenti kejap. Kak Abah nak masak nasi goreng kapung. Sedapnya, tak kaku banyak-banyak dah. Dan nak asal dah kita ni. Ada patung. Kak Abah biasalah dengan pantunnya tu. Kata anak kucing napuk atas titi. Lalu diambak oleh Cik Heng. Hanya suara dengar dikonti si comel latte DJ. Cuma ya Allah, ramanya petang ni. Benda puji cu. Ramah ke Kak Abah seorang je tak? Kalau Abang Awi kuala Abang ni cu, bonok-monok bandar petang ni cu. Tapi meriah jugalah. Semoga berhati-hati mandu ya. Ada orang pergi bonok. Kita ada siapa lagi ni? Pak Zali Ketel katanya. Terima kasih untuk hiburan petang ni. Jijik okey guana gamuk kita nak. Pukul 6 pula. Pukul 4.20 dah kita ni. Sekejap dah. Asal kita petang ni untuk Kuala Terengganu, Maranang juga Kuala Negeri, 4.37 minit petang. Bersu Setia, 4.39 minit petang. Ulu Terengganu, 4.38 minit petang. Kemaman dan juga Dungau, 4.37 minit petang. Sebelum kita tengok bangsa, ada kenangan untuk petang-petang hari ni. Kenangan dia, mungkin kenangan tu dulu kita nangis bila dengar kenangan ni. Bila kita ingat lah, bukan kita dengar. Tapi learning rasa macam suka sorang pulak kan. Gitulah hidup ni, memang sama-sama akan hidup dengan kenangan. Tapi bagaimana kita bawa kenangan tu sebenarnya dah. Ada orang makan cakwit ya, demam makna kita ni. Molek makna dah. Hujan di Kubang Jela ni kata Cik Ah kita.

0: dalam betul-betul lah. Apa ni?
1: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan menghadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulung. Merupakan satu daripada nilai yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bagi setiap orang, sifat malu boleh mengawal dirinya daripada melakukan keburukan dan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kata lain, jika seseorang itu memiliki sifat malu yang tebal dalam diri, maka dia dapat mengelakkan dirinya daripada melakukan kesilapan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kepada sesama manusia. Malu dalam diri juga menjadi benteng daripada kita melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita malu dengan Allah, meskipun kita dalam keadaan seorang diri, kita tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita berasa malu kerana dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha melihat atas apa juga perbuatan yang kita lakukan. Justru, setiap daripada kita perlu menanamkan sifat malu dalam diri. Malah malu merupakan sebahagian daripada iman. Bagi orang yang tidak ada rasa malu, bagaimana dengan iman yang ada dalam dirinya? Maka setiap orang yang beriman mestilah menjaga diri dengan menghiasi diri dengan sifat malu. Moga-moga dirinya terhindar daripada melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan malu juga, kita dapat melakukan banyak kebaikan. Kerana malu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, justru kita melakukan kebaikan hanya dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Al-haya'u la ya'ti illa bi khair." Maksudnya, malu itu tidak datang kecuali bersamanya kebaikan. Dengan adanya sifat malu, maka banyak kebaikan yang akan kita peroleh, kerana malu akan membawa kita kepada ketaatan kepada Allah, melaksanakan perkara-perkara yang boleh mendatangkan pahala dan menghindarkan diri kita daripada perkara-perkara

الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله

Ya, Jeje Okey, Kuala Gabung kita 10 minit lagi ke pukul 5. Pukul 5 macam biasa kita akan bersama-sama dengarkan untuk wangang berita pukul 5 dari Kota Medan Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lepas tu pilihan retro menanti kita semua untuk jam yang tak akhir. Kita ada Beast On Air juga pukul 5.30 tapi petang Kak Cik. Ada hot petang ni, nak tengok ujian di jendela. Oh, di jendela. Alhamdulillah ujang tu banyak kenangan eh. Ujang tu banyak kata benda hok kita boleh teringat lah. Ingat-ingat juga nak ikut hati sangat dah. Okey, Jeje Okey dengan Cu sampai pukul 6 petang. Baru lepas hujan di mana ni kata Cik Ah kita.

0: PRN Negeri Sembilan, lebih 562,000 keluar mengundi. Cadangan pindaan Akta Tamu Haji, perkasa kerangka perundangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Tiada insiden tidak diingini berlaku ketika pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, seramai 5,500 pegawai serta anggota polis ditugaskan bagi memastikan proses demokrasi di Negeri Sembilan lancar dan terkawal. Beliau berharap momentum itu dapat dikekalkan sehingga keputusan diumumkan. Sementara itu, Seruhanjaya Pilihan Raya memaklumkan setakat pukul 4 petang tadi, peratusan keluar mengundi mencecah 65.38% atau 562,133 pengundi selesai mengundi. Dewan Undangan Negeri Dun Kota mencatatkan peratus keluar mengundi tertinggi iaitu 72.1%, diikuti Seri Menanti dan Labu. Untuk perkembangan di Dun Pilah, kita bersama Fazril Amri Hamdan yang berada di Sekolah Kebangsaan Kuala Pilah. Fazril, teruskan.
1: Baik, Kai. Saya kongsikan setakat pukul 4 petang tadi, di mana peratusan keluar mengundi bagi sekolah ini hampir mencecah 75%. Dan berbaki sejam lagi sebelum pusat pengundian ini ditutup pada pukul 6 petang nanti. Dan saya jangka ada lagi baki pengundi yang akan hadir untuk menunaikan tanggungjawab mereka. Tinjauan saya sejak pagi tadi menyaksikan proses pengundian berjalan dengan lancar. Petugas-petugas SPR dan polis turut membantu orang ramai yang hadir. Ingin saya kongsikan juga, di sekolah ini hanya 1,797 orang pengundi berdaftar yang layak mengundi di sini. 4 saluran mengundi disediakan dan kerusi DUN N18 Pilah ini menyaksikan pertembungan 1-1 di antara calon Pakatan Harapan, Datuk Nur Zulinta Begum Muhammad Ibrahim. Beliau ditentang oleh calon dari Barisan Nasional, S. Liza Mat Yassin. Sekian sahaja laporan dari saya, Fazril Amri Hamdan. Seterusnya bersama rakan saya, Yassin Kasim, di DUN Bukit Kepayang. Silakan Yassin.
2: Ya Fazril, saya berada di Sekolah Kebangsaan Puteri Seremban, salah satu daripada 20 pusat mengundi bagi kawasan DUN N21 Bukit Kepayang. Proses pengundian berjalan lancar sejak pagi tadi. Malah pegawai-pegawai SPR turut membantu pengundi dan memudahkan urusan. Terdapat kerusi-kerusi roda disediakan untuk memudahkan pergerakan warga emas. Saya juga sempat menemubual beberapa orang pengundi awal yang nyata teruja menunaikan tanggungjawab kali pertama mengundi. Untuk makluman, kerusi N21 Bukit Kepayang ini menyaksikan pertembungan 1-1 antara calon Pakatan Harapan Nikol Tan Dikun yang juga penyandang di kawasan ini. Beliau akan berhadapan calon Perikatan Nasional. Setakat itu saja laporan dari saya, Yassin Kasim. Seterusnya bersama Nur Zuhair Razabri di N27 Rantau. Silakan.
3: Baiklah Yassin, setakat pukul 5 petang ini, kesemua 16 pusat mengundi di DUN N27 Rantau berada dalam keadaan terkawal. Proses pengundian berjalan lancar. Orang ramai terus hadir ke pusat-pusat mengundi walaupun hanya berbaki beberapa jam sebelum proses pengundian ditutup 6 petang nanti. Apa yang menarik dapat saya kongsikan, kedai-kedai makan di sekitar SJKC Chung Hua Rantau yang kebiasaannya menamatkan operasi lebih awal, hari ini melanjutkan waktu perniagaan sehingga pukul 6 petang bagi memenuhi keperluan pengundi dan petugas pilihan raya. Berdasarkan tinjauan, kehadiran pengundi wanita dilihat lebih ramai sejak awal pagi selari dengan statistik SPR yang merekodkan pengundi wanita di DUN Rantau sebanyak 50.07% berbanding 49.93% pengundi lelaki. DUN Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 antara penyandang Datuk Seri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan. Sekian laporan saya, Nur Zuhair Rahman Mak Zamri. Perkembangan seterusnya kita bersama Nur Ain Abu Talib. Bagaimana di sana? Ada apa-apa terjadi?
4: Ya Zuhairah, suasana di pusat pengundian di Sekolah Kebangsaan Port Dickson kembali sepi dan lengang, tidak seperti pada pagi tadi. Namun, masih ada pengundi datang pada sebelah petang untuk menunaikan tanggungjawab mereka sebelum pusat pengundian ditutup pada pukul 6 petang nanti. Seorang pengundi berkerusi roda, William Lee, 45 tahun, tetap hadir menunaikan tanggungjawab mengundi walaupun berdepan kekangan fizikal. Seorang pengundi yang dikenali sebagai Maria, 50 tahun pula, berharap pemimpinnya akan merajui Dun Seri Tanjung akan membela nasib rakyat tanpa mengira bangsa dan kaum. Sementara itu, petugas SPR memaklumkan peratusan keluar mengundi di pusat pengundian ini mencatatkan lebih 50% setakat pukul 3 petang tadi. Setakat ini sahaja perkembangan yang dapat saya kongsikan. Kini kita beralih kepada Syafinas untuk kongsikan perkembangan di sana. Silakan. Status di Dun Repah bagaimana, Nur Syafinas Sari?
5: Ain, saya berada di Sekolah Kebangsaan Dr. Sulaiman, salah satu pusat pengundian bagi Dun N36 Lepah untuk PRN Negeri Sembilan. Pada sebelah petang ini, suasana pusat ini masih meriah dengan pengundi yang hadir menjalankan tanggungjawab masing-masing. Berdasarkan tinjauan dan pemerhatian, proses pengundian berjalan lancar dan teratur. Untuk makluman, 43 petugas SPR ditugaskan bersama 8 anggota polis bagi memastikan kelancaran proses pengundian serta menjamin keselamatan dan ketenteraman awam. Di sini sebanyak 7 saluran disediakan. Dun N36 Lepah ini mempunyai 9 pusat pengundian dengan 40 saluran keseluruhan. Untuk makluman, Dun N36 Lepah menyaksikan pertembungan antara penyandang kerusi dari Pakatan Harapan, SB Repen dan calon Barisan Nasional, Koh Kim Swee. Setakat ini sahaja dari saya, Nur Syafinah Sari. Seterusnya bersama Fatin Akila Nur Azli di Dun Ampangan. Bagaimana Fatin?
6: Ya, Syafinas, berbaki satu jam lagi sebelum pintu-pintu pusat mengundi ditutup bagi PRN Negeri Sembilan ini. Kelihatan ramai pengundi memilih untuk datang mengundi pada sebelah petang. Meskipun cuaca mulai hujan sejak pukul 3 petang tadi, namun ia tidak mematahkan semangat pengundi di sini untuk datang mengundi. Berdasarkan pemerhatian saya, pengundi muda juga kelihatan lebih ramai berbanding di sebelah pagi tadi. Pengundi di saluran 1, 2, 3 dan 4 pula sudah mulai berkurangan berbanding situasi pagi tadi, dan pengundi di saluran 5, 6 dan 7 mulai bertambah di sebelah petang ini. Dan untuk makluman, pusat mengundi akan ditutup tepat pada pukul 6 petang kemudian. Peti-peti undi sudah dikira di pusat mengundi akan dibawa ke Wisma MBS Remban untuk penjumlahan. Saya sempat menubual beberapa pengundi untuk kali pertama dan rata-rata mereka hadir bersama ahli keluarga, dan kebanyakan mereka membuat persediaan awal termasuk melakukan penyelidikan mengenai calon-calon yang bertanding. Baik, setakat itu sahaja laporan saya. Fatin Akhilan Razli kembali bersama Kai di Angkasa Puri. Silakan Kai.
0: Terima kasih Fatin Akhilah dan rakan-rakan petugas di PRN Negeri Sembilan ke-16. Kita ke berita seterusnya. Susulan cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 seperti disyorkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Sesi lebat urus bersama pihak berkepentingan sedang dijalankan bertujuan mendapatkan maklum balas berhubung perkara tersebut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata langkah itu bagi memperkukuh dan memperkasakan lagi kerangka perundangan serta pengurusan lembaga tabung haji secara keseluruhan. Sukan Commonwealth 2026 pelumba berbasikal trek negara Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri menyifatkan keupayaannya bersaing sebaris dengan pelumba yang pernah meraih pingat Olimpik sebagai antara perkembangan terbesar dalam kariernya. Di Glasgow, Nurul Izzah menamatkan saingan pecut di tempat keempat selepas tewas kepada pelumba England Sophie Capwell dalam saingan separuh akhir. Beliau bagaimanapun kecewa kerana terlepas peluang meraih pingat selepas berjaya melangkah ke kelompok empat terbaik. Siri jelajah ke Bangalore, India menjadi medan persiapan terakhir buat skuad hoki remaja lelaki kebangsaan atau Young Tigers sebelum menghadapi kejohanan Piala Remaja Asia 2026 di Mochi, China September depan. Menurut pengendali Nur Saiful Zaini Nasiruddin, siri jelajah berkenaan memberi peluang untuk menilai prestasi pemain sebelum senarai akhir 20 pemain dimutamatkan bagi membawa cabaran negara di Piala Remaja Asia 2026. Daripada jumlah itu, 3 asing menentang Akademi Sukan India, 5 lagi berdepan skuad remaja India bawah 20 tahun. Luar negara, kumpulan Houthi di Yaman mendakwa 8 kapal tangki minyak Arab Saudi terpaksa menukar laluan ke Tanjung Harapan. Ini bagi mengelak sekatan di Selat Bab al-Mandab. Jurucakapnya, Yahya Sari mengesahkan tindakan itu sebahagian daripada sekatan maritim disiarkan sejak 20 Julai lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Negeri Sembilan, lebih 562,000 keluar mengundi. Cadangan pindaan akta tabung haji perkasa kerangka perundangan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Guana Gamo Orang Kita.
1: Ya, Guana Gamo Orang Kita.
2: Tengah FM.
1: Ya, Tengah FM. Dekat pukul 5 suku dah kita. Salam satu, selamat berhujung minggu sampai bulan 8 dah kita sedar. Masuk bulan 8, bulan kerma dekaan eh. Berjalan celek. Rasa macam, tahun bertambah tahun, masa bertambah masa, usia bertambah usia kan benda hak kita nak bawa kayak gitu. Kena beringat jugalah dalam kita bersukaria dan kita duduk macam-macam, kena beringat jugalah. Ujung-ujung cerita kita nak bawa benda kayak gitu. Tapi waktu ni 45 minit sebelum pukul 6 ni, cuma nak bawa lagu-lagu pilihan sayang-sayang orang kita lah. Dalam kita beribu jangan laru tu je. Okey, sayang kita nak dengar lagu Nasi Wahak ni. Sayang kita hak duduk di kejap cu nak tengok deh. Pok Zali kata nak dengar lagu Ku Bawa Rasa Cinta Nasi Wahak. Dan juga kita ada Awi Kuala Abang nak dengar Memory Duka Sounds of Adams. Dan hak tengah duduk layang RZ member tu, sayang kita juga Kimi katanya nak dengar lagu Hujang Persembahan Sudima. Boleh, tak ada masalah. 5:30 kita ada benda. Kita ada Beast on Air terbitan Kak Chin. Gigi okey pilihan retro.

semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam retro pilihan bermula 5.15 petang hanya di GG OK.

Sudah nak habis ya pertemuan dah kita petang ni. DJ Okey Guana Gamuk kita bila retro pukul 5.45 minit petang. Chuaing masih lagi dengan Diamond tapi nak balik dah lah. 15 minit lagi Chuaing nak balik dah. Sebab lepas ni pukul 6 sampai pukul 9 malam Hal akan bersama-sama dengan Diamond lah. Untuk ruangan dia, ruangan Nurani 69. Okey. Dan lagu ni Taman Rashidah Utama pilihan sayang kita. Yuk di Kalangstone nak dengar lagu ni. Sebelum tu kita ada lagu Realiti dan Fantasi pilihan Kaabah kita di Dungong. Ya, Rashidah Utama. Okey, untuk yang seterusnya kita ada sayang-sayang kita hot dalam perjalanan dari Dungu nak pergi Kuantan. Jolly orang. Hari Minggu kan nak dengar lagu Dalam Kenangan Wheels. Dan juga kita ada Bila Hati Dah Sayang Score. Ni sayang kita hot duk Batu Rakit nak dengar lagu ni. Putri Khaimah, terima kasih banyak. Tapi kita dengar lagu ni dulu untuk demo semua. Ni sayang kita hot ada di Kuala Terengganu yang terduk bonglok dalam suasana. Dalam suasana lah kan. Kerana terluka Nurul. Tak mula terluka-terluka dah. Okay. Cu nak balik dulu. Kita jumpa esok. Jijau okay, Kewana Gamak orang kita. Minta maaf banyak kalau ada salah silap. Kita masuk bulan baru. Hari baru. Peristiwa baru. Kenangan baru. Dan semua barulah. Dan hok lama tu tak boleh kita lupa. Hok lama tu. Kalau hok boleh membuat pengajar orang untuk kita. Sama-samalah kita. Orang kata kuatkan semangat. Bina semangat balik. Dan hok selebihnya tu. Kita serah pada Allah lah. Sebab Allah maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita dah. Okay. Kita layan dulu dalam kenangan kerana terluka dan juga bila hati dah sayang untuk pilihan retro. Jumpa semula cu esok. Selamat berhujung minggu. Salam satu. Bawa kereta molek, bawa motor molek dah. Hak duduk rumah pun molek-molek juga. Hak nak makan jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Jumpa semula. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, selamat datang semua kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Hari ini kita dah pun siaran 1 Ogos 2026, hari baru di bulan baru 2026 ini, 17 Safar 1448 Hijriah, hari Sabtu. Ini apa khabar anda? Harap okey-okey je, tenang je, sambil-sambil anda menikmati suasana petang dan juga hari Minggu. Terima kasih Cu Ain dari 2 hingga 6 duduk kat sini teman anda dalam JJ Okey Guan Agama kita, dan sampai pukul 9 malam nanti dalam Nurani petang ini anda akan menemankan saya, nama saya Hal. Dan intimam nanti kejap je lagi, tak ada ulangan rancangan Wait a Minute, rancangan yang diterbitkan untuk siaran oleh Azra Fiza Ahmad. Kekal terus bersama-sama kami, inilah Nurani 69 Terengganu FM.

0: Frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.
1: Hi everybody, you're listening to Wait a Minute on Terengganu FM. Hari ini kami nak kongsikan beberapa ayat perbualan harian dalam bahasa Inggeris yang merujuk kata kerja tutup. Tutup dalam bahasa Inggeris selalunya kita dengar close, C-L-O-S-E. Contoh macam close the door, tutup pintu. Tetapi dalam sesetengah penggunaan ayat, perkataan close tidak semestinya kita gunakan sepanjang masa. Jom kita hafal beberapa ayat asas tanpa menggunakan perkataan close, tetapi ia tetap memberi maksud tutup dalam bahasa Inggeris. Contoh ayat pertama, kalau kita nak cakap padam lampu atau tutup lampu, kita boleh cakap turn off the light. Kalau lampu tu banyak, kita cakap turn off the lights. Ejaannya adalah T-U-R-N, jarakkan O-F-F, turn off. Turn off tu maksudnya tutup dalam ayat ini. Biasanya nak tutup barang-barang elektrik ni, kita selalu gunakan turn off atau switch off. Contohnya, please switch off the TV. Maksudnya, tolong tutup TV tu. Kalau kita nak cakap tutup tingkap pula, kita boleh cakap shut the window. S-H-U-T, jarakkan T-H-E, jarakkan W-I-N-D-O-W. Shut the window. Fold the umbrella pula kita sebut, kita cakap apabila kita nak bagi tahu tutup payung. Kita tak cakap close the umbrella, tetapi fold the umbrella. F-O-L-D, jarakkan T-H-E, jarakkan U-M-B-R-E-L-L-A. Fold the umbrella. Untuk sapul surat dan kotak pula, kita boleh sebut seal sebagai kata kerja tutup. Seal the envelope. Tutup sampul tu. S-E-A-L, jarakkan T-H-E, jarakkan E-N-V-E-L-O-P-E. Seal the envelope. Tutup sampul itu. Seal the box. S-E-A-L, jarakkan T-H-E, jarakkan B-O-S. Seal the box. Tutup kotak itu. Last but not least, kalau kita nak cakap tutup bag misalnya, kita boleh kata zip up the bag. Z-I-P, jarakkan U-P, jarakkan T-H-E, jarakkan B-A-G. Zip up the bag. Jadi, kami telah kongsikan beberapa contoh ayat untuk hari ini. Kami akan kongsikan lagi contoh-contoh ayat lain dalam ucapan ringkas bahasa Inggeris untuk rancangan yang akan datang. Semoga bermanfaat untuk semua. Now, did you get something? That's good for you.
2: Learning English is good for you.
3: Wait a minute. Every Saturday, 11:50 a.m. on Terengganu FM. Remember, as easy as ABC.

0: menemani perjalanan pergi dan pulang kerja.
1: Lihat dia pulang dari kerja
0: sehingga ke malam hari.

0: 18 jam sehari. Semua yang terbaik untuk pendengaran anda. Teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Ya, teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM. Tak kisah kat mana pun, dan ada 8 daerah di negeri kami ni, semuanya anda boleh dengar dan juga layan kami 18 jam sehari lah, pukul 6 sampai pukul 12 malam setiap hari. Sekarang pukul 6.22 minit petang. Hari ni 1 Ogos, masuk bulan baru ni, macam mana perjalanan anda? Tapi tak habis lagi 1 hari bulan ni kan. Pukul 12 malam kat kan baru habis 1 hari bulan. Harapnya perjalanan anda untuk hari yang pertama di tahun, di bulan baru 2026 ini, bulan 8 ni, sebenarnya tenang-tenang je, baik-baik saja. Tapi biarlah ianya selari dengan perbuatan kita. Jangan hanya di bibir saja, nak okey, tapi perbuatannya tak ada. Okey, cuaca di sekitar bandar Kuala Terengganu petang ni mendung, tak nampak cahaya mentari, sinaran mentari. Sebabnya apa yang dikeluarkan oleh Met Malaysia ni juga, ada amaran ribut petir sehingga pukul 9 malam nanti untuk negeri di pantai timur. Kita juga terlibat, kita fokuskan bagi negeri di pantai timur. Bagi negeri Kelantan, antara daerah yang terlibat adalah Lintu Empat, Pasir Mas dan juga Kota Baru, Tanah Merah, Bacok, Macang dan juga Pasir Putih. Bagi negeri Pahang, di Bentong, Temeloh, Maran, Kuantan, Bera, Pekan dan juga Rompin. Serta di negeri Terengganu kita, antara daerah yang terlibat seperti diramalkan oleh Met Malaysia adalah di daerah Besut, Setiu dan juga Kemaman. Dan amaran ribut petir dan juga hujan lebat ini dikeluarkan pada pukul 5.45 petang tadi dan diramalkan sehingga pukul 9 malam nanti. Jadi harap dalam makluman anda semua, dan untuk lebih banyak informasi seperti biasalah boleh singgah dekat page kami di Facebook rasmi kami di Terengganu FM. Dekat kotak cadangan di Facebook tu anda boleh cari kat situ, dan kalau di Instagram kami anda boleh ikut dan juga follow kami di terengganufm.rtm, dan di TikTok kami. Nanti saya akan buat live kejap je lagi. TikTok kita namanya adalah terengganufm.rtm. Eh bukan, Terengganu FM underscore. Itu TikTok Terengganu FM. Sekali lagi, Terengganu FM underscore.

itulah bahasa-bahasa kan. Oh bulan tolonglah, dah aku katakan padanya ku cinta dia. Kau nak kata sendiri malu. Tapi itu zaman-zaman sebelum zaman teknologi. Sekarang ni teknologi memudahkan kita. Kita boleh sama-sama mengeratkan silaturahim sesama kita. Sama juga macam medium yang kami sediakan untuk anda. Kita nak berinteraksi bersama-sama dengan anda. Anda boleh saksikan kami. Kita boleh berinteraksi bersama-sama. Interaksi dua hala dekat Facebook, dekat Instagram dan juga dekat TikTok. TikTok Terengganu FM namanya adalah Terengganu FM underscore. Dan saya sedang live dekat TikTok live Terengganu FM underscore sekarang ni. Boleh singgah ramai-ramai. Boleh masuk ramai-ramai kat situ. Bolehlah kita sembang-sembang kat sana. Cerita pasal apa? Cerita pasal cuaca. Cerita pasal cerita pasal hari ini okey ke tidak kan? Okey, dan lagu tadi tu adalah lagu persembahan Datuk Sheila Majid. Okey, dengan lagu yang dikeluarkan pada tahun 1989. Okey, dan berita kita nak kongsikan dengan anda hari ini antaranya adalah Datuk Sheila Majid menjadi antara 52 individu penerima darjah kebesaran dan juga pingat Pahang bersempena dengan memulihkan ulang tahun Hari Keputeraan ke-67 Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, dan dikurniakan darjah Sri Sultan Ahmad Shah Pahang SSAP yang membawa gelaran Datuk Seri. Lepas ni jadi Datuk Sri Sheila Majid. Jadi banyak lagi lagu-lagu Datuk Seri Sheila Majid yang akan kita sama-sama dengarkan. Jadi kena terus setialah bersama-sama dengan kami di Terengganu FM. Lepas-lepas ni kita akan mainkan lagu beliau ya. Okey, saya nak tahu juga siapa yang sedang dengar radio Terengganu FM tadi ni. Anda boleh lapor diri anda ke 010-344-6632 sambil-sambil duduk melayan cuaca yang mendung je petang ni di Kuala Terengganu ni, di atas Bukit Papil ni, tapi tak berangin. Sambil tu jom kita nak layan lagu di tahun 2013, Afghan dengan Katakan Tidak. Terengganu FM. Drop the beat, yo.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

daripada Roy Sayan dengan Cinta ke Langit. Dah pukul 6.53 minit petang sekarang ni. Selamat petang semua. Tenang-tenang je cuaca di sekitar bandar Kuala Terengganu. Okey, redup saja petang ni. Harapnya mood anda pun okey je, stabil saja, sambil-sambil anda menikmati suasana petang anda. Terima kasih juga yang masih lagi ada dekat live kita di TikTok Live Terengganu FM _ sekarang ni. Dan untuk waktu ni, hal nak kongsikan jugalah dengan anda, maksudnya waktu solat fardu maghrib untuk semua daerah di negeri Terengganu. Kita mulakan untuk yang berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus. Maksudnya waktu solat fardu maghrib di tempat anda adalah pada pukul 7.25 minit malam. Sama juga dengan yang berada di Kemaman serta Dungun, maghrib di tempat anda adalah pada pukul 7.25 minit malam. Di Besut dan juga Situ 7.28 minit malam. Dan untuk rakan-rakan yang berada di Hulu Terengganu, maksudnya waktu solat fardu maghrib di tempat anda adalah pada pukul 7.27 minit malam.

lalu hari ini kebebasan yang melampau inilah yang menyebabkan kita bercakaran sesama kita. Boleh kita tengok buka internet, tengok macam mana hari ini tuan-tuan kebebasan mengeluarkan pendapat dan juga mengeluarkan kata-kata tidak ada batasan sama sekali. Yang mana akhirnya yang menanggung masalah ialah kita ni, perpaduan kita ni. Bila banyak bercakap, banyaklah silap. Bila banyak silap, banyaklah perkelahian dan pertengkaran. Bila pertengkaran banyak, maka di sinilah satu wadah, satu umat payah untuk dilaksanakan. Dan orang kita pada hari ini terlalu mudah menerima apa saja yang mereka dengar. Sedangkan hadis Nabi SAW bersabda, kafabil mar'i kadziban idza haddatha bikulli ma sami'. Memadai seseorang itu menipu ya kalau dia bercakap semua hak dia dengar dia bercakap belaka. Semua hak dia dengar dia tulis belaka dalam internet. Dia WhatsApp belaka, dia tak tapi dia tidak siasat. Ini yang mana boleh menyebabkan perkelahian, bergaduhan ataupun juga boleh menghakis kepada perpaduan kita selama ini tuan.

0: Betulkan diri anda luar dan dalam, and then kita minta dengan kudus, tulus, mulus. Kita minta sungguh-sungguh, ya. Dan waktu minta yang terbaik, kita dah tahu, ya, waktu minta yang terbaik. Macam-macam waktu untuk berdoa, untuk minta. Tapi salah satu waktu yang terbaiklah pukul 3 pagi. Kenapa? Ikut kajian sains. Saya orang sains. Ikut kajian sains, pukul 3 pagi suasana paling dingin, ya, paling sejuk, paling dingin ialah pukul 3 pagi. Kat Terengganu sama juga. Pukul 3 pagi oksigen paling banyak di udara. Pukul 3 pagi orang paling nyenyak tidur. Pukul 3 pagi ya, Jibril paling hampir kepada bumi. Pukul 3 pagi paling kurang, paling sedikit orang sedang berdoa. Jadi kita jadikan masuk dalam kumpulan orang yang paling sedikit ini untuk berdoa. Kita minta, insyaAllah, memang senang untuk senang, amat susah untuk susah.
1: Tazkira di Terengganu FM.
2: Baiklah, kembali semula bersama-sama kami di Terengganu FM. Masa ceria kita dapat masuk ke jam yang kedua pertemuan kita. Dah pukul 7.07 minit malam sekarang ini. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, sekali lagi dikongsikan dengan anda maksudnya waktu solat fardu maghrib untuk semua daerah di negeri Terengganu. Maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi yang berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus, juga di Kemaman dan juga Dungun, adalah pada pukul 7.25 minit malam. Besok dan juga situ 7.28 minit malam. Dan untuk rakan-rakan kita yang berada di Hulu Terengganu, maksudnya waktu solat fardu maghrib di tempat anda adalah pada pukul 7.27 minit malam. Teruskan kekal bersama-sama kami. Inilah Nurani 69 Terengganu FM.

Kita bimbang takut selepas kita jadi mewah, lalu Allah Ta'ala nak binasakan kita, dia bawa penyakit kelahiran ni. Ini kita bimbang tuan-tuan. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqa alaihi alqaul fa damarna tadmira. Apabila kami nak kapung tu, negeri tu hancur, ni antara perancangan Allah Ta'ala. Cara dia nak peracur, cara dia nak munah negeri tu, cara nak munah kapung, dia kata kita akan suruh orang hak mewah ni, orang hak mewah ni, orang hak cukup lekat ni, orang hak tak ada benda ni, dia tak ada masalah, hak cukup lekat ni, ni bahaya ni. Kita bimbang takut ayat ni sedar tak sedar perancangan tu selalu-selalu berlaku pada kita hari ni. Tempat lain pun mewah juga, di kawasan-kawasan lain pun mereka mengalami perubahan kemewahan ni. Boleh dilihat, kalau dulu mana ada sebuah rumah, tiga buah kereta, mana ada zaman dulu.

hari ni kira lah. Ha, bubuh, awas anda diperhati oleh Allah. Tak ada orang takut. Awas anda diperhati CCTV. Ha, tu barulah. Dah, gagah CCTV pada Allah Ta'ala. Ni nak kata ni, ni keadaan yang menyebabkan kita jadi gini ni, ni lah. Jadi institusi agama tidak wibawa akibat daripada akor umbi kita ni. Perangai kita berkelahi lama dah ni. Berkarak dah kalau kita ikut kelahi kita. Bukan hanya sekadar datuk kita, pekat anak, pekat cucu pula sekarang.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM, terbitan Nur Aini Sulung. Merupakan satu daripada nilai yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bagi setiap orang, sifat malu boleh mengawal dirinya daripada melakukan keburukan dan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kata lain, jika seseorang itu memiliki sifat malu yang tebal dalam diri, maka dia dapat mengelakkan dirinya daripada melakukan kesilapan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kepada sesama manusia. Malu dalam diri juga menjadi benteng daripada kita melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita malu dengan Allah, meskipun kita dalam keadaan seorang diri, kita tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita berasa malu kerana dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha melihat atas apa juga perbuatan yang kita lakukan. Justru, setiap daripada kita perlu menanamkan sifat malu dalam diri. Malah malu merupakan sebahagian daripada iman. Bagi orang yang tidak ada rasa malu, bagaimana dengan iman yang ada dalam dirinya? Maka setiap orang yang beriman mestilah menjaga diri dengan menghiasi diri dengan sifat malu. Moga-moga dirinya terhindar daripada melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Dengan malu juga, kita dapat melakukan banyak kebaikan. Kerana malu kita dengan Allah SWT, justru kita melakukan kebaikan hanya dengan ikhlas kerana Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Maksudnya, malu itu tidak datang kecuali bersamanya kebaikan. Dengan adanya sifat malu, maka banyak kebaikan yang akan kita peroleh, kerana malu akan membawa kita kepada ketaatan kepada Allah, melaksanakan perkara-perkara yang boleh mendatangkan pahala dan menghindarkan diri kita daripada perkara-perkara

0: Baiklah, kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM dan pukul 7.32 minit malam. Sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu isyak malam nanti pula. Bagi berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus, juga di Kemaman dan juga Dungun adalah pada pukul 8.38 minit malam. Maksud dan juga setiap 8.41 minit malam. Dan untuk rakan-rakan yang berada di Hulu Terengganu, maksudnya waktu solat fardu isyak di tempat anda malam nanti adalah pada pukul 8.40 minit malam. Dan untuk waktu sekarang ini, kita akan sama-sama dengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Ustaz Muhammad Hafaz Ali, dan beliau akan membacakan surah Al-Rum bermula ayat 1 hingga ayat 21. Dipersilakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

غلبت الروم.

يخرجون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي.

0: Baik, kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Dan untuk waktu sekarang ini, kita akan sama-sama ikuti ulangan rancangan hidayah dengan tajuknya Taubat Nasuha, yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Haji Mustafa Kamal Hamzah. Dan ulangan rancangan hidayah ini diterbitkan untuk siaran oleh Rohani Husin. Sama-sama kita ikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Minta Allah Ta'ala ampun dosa-dosa kita yang terdahulu, bermula daripada kita balik sampai sekarang ini. Dan peliharakanlah daku daripada barang yang tinggal daripada ajal. Adapun masa umur yang masih ada, peliharalah. Sebab itu kita, kalau kita nak tidur, kan kita baca. Bila kita nak tidur, kita akan mengatakan, ya Allah, wa in awsautaha fahfazha bima tahfazu biha ibadakas salihun. Bila kita tidur, Allah Ta'ala pegang roh kita. Bila Allah Ta'ala pegang roh kita, bila Allah Ta'ala campak balik, masuk mula dalam tubuh kita, kita kejut. Maka ketika itu roh kita dipegang. Maka Imam Al-Ghazali suruh, kalau boleh setiap kali tidur semayang sunat taubat. Bertaubat pada Allah, kerana kita tidak tahu, boleh jadi kita tidur tu kita hidup kembali. Lalu dalam keadaan macam itu, bila kita nak tidur, kita akan kata, dia kata, wa in awsautaha, ya Allah, kalau engkau beri balik, beri balik roh kami. Maknanya, kalau engkau pegang roh kami, wa in awsataha, kalau engkau beri balik roh kami, fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin, jagalah kami sebagaimana engkau jaga orang soleh. Wa in amsaktaha, ya Allah, kalau kamu pegang roh kami, nasih kami mati, fawfillaha, ampunlah dosa-dosa kami. Maka diajar kepada kita, mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala pelihara daripada umur kita yang ada. Kerana boleh berlaku di akhir-akhir kehidupan tadi, boleh berjadi buruk kejadian, Buruk keadaan wal-iyazubillah. Maknanya, dan ada orang yang dulu buruk tapi di akhir baik. Pengalaman saya pernah jumpa satu orang yang dia dahulu sampai banyak kali masuk penjara, banyak umurnya dalam penjara, tapi bila dia keluar sahaja, dia berubah-ubah sungguh. Pakaian dia dah sudah pakai jubah, sentiasa jaga semayang. Dan di waktu-waktu duha, orang lain sibuk semayang duha, dia pergi di masjid seorang diri semayang qada. Dan apa yang saya tahu, dia hanya bagi tahu saya saja, semayang qada. Bila orang sebut namanya yang kenal-kenal, orang akan mengiling pada. Sehingga pernah datang seorang, datang berjumpa saya, dia kata, minta maaf Ustaz, tolong jangan berkawan dengan dia, Ustaz tidak kenal dia. Ustaz tidak kenal dia. Apa benda-benda yang teruk-teruk ni, maknanya yang ganah-ganah tu dia dah buat belaka. Tapi orang takut, nama dia sebut pun takut. Tapi saya tengok dia, dia orang yang sudah bertaubat. Dan saya cuba menandingi ibadatnya, saya tidak mampu. Ternyata beliau lebih banyak ibadat pada kita. Maknanya, habisnya, maknanya CD-CD dibakarnya, habis benda-benda yang dalam rumahnya yang melalaikan dia itu dibuang habis. Setiap kali pergi ke rumahnya, mesti ada buku agama. CD-CD agama didengarnya, buku agama, dia sudah tidak mahu habiskan masa sia-sia. Dan ketika mana beliau wafat itu, saya dipanggil oleh isterinya, saya pergi ke hospital dan saya sempat baca Yasin ke atasnya, tidak sempat habis Yasin. Dia meninggal, tapi sebelum dia meninggal, dia pesan, tolong jangan letak oksigen, kerana dia sudah bersedia untuk wafat. Dia minta dan dia pesan pada isterinya, kalau datang lelah sesak-sesak tu, tolong jangan tu, kerana dia sudah bersiap sedia untuk dia telah bersiap sedia untuk berjumpa dengan Allah. Wallahu'alam. Tapi bila saya membaca, tidak sempat habis Yasin itu, dia sudah meninggal. Tapi saya tenung wajahnya, saya melihat wajahnya berseri. berbeza dengan hayat dia, dengan dia wafat. Saya rasa wafat dia lebih berseri, ha, dan wafat dalam keadaan tenang. Wallahu alam, itu dia dengan Allah. Tapi kita melihat zahir saja. Nahnu nahkum bizawahir, wallahu yatawalla sarair. Kita tengok zahir saja. Yang rahsia-rahsia itu serah pada Allah. Ha, maknanya, maka ada orang yang bertaubat kepada Allah, ha, di akhir-akhirnya dia selamat. Dan disebut di dalam hadis, ada orang yang duduk di atas muka dunia, dia beramal, hatta yakunu bainahu wa bainaha illa zira, sehingga antara dia dengan antara syurga itu bagaikan satu hasta saja, dan tidak ada yang menghalang dia masuk syurga kecuali kematian saja. Namun di akhir-akhir, dengan ibadat-ibadat yang banyak, di akhir-akhir dia nak wafat, fayasbiqu alaihil kitab, payak malu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Di akhir-akhir dia nak wafat, maka dia beramal dengan amalan ahli neraka, akhirnya wafat, ha, dalam keadaan masuk neraka, wal iyaz billah. Maka ada orang yang mereka itu beramal dengan amalan ahli neraka, hatta yakuna bainahu wa bainaha illa zira, sehingga antara dia dengan neraka satu hasta saja. Maknanya tidak ada yang menghalang dia masuk neraka kecuali kematian. Kalau dia mati terus masuk neraka. Fayasbiqu alaihi kitab, fayak malu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Di akhir-akhir dia nak wafat, dia beramal dengan amalan ahli syurga, masuk di dalam syurga. Begitu kiraan Allah, Allahu a'lam. Dan kita telah ditetapkan oleh Allah sama ada kita ahli syurga atau ahli neraka. Allah telah menetapkan kita syurga neraka, kita tidak tahu. Dan kita kena beramal. Dan Allah Ta'ala berfirman, yamhullahu ma yasha wa yusbitu wa indahu ummul kitab. Allah Ta'ala boleh padam. Kalau orang itu ditulisnya ahli neraka, Allah Ta'ala boleh padam tulis ahli syurga. Dan orang itu sudah ahli syurga, boleh kekalkan dia dengan syurga, tidak dipadam. Itu hak Allah. La yuradul qada illa bidu'a. Tidak berubah qada kecuali dengan berdoa. Lalu di antara doa yang dibaca oleh Abdullah ibn Umar mengatakan, ya Allah, Allahumma in katabtani syakiyan famuha katabtani sa'idan. Ya Allah, ya Tuhanku, seandainya engkau menulis aku orang yang syakiyan. Nak kata apa? Terjemahan dia satu bermakna celaka sebenarnya. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau engkau ini ketapkan aku ahli neraka binasa, famuha, padamlah ya Allah, katabtani, tulislah aku sa'idan, tulislah aku orang yang bahagia. Mohon kepada Allah agar Allah Ta'ala masukkan kita semua di kalangan orang yang bahagia, termasuk ahli keluarga kita. Lalu dikatakan bahawa ketika itu kita mohon kepada Allah, peliharalah masa yang ada ini, masa kita singkat. Imam Al-Ghazali sebut di dalam kitabnya Ayuhal Walad, sesiapa yang berumur 40 tahun, apabila dia muhasabah dirinya 40 tahun, dia muhasabah, ternyata maksiatnya lebih banyak, taatnya sedikit, maka bersiap sedialah untuk jadi ahli neraka. Ini kata Imam Ghazali. Ada dalam kitab Ayuhal Walad. Maka katanya ulama yang lain, kenyataan Imam Al-Ghazali ini menunjukkan aghlabiyah, menunjukkan kebanyakannya. Mu'zam, kebanyakannya berlaku begitu. Maka sesiapa yang berumur 40 tahun, kecenderungannya kepada maksiat, kecenderungannya kepada nafsu, dan kecenderungannya kepada ibadat itu masih lagi jauh, dia duduk dalam bahaya. Kalau umur 40 tahun, masih lagi. Bahkan dibimbangi 40 tahun bermula, daripada 40 tahun itu seterusnya, maka duduklah dia dalam maksiat dan maksiat, wal iyadzu billah. Maka kita mohon pada Allah, alhamdulillah, Allah Ta'ala pilih kita duduk dalam majlis ilmu. Dan kita nak Allah Ta'ala sentiasa menjadikan kita orang yang dekat dengannya. Dan bila kita melakukan kesalahan, cepat-cepat kita kembali kepada Allah. Dan kita mohon baki kita yang ada. Tidak tahu baki kita berapa, tak tahu. Iza ja'a ajaluhu, bila sampai ajal seseorang, wala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, tidak akan diakhirkan, tidak akan diawalkan. Ada satu cerita di dalam kitab Daqa'iq Akhbar. Dalam kitab itu menceritakan ketika mana sahaja Nabi Sulaiman didatangi tetamu. Tiba-tiba didatangi satu orang lelaki, dan lelaki itu diketahui oleh Nabi Allah Sulaiman bahawa itulah Malikul Maut. Maka malaikat itu lari. Orang itu rasa takut. Rasa takut pada lelaki tadi. Lalu dia berkata kepada Nabi Allah Sulaiman, hantarkan aku di satu pulau tempat sekian-sekian. Maka Nabi Sulaiman pun hantarlah melalui angin dan seumpamanya, hantarlah di satu tempat sekian. Maka akhirnya dia pun wafat di situ. Malikul Maut berjumpa dengan Nabi Allah Sulaiman. Dia kata, sebenarnya aku merasa hairan. Allah menyatakan sekian-sekian hari bulan itu orang ini akan wafat di sini. Tetapi ketika mana aku pergi, aku tengok orang itu ada di situ, ada bersama kamu. Sedangkan tinggal beberapa saat lagi. Tidak beberapa saat lagi. Tapi Allah Ta'ala janji wafat di situ, aku tinggalkan orang tadi. Akhirnya Allah Ta'ala hantar kepada dia. Permintaan lelaki itu juga. Nabi Allah Sulaiman, aku takut siapa orang itu. Tolong hantar. Masa ketika hantar di sana, itulah yang ditetapkan dia akan wafat di sana. Dia wafat di sana. Maka sampai satu masa nanti kita akan bertemu Allah, maka beruntunglah siapa di kalangan kita yang beramal dengan amal soleh. Jadi segala-galanya duduk kebaikan duduk di tangan Allah. Sebenarnya hakikatnya semua duduk Allah, baik buruk semua Allah. Tapi di tangan Allah lah yang nak beri kebaikan kepada kita. Dan Allah Ta'ala ini Tuhan yang maha pengasih lagi maha pengampun. Allah Ta'ala Tuhan yang maha penyayang kepada hamba dia. Jadi Allah sayang kepada hambanya dan Allah gembira kepada hambanya bila mana hambanya kembali kepada dia. Allah Ta'ala menyatakan setiap malam kepada malaikat, wahai malaikatku, adakah hamba aku mohon hajat, aku tunaikan hajatnya. Wahai malaikatku, adakah orang hamba aku minta ampun, aku ampunkan dia. Wahai hambaku, adakah hambaku nak bertaubat, kalau bertaubat aku terima akan taubatnya. Maka jadilah kita orang yang bertaubat kepada Allah, mohon minta pada Allah, doa merayu pada Allah. Ini munajat yang diajar oleh Imam Al-Ghazali. Dengan kita kata, ya Allah, ampunkanlah dosa aku yang terdahulu dan peliharalah aku di antara baki yang ada daripada umur aku, kebaikannya semuanya daripada kamu, dan engkaulah Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Lalu sambung lagi munajat yang diajar oleh Imam Al-Ghazali, ya mujaliya izaimil umur, ya muntaha himmatil mahmumin, ya man iza arada amran fa innama yakulu lahu kum fayakun, ahatat bina zunubana wa anta mazkuru laha mazkuru li kulli shiddatin kuntu azkharuka li hadhi sa'ati fatuba alayya innaka anta tawwabur rahim. Wahai Tuhan yang membukakan bagi pekerjaan yang besar. Kalau kita tak ambil yang ini, tapi maksud yang sama dalam munajat kita pun tidak mengapa. Wahai kesudahan bagi cita-cita orang yang duka cita. Wahai Tuhan yang apabila berkehendak menjadikan sesuatu, maka sesungguhnya berfirman ia baginya, jadi olehmu, maka ada ia. Maka ada ia telah meliputi dengan kami dosa kami, dan engkau tempat pertaruhan kami. Wahai Tuhan, tempat pertaruhan bagi tiap-tiap kepayahan adalah kami taruhkan di kau. Bagi ketika ini, maka taubat olehmu atasku, bahwasanya engkau amat menerima taubat hambamu lagi amat kasih sayang. Jadi kita mohon kepada Allah Ta'ala, wahai Allah yang membukakan segala urusan. Wahai Allah yang maknanya sehabis-habis orang yang mengharap. Mohon kepada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala Tuhan yang apabila dia kata jadi-jadi, maknanya nak bagi tahu Allah Ta'ala begitu mudah nak mengampunkan dosa kita. Hanya kita tidak boleh payahkan diri nak bertawabat. Dalam hadis kursi Allah menyatakan, wahai hambaku, seandainya engkau datang kepada aku berjalan, aku datang kepada kamu berlari. Kalau engkau datang kepada aku sehasta, aku datang kepada kamu sejengkal. Engkau datang kepadaku, aku datang kepada kamu sehasta. Kalau engkau datang kepada aku dengan membawa dosa sepenuh langit dan bumi, maka aku datang kepadamu membawa keampunan melebihi langit dan bumi. Maka Allah ini, kalau orang itu datang bawa dosa macam mana pun, maka kalau benar-benar ikhlas menempati syarat, maka taubat itu akan diterima oleh Allah. Hanya persoalannya bila hamba nak bertaubat pada Allah. Maka dalam keadaan macam itu dikatakan bahawa Allah Ta'ala ini, kalau Allah Ta'ala kata ampun, ampun. Dan Allah Ta'ala maha berkuasa di atas segala-galanya. Dan dikatakan bahawa adapun aku ini penuh dengan dosa-dosa. Penuh dengan dosa-dosa, dan engkaulah tempat penyimpanan kami. Engkaulah tempat pertaruhan kami. Engkaulah tempat perkiraan kami. Wahai Tuhan, tempat pertaruhan bagi segala kepayahan adalah kami taruhkan di kau bagi ketika ini taubat. Kami titipkan, kami simpankan, kami serahkan kepadamu akan taubat kami, ya Allah. Dan Allah menerima taubat hambanya. Jadi kita mohon kepada Allah agar Allah Ta'ala terima akan taubat-taubat kita. Tapi kena buatlah, sama ada malam ini ke, bila-bila ke, itu terpulang. Tapi sebaik-baik amalan jangan ditangguh-tangguhkan. Jangan kamu tangguh, kata ulama, jangan kamu tangguh amal kamu kepada besok hari. Maka Rasulullah kata pada sahabat, wahai sahabatku, apabila sampai kamu waktu pagi, jangan tunggu petang. Apabila sampai petang, jangan tunggu pagi. Dunia ini tempat sementara, seumpama orang yang mengembara, ia singgah di satu tempat untuk berteduh. Maka selepas pada itu dia akan berjalan. Kata Imam Al-Ghazali dalam syairnya, dia kata, hendaklah kamu kukuhkan sampan kamu. Kuatkan sampan kamu, maknanya kerana ombak ini begitu lautan ini begitu dalam. Maknanya kamu kena jaga hati kamu. Dan ketika kita berada di atas muka dunia ini, banyak ujian, dan hendaklah kamu isi kapal kamu, bahtera kamu, perahu kamu dengan bekalan yang begitu banyak. Kerana sesungguhnya perjalanan destinasi kamu begitu jauh. Kalau kita nak berjalan jauh, lama, memanglah bekal kena banyak. Kalau kita kata nak pergi Kuala Lumpur satu hari saja, bekal sikit apa. Tapi kalau kata saya nak pergi belajar, nak belajar 4 tahun. Impan. Sahabat saya, dia pergi ke Yaman, dia jual habis tanah dia. Tukar dia dolar, dia bawa anak isteri, habis duit balik dia. Belajar gitu aja. Tapi tanah banyaklah dia jual tu. Jadi di situ kita tengok, dia bawa bekalan banyak sebab dia nak duduk lama. Kita ni duduk dekat akhirat ni bukan sekejap. Wafat sahaja kita, alam barzah itu boleh jadi 100 tahun. Wallahu alam. Ni akhir zaman dah, kosong 1 tahun ataupun boleh jadi 1000 tahun. Tapi bila dibangkit saja dekat di akhirat, itu masa yang tidak ada penghujung. Selamat orang, maknanya nasib orang dekat di akhirat kelak, bahagia ke tak bahagia, bergantung amal di atas muka dunia. Mintalah dengan Allah, nak beramal pun Allah tak akan bagi. Dan disebut dalam Al-Quran, fajidna na'mal salihan, kembalilah kami nak beramal soleh. Nak beramal soleh. Maka masing-masing ada bahagian amal yang afdal. Bagi isteri, amal yang afdal itu berkhidmat taat pada suami. Bagi pelajar itu, amal yang afdal itu taat dengan gurunya. Taat, ada adab, ada akhlak dan seumpamanya. Bagi maknanya orang-orang yang ada ilmu itu, dia punya amal afdal itu berdakwah, menyampaikan ilmu dan seumpamanya. bagi orang yang ada harta itu, amalnya itu infak fisabilillah, maka dia ada bahagian-bahagian masing-masing. Itu semua bekalan kita dekat negeri akhirat. Maka beruntung siapa yang wafat ada bekalan akhirat. Ada orang yang beramal, bila wafat habis amalnya, tak ada. Ada orang yang wafat amalnya berterusan. Nabi SAW bersabda, "Iza mata banu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin qasadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah." Bila mati saja anak Adam, maka terputus amalan kecuali tiga. Yang pertama, sedekah yang berjalan, yakni harta-harta yang diwakafkan pada jalan Allah, ataupun apa-apa yang kita lakukan kebaikan lalu ia kekal diteruskan. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga, anak yang soleh. Maka yang pertama itu keafdalannya duduk pada orang yang ada harta. Yang kedua, keafdalannya duduk kepada orang yang ada ilmu. Yang ketiga, afdal duduk pada orang yang ada anak tapi dia berjaya mendidik anaknya jadi anak yang soleh. Untung kalau ada anak soleh. Dan kalau dah kita juga sebagai anak, kita pun kena jadi anak yang soleh. Bila ada, maknanya tiga perkara ini ataupun salah satu, walaupun dia sudah wafat tapi pahala berterusan sampai. Dah kalau macam itu, kalau kita keadaan hari ini kita bersiap sedialah. Banyakkan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana disebut di dalam kitab daripada Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan bahawa kalau orang itu masa dia muda dulu dia banyak lalai, kemudian masa yang ada dirasakan singkat sahaja, masa yang ada dia singkat sahaja, boleh jadi dia tak sampai dah 40 tahun hidup, boleh jadi dia tak sampai dah 20 tahun. Macam mana dia nak ambil balik masa dulu untuk isi amal ibadat? Maka katanya cukup dengan memperbanyakkan selawat Nabi. Kerana selawat Nabi ini, malaikat kata, kalaulah titisan air hujan tu boleh aku kira, kata malaikat, tetapi pahala selawat tidak mampu aku kira. Maka banyakkan berselawat Nabi. Kemudian bagaimana kita nak ambil masa kita dah nak jadi muda? Tidak akan jadi muda. Walau makan obat awet muda pun tidak akan jadi muda. Kata P. Ramli, apakan daya masa tidak akan kembali. Maknanya tidak akan jadi muda dah. Tetapi dengan cara macam mana akan terisi masa-masa lalu tadi, dihapuskan segala dosa-dosa dengan memperbanyakkan istighfar kepada Allah. Jadi istighfar selawat itu mohon pada muslimat jangan tinggal. Kalau boleh berapa terpulang. Tapi kalau saya nak bagi ijazah itu, sudah dibagi ijazah Sayyidul Istighfar. Maknanya boleh baca Sayyidul Istighfar, jangan tidak baca walau satu hari sekali pun. Sayyidul Istighfar. Kemudian bila kita dah maknanya bertaubat kepada Allah, yang menangis banyak-banyak kepada Allah, munajat kepada Allah, maka kita pun kena jagalah. Jaga, jangan lagi buat zalim, jangan lagi buat kesalahan. Nabi SAW bersabda, "La tahasadu wa la tanajasu wa la tabaradu wa la tadabaru." Jangan kamu ada sifat dengki, jangan suka menipu orang, jangan suka tabaradu, benci membenci orang. Wala tadabaru, jangan suka sisihkan orang, jangan suka pulaukan orang. Dah, wakunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Wala yabi' ba'dukum an bai'in ba'din, jangan kamu suka membeli di atas belian orang lain, sama ada beli di atas belian orang lain, jual atau jualan orang lain, pinangan di atas pinangan orang lain, semua itu dilarang. Wakunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Al-Muslim akun Muslim, orang Muslim saudara pada Muslim yang lain. La yazlimuhu, tak boleh buat zalim ke dia. Wa la yahkiruhu, tidak boleh meremehkan, merendah-rendahkan dia, tidak boleh. Wa la yakhziluhu, tidak boleh menghina dia. Tidak boleh, semua tidak boleh. Maka at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadri salasa marat. Nabi kata takwa duduk dalam hati. Tiga kali Nabi ulang. Bihasbi mri'in minasyari an yakira akahul muslim. Cukup seorang itu dikira melakukan kesalahan bila mana dia mencela saudaranya yang lain. Kullu muslim ala muslim, orang Islam di atas Islam yang lain, haramu damuhu, damuhu, maka haram menumpahkan darah dia. Wa maluhu, ambil harta dia, haram, tidak boleh. Wa irduhu, dan menjatuhkan muru'ah dia, menjatuhkan kehormatan dia, mengaibkan dia. Rasulullah dia tidak pernah mengaibkan orang. Hatta ada satu ketika sahabat duduk ramai-ramai, maka salah-salah sahabat tadi, dia ini buang angin. Maka kalau Nabi tanya, malu orang tu. Maka senyap belaka, Nabi tidak mahu mengaibkan sampai masa Nabi ambil ismayang. Bila Nabi ambil ismayang, semua ambil ismayang. Maka tak ada orang tahu siapa. Nabi menutup keaiban begitu. Maknanya. Maka dalam hadis yang lain Nabi sebut, siapa orang muflis? Orang muflis nanti dia bawa harta, pahala, pahala, pahala dia bawa, tapi dekat akhirat habis pahala dia. Dia beri kepada orang ni, dia beri pada orang ni, dia beri pada orang ni. Berapa pahala dia beri korang? Sebab dia buat zalim korang. Sebab dia ambil hak orang. Sebab dia buat khianat korang. Maka habis pahala dia. Pahala habis tinggal dosa. Dosa wi tak? Dosa tak wi. Dosa kekal. Dosa orang letak atas pahala. Dosa siapa? Dosa orang yang buat zalim tadi. Inilah bahaya. Kita mohon pada Allah agar Allah Ta'ala selamatkan kita daripada perkara ini. Dan mohon pada Allah agar Allah Ta'ala jadikan kita orang yang bertaubat kepada Allah. Wallahu'alam, kita sambung akan datang.
0: Baik, demikian tadi ulangan rancangan Hidayah yang telah pun disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Haji Mustafa Kamal Hamzah dengan tajuknya Taubat Nasuha. Dan ulangan rancangan Hidayah tadi telah pun diterbitkan untuk siaran oleh Rohani Hussein. Sebagai panduan kaum muslimin dan juga musliman, maksudnya waktu salat fardu Isyak bagi yang berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus, juga di Kemaman dan juga Dungun, adalah pada pukul 8.38 malam. Besok dan juga setiap 8.41 malam. Dan untuk rakan-rakan yang berada di Hulu Terengganu, maksudnya waktu solat fardu Isyak di tempat anda adalah pada pukul 8.40 malam. Teruskan kekal bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM.

Kenapa Allah cipta kita? Apakah hakikat kehidupan kita? Ya. Kalau anda seorang petani, pasang niat untuk jadi petani yang terbaik, petani yang soleh, petani yang solehah. Ya, artinya apa? Buat kerja kat bendang, kat sawah, kat kebun dengan sebaik mungkin. Ya, kalau nelayan, ya, carilah kerja-kerja nelayan tu, cari ikan tu dengan cara yang terbaik. Sambil cari ikan pula, jangan lupa sembahyang. Sambil kat ladang, kat kebun tu, berhenti sembahyang zuhur. Ya, berhenti sembahyang asar. Ya, dan sebagainya. Sia-sialah hidup kita kalau kita tak mencari apakah

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulu. Merupakan satu daripada nilai yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bagi setiap orang, sifat malu boleh mengawal dirinya daripada melakukan keburukan dan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kata lain, jika seseorang itu memiliki sifat malu yang tebal dalam diri, maka dia dapat mengelakkan dirinya daripada melakukan kesilapan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kepada sesama manusia. Malu dalam diri juga menjadi benteng daripada kita melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita malu dengan Allah, meskipun kita dalam keadaan seorang diri, kita tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita berasa malu kerana dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha melihat atas apa juga perbuatan yang kita lakukan. Justru, setiap daripada kita perlu menanamkan sifat malu dalam diri. Malah malu merupakan sebahagian daripada iman. Bagi orang yang tidak ada rasa malu, bagaimana dengan iman yang ada dalam dirinya? Maka setiap orang yang beriman mestilah menjaga diri dengan menghiasi diri dengan sifat malu. Moga-moga dirinya terhindar daripada melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan malu juga, kita dapat melakukan banyak kebaikan. Kerana malu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, justru kita melakukan kebaikan hanya dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Al-haya'u la ya'ti illa bi khair." Maksudnya, malu itu tidak datang kecuali bersamanya kebaikan. Dengan adanya sifat malu, maka banyak kebaikan yang akan kita peroleh kerana malu akan membawa kita kepada ketaatan kepada Allah, melaksanakan perkara-perkara yang boleh mendatangkan pahala dan menghindarkan diri kita daripada perkara-perkara yang mendatangkan dosa.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Setiap manusia memiliki sekeping hati, dan di dalamnya lah letaknya ketenangan, kebahagiaan dan kepuasan hidup seorang manusia. Justru bagaimanakah hati ini ingin mencapai ketenangan yang sebenar? Hati sama seperti seekor ikan yang akan dapat berenang dengan selesa apabila berada di dalam air. Saat dikeluarkan daripada air, ikan tersebut akan menggelupur dan kian lama kian menjumpai nafas terakhirnya. Justru itu, marilah bangunkan hati, hidupkan hati dengan punca ketenangan yang sebenar, dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah Allah menyebut dalam Al-Quran, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Hanya senyap dengan mengingati Allah, hati akan

0: semangnya.
1: Masuk dan still 96 pelan 2.
2: Tunggano FM, Mesra.

0: hati dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

8.55 minit malam sekarang ni. Selamat malam semua. Terima kasih. Pukul 9 malam ada utama 9 malam. Dan lepas tu Awang akan temankan anda pukul 9 hingga 12 dalam Selekta 9.12 malam ini. Esok jumpa lagi pukul 6 hingga 9 dalam Nurani 69 ya. Jadi terima kasihlah semua yang dengarkan untuk siaran hari ini. Bermula pukul 6 petang tadi sampai pukul 9 malam nanti. Terus berikan sokongan anda kepada kami di Terengganu FM seperti biasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

keputusan tidak rasmi BN mendahului. Projek rintis sistem OCRVA mudahkan urusan pengundi warga emas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: Keputusan tidak rasmi setakat pukul 8.30 malam tadi menyaksikan Barisan Nasional BN memenangi 18 kerusi Dewan Undangan Negeri Dun manakala Perikatan Nasional PN memperoleh 7 kerusi. Menurut Setiausaha Agong UMNO, Dato' Sri Dr. Ashraf Wasji Dusuki, keputusan tersebut berdasarkan perkembangan yang diumumkan sepanjang proses pengiraan undi. Untuk mengikuti perkembangan semasa di Negeri Sembilan, kita bersama Nur Ashikin Harun. Shikin, silakan.
1: Ya, Izamil, saya kini berada di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi Parlimen Dickson, di mana proses penjumlahan undi bagi 5 kerusi DUN iaitu Chuah, Lukut, Bagan Pinang, Linggi dan Sri Tanjung sedang berlangsung. Kira-kira setakat pukul 7.45 tadi, terdapat lebih 23 peti undi telah sampai daripada jumlah keseluruhan 208 peti undi. Setakat pukul 8.30 malam, keputusan tidak rasmi menunjukkan calon Pakatan Harapan PH sedang mendahului di DUN Chuah. Di DUN Lukut pula, Perikatan Nasional PN mendahului di hadapan PH. Bagi DUN Bagan Pinang, PN turut mendahului diikuti PH dan Barisan Nasional BN. Sementara itu di DUN Linggi, BN mendahului diikuti PH, manakala di DUN Sri Tanjung, BN turut mendahului. Bagaimanapun, kedudukan ini masih boleh berubah kerana terdapat beberapa saluran mengundi yang belum selesai dikira. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dijangka mengumumkan keputusan rasmi sebaik sahaja proses penjumlahan undi selesai dan keputusan disahkan. Sekian laporan saya, Nur Ashikin Harun, dari Auditorium Kompleks Pentadbiran Daerah Port Dickson. Untuk perkembangan seterusnya, kita bersama Yasin Kasim di Dewan Serbaguna Majlis Bandaraya Seremban. Yasin, bagaimana dengan situasi di sana?
2: Ketika ini saya berada di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi bagi Parlimen Rasah di Dewan Majlis Bandaraya Seremban, Jalan Diam Tuan. Di sini proses penjumlahan undi sedang berlangsung bagi 5 kursi Dewan Undangan Negeri DUN yang selesai melalui proses pengundian pada pukul 6 petang tadi. 5 kursi DUN terbabit ialah Labu, Bukit Kepayang, Rahang, Mambau dan Semanjaya. Bagi DUN Labu ketika ini, calon Barisan Nasional sedang mendahului dengan 1,243 undi. Sementara di DUN Bukit Kepayang, calon Pakatan Harapan sedang mendahului dengan 4,754 undi. Seketika itu, kita meninjau juga ke Dewan Undangan Negeri bagi kawasan Rahang, di mana ketika ini calon dari Pakatan Harapan dan juga calon daripada Barisan Nasional sedang mendahului dengan 1,335 undi. Seketika di Mambau, calon dari Pakatan Harapan sedang mendahului dengan 2,519 undi. Seketika di Semanjaya pula, menyaksikan Pakatan Harapan sedang mendahului dengan 4,075 undi. Jadi itu adalah sedikit laporan semasa ataupun keputusan tidak rasmi yang dapat saya kongsikan dalam pilihan raya Negeri Sembilan ke-16 dari Parlimen Seliaan P131 Parlimen Rasah ini.
3: Khairul Ashraf Hashim di Jempol, ada perkembangannya. Silakan.
4: Terima kasih Yasin. Baik, selesai sudah tempoh mengundi dan kini tiba detik yang dinanti-nantikan apabila kita mengikuti keputusan semasa serta keputusan rasmi PRN Negeri Sembilan ke-16 ini. Ketika ini saya berada di Dewan Besar Pejabat Daerah dan Tanah Jempol yang menjadi pusat penjumlahan rasmi undi bagi 4 kerusi DUN bawah Parlimen Jempol, iaitu Serting, Palung, Jeram Padang dan Bahau. Sejak petang tadi, Ketua Tempat Mengundi KTM dilihat tiba secara berperingkat dengan membawa peti undi, termasuk peti undi pengundian awal yang melibatkan anggota polis. Setakat ini, berdasarkan keputusan tidak rasmi bagi DUN Serting, Pakatan Harapan mendahului dengan memperoleh 170 undi, diikuti Perikatan Nasional dengan 62 undi. Di DUN Jeram Padang pula, Barisan Nasional mendahului dengan 95 undi, manakala Pakatan Harapan memperoleh 18 undi. Bagi DUN Bahau pula, yang menyaksikan pertandingan 1-1, Pakatan Harapan kini mendahului dengan 291 undi. Sementara itu, bagi DUN Palung pula, Barisan Nasional mendahului dengan 282 undi, diikuti Pakatan Harapan 37 undi. Jadi untuk makluman, semua peti undi diiringi anggota trafik bagi memastikan proses penghantaran ke pusat penjumlahan rasmi berjalan dengan selamat dan juga lancar. Kami akan terus membawakan perkembangan terkini termasuk keputusan rasmi yang akan diumumkan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Amino Agus Suyuk. Sekian laporan saya, Khairul Ashraf Hashim dari Jempol. Untuk perkembangan seterusnya, kita bersama-sama Nur Syafinah Sari di Dewan Perdana Tampin. Silakan Finas.
5: Baik, terima kasih Ashraf. Ketika ini saya berada di Dewan Perdana Tampin yang menjadi pusat penjumlahan rasmi undi bagi tiga Dewan Undangan Negeri Dun Bawah Parlimen Tampin, iaitu Gemas, Gemencih dan Rebah. Proses penjumlahan rasmi undi bagi ketiga-tiga dun ini diselia oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad Fadil Hassan. Sebaik proses penjumlahan selesai, beliau akan mengumumkan keputusan rasmi bagi ketiga-tiga kursi dun berkenaan. Ketika ini proses penjumlahan undi masih berjalan dalam suasana yang lancar dan teratur. Turut berada di pusat perjumlahan ini ialah ejen-ejen calon yang bertanding, wakil parti-parti politik, petugas media serta anggota polis diraja Malaysia yang mengawal keselamatan bagi memastikan keseluruhan proses berlangsung dengan lancar, telus dan teratur. Di luar Dewan pula, penyokong parti-parti yang bertanding dilihat mula berkumpul bagi menantikan pengumuman keputusan rasmi sebaik sahaja proses perjumlahan undi selesai. Untuk makluman, peti undi terawal yang tiba di pusat ini ialah 12 peti undi pengundian awal, melibatkan 9 saluran di Kem Syed Sirajuddin Gemas dan 3 saluran dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD membabitkan kawasan Dun Gemas, Kemencir dan Rebah. Berdasarkan keputusan tidak rasmi yang dipaparkan di skrin setakat pukul 8.40 malam, Barisan Nasional sedang mendahului di Dun Gemas, PH10 ketika ini mendahului Dun Kemencih, manakala Perikatan Nasional mendahului di Dun Rebah. Bagaimanapun, kedudukan itu masih boleh berubah dan hanya akan disahkan selepas SPR selesai membuat penjumlahan rasmi. Itu sahaja perkembangan dari Dewan Perdana Tampin. Setakat ini sahaja dari saya, Nur Syafinah Sari. Kembali kepada Izamil di Angkasa Polis. Silakan Izamil.
0: Baik, terima kasih Syafinas dan semua pelapor di Negeri Sembilan. Seterusnya, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR melaksanakan projek rintis sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi OCRVA. Pengerusinya, Dato' Sri Ramlan Hanum berkata, dapatan projek rintis itu akan diperhalusi sebelum SPR mengadakan sesi libat urus dengan semua pihak berkepentingan.
6: Penggunaan IC boleh kita gunakan untuk merekodkan kehadiran berbanding dengan kita gunakan manual sebelum ni. Dia tak melibatkan sebarang proses pilihan raya lain. So, dia cuma projek rintis yang kita rasa merupakan satu good start untuk kita mulakan ke arah yang lebih baik lah pada masa-masa akan datang.
0: Dato' Sri Ramlan Harun. Sementara itu, golongan warga emas yang mengundi di Dun Ampangan menyambut baik pelaksanaan projek tersebut dan diakui membantu pemilih berdaftar melalui proses semakan menggunakan sistem yang sangat mudah dan tersusun. Ikuti reaksi Sabiah Lasim, Azizan Ishak dan Samad Tamin.
7: Sebelum subuh orang sebab excited kan nak mengundi hari ni. Mula-mula kita bagi IC kepada yang in charge tu, lepas tu dia akan semak nombor geliran dan nombor IC kita, lepas tu dia akan beri kepada orang yang imbas IC kita tu. Selepas tu barulah dia suruh kita cari ni.
8: Tak apalah, Cik tengok okey je, tak ada apa, tak ada masalah lah kan. Okey lah, pada Cik semua okey je, Cik senang kan. Semua right, tak ada apa. Semua rasa kat Cik ni lagi senang, lagi apa kan, tak ada apa, kejap je, semua settle kan. Tak ada. Dia scan lah Cik, apa jari semua kan, okey lah, tak ada apa.
9: Proses dan sistem baru tu tak ada lah jauh, biasanya cuma mempercepatkan perjalanan tu lah. Nah, itulah proses dia cepat sikit lah. Mula-mula dia tengok IC kita, tengok nama lah, nombor IC semua. Lepas tu pasing lagi dekat dengan tempat IC tu, dia semak lah itu benda tu kan, celup jari tu. Lepas tu dibagi kertas undi, lepas terus jalan. Nah, tak ada lama.
0: Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keputusan tidak rasmi BN mendahului. Projek rintis sistem OCRVA mudahkan urusan pengundi warga emas. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: anda memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik. Kuala Terengganu 88.7, Kemaman 90.7, Besut dan Setiu 96.2, Dungun 97.7. Sekarang di frekuensi ini, inilah Terengganu FM.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

0: lagu-lagu Hindi terbaik pilihan anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi hari ini, hari Sabtu hari ini, 1 Ogos 2026, sama dengan 18,448 Hijri. Terima kasih pada rakan saya, ada sahabat saya di Gihar tadi baru saja menghabiskan tugasnya dalam Nurani 6 hingga 9. Seperti biasa untuk malam ini, selepas 9.12 akan bertemankan awang malam ini hingga pukul 12 tengah malam. Dan hari ini merupakan hari baru, bulan baru untuk bulan kemerdekaan kita ataupun bulan kebangsaan kita, ya. Okey, untuk kepada anda yang bersama-sama seperti biasa, kalau hari Sabtu temu janji anda bersama dalam Namaste hingga pukul 11 malam. Malam ini lagu-lagu Hindi pilihan anda, tapi jangan lupa 11 malam nanti kita nak dengar utama 11. Dan untuk jam terakhir macam biasa kita ada sampaikan salam rindu hingga pukul 12 tengah malam. Itu antara rancangan mendaik bersama dengan awang malam ini. Ada sekarang hingga pukul 12 tengah malam. Tadi baru saja dihiburkan lagu yang dipetik dari filem Upasna, di mana filem ini dikeluarkan pada 15 Mac 1971 yang dilakonkan oleh Sam J. Khan dan juga Mumtaz, dan juga Farooz Khan pun juga membintangi dalam filem ini, dan muzik disusun oleh Kalyanji Anandji. Filem ini dikeluarkan pada 1971, ya. Tadi baru saja dihiburkan persembahan Asha Bosley dengan lagunya Tumhe Apna Napna Banaya, lebih kurang macam itulah. Dia kata lebih kurang lah, saya tidak menjadikan awak milik saya. Lebih kurang macam tu, ya. Okey, tapi senarai apun, untuk dalam filem ini tidak diberikan. Tapi untuk malam ini ada satu lagi pilihan untuk dalam filem Upasna ni, yang awang akan putarkan sebentar saja lagi, di mana lagu seterusnya lagu yang dinyanyikan oleh Muhammad Rafi dan juga Lata Mangeshkar. Lagunya yang mana saya nak pilih? Awang nak pilih lagunya. Dengarlah lagu ni. Moga-moga terhiburlah, ya.

0: Tapi kalau mereka ni kerjanya adalah pilot darat, contoh bawa lori. Dia tak bawa lori berdiri kan? Kerjanya banyak duduk kan?
1: Soalan apa ni?
0: Yelah.
1: Ini soalan apa ni?
0: Inilah kita panggil soalan di luar kotak-kotak.
1: Kebak eh? Kebak ada sempat. Ni kalau tak, komong-komong kena dipik paper.

0: Cafe setiap hari Sabtu 9.15 hingga 11 malam, eksklusif hanya di Kinggan FM.
1: Okey, dah 9.41 minit malam lah. Tadi baru saja diburkan dalam filem Dirty, bermakna bumi, dalam bahasa kita ni bumi lah, Dirty ni. Okey, filem ini dilakonkan oleh Jendra Kumar dan juga Wahida Rahman, dalam filem ini yang dikeluarkan pada 6 Februari 1970, di mana muzik disusun oleh Shankar Jaikishan. Mungkin anda pertama kali dengar lagu tu kan, dan juga jangan-jangan disiarkan di Kinggan FM, dan ini merupakan kali pertama lah jumpa lagu tu. Sedaplah pula lagu ni, best pula lagu ni. Dalam filem ni juga ada lagi lagu-lagu yang best-best, antaranya lagu yang dinyanyikan oleh Muhammad Rafi dan juga Lata Mangeshkar. Nanti kemudian lah, nanti lah kita dengar ya. Okey, dan filem ini kebanyakan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Muhammad Rafi dan juga Lata Mangeshkar, dan satu lagu yang dinyanyikan oleh Asha Busli dalam filem ini. Tadi sebelum tu kita dengar lagu yang dipetik dari filem Sanam. Sanam ni bermakna kekasih lah. Okey, Sanam ni dikeluarkan pada 9 filem ini dikeluarkan pada 9 Mei 1997, yang dilakonkan oleh Samjit Dutt, Manisha Koirala dan juga Vivek Mushran dalam filem inilah ya. Dan juga muzik disusun oleh Anand Milan, lagu yang dinyanyikan oleh Abhijit bersama dengan Kavita Krishnamurti tadi. Kasam si kasam ko, lebih kurang macam tu lah ya. Okey, kejap lagi ataupun awak akan buka talian untuk anda 6235330 juga 6238330. Kita dah buka TikTok kita ni. Kita ada Mangah Anggun, ada Terima Kasih, kita ada Zahara, mula-mula tadi Marina pun ada, Sal 63, Dennis pun ada, Terima Kasih. Lagi-lagi-lagi rakan kita yang terawal ni, terima kasih banyak-banyak lah ya. Okay, terima kasih yang masih lagi ni. Kita ada ramai lagi lah. Unden pun baru masuk ni, terima kasih. Baiklah, dan juga kan orang akan putarkan lagi satu lagu yang dipetik dari filem Barasat, kurang tahun 2005, yang dinyanyikan oleh Alka Yagnik. Okay, sama-sama kita dengarkan Sajen Sajen.

0: www.kinabalu.com, eksklusif hanya di Terengganu FM.
1: Okey, lebih kurang 7 minit saja lagi ke pukul 10 malam. Saya buka. Awang buka talian untuk anda 6235330 juga 6238330 untuk pilihan lagu kita malam ini yang dah ada pada minggu lepas. Kita bagi ruang pada yang belum tadilah. Okey, tadi filem dia yang bertanya filem apa itukah? Filem Piarkan Mausum dalam musim cinta. Lagu yang dinyanyikan oleh Lata Mangeshkar itu yang dinyanyikan oleh Lata Mangeshkar, Mena Milungi, dalam filem ini yang dikeluarkan pada tahun 1969 dan muzik disusun oleh Ardi Barman. Okey, dia dah panggilan kita, kita cuba jawab ni. Tapi syarat je kena nyanyi. Hello.
2: Assalamualaikum. Adik Johan.
1: Salam ya. Cik Mi,
2: nak minta lagu Delegalia.
1: Dah biasa dah dengar lagu tu.
2: Alah, lama tak dengar lagu tu.
1: Alah, lama?
2: Lama tak dengar lagu tu.
1: Saya bukan saya. Kita tak boleh tau orang cakap apa ni sopan jadi okay, malam ni kita nak marah ni, Cik Mi, okey Cik Mi, nanya sikit Cik Mi.
2: Delegalia Neni suntut. Neni
1: ingat apa sunti-sunti?
2: Ya, kira-kira. Tak ingat dia buat sejuk tak pun.
1: Oh, tadi dah praktis tadi?
2: Belum. Tak praktis pun.
1: Ya ke?
2: Ya.
1: Di Lagalia?
2: Di Lagalia.
1: Nak nyanyi lagi?
2: Dah lah tu. Nanti kalau nyanyi hujan pula.
1: Tak apalah hujan. Delegalia. Okey.
2: Delegalia. Menis tum setia kereke. Tum setia kereke.
1: Wah. Okey, terima kasih.
2: Sama.
1: Macam ni lah kalau kita cari. Okey. Dia panggil apa ni? Apa yang dipanggil? Hebatlah. Mubarak tu. Tahniah. Okey, lagi yang kita sebenarnya yang ada juga yang mengantarkan untuk dalam WhatsApp kita ni. Oh, dia pakai petik je. Lagu apa ni, lagu ni. Tapi kita kalau yang hantar dekat untuk WhatsApp kita, kita nak dengar suara dia nyanyi. Baru diluluskan. Ha, gitu. Okey, kita ada Mochik Pulau Rusa. Terima kasih. Nak minta lagu Sanggam. Ha, nyanyi. Kejam tak? Okey. Kita ada Pak Zali dari Kerteh ni. Apa khabar Pak Zali? Pak Zali katanya, Pak Zali harap lagu pilihan pendengar kita malam ni terbaik. Okey, Mangga Hanggun pun ada. Terima kasih Mangga Hanggun, mantap katanya. Okey, katanya untuk salam untuk Awang, selamat bertugas. Salam apa ni? Semoga sihat walafiat, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberi kebahagiaan, lindungan Allah Subhanahu Wa Taala selalu. Amin. Selamat tugas dari Mangga Hanggun ni dari Bukit Batok, Singapura. Okay, layan Galaxy. Okay, lagi panggilan kita. Hello.
3: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Pak Asing eh?
3: Yeah.
1: Okay, Pak Asing.
3: Yeah.
1: Pak Asing lagu apa?
3: Lagu dah bilang An Evening in Paris, Rat Teki Han Safal.
1: Sedap lagu ni.
3: Jangan sampai jom mati terus sini.
1: Nyanyilah sikit.
3: Jom nyanyi dulu adik.
1: Nyanyi apa gitu? Itu membaca.
3: Rasaki hang sapa jom di rosini. Bare jom di estoba.
1: Biarki. Lagu tu kan. Okey. Lagu yang nyanyikan oleh Muhammad Rafi dan sama dengan Asha ya. Okey, lagi yang apa yang nak telefon kita ni lagi kita buka. Kalau tak ada, kita nak mainkan lagu. Okey. Siapa yang minta lagu Suci Dalam Debu ni? Is.

Kita hello. Kita ada namaste malam ni. Lagi kita tengok siapa yang hantarkan mesti di WhatsApp kita ni. Nak ucapkan salam kita ya. Kita ada siapa ni? Aidil Haika katanya. Selamat bertugas untuk Awang katanya. Selamat menghabiskan tugas pukul 12. Oh, lambat lagi. 3 jam lagi lebih kurang ya. Okey, moga-moga terhibur malam ni lagu-lagu pilihan dari rakan-rakan kita. Okey, manggilan tak ada, kita dengarkan lagu yang diminta oleh siapa tadi? Cik Mi kita.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Lagu-lagu pilihan anda dalam Namaste.

0: Okey, 10:10 minit malam Terengganu FM menemani anda di mana saja berada, sama ada dekat dalam kereta ke, di rumah ke, di restoran ke, di stesen minyak ke. Yang meminati lagu-lagu Hindi malam ni akan terus bersama dengan Awak Khan malam ni, eh. Okey, kita terima kasih kepada Cik Mokku. Mokku, Mokku salam namaste katanya. Okey, tak apa. Doakan yang baik-baik je. Penyu kaki sendeng. Pun ada juga, eh. Okey, panggilan. Okey, hello. Hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Saya Ida dari Karak.
0: Ida dari Karak. Oh, Karak.
1: Ya, Karak Pahang.
0: Pahang.
1: Ya.
0: Oh, jauhnya orang-orang Pahang, dari Karak. Ni dalam perjalanan ke?
1: Ya.
0: Dalam perjalanan ke ni?
1: Tak, dekat rumah.
0: Oh, kat rumah.
1: Ya.
0: Oh, dapat dengar mesti di atas yang klik ke?
1: Dapat dengar daripada ni, telefon.
0: Oh, telefon. Atas yang klik lah. My click ke ataupun I click. Okey, okey. Ida nak minta lagu apa ni?
1: Saya nak minta lagu, tapi filem tak ingat. Nak minta tu lagu Mechali tu.
0: Mechali tu nyanyi sikit.
1: Mechali. Mechali. Pice jahat. Tu je lah ingatnya.
0: Oh, profesor ni. Kan? Oh, sedap nyanyi lah. Pernah nyanyi ke?
1: Dulu rajin juga karaoke.
0: Karaoke lagu macam-macam ni lah.
1: Tak lah. Lagu tu minat dengar je. Tak reti nak nyanyi semua.
0: Okey. Nanti kita cari nanti, ya.
1: Okey.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Ni pertama kali ni orang Karak ni. Okey. Lagi panggilan kita. Hello. Hello, ya. Namaste. Tak dengar.
1: Kak Mas ni daripada jauh ni, mari ni.
0: Kak No?
1: Kak Mas.
0: Kak Mas? Kak Mas telefon semula, Kak Mas? Tak berapa jelas ni, Kak Mas. Dah jadi macam robot lah. Kena cari dulu, ya, lagu tadi. Wang kena cari dulu. Okay. Mana dia ni? Okey. Lagi panggilan kita. Okey, panggilan tak ada. Dekat sini pun kita ada sini, nama dia Hussein. Hussein dari Jerteh. Dia nyanyi sikitlah. Okey, macam mana? Okey, kalau ada panggilan ni kita jawab. Kita hello.
2: Assalamualaikum.
0: Salam. Kak Mah ke?
2: Ada dekat Cameron Highland.
0: Jauh. Jual jagung ke?
2: Tak, mari jalan.
0: Oh, mari jalan. Oh, ingatkan berniaga sana.
2: Besok balik.
0: Ya, Kak Mah kita. Okey. Kak Mah boleh nyanyi ke ni? Kak Mah? Talian dah apa comel ni, ha? Halo. Tak ada dah. Minta maaf lah, Kak Mah, ya. Okey, kita ada siapa ni? Wan dekat TikTok kita ni. Kita ada Mokku pun ada. Terima kasih. Okey, lagi bagi menyapa, bagi salam kita ni, ya. Okey, kita nak dengar lah yang Hussein nyanyi ni. Hussein dari Jerteh. Tak apalah, kesian dia. Ni pasal dia nyanyi punya pasal. Okey, tak apa. Ni rakan-rakan kita ni, kalau yang nak nyanyi, yang nak minta lagu, boleh nyanyi, boleh atakan nota suara. Sikit je. Takkanlah tiga lagu. Semula.
3: Teramu je, say. Hepehele.

0: Okey.
1: Okey.
2: Komane tu.
1: Eh, sambung lagi.
2: Janika.
1: Nak kacau. Potong. Okey, okey. Tak apa, dinyanyi panjang sikit tak apalah. Happy hele, happy hele lah. Ha, okey, tak apa, kita dengar lagi. Tak ada panggilan ni. Ah, ha, tak berani ke apa-apa? Ha, okey, kalau tak berani nanti awak putarkan lagu awak sendiri. Rasakan.

0: 10.31 minit malam. Tadi baru saja kita dengarkan lagu yang dipetik dari filem Mas'ud. Bukan Mas'ud ya, Mas'ud. Dan filem ini yang dinyanyikan oleh Abhijit bersama dengan Kavita Krishnamurti. Kohutum Jo, lagu tu kan, siapakah anda? Dan filem ini Mas'ud namanya. Okey, dan tapi sebelum tu tadi kita telah dengar lagu yang diminta oleh rakan kita dekat Karak tadi ya. Lagu yang berada dari filem Professor. Lagu atau filem ini dilakonkan oleh Syami Kapoor dan juga Kalpana dalam filem ini yang dikeluarkan pada tahun 1962. Lagu yang dinyanyikan oleh Muhammad Rafi dan juga Lata Mangeshkar itu tadi kan. Okey, kita ada dekat TikTok ni, kita ada Katif pun ada. Kita ada Mangah Anggun, cepatlah nyanyi Mangah Anggun. Panggilan, oh panggilan dah, oh dah berhenti dah panggilan, kejap lagi. Boleh lagi telefon kami? Okey, panggilan kita, hello.
1: Hello, Assalamualaikum, Awakan.
0: Waalaikumsalam, Namaste. Cik Noh ke?
1: Ya, Cik Noh Bigger.
0: Oh, Cik Noh, hujan tak di Kemaman?
1: Tak hujan saya.
0: Tak hujan?
1: Tak hujan.
0: Harap-harap tak hujan lah malam ni ya.
1: Harap-harap
0: gitu lah. Okey, Cik Noh nyanyi ni sebenarnya bersedia. Nyanyi lagu apa ni? Nak minta refill apa ni?
1: Filem Sanggam.
0: Sanggam? Oh, minat lagu Sanggam ya?
1: Ya,
0: ya. Lagu apa tu?
1: Lagu Dos Naraha.
0: Dos
1: Naraha.

0: Será
1: este bar en la raja.
0: Raja.
1: Boleh nyanyi.
0: Oh, baguslah Cik Noh. Boleh nyanyi malam ni.
1: Ya, yeah, boleh ni.
0: Boleh nyanyi. Biasa sikit je nyanyi.
1: Ni lagu kegemaran.
0: Tadi ada rakan kita yang minta lagu dari dekat TikTok ni, nama Wan.
1: Ya.
0: Dia minta lagu ni juga.
1: Dah
0: balik lah. Moga Wan dekat TikTok ni terhibur lah ya. Dengan nyanyian Cik Noh malam ni.
1: Jadi kena sila juga tu nyanyi yang tadi.
0: Bukan tak boleh putar lah. Sebab Cik Noh dah nyanyi ke? Bukan gitu?
1: Kena siap. Masih bang.
0: Ya, sama. Sukriya. Sukriya. Sukriya. Okey, lagi. Kita ada TikTok dari hari ni. Katanya tak boleh dengar malam ni. Suara awang katanya. Makan ni telah asak malam ni. Okey, tak apa. Kita ada rakan kita ni namanya Miza. Miza dari Kijah Kemaman. Nak minta lagu salah satu sebuah dari filem Hari Rama Hari Krishna tu. Tapi kita tak boleh sediakan lagu tu. Lepas tu ni minta lagu Yaduki Barat. Katalah nyanyilah sikit. Ni Mangah Hanggun ni, kita nanti Mangah Hanggun nyanyi ni. Voice message ni, sebenarnya ni nak nyanyi ni. Tapi dia tengok keadaan sekeliling dulu. Kalau tak ada orang, rumah sebelah, rumah atas, rumah bawah, tak ada orang, dia boleh nyanyi. Kalau dia nyanyi, nanti semua orang turun. Pergi pasar malam katanya. Oh, gitu ya. Okey, tak apa. Oh, dah nyanyi, dah rekod dah. Okey, tak apa. Kita dengar lagu ni dulu. Macam ni? Ada panggilan lagi? Satu lagi. Hello? Alamak, putus lah pula. Okey. Okey, lagi-lagi. Terima lagi. Masih lagi menunggu ni. Cepat. Kita nak putarkan lagu ni sebelum kita nak putarkan lagu dari filem Sanggam ni, pilihan dari Cik Noh. Okey, panggilan. Hello?
2: Hello?
0: Hello, ya? Hello?
2: Hello?
0: Lambat. Panggilan. Hello.
3: Assalamualaikum.
0: Kesalam. Namaste.
3: Namaste.
0: Kawasan. Kau hutum?
3: Moksu ni.
0: Moksu. Moksu. Tahu dah saja je nak moksu. Moksu jawab. Moksu. Moksu dah ke mama ni? Moksu dah ke mama ke? Kat mana ni?
3: Ni Bible tengah nu dah. Ada cendering.
0: Oh, cendering. Okey. Maksud cendering. Okey, maksud nak pilih lagu apa? Maksud kena nyanyi ni.
3: Nak pilih lagu lama sikit. Ada ke tak abang air?
0: Sikit lama.
3: And Evening in Paris.
0: Oh, And Evening in Paris juga. Okey. Lagu apa tu?
3: Lagu tu And Evening in Paris. Dekat tu je lah.
0: Adi Esa Morka Hengkeng Hani. Lagu tu?
3: Yelah tu. Sukriya.
0: Ambo jepatnya Sukriya. Nyanyi lah lagi rezeki. Nyanyi lagunya. Evening in Paris. Satu, dua.
3: Evening in Paris. Habis
0: tu. Oh, lama kau slow. Kira. Okey, terima kasih. Ya, sama. Okey, dengar lagu ni dululah. Ataupun macam mana? Kita dengar lagi lagu lah. Kita nak dengar lagu ni. Dengar lagu pula. Kita Mangah. Mangah Anggur ni. Bersedilah dekat-dekat rakan-rakan dekat TikTok kita. Dan juga pendengar-pendengar kita yang bawa kereta, bawa motor, bawa lori. Okey.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Selamat malam.
0: Macam Zaza.
4: DJ Johan yang handsome.
0: Amboi.
4: Aduh, hai nak juga, nak juga. Salam namaste. Yelah, mak kat try je.
0: Try lah kat mana.
4: Oh, nanti itulah.

Kenapa dengan sahibah tu dia tak balik ke rumah ke? Ha. Aduh lah. Okey, tak apalah. Sahibah punya pasal. Lepas ni ni dengar.

0: Kita dengar sikit.
1: Mak nak try again.
0: Try.
1: Orang naughty itulah. Oh saiba, oh saiba.
0: Nak dengar juga lagu dia.
1: Oh

0: Itu yang kelakonya kan. Ya. Terima kasih Mang Anggun. Tak boleh nak move on kata orang ya. Okey, 5 minit saja lagi lebih kurang 11 malam nanti kita nak dengar utama 11, tapi jangan lupa untuk jam terakhir bersama dengan awang lagi dalam sampaikan salam kita. Dan sebelum tu nak baca dari rakan kita ni dari jauh ni Dex GB69. Dia katanya, oh dia kata, maaflah Terengganu, kami bawa semua penyu negeri awak katanya. Oh nak bawa balik, tak apa, bawa je, memang banyak lagi ni. Terima kasih Terengganu. Darul Iman katanya, awak semua memang baik-baik belaka. Terima kasih. Hati-hatilah dalam perjalanan nanti ya. Moga apa ni, datang lagi kami ke negeri kami. Okey, macam mana kita nak dengar lagu seterusnya malam ini? Moga-moga terhibur. Jangan lupa untuk kita bersama-sama dengan awak lagi untuk jam terakhir. Terima kasih semua yang mengantarkan ucapan apa, sama-sama markat TikTok ni, dan juga mengantarkan ucapan kita di ucapan ya, dan juga pilih lagu di talian dan juga di WhatsApp kita ya. Lagu ni agak sedih sikit, tapi gitulah eh. Pasal kita nak berpisah ni. Ya Mang Anggun ya. Jangan tutup lagi radio pukul 12 nanti tu baru tutup ya. Okey.
1: Tum apni saheli

0: Okey, dah 11.18 Mei malam. Terima kasih pada rakan-rakan kita yang masih lagi dengarkan Tunggu FM untuk malam ini dalam segmen Selekta 9.12 bersama-sama dengan Awang Malam ni, ngebukul 12.30 malam. Dan boleh telefon kami 6235330 juga 6238330. Rakan-rakan kita ini dekat TikTok kita ada Azul Sri Rasaw, ada Mi Sama, ada lagi siapa ni, Happy Guns pun ada. Terima kasih. Lagi-lagi Zara pun yang masih lagi tap-tap screen lagi ni. Okay, kita ada panggilan kita untuk ucapan kita malam ni. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum. Zara, Awang ya?
0: Ya, sama dengan Awang malam ni ha?
1: Apa kabar?
0: Baik. Semangat baik ke?
1: Ya, betul.
0: Semangat baik. Okay.
1: Tepat sekali ya. Pandai Awang ha?
0: Tepat sekali. Kadang-kadang silap juga. Okey, salam kita untuk siapa?
1: Untuk Awang, selamat bertugas dan balik dengan selamatnya diharapkan. Juga,
0: yep.
1: Lupa juga Haji Halijah, Raja Ahmad, Mawar Ismail, Pak Haji Samazul, Pak Maksud, juga Jeng Kairudin, Putri Kiamah, Linda Sarawak, Amin Harun, Zul Ali, Mas 10, Mas 14, sekarang Jeng Jidah, dan Zizi. Itu sajalah ni, Awang. Terima kasih banyak-banyak.
0: Ya, sama. Waalaikumsalam. Okey, lagi panggilan kita. Halo.
2: Halo.
0: Halo. Mak Ngoh ni. Waalaikumsalam.
2: Mak Ngoh ni. Mak Ngoh tak masuk dalam malam.
0: Oh, iyalah Mak Ngoh kan. Ujang ke di...
2: Dah
0: ujang?
2: Dah ujang.
0: Okey. Salam kita untuk siapa malam ni, Mak Ngoh?
2: Ucapan ke Cik Noriga tadi, Cik Mim, Cik Haji Kade, Samuluh Gading, Ayuh Lung Geliga, Yang Berenjuk.
0: Yang Berenjuk? Payah Berenjuk lah.
2: Mak Mamang.
0: Lama dah jumpa Mak.
2: Oh, ya lah. Banyak kerja siang lah ni.
0: Oh, kerja siang lah ni, eh? Yelah. Tu je, Mongol, eh?
2: Yelah.
0: Okey, terima kasih, Mongol. Jaga kesihatan, Mongol, eh?
2: Yelah.
0: Okey, lagi kita ada Pak Zali Kereteng ni. Ucapkan salam malam. Salam ingatan untuk Ayu, keluarga, Kak Leha, Mas Paka, Kak Noh Dungun, Kak Mariam Kipsor, lagi Alif Tanjung Musang, Mak Ngah Anggun. Masuk ni, apa ni, kenalan lagi ni. Okay, terima kasih. Lagi kita ada siapa? Kita ada Zimane. Ucapkan salam malam untuk Awang malam ni. Salam istirahat untuk Din Kida. Selalu ada Syam, ada Somo, Cik Mi masih sentiasa ada. Jeff Mane, Rina Kemama dan untuk semualah yang mengenali dengan Z ni, moga bahagia di samping orang tersayang. Okey. Lagi panggilan lagi. Hello.
3: Assalamualaikum.
0: Salam.
3: Ni DJ Awang ke?
0: Ya, siapa tu?
3: Nah dari Tok Gebuk Ajim.
0: Nah dari?
3: Nah dari Tok Gebuk Ajim.
0: Oh, di, dekat Ajil?
3: Ina.
0: Ila?
3: Ina. Marina.
0: Oh, Marina. Dari mana tadi ni, Kak?
3: Kak Ina dari Tok Gebuk Ajim.
0: Oh, dekat-dekat Ajil lah, eh?
3: Tok Kebuk.
0: Tok Kebuk nama dia. Oh, takut salah sebut. Okey. Salam kita untuk siapa malam ni?
3: Kebuk nama Cina. Salam untuk Ida, kawan saya. Suya, Kak Noh, Pak Ia dan Awi baru balik. Dah balik ke belum? Dari pagi. Ariana, Almel, Alisha, Aidil, Ariana, Adha, juga Noli dan DJ sekali.
0: Terima kasih.
3: Dapat sahabat malam.
0: Sahabat malam. Jumpa lagi. Okey, jumpa lagi. Okey, dan macam ni kita dengar lagu lepas ni kita sambung lagi.

0: Okey, 11.26 minit malam lagi kita nak baca daripada Kimi Batu Rakit juga nak ucapkan selamat malam. Dekat drawbridge ni santai-santai je kat sini ni, jumpa kawan-kawan sambil-sambil tengok bunga api. Dan ucapan untuk isteri, untuk isteri Nur Afiza, Cik Mi, Dengkida, Kak Leha, Kak Zu, lagi siapa ni, Mas 14, Zif Kipayon, Syam, Kak Ni, Kak Zapaka, Ayolong, untuk semualah yang kenal dengan Kimi ni. Moga sentiasa dalam rahmat selalu, katanya, dalam lindungan Allah. Lagi panggilan kita. Hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Abang, apa khabar?
0: Baik, siapa tu?
1: Ni Mi lah, yang daripada Lingur.
0: Mi lah, ya. Okay, yeah. Oh, debo abang tengok.
1: Orang yang dah lakang, abang.
0: Aduh, Assalamualaikum. Kan nak bagi, nak minta leseng tadi. Ya, ya.
1: Oh, betul dah. Lepenyo.
0: Okay, ucapan kita.
1: Okay, minta buat ucapan soal malam ni buat isteri dan anak pesan kat rumah eh.
0: Mm-hmm.
1: Lepas tu buat awal-awal sahabat lama kita ya. Sama kita setekahkan apa sekarang buat awal dia siang pada TA Zam TA, lepas tu awal Amram KA.
0: Oh, Zam TA pun
1: awal tu.
0: Oh, bila tu?
1: Ha?
0: Bila tu?
1: Dalam 6 tahun, 7 tahun dia.
0: Oh, iya ke?
1: Mula-mula awak dia tengok. Lepas tu ambil angkat A. Lepas tu Zam TA. Lepas tu mengelah tu pada TA.
0: Oh, Zam dulu ya? Ya, dia orang dah pergi lah apa?
1: Zam dulu.
0: Oh, Zam dulu. Ya, ya. Tu sahabat-sahabat lama tu kita kan.
1: Kita
0: sedekahkan Al-Fatihah untuk sahabat-sahabat kita tu ya.
1: Wala saya pun lama kau duduk dengan kabur ni. Ada dia macam?
0: List dia ya, ada lagi.
1: Eh, bukan nama tak tengok dia.
0: Ayak dia orang jaga.
1: Lepas tu
0: ayak ke? Ya, ya.
1: Tenggelang tu.
0: Tenggelang tu ada. Ni main, dia ada. Main motorboat lah ni.
1: Motorboat ke laut?
0: Ha?
1: Tahu.
0: Kasubuk. Okay.
1: Kasubuk. Okay.
0: Itu je?
1: Itu je.
0: Okay, terima kasih Mi.
1: Okay, Assalamualaikum.
0: Okay, wassalam. Lagi kita ada, tadi Kimi dah baca. Lagi kita ada Tok Mi. Tok Mi Kuala Iban ni. Selamat malam untuk awang. Dia bertugas sebenarnya ni. Dan lupa juga untuk Ayu Kuala Iban. Betul? Ayu, Kak Lina, Zapaka, Kak Nik, Mas Puluh, dan untuk semua pendengar setia dengan FM. Kita ada Kak Noh juga. Ucapkan salam untuk Ijo, katanya apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Salam nyatam untuk Kak Noh ni. Pada Syam, ada Somo, Cik Amik, Kemaman, Kimi, Batu Rakit, peminat. Eh, peminat pula ni. Pak Mat, Pak Mat Besut, Cik Mi sentiasa ada, Kak Nik Su, Kak Mah Paka, Kak Leha, dan untuk semualah sahabat-sahabat Tunggan FM. Okey, panggilan lagi. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hajah Lijah ke?
2: Ya, Alhamdulillah.
0: Ya. Sebab Hajah Lijah ni suara macam Nona Asia. Gitu. Gurau aje, gurau aje. Okey, okey. Salam untuk siapa?
2: Saya ucapkan selamat bekerja dan selamat menghabiskan tugas awang. Kalau balik nanti berhati-hati ya di jalan raya.
0: Iya.
2: Yang pertama sekali saya ucapkan pada Haji Usman Gubai, Abang Fadil, Anil Nazriani, Cinta Putri Kak Ima, Pak Mak Besut, Amir Harun dan isteri Linda di Sarawak, Rufiah Ahmad, Kak Mawar Merah, Wawa, Umi Johor,

Okey, lagu-lagu aneka pilihan kita malam ini dengan dengar lagu dandut malam ini ya. Terima kasih Yo Kalang lagi. Kita ada siapa lagi? Rakan-rakan kita. Terima kasih yang tap screen kita ya.

0: Okey, dah 11.34 minit malam. Lagi banyak lagi WhatsApp belum baca ni. Kita ada Zul Parker juga nak ucapkan selamat malam ini kepada Mekna T Kertik, Gang Cloud, lagi Kimi, lagi Abang Musa, Kak Agoh, Zahara, Abang Amzah, lagi Kak Ni, dan untuk semualah. Tak lupa juga untuk Miss Sama hari ni, selamat ilahi. Moga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Lagu birthday. Selamat. Silap lain pula lagi. Happy birthday to you. Gitulah eh. Pandailah suruawan nyanyi. Kita dah batuk. Selamat ulang tahun juga untuk siapa ni? Untuk sayang Imran Ajmain. Betul eh sebut eh? Okay, moga-moga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik, insyaAllah, amin. Okay, panggilan panggilan lagi, hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ozo. Oh, dapat juga talian.
1: Wah, duk nekang rati. Kalau tengok kira-kira ni lebih kan 60 kali tai lah.
0: Lentik lah jari kita malam ni eh.
1: Ada
0: api
1: yang boleh
0: 70
1: tu.
0: Ya, terima kasih.
1: Masa tengok 50 lebih eh, duk jalan ni. Tengok lepas kot 70
0: habis tu. Okey. Salam untuk siapa tu?
1: Okey, selamat malam untuk Paya kat Koti lah. Malam ni lambat sikit. Sebab tadi balik balik masjid ni, orang ajak pergi tali. Tengok lambat sikit tu. Lepas tu, alhamdulillah lah. Ni pun hujan tu, cuk lah sikit. Pagi ni memang panas lah.
0: Alhamdulillah.
1: Pada orang pagi ni, apa pun dekat dengan tu, tak tahu mana cuaca malam ni. Agak-agak molek lah. Apa pun untuk semua pendengar-pendengar setia dengan FM. Yang kata-kata setia di udara-udara, tak kira dekat TikTok ke, dekat radio ke. Apa pun, semoga semuanya bahagia lah di hujung minggu ni. Dan untuk semua rider-rider rezek tu yang akan kembali ke alam masing-masing tu, hati-hati dalam perjalanan. Semoga selamat sampai
0: destinasi
1: masing-masing lah.
0: Amin. Yeah. Terima kasih, Zul. Okay,
1: Assalamualaikum.
0: Salam. Okey, lagi kita nak baca, kita nak habiskan apa kata? WhatsApp kita ni, kita ada nota suara Cik Mi. Okey.
2: Assalamualaikum.
0: Salam.
2: Adik yang semak tu. Selamat menghabiskan konti sebentar lagi. Cik Mi sentiasa ada. Ucapan untuk sahabat yang dihormati, Abang Fadil rindu selalu. Mak Ngah sayang, Teh Ma sayang. Semoga sihat selalu dan sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Tak lupa juga salam kasih yang dirindui selalu untuk Abang Zai kan ada, Kimi dan isteri, Adik Syam ada semua, Kak Liha sayang, Z dan Mas 14, Z Mane, Surya Pagi, Rina Kemaman, dan sahabat-sahabat pendengar Terengganu FM yang mengenali diri Cik Mi, semoga bahagia selalu di samping insan tersayang. Selamat malam. Bye-bye.
0: Muka surat ketiga tu bye-bye je. Tu dia. Terima kasih untuk Cik Mi. Cik Mi kata tumis belacan. Okey. Syam Bulu Gading juga. Untuk Awang Khan yang semak jetak tu katanya. Amin. Puji-puji lah. Gitulah. Amin. Okey. Salam mesra selalu katanya. Untuk Z Mane. Z sayang Mane. Lagi Kak Mi. Kakak Cik Mi tersayang. Sentiasa anggung. Sentiasa ada. Mas 10. Z. Mas 14. Kimi. Lagi Abang Fadil. Kak Leha. Kak Noh. Dan juga Mok Ngoh. Ucapan salam bahagia selalu. Terima kasih. Lagi Puteri Kaima juga ucapkan selamat malam ini kepada suami tersayang Din Kidal, Kak Ni, lagi Osman Gubai, Zura, Kak Zura Parker, lagi Haji Alijah, Kimi, Kak Ni Saripa, dan untuk Awang sekali lah. Okey, Dan Karyudin juga ucapkan selamat malam untuk Z Darling Mane katanya, Osman Gubai, Kimi, Nazriani, Mama Syah, Mama Zah Sungkai, Pak Mat Besup, tak lupa juga untuk Puteri Kaima. Okey, selamat malam. Okey, lagi kita ada Z Mane, bukan Z Mane, Z Bukit Payung ni. Nota suaranya.
3: Assalamualaikum Jo.
0: Salam.
3: Malam.
0: Ya.
3: Tugas balik lagi hati-hati.
0: Dah nak habis dah.
3: Ucapan Zee malam ni kepada isteri ni mah 14 ni duk metek-metek duk leh lagi ya.
0: Dah yalah usaha
3: habis ya. Tangga kejayaan. Nah, Cik Mi mah Cik Ji Kadi, Kak Leha, Kimi Batu Akik,
0: yeah.
3: Sambulo Gading, Mok Teh duduk kat Bukit Cempaka, tidur dah lagi. Dan sepupu Normani dekat dia guling tu dengar dok ni eh. Dah tidur lagi tu. Dengan ucapan semua selamat malam.
0: Okey.
3: Jom lagi balik hati-hati.
0: Okay, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Salam. Okey, lagi kita ada Tok Mi Kuala Lumpur. Terima kasih kata ni. Okey, lagi Khabar. Khabar pun malam-malam. Oh, Khabar belum tidur lagi. Khabar eh. Okey, Khabar kan nak ucapkan selamat malam untuk anak cucu kesayangan ni. Belum tidur lagi ni. Kakak sulung sepupu dan semua. Untuk rakan Cik Mi. Lagi. Buat awang tu. Balik nanti hati-hati. Cari buah durian dekat pekan. Diajak oleh Kak Zita. Salam tugas buat untuk DJ Awang Khan. Tiap hari Sabtu dalam selekta. Ha, gitu. Okey, Mas 14 dia kata tak boleh talian. Kita dengar ni suara dia.
4: Assalamualaikum, Cik. Selamat malam.
0: Ha, selamat malam.
4: Ini Mas 14.
0: Tak tanya pun.
4: Saya ingin cakap selamat malam ni buat suami Zuki Payung.
0: Ha.
4: Usman Gubai. Cik Ngaji Kadir. Sambal Gading. Cik Mata Rakit. Kak Leha. Air Long Liga. Tema tu sihat ke daging. Dan buat semua-semua yang sedang mematau dengan hijau lah ni dengan ucapan selamat malam dan selamat beristirahat. Dan
0: yeah.
4: Itu tu balik hati-hati.
0: Okey, terima okay, kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Salam. Okey, lagi dah habis dah kot katanya. Oh, satu lagi. Yo Kalan Store. Ucapkan selamat malam untuk Kak Leha Napiah. Di Kalan Store juga. Muaz di Sungai Dahaka. Untuk Kak Zu Parker dan Loh sekeluarga di Kampung Banggo Pakli. Untuk semua yang kena you Kalang Store katanya. Okey, selamat malam semua. Channel-channel satu lagi lah pemanggil kita. Yang terakhir, Nasib ni. Ha. Hello.
5: Wow.
0: Tersalam, ya.
5: Ayuh, nak boleh awang.
0: Nak bersing awang dengan suara Kak Leha, ya. Okey, Kak Leha. Salam kita untuk siapa, Kak Leha? Bahan nombor, bahan-bahan ngelah ni, ha.
5: Cik Mi tersayang.
0: Ha.
5: Sang Agus Omo. Ini dah isteri. You jalan Kalastor ni.
0: You duduk Kalastor.
5: Mak Pablah.
0: Ya. Yeah.
5: Ji Pipayung.
0: Ya. Yeah.
5: Lepas tu tu Pak Lali Kecil. Tanah. Di mana-mana ada.
0: Ha, Kak Leha.
5: Pas
0: dua
5: saja.
0: Ha. Begini. Ayo akan
5: dia
0: kat ni
5: olom.
0: Akan dia ane. Ha?
5: Ayo
0: logi. Ayo logi dok mamang.
5: Ha, patu benda awak nak kabon ni.
0: Ni ada kisalang ni.
5: Ya, kisalang.
0: Nama dia Zampaka.
5: Ha.
0: Peminat setia Kak Leha katanya.
5: Terima kasih banyak ah kata.
0: Ha. Dia nak mari
5: mau kali orang kesalahan dia tu.
0: Ai dengar dah. Dia nak mari mau kali ha dia dengan Pongoh.
5: Mari ya.
0: Mari ya. Ha.
5: Sama Pongoh ke boleh ke mari ya.
0: Ha. Pongoh eh jangan ha Pongoh katanya Pongoh ni atau lain ah. Ha.
5: Pongoh mana? Pongoh buat mana?
0: Pongoh apa dari ya?
5: Ha, dah mari.
0: Dah mari lah. Ha. Ya ya ya. Insya-Allah dia kata insya-Allah kata ni. Nak tengok Kak Leha dia katanya. Okey, terima kasih mak. Terima kasih Kak Leha.
5: Sama abang.
0: Okey. Waalaikumsalam. Okey, sahabat-sahabat di sini saja. WhatsApp kita stok dah ni dah habis dah. Minta maaf lah ya kalau yang tu yang lewat-lewat ni. Ha, pukul 12 sekarang awang tak baca. Okey. Namanya sampai sini sajalah untuk tugas awang bermula 9 malam tadi sampailah saat ini. Moga-moga terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun diputarkan dalam segmen Namaste tadi dah segmen dalam apa dalam rancangan Namaste tadi dan juga panggilan-panggilan anda tadi yang mengantarkan ucapan mesej WhatsApp kita dan juga yang ber apa bersembah-sembah dekat TikTok ni. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih lagi rakan kita ni lagi ni untuk diminta nama ni. Kita ada Pok Yi. Ucapkan selamat malam untuk semua pendengar. Kita ada Idris Nordin. Untuk semua ni lagi siapa ni, Tok Wan, Tok Wan Ranggi. Balik nanti hati-hati untuk semualah pendengar-pendengar setia. Dan moga-moga ucapkan selamat malam ya. Okey, terima kasih. Okeylah, insyaAllah ada masa kita jumpa lagi. Kita tengok minggu hadapan siapa bertugas ya. Okey, jaga diri, jaga kesihatan, insyaAllah ada masa kita jumpa lagi. Selamat tidur, semoga mimpi yang indah-indah. Assalamualaikum, bye-bye.

dengan orang-orang yang rugi. Ya Allah, yang Maha Pengampung lagi Maha Penyayang, besarlah harapan kami Engkau jadikan peakhiran hidup kami pada hari ini dengan limpahan rahmat-Mu, keluasan hidayah-Mu, dan kemuliaan taufik-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RT.

0: Baiklah, kita ikuti sidang media Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia sempena PRN Negeri Sembilan ke-16.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Keputusan penuh Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16. Saya Dato' Sri Ramlan bin Dato' Harun, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, dengan ini memaklumkan keputusan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16 bagi 36 kerusi Dewan Negeri yang telah ditandingi oleh calon-calon daripada parti-parti politik serta calon bebas selepas pengundian yang telah dijalankan pada 1 Ogos 2026. Sehingga jam 11.57 malam 1 Ogos 2026, keputusan penuh diperolehi oleh calon yang mewakili parti-parti politik adalah seperti berikut. Barisan Nasional 18, Pakatan Harapan 11, Perikatan Nasional 7. Pada PRU Dewan Negeri Negeri Sembilan yang ke-16 ini, seramai 646,084 pengundi atau 72.64% telah keluar mengundi. Jumlah tersebut meliputi jumlah pengundi awal, pengundi pos dan pengundi biasa yang telah mengundi. Secara keseluruhannya, SPR bersepuas hati dengan proses pengundian yang berlangsung pada 1 Ogos 2026 dan pengundi-pengundi berdaftar telah dapat menunaikan hak dan tanggungjawab mereka. Selain itu, PRU Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16 juga tidak berlaku sebarang perkara-perkara yang tidak diingini yang boleh menjejaskan proses pilihan raya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Majlis Zakan.
0: Demikian tadi sidang media Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia sempena PRN Negeri 9 ke-16. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, itulah tadi perkembangan dan berakhirlah sudah PRN Negeri Sembilan ke-16. Terima kasih kepada 562,133,000 pengundi yang telah keluar mengundi hari ini menjalankan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Okey, tidak terlambat rasanya untuk Hanim ucapkan kepada yang menyambut hari lahir hari ini.

0: perjalanan hari ini dipermudahkan untuk anda yang menyambut hari lahir hari ini. Semoga diberikan keberkatan rezeki, dipermudahkan segala urusan kehidupan anda. Amin. Kepada para suami, jangan lupa hari lahir jika suri rumah itu menyambut hari lahir hari ini. Sebab hari ini kan cuti hujung minggu, nanti tak berasap dapur tu seminggu jadinya. Okey, percayalah, bukan hadiah yang mahal yang ditunggu, tapi ingatan dan ucapan yang ikhlas. Kepada anda di luar sana, apa juga yang sedang anda lakukan ketika ini, semoga malam ini membawa ketenangan dan semangat baru. Jangan tukar siaran, Hanim di sini menemani anda sehingga ke 6 pagi nanti. Pelbagai info dan susunan lagu menarik hanya untuk anda, geng Buruh Hantu. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Partner, keep on rolling, baby. You know what time it is.

kasih kepada pendengar setia Nasional FM, walau di mana juga anda berada. Malam ni, malam minggu, ramai lagi yang masih segar, masih lagi mengunjungi kedai-kedai mamak waktu malam-malam ni kan. Ramailah yang mengambil kesempatan untuk berehat bersama keluarga. Ada juga yang keluar bersama rakan-rakan. Kalau ikut kita, 5 hari kita bekerja, tak sempat untuk kita bertanya khabar kan, waktu-waktu malam minggu ni lah. Malam masih muda untuk untuk yang berusia pun masih muda lagi malam ni kan. Kemana juga anda berada, di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM untuk jam yang seterusnya. Sebentar nanti, seperti biasa, kan ada misteri malam di sebalik mata. Perkongsian daripada Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof, pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Curas Kuala Lumpur, dengan tajuknya Ke Pintu Syurga. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: anak mata. Misteri tersembunyi, ibarat tersirat.
1: Perjalanan ke syurga daripada JJ menemani saudara pendengar di waktu ini memulakan misteri malam di sebalik mata. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. DJ Ayu Razi dalam segmen di sebalik misteri malam di sebalik mata mewakili Salam FM dan juga kita ada DJ Hanim.
2: Ya, saya Hanim dan saya apa tu saya nak tanya jugalah.
1: Ya.
2: Arif, daripada mana IC-nya?
1: IC walaupun jari ni seperti sudah diinai-inaikan, bukan saya dari Johor.
2: Okey, dari Johor. Mungkin yang hari tu masih melekat lagi.
1: Ya, betul. Baik, alhamdulillah kita dipertemukan untuk episod ke-28 misteri malam di sebalik mata. Malam ini ataupun pagi ini kita bawakan topik berkaitan ke pintu syurga. Macam tajuk lagu eh?
2: Ya. Yeah.
1: Ke pintu syurga.
2: Ke pintu syurga, tadi perjalanan ke syurga.
1: Ya, yeah, betul.
2: Sama-samalah kita ke syurga.
1: InsyaAllah. Pada pagi ini kita bukanlah yang arif nak bercerita tentang ke pintu syurga. Kita bersama dengan yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusof, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum Doktor.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Sihat Doktor?
3: Ya, baik-baik. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kiranya kita masih lagi bersama lah. Ini dah beberapa minggu ni. Minggu lepas kita bawa tajuk tiket ke syurga. Minggu ini tajuknya berkaitan ke pintu syurga. Maksudnya makin lama makin rapat. Sikit sedikit ni
2: mula-mula
1: makin rapat
2: kita
1: lah.
2: Beli tiket. Lepas tu kita dah sampai pintu.
1: Betul.
2: Kita masuk dah ni.
1: Betul. Jadinya kita nak bercerita tentang ke pintu syurga pada pagi ini. Kita nak mulakan doktor dengan soalan yang pertama. Bila sebenarnya pintu syurga ni akan dibuka? Adakah pintu syurga dah dibuka ke ataupun belum ke, ataupun adakah peringkat-peringkat ataupun kita ni sebenarnya masuk syurga ni sekaligus, semua sekali masuk syurga? Silakan.
3: Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada DJ Arif dan juga DJ Hanim. Baik, tajuk yang akan kita bincangkan bersama pada pagi ini ialah bilakah pintu syurga akan dibuka. Baik, pintu syurga, kita tak tahulah bentuk pintu tu macam mana. Ini semua alam ghaib. Kita boleh gambarkan macam pintu pagar ke, pintu rumah ke, besar ke, kecil ke, ini semua alam ghaib. Cuma digambarkan kepada kita pintu syurga itu daripada hadis Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda daripada yang diriwayatkan oleh Anas, ati babal jannah yaum al-qiyamah fa'attaftihu, aku datang ke pintu syurga pada hari kiamat dan aku mengetuk pintu tadi. Fayaqulul khazin, maka berkatalah penjaga pintu syurga iaitu Malik Ridwan, man anta, siapa kamu? Fa'akulu, jawab Nabi SAW, aku berkata Muhammad. Fayaqulu, maka berkatalah penjaga pintu tadi, bika umirtu la aftahu li ahadin qablak, kerana kamulah aku diarahkan supaya tidak ada seorang pun yang boleh membuka pintu syurga ini sebelum datangnya kamu. Itu diriwayatkan oleh Anas. Bermakna orang pertama yang masuk pintu syurga, tidak ada orang sebelum itu, ialah Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, bila soalan tanya bila, siapakah mengetuknya, ialah Nabi. Bila, ialah berlaku pada hari Isnin. Mengikut riwayat, pintu syurga kita akan masuk insyaAllah pada hari Isnin. Dan bagaimana pula keadaan umat Islam pada ketika itu? Baik, selepas pintu itu dibuka untuk Nabi SAW, umat baginda merupakan kumpulan yang paling awal melangkah masuk ke dalam syurga. Walaupun kita umat yang terakhir, tapi diberikan kelebihan berdasarkan kepada Nabi SAW, kita pun ikut sama. Ini boleh kita tengok pada ayat Quran daripada surah Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Maka rombongan orang yang bertakwa dan takut pada Allah ke dalam syurga. Zumara bermaksud berkumpulan-kumpulan. Bila mana mereka ini tiba di pintu syurga, maka disebut di sana, maka pintu itu pun terbuka. Wafutihat, waw di situ ada menyebut ialah sebagai waw hal, terbukalah pintu. Ada yang juga yang menyebut waw itu ialah dalam bahasa Arab kita panggil waw aslamaniyah. Waw aslamaniyah maksudnya pintu syurga ada 8. Maka yang ke-8 pun terbukalah pintu tadi. Maka berkatalah Malik Ridwan, salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin. Tahniahlah kalian semua dapat masuk dalam syurga. Maka menikmatilah apa yang disediakan untuk kalian. Maka kekallah kalian dalam syurga khalidin, kekal di dalamnya. Baik. Adakah soalan kedua ya? Adakah peringkat-peringkat masuk kita semua atau sekaligus semuanya? Maka di sini, ya, kemasukan kita dalam syurga di akhirat nanti secara berperingkat-peringkat. Bukan sekali agung. Ini berdasarkan 100 tingkat darjah yang ada dalam syurga dan kelayakan kita berbeza-beza. Kalau kita ikut urutan, yang pertama ialah umat Nabi SAW masuk lebih awal berbanding dengan umat-umat Nabi lain. Itu yang pertama. Yang kedua, golongan istimewa. Ada yang masuk tanpa hisab kerana mereka ini kuat tawakalnya kepada Allah, kuat amalan mereka. Dan yang ketiga ialah pesalah dosa besar. Ini hujung dah. Kerana pesalah ini mereka dicuci dulu dalam neraka. Masuk neraka dulu, kemudian baru dimasukkan syurga. Bermakna tiga peringkat. Pertama umat Rasulullah, yang kedua golongan yang masuk dalam syurga tanpa hisab, dan yang ketiga ialah pelaku dosa besar. Mereka ini dimasukkan dalam neraka dahulu, kemudian dah selesai tempoh mereka, maka mereka dibawa menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Itu respon saya pada persoalan pertama.
2: Doktor, kalau ikut tajuk kita ni ke pintu syurga kan, kalau ikutkan minggu lepas tiket ke syurga. Jadi kita nak tahulah juga kan, boleh doktor terangkan apakah sebenarnya ciri-ciri sifat yang dimiliki oleh seorang ahli syurga tu sendiri?
3: Okey, baik. Terima kasih ya Alim. Ciri-ciri ataupun apakah sifat yang perlu dimiliki oleh seorang ahli syurga. Ya, nak masuk syurga, nak mesti ada sifat. Di sekolah pun ada sifat-sifat dia. Mesti sekian-sekian. Jadi, ini lagilah tempat yang paling diharapkan daripada dunia lagi untuk kita memperolehi, menikmati ganjaran. Kita bekerja dalam dunia 50-60 tahun. Maka inilah pencen kita, iaitu masuk ke dalam syurga Allah. Sudah semestinya orang itu mestilah orang yang makrifah kepada Allah, tauhid kepada Allah, ikhlas dalam beribadah kepada Allah, dan tidak sekali-kali syirik kepada Allah. Man mata yala yusyrik billahi syai'a dakhal al-jannah. Ini dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mati dan tidak melakukan syirik, syirik ini menduakan Allah, sama ada syirik besar atau syirik khafi. Syirik jali, syirik khafi. Syirik jali itu jelas lah. Kufur. Syirik khafi ni dia dalam diri ada rasa takabur, angkuh, sombong, tidak ada ikhlas. Itu tak boleh. Oleh sebab itulah kita perlu ikhlas betul-betul. Kita mengabdikan diri, wajhtu wajhiya lillazi fatarash samawati wal ardha hanifan. Aku hadapkan wajahku, ikhlasku hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situlah lahirnya insan yang bertakwa. Inna lil muttaqi nama fazah. Orang yang bertakwa saja yang terlepas. Itu yang pertama. Syaratnya mesti kuat taufik kita kepada Allah. Yang kedua, orang ini menunaikan fardu, tidak meninggalkannya. Al-muhafazah ala salawatul maktubah, iaitu menjaga solat lima waktu, siam, puasa, melakukan zakat, menunaikan haji dan sebagainya. Ini berdasarkan kepada hadis daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubu fi hajjatil wada' faqala. Ini hadis ni Rasulullah sebut dalam hajjatul wada'. Apa kata Nabi? Ittaqullaha rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu shahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u za amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Maksudnya, tidaklah kamu takut kepada Allah, sembahyang lima waktu, puasa bulan Ramadan, tunaikan zakat, dapat taat kepada ketua, kalian akan masuk syurga dan nata rabbikum, iaitu syurga yang dimiliki oleh Tuhan. Tuhan. Baik, itu yang kedua. Yang kedua ialah menunaikan fardu kepertuan. Yang ketiga iaitu berakhlak mulia. Ini penting sekali. Akhlak mulia nampak macam simple, tapi akhlak mulia itu boleh membawa kepada syurga. Ma min syai'in aqallu fil mizan min husnul khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih baik, yang lebih berat di masa timbangan kecuali husnul khuluq. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ditanya, apa itu agama? Agama itu ialah husnul khuluq, berakhlak mulia. Dalam satu riwayat hadis, ma min syai'in yudha'u fil mizan asqalu min husnul khuluq, wa inna sahiba husnul khuluq la yablugha bihi darajat sahibis shaum was salah. Sehingga berakhlak mulia ni dia boleh sama dengan level orang yang menunaikan solat dan juga berpuasa di dalam Ramadan. Itu yang ketiga. Yang pertama tauhid, yang kedua menunaikan semua perduaan, yang ketiga berakhlak mulia, dan yang keempat dan kelima ialah hendaklah kita melakukan amalan baik seperti menyebarkan salam bertemu, memberi makan orang miskin dan menyambung silaturahim, dan jangan lupa juga kita buat qiyam pada waktu malam. Di samping itu ialah jangan lupa bersedekah dan bersifat jujur, integriti. Orang yang istiqamah dan juga menunaikan janji dan menjaga kemaluan serta menundukkan pandangan, mereka ini akan mendapat tiket ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, Anim, kalau sempat saya baca satu ayat daripada surah Al-Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lawi mu'ridun walladhina hum liz-zakati fa'ilun والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس فيها هم فيها خالدون. Mereka inilah yang akan mewarisi syurga Firdaus. Syurga Firdaus ini milik Allah. Tapi bila kita diberikan ganjaran seolah-olah kita mengambil, mewarisi, macam bapa kita ada harta, bila dia meninggal kita mewarisi harta bapa. Begitu juga dengan syurga. Syurga sekarang dalam peliharaan genggaman cengkang apa Allah. Tapi bila kita masuk sana, Allah Taala kata, ambillah kamu syurga ini. Itu yang dikatakan, kitalah ulaika humul warisun. Mereka inilah yang akan bakal menjadi pewaris kepada syurga Allah, iaitu mereka ini menunaikan solat dengan khusyuk, tidak melakukan perkara yang zalim, mereka ini menunaikan zakat, mereka menjaga kemaluan mereka kecuali kepada orang yang terhak seperti isteri dan sebagainya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, jaga amanah, tunaikan janji. Mereka ini juga menunaikan solat lima waktu, maka berhaklah bagi mereka memperolehi syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Itulah ciri-ciri orang yang akan dijemput untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik.
1: Subhanallah. Kiranya sebenarnya nak masuk syurga ni mudah sangat. Sebab ciri-ciri tu sebenarnya ada pada diri kita. Cuma kita nak amalkan. Betul. Kita nak terapkan dalam diri kita. Jadi kita perbaiki diri kita daripada semasa ke semasa. Ustaz, kita nak tanyakan soalan yang berikutnya sebenarnya. Tadi kita cerita tentang ciri-ciri seorang ahli syurga. Kejap lagi kita nak tanyakan sifat sifat syurga itu sendiri. Tapi kita nak berhenti rehat terlebih dahulu. Jadi Misteri Malam Di Sebalik Mata akan berhenti rehat seketika. Terus bersama dengan Salam FM dan juga Nasional FM.

0: Malamata Misteri Tersembunyi Ibrah Tersirat.
1: Kembali bersama dengan saya DJ Razi dan juga DJ Hanim dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi Salam FM dan Nasional FM. Kita bawakan topik pada pagi ini berkaitan ke pintu syurga, dan bersama kita masih lagi bersama dengan Yang Berusaha Dr. Matnawi bin Mat Jusoh. Baik doktor, kita nak tanyalah. Tadi kita dah hin-hin kan, sekarang ni kita nak tanyakan terus kepada doktor. Tadi kita cerita tentang sifat yang dimiliki oleh seorang ahli syurga. Sekarang ni bagaimana pula sifat-sifat syurga itu sendiri?
2: Baik, terima kasih DJ. Baik, bila kita bercerita tentang sifat syurga, kita kena tahu juga syurga tu macam mana. Tempatnya ya. Ingatkan tempat macam kita nak pergi melancong pun kita study dulu macam mana tempat tersebut.
1: Ya, betul.
2: Baik, daripada hadis, daripada ayat Quran surah Sajdah, kita ambil titik perbincangan kita di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maksudnya tidak ada seorang pun tahu apa yang telah Allah Ta'ala simpankan, sorokkan, sembunyikan, dan antaranya ialah bidadari sebagai ganjaran atas apa penat lelah mereka melakukan amalan semasa di dunia. Oleh sebab itu, satu hadis daripada Syu'bah, Mughirah bin Syu'bah, Syu'bah bin Mughirah bin Syu'bah, hadis ini dia kata menceritakan Nabi SAW menceritakan anna Musa sa'ala Rabbah. Nabi Musa memohon kepada Rabb, Allah. Ya Rabb, dia kata, wahai Tuhan, ayu al-jannah adna manzilan. Dia kata, kedudukan orang yang paling rendah di dalam syurga tu macam mana? Ini kita tak payah cerita yang tinggi dulu, cerita yang rendah. Maksudnya kalau rendah tu pun dah terlalu hebat, kalau level tinggi lagi lah ya. Itu tingkat satu macam tu, tingkat atas lagi lah. Maka berkata, qala rajulun, dia ceritakan rajulun yaji'u ba'da ma dakhala al-jannah al-jannah. Dia ceritakan kedudukan yang paling rendah ialah apabila seorang lelaki yang dah masuk neraka dibawa masuk ke dalam syurga. Padahal pada masa itu syurga telah dimasuki oleh penghuni-penghuninya sebelum daripada mereka. Fayuqalu lahu udkhul. Maka dikatakan kepadanya, masuk. Orang itu bercakap, fayaqulu kaifa adkhul wa qad nazalu manazil. Macam mana nak masuk tuan? Saya dah terlewat, orang semua dah ada tempat. Fayaqulu lahu, diberitahu kepadanya, atadda an yakuna laka misla ma kana li malikin min muluki dunya. Kamu nak tak satu kedudukan kamu sebagaimana yang dimiliki oleh raja di semasa di dunia dahulu? Fayaqulu bakhia, ya, ya Rab, ya, aku suka. Mana tak seorang raja, ambillah raja mana yang hebat dan kaya, kamu nak tak miliki seumpama mereka? Fayuqala lahu innalaka hadha, kamu miliki ini, wa ashratu amsalih, puluhan lebih kali ganda lebih hebat daripada apa yang ada di dunia dahulu. Fayaqulu raditu ya Rab, wahai Tuhan, aku sukalah, suka. Fayuqala lahu fa innalaka ma'a hadha mashtat nafsu, dan kamu miliki apa yang boleh menyeronokkan nafsu diri kamu, walazat ainuk, dan menyeronok mata memandang. Faqal Musa ya Rab, wa ayu al-jannah arfa'a manzilah. Itu selesai. Oh, itu orang yang paling rendah, dia miliki seumpama istana yang dimiliki oleh raja dunia dan berganda 10 kali ganda daripada apa itu, menyeronokkan mata memandang, menyeronokkan jiwa dan nafsunya. Maka ditanya lagi, wahai Allah, Nabi Musa bertanya, ya Rab, bagaimana pula orang yang a'la darajat, paling tinggi levelnya? Maka disebut sini, la uhaddithuka anhum warsulahum karamati biyadi, aku menanam apa yang ada tumbuhannya dengan kemuliaan tanganku. Wa khatamtu 'alaiha fala aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar 'ala qalbil bashar. Apa yang tidak boleh dipandang dengan mata, apa yang tak terdengar oleh telinga, apa yang tak terlintas di hati kita. Sampai macam tu sekali, gambaran orang yang berada pada tangga yang tertinggi, tak pernah mata memandang, tak pernah telinga mendengar, tak pernah hati terlintas, oh macam ni Allah Ta'ala sedia. Oleh sebab itulah tafsir Ibn Katsir menjelaskan, fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'mal. Itu yang pertama. Yang kedua digambarkan juga dalam surah Al-Baqarah ayat ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihat أن لهم جنات تجري من تحت الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Digambarkan sini dan berilah kabar gembira kepada orang beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya mereka beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa anak sungai. Setiap kali mereka diberikan satu pemberian dari sejenis buah-buahan syurga, mereka berkata, eh, ini macam aku pernah rasai semasa di dunia dahulu. Dan mereka diberikan pula rezeki itu yang serupa tetapi berlainan hakikatnya. Hampir mirip sama dengan buah durian. Oh, tapi rasanya berbeza. Punyahan pertama lain rasa, punyahan kedua lain rasa. Begitu juga dengan air. Eh, macam air sirap, leci ais ke apa. Tapi sedutan pertama, macam ni rasa. Sedutan kedua, kerana Allah Ta'ala nak bagi nikmat kepada penghuni syurga. Sebab itu antara nikmat-nikmatnya, mereka peroleh di dalam, bagi mereka ini sentiasa berzikir. Di dunia dahulu mereka dah berzikir. Allah Ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mereka berzikir. Nak sesuatu, mereka menyebut Alhamdulillah. Mereka setiasa bertasbih. Mereka menggunakan pula bahasa Arab. Buah-buahan dimakan setiasa ranum. Tak ada bermusim. Tidak ada habis musim. Burung, mereka nampak saja burung terbang teringin di hati. Eh, seronoknya kalau kita dapat makan burung tu. Terus ada depan mereka ini dalam keadaan sudah dipanggang burung tersebut. Buah-buahan daripada pokok akan turun sendiri mengikut kata kutu fuhadaniyah. Dia tengok pokok tu tinggi, dia rasa nak makan, dia turun dahan tadi. Dikuniakan pula bidadari, ni itulah masalahnya, putih, gebu dan sebagainya. Takut orang dunia ni jealous pula . Kalau ditanya mana perempuan lebih cantik, bidadari ke perempuan di dunia? Sebenarnya perempuan dunia lebih cantik. Kerana bidadari itu dia adalah hasil daripada amalan. Manakala perempuan di dunia ini dia sendiri beramal. Ada amal. Dia surga nanti. Dia katalah kulit dia tak lawa lah apa. Dia di syurga Allah Ta'ala. Inna insya'nahunna insya'ah. Kita dah kupaskan. Nanti kita akan kupas lagi pada minggu berikutnya. Bagaimana secara detail Allah Ta'ala hidupkan balik yang tua jadi muda, yang muda pada usia 33 tahun. Tidak sesekali merasa letih setelah melakukan urusan kerja. Makan, kita ni tidur pun pernah. Tak ada tidur sana, makanlah. Kamu nak makan kepala gajah sekalipun, ibarat macam tu. Ahli syurga tidak kencing dan mereka tidak membuang air besar dan tak ada sakit, tak ada darah haid, tak ada sebagainya. Dan yang penting sekali, paling tinggi ialah dapat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh sebab itu, tapi semua ini adalah habuan, targhib dia panggil untuk menginginkan orang masuk syurga. Tapi kalau kita naik atas kali, kita beribadah kerana syurga atau kerana Allah. Kita dah sebut yang pertama tadi, orang masuk syurga ialah orang ikhlaskan diri kepada Allah. Kamu ni, kamu ikhlas ke? Kamu nak apa yang aku sediakan? Oleh sebab itu kata Rabi'ah Adawiyah, seorang wali Allah. Tapi ramai yang mengatakan ini bukan dia yang cakap, tapi saya dah buat kerja tengok, ramai mengatakan betul ini Rabi'atul Adawiyah yang menyebut, ilahi in kuntu a'budaka khawfan minan nar fahrikni fin nar wa in kuntu a'budaka raghbatan fil jannah fahrimni abwabaha. Dia kata, ya Tuhanku, kalaulah aku ibadah ini takut api neraka, maka bakarlah aku dalam api neraka. Kalau aku beribadah ini kerana nakkan kenikmatan dunia, maka jangan benarkan aku masuk dalam syurgamu. Kerana aku ibadah kerana seronok melihat wajahmu, ya Allah. Itu cerita daripada dapat melihat wajah Allah tadi. Kita bukan beribadah kerana apa, tak, Allah Ta'ala tak mungkin janji. Dia kata nak sediakan, dia setialah. Yang penting bukan nak benda tu, kita nak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut kepada keagungan Allah dan melarang nafsunya daripada melakukan perkara yang tertegah, maka syurgalah tempatnya, insyaAllah. Wallahu a'lam.
3: Okey, doktor. Tadi itulah sifat-sifat ahli syurga tu sendiri kan, doktor. Tapi kita nak tahu jugalah, doktor, syurga tu betul ke ada tahap-tahapnya, tingkatannya? Kiranya tahap-tahap yang ada tu melambangkan apa tu, doktor?
2: Baik. Terima kasih, Anim. Kita dah cerita hari tu. Semasa di pada mahsyar kita buat timbang amal. Timbang amal itu kita kata menunjukkan keadilan Allah. Tapi orang dia tak nak keadilan Allah. Dia nak lebihnya ialah semasa menimbang amal itu nak kerahmatan Allah, bukan lagi keadilan. Kalau keadilan, satu untuk kau, satu untuk aku, dua untuk kau, dua untuk aku. Bimbang kalau-kalau dosa melebihi pahala. Nah, itu keadilan. Jadi minta di situ rahmat Allah. Bermakna Allah Ta'ala lalu, tak apalah silap sikit, okey, tak kisah, tak kisah, tak kisah. Akhirnya masuk syurga dengan rahmat Allah. Itu pasal kita kata, kita masuk syurga bukan dengan amalan kita. Kita masuk syurga dengan rahmat yang kelebihan dari Allah. Maka ditanya kepada Rasulullah, wa anta kazalbi ya Rasul, ya illa anta ramadiyanallahu birahmatu wa fadli. Kecuali Allah Ta'ala beri rahmat dan kelebihannya, maka kita masuk syurga. Maka masuklah kita dalam syurga dengan rahmat Allah. Jadi apa fungsi amalan? Apa fungsi solat? Apa fungsi sedekah? Apa fungsi buat baik dan berakhlak mulia yang kita sebut di awal tadi? Dengan amalan baik kita itu, balbaqiyatus solihat, amalan baik kita itu membawa kepada syurga, yang menjadikan kita berbeza-beza kedudukan dalam syurga nanti. Masuk syurga dengan rahmat Allah, tapi dalam syurga kamu berada di kursi VIP, kamu berada di kursi bawah sikit, kamu berada di kursi ini yang kita kata tahap-tahap, tingkat-tingkat yang ada dalam syurga, sampai 100 tingkat jarak di antara satu sama lain itu, di antara langit dan bumi. Seolah-olah kita duduk di bumi, kita tengok bintang, oh itulah orang yang berada pada tingkat yang tertinggi. Orang di bawah tertinggi boleh turun tengok tingkat bawah. Orang tingkat bawah tak dibenarkan naik ke tingkat tinggi. Jadi itu Allah Ta'ala beri kelebihan berdasarkan darjah kemuliaannya, kadar amalan dia, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bagikan kepada tiga. Yang pertama, darjah amalan dia. Semakin tinggi tingkatan syurga, semakin besar pengorbanan keikhlasan dan ketaatan seorang itu semasa di dunia. Makin dia rapat dengan Allah, maka makam dia, kedudukan dia, tingkatan dia lagi tinggi. Yang kedua, bagaimana Allah Ta'ala memandang orang tersebut. Tingginya kedudukan seorang pada pandangan Allah, ini melambangkan Allah Ta'ala, oh dia ni rapat dengan aku, dia ni baik dengan aku, maka Allah Ta'ala angkat martabatnya. Yang ketiga, perbezaan nikmat. Kerana penghuni tingkatan atas melihat penghuni bagaikan bintang di ufuk langit, menandakan betapa eksklusif dan hebatnya ganjaran bagi amalan yang teristimewa. Macam kita lah tengok planet Mars. Oh itu peringkat tinggi. Planet Mars tengok lagi. Kita bayangkan ni, kita tengok bima sakti. Jarak matahari dengan bumi pun kita rasa dah jauh. 8 minit kelajuan cahaya. Dia kata bima sakti ini yang ada di dalamnya semua cakrawala dan sebagainya, jarak daripada satu ke hujung ialah 1 juta tahun cahaya baru sampai habis. Itu baru dunia kita nampak. Di akhirat nanti gambarannya terlalu besar. Oleh sebab itu yang diletakkan 100 tingkat. Jarak antara satu tingkat ialah jarak antara langit dan bumi. Dan paling tinggi ialah syurga Firdaus. Paling tinggi ini berhampiran dengan Arash Allah. Arash Allah itu kalau ukuran matahari dengan bumi, berapa puluh ribu bumi baru sama dengan satu matahari. Besar matahari. Ini arash ni berapa puluh cakrawala duduk di arash, barulah sama besar dengan arash. Terlalu besar. Bahkan arushuhu alal ma, di langit itu ada air, lepas itu arash Allah lebih besar daripada apa itu. Jadi seterusnya penghuni paling bawah, tadi paling tinggi, paling bawah tetap mendapat nikmat yang besar dan kurnian luas daripada Allah walaupun berada di tingkat bawah. Oleh sebab itulah kita kalau nak masuk syurga, mintalah Firdaus, mintalah syurga yang teratas. Kalau tak dapat teratas pun dapat bawah pun okey lah, tapi jangan minta bawah terus. Ya Allah bagilah aku syurga, syurga yang bawah pun jadilah. Tak mahu. Rasulullah kata kalau nak minta syurga, minta syurga yang teratas. Tak dapat nombor satu, aku hanya dapat nombor dua. Kalau dah minta nombor last, aku dapat nombor last pun jadilah. Terlepas masuk api neraka. Wallahu'alam.
1: Jadi kita nak pilih syurga pun kena pilih syurga yang tertinggi lah.
3: Betul. Kita Jannah masukkan dalam doa kita tu.
1: Betul. InsyaAllah kita sama-sama kita doakan agar kita semua dapat masuk ke dalam Jannatul Firdaus, insyaAllah. Baik, Ustaz, kita sebenarnya ada banyak soalan yang dihantarkan melalui TikTok, Salam FM dan juga Nasional FM ni. Kita nak tanyakan, tapi kita nak akan tanyakan sebentar saja lagi. Terus bersama dengan Misteri Malam di Sebalik Mata, Nasional FM dan Salam FM.

0: balik mata. Mesej tersembunyi.
1: Alhamdulillah, kita masih lagi bersama dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Kolaborasi antara Salam FM dan juga Nasional FM. Kita bawakan topik pada pagi ini, ke pintu syurga bersama dengan yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Jusoh. Ada soalan daripada TikTok Nasional FM, mungkin Nanim nak bacakan?
2: Okey, kalau ikut dekat dalam soalan daripada pendengar ni, doktor, boleh doktor jelaskan bentuk-bentuk nikmat yang disediakan di dalam syurga tu?
3: Dan juga Arif, kita nak tahu juga benda apa nikmat tu kan? Kita kata nak pergi restoran, makan. Yalah, nak makan apa? Udang ke? Sotong ke? Tapi bila sebut udang, kita dah set dalam minda rasa macam ni. Sotong, rasa dia macam ni. Tapi dalam syurga Allah ni, kita hanya gambaran saja tau. Gambaran saja. Tapi sebetulnya jauh lebih hebat. Sampai Allah Ta'ala kata, yang kamu rasa di dunia ni baru satu. Ada 99 lagi aku simpan untuk di akhirat nanti. Baik, soalannya, bentuk nikmat yang disediakan dalam syurga, dia mengikut restoran lah. Tak boleh kita nak pergi satu restoran tu dia semua ada, tak ada. Restoran yang pertama ialah bernama Firdaus. Restoran ini bila orang tu masuk, dia yang paling tinggi, la yabghuna anha hiwala, di akhir surah Al-Kahfi. Kalau masuk, dia tak nak pergi dah restoran lain. Pernah kita makan satu restoran, orang kata jomlah restoran lain, tak mau. Restoran itulah satu-satunya mengikut selera saya. Allah Ta'ala tahu selera kita. Hebat tadi yang menciptakan kita. Kita ni tukang masak, bukan dia tahu selera awak, pedas ke macam ni ke. Jadi yang terbaik ialah surga atau restoran Firdaus. Di situ menyediakan makanan yang membawakan kepada orang tak boleh berpindah lah, tak suka lah. La ya berguna anha hiwala. Itu yang pertama. Ada satu lagi restoran diciptakan daripada intan putih. Dia punya apa surrounding dia ke? Kursinya, meja dia daripada intan yang putih. Ini untuk orang yang beriman dan juga bersabar di dunia dulu. Sabar dia, sabar. Macam-macam kena. Tak apa. Tajri min tahtial anhar. Mereka duduk. Wa masakin at-tayyibatin fi jannati 'adni. Kedudukan fi maq'adi sidqin inda maliki muqtadir. Dia duduk dalam syurga itu, dia ada bangku. Bangku tu pula minta apa saja. Ada ke kita restoran ni kalau dia kata roti canai ke capati ke, kalau minta roti bom, tak ada. Yang ni saja ada. Nasi lemak aja ada. Nasi kerabu tak ada. Tapi ini restoran yang bernama restoran Adni ini, dia boleh bagi semua supply. Apa saja awak nak, semua ada. Semua siap, ready. Dan restoran yang berikutnya ialah restoran Naim, atau kita panggil syurga Naim. Dia berikan pula kenikmatan lahir dan batin. Ini kacau. Dia punya zahir kita nampak, batin tu tak tahulah macam mana. Disediakan dengan pelahian ke apa semua. Di dalam syurga dah tak ada larang-larang dah. Dunia ni banyak larang, pandang tak boleh, pegang lagi lah ya. Di akhirat, kau nak pegang, pegang lah. Kau nak pandang lah. Ni wildanu mukhalladun yatufu alaihim wildanu mukhalladun bi aqwabi wa abari wa ka'sin min ma'in. Bagaimana dengan ada botol araknya dan sebagainya. Cuma arak di dunia ini dia tak rasa sedap. Kita tak pernah nak uzbilah lah untuk rasa ya. Tapi sebenarnya masa bila nak rasa sedap? Pasal bila minum mabuk dia tak sedar dan rasa. Bila mabuk macam orang kena kebas, bila kebas dia tak rasa. Tapi dalam syurga makin minum makin sedap, makin sedap makin sedap. La yusadda'una an hawa la yuzifu, tidak mabuk dan sebagainya. Kalau boleh saya teruskan lagi bagaimana restoran yang berikutnya. Itu restoran Ma'wa. Ini dia khusus untuk tempat-tempat kediaman pula. Tadi makanan ni kediaman pula, cantik yang mengalir air. Dan air tu pula mintah tiha ada tahta. Dia macam dua tingkat istana tadi. Satu boleh duduk bawah dengan main-main air, kaki kita dekat air. Bila duduk atas boleh tengok anak ikan berlari-lari. Ya Allah, cantiknya. Macam dalam kebun. Kebun kita mengeluarkan kos untuk hidup, selesa dan sebagainya. Tanah tak ada, semua disediakan kepada orang tersebut. Dan buah dia pula tak payah nak racun-racunnya. Ini nantikan buah dia, tak ada. Buah dia memang untuk kita makanlah apa saja. Yang sesungguhnya ialah Darussalam. Darussalam. Lahum Darussalam 'inda rabbihim wahuwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Bagaimana ini bagi khususnya bagi mereka yang sentiasa dengan Al-Quran. Dan itu pasal dalam surga nanti, ikra wartaki warattil kama kunta turattilu fid dunya fa innaka fi akhir ayatin takra'u biha. Kamu berdasarkan ayat terakhir kamu duduk dan baca, baca. Di situ bukan baca Quran untuk beribadah lagi, baca Al-Quran untuk keseronokan. Kita pernah dengar orang kadang-kadang dia menyanyi lagu mungkin walaupun suara dia terdak, tapi untuk menghibur hati menyanyi. Rupanya dalam surga pun ada, tapi lagunya ialah ayat-ayat Al-Quran. Dan seterusnya ialah untuk berikan kenikmatan yang penuh, darul muqam wa qalu alhamdulillahillazi azhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurur rahim la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Tidak ada rasa penah, rasa lesu. Kita ni angin mengarif kadang-kadang berjalan makan ke letih nanya. Kenapa ni letih Pak Haji? Oh, letih makan. Dalam surga tidak ada letih. Tak payah ubat, bawa ubat sakit perut tak ada, kena gastrik ke macam mana tak ada, doktor pun tak ada. Semua menikmati, tak ada kecemasan ke bomba ke, tak ada. Allahu Akbar, macam mana, kenapalah Allah Ta'ala sediakan sebegitu rupa hanya untuk amalan kita sikit je. Kamu bersabar sikit je. Kita kata, ah, saya kata sabarlah. Boleh sabar, sabar sikit saja. Kamu akan dianugerahkan dengan syurga yang tidak ada mata mandang, telinga mendengar, hati terlintas. Dan yang terakhir sekali ialah syurga khuldi, iaitu syurga yang kekal dengan marjan merah dengan kuning. Saya tak tahu lah marjan macam mana, saya cari. Dia kata marjan ni keluar daripada perut laut dan dia warna kemerahan macam delima macam tu. Jadi dia perbuatkan itu permata dan sebagainya. Bagi orang perempuan yang gila permata ke apa, bergulinglah awak dalam surga Koldi itu kerana penuh dengan permata. Dan kalau digambarkan surga ini tidak ada matahari. Tapi cahayanya macam waktu duha. Kerana cahaya itu lahir daripada pasir yang ada di bumi surga itu mengeluarkan cahaya. Dan waktunya adalah waktu duha. Nyaman, sejuk, Allahu Akbar. Kalau ini, ini semua gambaran saja tapi masuk ke surga barulah kita pasal dalam hati kita doa lah supaya kita semua, anak-anak kita dan kawan-kawan kita masuk ke surga. Kerana dalam surga nanti kita berkenalan macam mana kita berkenalan di dunia, duduk sembang kedai kopi. Macam itulah tahiyatul fiha salam. Dia masing-masing bertanya, macam mana anak awak, macam mana. Dia akan cerita macam tu, dunia juga. Anak awak dah balik ke daripada ini. Di akhirat pun dia bertanya. Pasal kita masih ada hubungan itu apa, kekeluargaan. Itu pasal masuknya dalam surga bersama anak-anak kita, zuriat kita dan sebagainya, menikmati keindahan dalam syurga. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala tunaikan hajat kita semua untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
1: InsyaAllah kita, kita bila dengar kenikmatan syurga ni kita rasa terbuai-buai kan, sebab kita tak perlukan fikir masalah-masalah yang kat dunia ni banyak. Betul. Masalah kan, kena datang kerja.
2: Saya kalau fikir kalau saya, kalau saya fikirkan dunia, saya akan fikir kat istana.
1: Ya, yeah, betul. Ini sebenarnya doktor, ada yang bertanyakan di TikTok Salam FM ni berkaitan, berkaitan tentang istana. Jadi di syurga ada istana. Jadi adakah istana ni akan ada kubah yang besar ataupun bagaimana? Ada bentuk istana yang digambarkan dalam syurga seperti mana yang ditulis dalam Al-Quran?
3: Okey, baik. Istana dia panggil Qasran dalam bahasa Arab. Itu pasal ada satu hadis Nabi SAW daripada Sayyidina Uthman bin Affan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, man bana masjidan yabtari bihi wajh Allah, bana Allahu lahu mislahu fil jannah. Siapa yang membina satu masjid di dunia ini mencari keredaan Allah, maka Allah Ta'ala akan ganti satu syurga, satu binaan di dalam syurga. Bentuk dia kita tak boleh nak gambarkan macam mana. Tapi terpulanglah kepada Allah sesuai dengan atas pengorbanan dia tadi. Dia boleh bina satu masjid. Bayangkan bina satu masjid mencetak juta. Bina satu surau pun dah puluh-puluh ribu dah. Tapi dia korbankan. Kita nak buat tu memang, aduh kita cukup duit ni nak buat macam mana. Tapi tak apa, kita sumbang tangga masjid pun tak apa. Kita sumbang apa ni, bumbung, pasal bumbung dah bocor. Kita korbankan duit kita dalam 5 ribu. Okey, bumbung atap masjid ni saya sponsor. Itu pun dah cukup dah, nak menunjukkan bahawa kita sama-sama untuk membina. Saya ada seorang guru saya masa di Sabah dahulu. Kita, dia buat masjid tu, nak besarkan masjid. Maka saya tanya dia, kenapa bersusah payah? Dia cakap simple. Siapa yang bina satu surau, satu masjid di dunia, Allah Ta'ala akan bina satu masjid atau rumah di akhirat nanti. Bagaimana bentuknya? Ini nak tahu bentuk dia ni. Bahan binaannya dibuat daripada emas, perak, permata, yakut dan mutiara. Saya pun tak tahulah yakut tu macam mana. Tapi kita ni daripada besi, daripada batu, daripada bata. Yang bata itu daripada tanah. Tak ada orang yang buat apa tangga dia daripada emas, lepas tu dengan delimanya, dengan apa, tak ada. Kecuali orang tu terlalu kaya lah ya. Mangkuk tandas dia pun daripada emas, dia punya sudu dia pun daripada emas. Itu terlalu kaya lah. Jadi Allah Ta'ala gambarkan istananya diperbuat daripada emas, perak, permata. Katil dia dalam surah dalam 30 disebutkan bagaimana katilnya, dia punya tempat duduk, tempat semua dengan indah. Kalau digambarkan pula dia punya isi kekabu tu adalah daripada sutra. Kita baju je pakai sutra, ini isi dalam bantal tu adalah sutra. Bayangkan tidur di atas sutra, Allah Akbar. Keadaan fizikal pula mempunyai bangunan yang tinggi, megah serta dihiasi dengan pelbagai warna yang cantik. Persekitaran pula ada sungai yang mengalir di bawahnya dan dipenuhi dengan ketenangan. Dari antaranya tadi ialah bagaimana orang yang nak dapat tu, orang yang membina satu masjid. Ini dalam satu hadis sahih lah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Membina masjid dan ya bertari di wajah Allah, banallahu lahu mithlahu fil jannah. Kalau ketika apa lah kau ni habiskan duit untuk bina masjid. Dia tak tahu siapa bina masjid, dia telah membina satu rumah istana dalam syurga. Yang kedua, orang yang banyak

0: untuk buat benda-benda yang baik. Siapa yang baca surah ikhlas, dia duit tak ada, dia baca saja qul wallahu ahad sampai habis, maka Allah Ta'ala akan bina juga satu surga kepadanya. Tapi ini hadisnya tidak sahih, tapi tak ada masalah kita nak beramal dengan ayat bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan yang terakhir lah, banyak lagi juga ni, iaitu bersabar. Orang yang bersabar ini rupanya Allah Ta'ala ganjar. Itu pasal innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar ganjarannya tak tahu puluh-puluh juta Allah Ta'ala ganjarkan kepada dia. Diceritakan dalam satu hadis ya, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala li Atha, ala urika mar'atan min ahli jannah? Dia kata, nak tak aku tunjukkan kepada kamu seorang perempuan dari kalangan ahli syurga? Qalu bala, ya boleh tunjukkan. Qala hadhihi imra'atus sauda atat nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ni tengok perempuan ni kulit hitam, dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata, inni usari wa inni atakashaf fad'allahu li, ya Rasulullah, aku selalu diganggu dengan penyakit sawan lah kita kata, kena gangguan. Lepas tu bila aku kena sawan, aku akan aura aku terbuka, aku terselak lah kain ke apa macam tu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyid, kalau kamu nak insyid ti sabarti walakil kain lah. Kalau kamu nak, kamu sabar. Lagi ini adalah motivasi kepada orang yang sedang sakit. Kadang-kadang kita, saya duk tengok ziarah kawan-kawan ya, Anim, Arim, mungkin ziarah kawan-kawan ya. Cuba tengok kawan-kawan kita yang sakit, dia sabar tak di atas sakit? Dia pun tak boleh malah pasal Allah Ta'ala takdir dengan dia sakit. Nabi Ayub berapa lama sakit? Sabar. Ni'mal abdu innahu awwab. Orang yang sakit ini dia datang jumpa Rasulullah, dia kata, boleh tak Rasulullah doakan supaya aku sembuh? In syaiti sabarti walakil jannah. Kalau kamu sabar, kamu masuk syurga. Wa in syaiti da'autun la yu'afik, kalau aku, kamu nak, aku doakan kamu sembuh. Oleh sebab itulah, kalau kita pergi naik satu level lagi, orang yang sakit kalau boleh bertahan, bertahan. Jangan pergi cari ubat. Tapi ini level tinggi, jangan buat macam tu. Ini kita sakit kepala sikit dah penadol . Ini dia bertahan. Tahan. Kenapa? Dengan sakit tadi gugur segala dosa-dosa kita. Gugur dosa kita tak nampak macam mana gugurnya buah durian, tak, dia gugur dosa kita satu-satu. Oleh sebab itu perempuan ini dia kata, ya Rasulullah, kalau macam tu aku sabar di atas sakit aku, cuma satu je aku minta, ya Rasulullah, doakan bila aku kena sakit, kain aku tak terselak dan aura aku tak dipandang orang. Maka pada ayah, maka Nabi pun berdoa lah kepada perempuan tua tadi. Dia tak sebut nama siapa, tapi dia bagi tahu seorang perempuan tua yang selalu kena gangguan ataupun sawan, artinya dia sabar di atas apa yang dia hadapi itu, maka ganjarannya walakil jannah. Wallahu a'lam.
1: Ya, jadi banyak bersabarlah. Dan sabar ni sebenarnya bukannya semua orang boleh merasai kesabaran, dari yang cepat melenting dan sebagainya kan. Jadi sabar ni kena dipupuk daripada dalam diri kita.
2: Betul-betul.
1: Baik, doktor, kita sebenarnya sampai ke penghujung rancangan Misteri Malam di Sebali Mata. Soalan ni nampak macam sikit, tapi dia punya perbincangan tu meluas dan meluas, saya fikir pendengar Sana FM dan juga Nasional FM diharapkan agar dapatlah ilmu pada pagi ini. Dan mungkin di penghujungnya kita nak tanyakan apakah kesimpulan untuk topik kita pada pagi ini, ke pintu syurga. Silakan.
0: Baik, terima kasih Anim dan juga Arif. Untuk ke pintu syurga ini, sebagaimana yang kita buat tadi, persiapan kita. Persiapan kita di dunia ini, bukan persiapan di akhirat. Nantilah bila dah sampai, orang nak pergi haji, nanti sampai Mekah baru nak cari kain itu, tak boleh. Sebelum pergi, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sebaik-baik bekalan itu ialah takwa. Apa saja yang membawa kepada takwa, maka itu bekalan kita. Kita sebagai bekerja ni, ni Arif, malam-malam duduk kerja macam ni, sekam mata, orang lain tidur dia dalam kes remote. Kita penat bertahan mata. Tapi dengan kerja kita tadi, takwa kepada Allah. Kita berjalan, kita pergi makan kepada orang rumah kita, kita jaga anak-anak kita, kita pergi apa saja, bantu kawan-kawan yang susah dan sebagainya. Tapi based on takwa, maka itulah sebenarnya membolehkan kita memasuki pintu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tak ada yang tu, habis, kita tidak ada lagi.

0: membawa kepada kita yang ayat yang pertama tadi, wasiqal ladzina taqaw, surah Az-Zumar. Nanti kawan-kawan pendengar boleh balik tengok surah Az-Zumar, cukup cantik ayat ini, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kita akan diiring, dikompangkan, diletakkan dengan tapet permaidani merah, semua akan datang dan malaikat berdiri kiri dan kanan. Masuklah, silakanlah, bagus awak ya. Di dunia dulu awak sabar, di dunia dahulu macam-macam Allah fitnah awak. Sabar, sabar. Bukan semua fitnah kita nak jawab. Orang fitnah, tak betul, kita dapat pahala. Awak dapat dosa, jawablah di akhirat. Tapi ada orang kan, aku tunggu kau di padang mahsyar, tak payah tunggu dia. Tunggu orang fitnah, kita buat apa? Penat kita. Orang lain semua dah bergerak pergi masuk syurga. Kenapa abang tak mak ini? Inilah nak tunggu kawan tu, dia dulu fitnah, saya masa di dunia. Biarkan dia di hadapan Allah. Kita pedulikan dia. Jadi kita tawajuh betul-betul untuk bergerak bersama dengan rakan-rakan yang lain yang telah diiring, dikompangkan bagaikan pengantin baru kita menuju ke pelamin, iaitu di sanalah nyaman sampai saja pintu syurga terbuka. Salamun alaikum tibetum pada khuluha khalidin, maksud di dalam ngam-ngam pijak saja bumi syurga. Allah Ta'ala pun menyebut salamun qawlam mir rabbir rahim, itulah ucapan salam daripada Rabbul Jalil. Maka di dalam kita bertemu dengan kawan-kawan sedang minum dan sebagainya, tahiyyatuhum fiha salam, tiga salam kita, salam bergerak ke dalam syurga, salam pembuka pintu, salam selepas kita masuk dan bertemu dengan kawan-kawan yang masing-masing kata, wah baguslah awak dulu macam-macam, awak kena tengok eh, tapi awak sabar. Nah, ini kan cara kita, nasib baik kita tidak masuk dalam neraka. Wallahu'alam, itulah yang dapat saya gambarkan kepada tajuk ini. Dan insyaAllah dan nikmat nanti kita dah masuk syurga lah ni. Kita masuk syurga. Untuk nextnya kita akan tengok apa yang ada dalam syurga, kita cuba bawa lah walaupun tak setepat, tapi gambarannya lebih kurang apa yang kita gambarkan nanti insyaAllah. Wallahu'alam, terima kasih Hanim dan juga Arif eh.
1: Baik, sama-sama Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof atas perkongsian kita pada pagi ini berkaitan ke pintu syurga. Syurga sepastinya menjadi tempat yang kita nak cari kebahagiaan yang sempurna dan abadi. InsyaAllah kita sama-sama doakan kita semua masuk syurga, insyaAllah.
2: Ya, betul. Untuk yang minggu depan itulah kita punya tajuk adalah mengenai alam syurga, iaitu nikmatnya syurga.
1: Ini kita nak bawakan lebih lagi penceritaan tentang alam syurga itu sendiri. Kita akan bersama dengan panel yang sama, iaitu yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur.
2: Terima kasih Doktor.
0: Ya, sama-sama. Sama-sama.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu dia kita bersama-sama dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata, dan kita akan bertemu lagi minggu hadapan.
2: Betul.
1: Dalam segmen atau rancangan yang sama, Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi Salam FM dan
2: Nasional FM. Teruskan mendengarkan kami di frekuensi ini.

Assalamualaikum. Selamat pagi geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Ketika ini saya rasa mungkin ada masih lagi yang dalam perjalanan ambil kesempatan untuk pulang ke kampung mungkin. Selain abang-abang lori kita yang dalam tugasan ke mana destinasinya, mungkin ada yang jauh, ada yang dekat. Tapi terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda untuk kesegaran pemanduan, supaya sentiasa fokus walau apa juga keadaan. Hanim nak kongsikanlah juga antara tips untuk mengelak mengantuk ketika memandu. Antaranya boleh cuba untuk berhenti di tempat yang selamat. Itulah paling penting lah kan. Bila kita rasa dah mula nak mengantuk, kita bolehlah berhenti di RNR berdekatan, tidak memulakan pemanduan. Okay? Lepas tu kalau kita dapat tidur, kita kunci jam lah. Jangan tidur lama-lama sebab nanti mengganggu pula perjalanan. Waktu perjalanan kita tu nanti kan, tidur antara 15 ke 20 minit untuk memastikan kembali fokus. Tapi kalau nak tidur tu, dinasihatkan untuk buka sedikit lah tingkapnya, jangan buka banyak pula. Kita risau jugalah kalau ada binatang pula. Kalau macam saya banyak fikir. Bila saya banyak fikir, saya akan jadi sebelum tidur tu saya akan fikir, kita buka je sikit je tingkap tu. Kalau kita buka banyak, takut bahaya lain pula yang datang kan. Juga boleh try basuh muka dekat RNR tu, tegang, renggangkan badan kan. Lepas tu kalau tak nak berhenti, boleh buka tingkap lah. Buka tingkap supaya angin segar masuk ke dalam ruang kenderaan. Pasang muzik, dengarkan Nasional FM lah. Lepas tu kalau ada kawan, boleh mula berbual. Kalau penumpang lain tu tidur kan, itulah kita kalau boleh, bila kita memandu waktu malam ni sebagai penumpang, kita juga kenalah sama-sama menemani pemandu supaya masing-masing akan rasa terisi terisi dalam perjalanan. Okay, lagi satu dinasihatkan jugalah kepada yang memulakan perjalanan waktu malam atau tengah malam ini, untuk elakkan makan terlalu kenyang, makan berpada-pada supaya kita tak rasa mengantuk. Minum air kosong juga digalakkan, minum air kosong secara berkala ataupun boleh ambil jugalah kopi atau teh untuk membantu meningkatkan tenaga dan daya tumpuan. Itulah antara tips untuk memberi fokus dalam pemanduan dan kekal segar. Kepada anda yang sedang memandu, teruskan mendengar Nasional FM sentiasa di hati. Inilah geng burung hantu.

Nasional FM sentiasa di hati. Hanim juga nak menyapa jugalah kawan-kawan kita yang ada kat dalam TikTok live waktu ketika ini. Hai, ada dekat dalam ni ada Edward Amirul yang menemani Hanim untuk hari ini. Ada juga Lavender Girl, ada Mawar Putih tadi, ada Caramel Latte menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi untuk PRN Negeri Sembilan siang tadi. Ada juga Wan Iwan tadi, 185, ada Sabrina BK, ada Azilah MTJ, ada Ramlah, ada Halim Burger Kota Jaya, Kota Tinggi Johor hadir, ada Ben Ice juga kat dalam ni, ada Abang Long 333, ada juga ramai yang dah mula, ada Jamilah yang ada juga Kak Su tadi yang sedang buat kuih katanya melayan Nasional FM sentiasa di hati. Ada Osman Mat, ada Mizi 85, ada Mak Seli, katanya kenapa mata Hanim nampak macam nak menangis je. Tak menangis, saya suka, saya suka di sini. Mungkin sebab cahaya kan di waktu malam ni, bila kita berdepan dengan cahaya ni, itulah dah faktor usia kan, nampak agak silau sikit lah. Ada Lavender Girl, ada Mak Seli, ada tanyakan mana kakak Unggu. Kakak Unggu ada di Thailand sekarang ni, tengah, tak tahulah tengah buat apa tu kan. Kalau kita pergi berjalan ni, kita akan waktu pagi-pagi ni lah waktu kita masih lagi berjalan, kan. Kita ke negara orang, waktu ni lah kita manfaatkan masa-masa bersama keluarga. Ada Jaja 83, ada Kamarul Zalin, ada juga ramai lagi yang kat dalam ni. Siapa-siapa, ada Mamex yang dah nak memasuki Singapura, memandu lori. Pon-pon-pon hadir layan GBH. Inilah kita bertemankan geng borong hantu dekat dalam TikTok live kita kan. Terima kasih kerana

menyantuni dan merapatkan siratul rahim antara kita. Okey, lebihkan hiburan untuk pagi ini bersama Geng Borang Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Kalau ada rakan-rakan kita yang menunaikan tanggungjawab di siang hari tadi untuk keluar mengundi macam Karim Alati juga dengan Jaja 83 dekat dalam TikTok live kita ni tadi kan, ada yang pergi menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Ini nak kongsi sikit lah kan, dawat kekal pada jari, adakah ia berbahaya? Sebenarnya jari akan ditandakan dengan dakwat kekal bagi mengelakkan seorang mengundi lebih daripada satu kali. Apa yang biasanya berlaku, jari atau kuku bertukar warna ungu, coklat atau kehitaman. Warna boleh kekal beberapa hari hingga sekitar kadang-kadang 2 ke 3 minggu. Tapi jangan risau kerana ia akan beransur hilang kerana lapisan kulit mati tertanggal dan kuku memanjang. Itulah yang jadi, jangan risau. Jangan pula cuba guna peluntur atau bahan kimia yang keras. Dia mungkin sukar dicuci kerana melekat pada kulit dan kuku, tapi dia tidak berbahaya. Cuma kalau ada merah, ada nampak bengkak, melepuh atau rasa sakit, itu yang kita kena dapatkan rawatan di klinik-klinik berdekatan. Basuh seperti biasa dengan air dan sabun kerana ia tidak berbahayalah, dia akan beransur hilang. Jangan risau. Kadang-kadang dekat waktu nak mengundi ni, kita menjalankan tanggungjawab, dia nak pakai inai waktu kenduri kahwin pula tu kan. Dan ujung-ujung minggu ni ada juga yang merancang untuk mendirikan rumah tangga. Tapi tak apa, itulah melambangkan anda adalah rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Sentiasa di hati geng burung hantu. Okey, kalau sekarang ni Hanim nak tanya, kalau dulu waktu kita muda, perasan tak kita ada ramai kawan, telefon kita asyik berbunyi je, mesej pun masuk. Tapi bila dah usia makin bertambah, semakin banyak pengalaman kita lalui, perasan tak satu benda, circle kita semakin kecil. Kawan-kawan kita pun satu dua orang je yang masih lagi bersama dengan kita, tak macam dulu kan. Bukan sebab kita menjadi sombong sebenarnya, sebab kita tak pandai berkawan ke, bukan. Tetapi kerana apa? Kerana hidup mengajar kita untuk lebih menghargai keikhlasan daripada sekadar kehadiran. Kita mula faham bahawa semua yang ketawa bersama kita, yang betul-betul peduli, tak semua yang ada ketika kita senang, tak semua berada di waktu kita senang dan susah, waktu kita diuji. Bila kita berada di bawah, di situlah sebenarnya kita kenal dengan ikhlas siapa kawan kita yang betul-betul ikhlas, siapa yang sanggup mendengar tanpa menghakimi, siapa yang sanggup membantu tanpa mengharapkan balasan, siapa yang tetap menghubungi walaupun kita sudah lama menyepi kan. Itulah orang yang kita patut hargai. Kadang-kadang kan bila kita sakit ke apa, kita rasa terharu bila ada rakan-rakan kita yang dah lama tak bersua, yang dah lama tak tanya khabar, datang melawat kita. Itulah tanda kasih sayang seorang sahabat. Hakikatnya hidup ini bukan tentang siapa yang paling ramai di sekeliling kita, tetapi tentang siapa yang memilih untuk berada di sisi kita ketika keadaan yang tidak mudah. Tak apa kalau hari ini circle kita makin kecil, jangan kecewa. Mungkin itu bukan satu kehilangan, tapi itu satu proses kehidupan yang sedang menyaringi siapa yang benar-benar layak berada dalam kehidupan kita. Itulah siapa yang masih ada kawan rapat kan, hargai mereka yang masih ada, perlu erat persahabatan yang tulus. Kerana dalam dunia yang semakin sibuk dan penuh kepentingan ni, kehadiran insan yang setia adalah satu rezeki yang tidak ternilai. Itu yang Hanim ingin kongsikan waktu-waktu pagi ni, supaya kita sama-samalah beringat, menyantuni dan mengeratkan silaturahim antara kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Ia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

kepada pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Walau di mana juga anda berada, saya nak berkata kepada anda kerana pagi adalah permulaan kepada sebuah perjalanan. Setiap langkah yang diambil hari ini, setiap usaha yang dilakukan, semoga dipermudahkan dan diberkati. Mudah-mudahan segala penat lelah yang dicurahkan menjadi asbab kepada rezeki yang halal, melimpah ruah dan penuh keberkatan. Buat sahabat-sahabat kita yang di luar sana yang berniaga, sama ada membuka kedai, membuka gerai, berniaga di pasar, berniaga secara dalam talian, di mana saja anda mencari rezeki, semoga pelanggan datang tak putus-putus hendaknya di pagi hari nanti, kan, dipermudahkan segala urusan dan jualan hari ini lebih baik dari semalam, insyaAllah. Tidak lupa juga kepada Abang Lori, Abang-Abang Lori yang merentas lebuh raya dan jalan-jalan di seluruh negara. Semoga perjalanan anda sentiasa selamat, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dilindungi. Macam Abang Mamex kita yang dari Singapura menghala ke Bandar Enstek. Ingat ya, jangan pandu laju-laju, pandu dengan cermat, berehat jika letih. Semoga selamat sampai ke destinasi dengan selamat. Saya juga tidak lupa kepada abang-abang, kakak-kakak penghantar makanan kita, Abang Grab kita, Abang JIG yang sentiasa memenuhi tempahan. Terima kasih atas usaha anda. Semoga segalanya berjalan lancar, dikurniakan pelanggan yang memberi layanan baik dan rezeki yang bertambah luas. Juga-juga kepada Abang Kurier yang tak pernah lupa dalam ingatan semua kita, kan, sebab kalau tak ada Abang Kurier tak sampai barang order ni. Okey, semoga pemanduan anda, segala urusan anda dipermudahkan hari ini. Terus kekal bersama Nasional FM.

Selamat pagi pendengar Setia Nasional FM, walau di mana juga anda berada. Waktu ketika ini Anin percaya mungkin ada antara anda yang menyertai konvoi ke mana juga destinasi, sebab waktu-waktu hujung minggu ni lah kan, ada yang konvoi pemotoran, ada yang konvoi kereta. Walaupun Anin nak nasihatkan supaya kita yang berkonvoi ini patuh kepada arahan marshal kan. Kita ni tak bolehlah berhenti suka-suka hati. Jadi ada tips-tips yang Hani ingin kongsikan kepada anda kan, supaya perjalanan konvoi kita selamat. Okey, kepada semua peserta, tungganglah ataupun bawalah kenderaan anda dengan cermat, dengan penuh tanggungjawab. Jangan menunggang, kalau yang menaiki motosikal tu jangan menunggang terlalu rapat. Jangan memotong secara berbahaya. Pastikan had kelajuan itu dipatuhi. Jangan mengejar konvoi sekiranya dah tertinggal. Jangan berhenti sesuka hati di lorong kecemasan. Jangan paksa diri meneruskan perjalanan jika mengantuk atau terlalu letih. Kalau yang menaiki motosikal tu, pastikan motosikal berada dalam keadaan selamat dan pakai topi keledar tu dengan betul. Semangat berkumpulan dan minat terhadap sesuatu aktiviti ni tidak sepatutnya berakhir dengan kehilangan nyawa, kecederaan kekal, atau orang awam menjadi mangsa. Jalan raya ni adalah kegunaan kita bersama ya. Jalan raya ni bukan trek perlumbaan. Kita kena menghargai antara satu sama lain. Itulah yang selalu Hanim ingatkan kan. Okey, buat peserta konvoi hari ini adalah satu pengalaman yang indah. Nikmatilah perjalanan, tetapi jangan sesekali mengabaikan keselamatan. Patuhi arahan dari semasa ke semasa. Kekalkan formasi, jangan memotong sesuka hati. Beri keutamaan dan sentiasa berikan isyarat, dan juga utamakan sikap bertolak ansur ketika berada di jalan raya. Destinasi yang paling penting bukanlah siapa yang tiba dulu, tapi siapa yang sampai dengan selamat. Biar perjalanan ini dikenang dengan senyuman, bukan dengan penyesalan. Itulah yang Hanim harapkan kepada anda yang bersama kawan-kawan tu dalam keseronokan itu. Pastinya kena kekal dengan sentiasa berjaga-jaga, sentiasa berhati-hati untuk keselamatan kita bersama. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

Okey, kalau bangun pagi ni kadang-kadang kan ada yang berazam untuk berdiet. Jadi sebelum tidur semalam dah belilah roti kan. Okey, bila saya cakap ni saya rasa macam saya pula kan. Roti kan, roti. Kita nak cakap pasal roti. Roti sebenarnya satu makanan yang kalau kita ada keluarga yang besar, mungkin sebuku roti tu senang untuk dihabiskan. Tapi kalau kita makan secara seorang, untuk sebuku roti tu sangat lambatlah untuk kita habiskannya kan. Sebab kita akan makan sekali dua keping, lepas tu dah sampai dah expired tarikh luput untuk roti tu. Jadi itulah Anim nak kongsikan juga ni, roti berkulat. Macam mana kita nak tahu roti tu nampak berkulat? Dia ada tompok kecil. Tompok kecil je pun itu boleh dimasukkan dengan kulat sudah merebak. Dia nampak elok. Kalau dia okey je putih tu, nampak elok, masih okey lah kan. Kalau ada titik kecil sikit-sikit tu, mula menunjukkan bintik kecil, itu dah ada kulat dah kan. Lepas tu ada tompok kulat, dia boleh merebak jadi kehitaman. Macam tu lah kulat pada roti, bukan sekadar apa yang kita nampak di permukaan. Bahagian akan kelam, nampak elok, tapi belum tentu selamat untuk dimakan. Itulah kita kena berjaga-jaga. Kita kena, kalau apa tu, makan roti tu kadang-kadang kita ada penanda untuk expired dia kan. Kadang-kadang bila kita buka hilang. Jadi untuk cara yang paling selamat, kita tulis, ambil marker pen, tulis dekat apa tu, plastik roti tu, bila expired dia. Kalau rasa-rasa macam tak habis makan roti tu, antara tips yang untuk mengekalkan penyimpanan roti ni tadi, boleh simpan pada suhu bilik jika ingin dimakan dalam masa 1 atau 2 hari. Letak dalam beg roti asal atau bekas kedap udara, simpan di tempat yang kering, tidak terkena cahaya matahari. Okey, elakkan simpan dalam peti sejuk. Peti sejuk yang biasa tu tak boleh simpan roti ya. Kalau nak simpan dalam peti sejuk, simpan yang dekat sejuk beku tu. Bila tidak habis, masuk dalam sejuk beku. Lepas tu bila nak makan tu, panaskan semula lah kan. Gunakan bekas atau beg kedap udara untuk mengurangkan kehilangan kelembapan dan mengekalkan roti supaya tidak cepat berkulat. Periksa tanda-tanda rosak. Jika terdapat kulat atau bau yang pelik, jangan buang bahagian yang kulat saja, buang keseluruhan roti tu. Itulah kalau kita rasa, kita dah rasa nak makan roti tu, kita kena pastikan kita habis. Habiskanlah. Kalau tak habis, kalau kita rasa kita tak simpan di tempat yang selamat, jadi baiklah kita buang kan. Sebab kadang-kadang masalah roti berkulat ni boleh membuatkan kita sakit perut. Itu je lah yang kita risaukan. Kalau kita sakit, kalau anak-anak kita pula yang makan, macam mana? Lagilah kan, mudarat kepada orang lain. Kalau ibu mengandung, lagi mudarat kepada orang lain. Itulah, sama-sama kita ingat mengingati. Okey, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng.

0: Sinar FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua, walau di mana juga anda berada. Nampaknya Hanim dah masuk ke jam terakhir bersama geng Burung Hantu untuk hari ini, edisi 2 Ogos 2026. Okey, kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan, mungkin selamat memandu, selamat tiba ke destinasi. Terus kekal fokus kepada pemanduan. Hanim nak kongsikan sikit berkenaan tentang kesihatan mental. Sebab apa? Itu adalah perkara yang penting ketika ini, waktu ini, yang kita kena menjaga kesihatan mental kita sendiri. Kesihatan mental betul-betul diuji apabila satu persoalan tu terus berulang dalam kepala. Mengapa? Mengapa keadaan ini berlaku? Mengapa benda ni jadi? Kenapa dia sanggup lakukan begitu? Mengapa? Mengapa aku tak mampu lupakan? Macam-macam persoalan tu yang berulang-ulang fikir kat dalam kepala otak kita ni kan. Kejadian yang sama, persoalan yang sama, seperti sebuah filem tanpa penghujung. Sebenarnya apa yang kita perlu buat, kita kena berhenti seketika, tarik nafas, alihkan perhatian kepada keadaan sekarang. Tulis apa yang kita rasakan sebenarnya, luahkan dekat atas kertas. Bicaralah dengan seseorang yang dipercayai, kerana kita tidak mampu melaluinya seorang diri. Kita tidak perlu memikul semuanya seorang diri. Carilah tempat di mana hati dan perasaan kita dijaga dengan baik, dan jangan terlalu banyak berkorban diri untuk orang lain, kerana tidak semua manusia tahu menghargai. Itulah kata-kata yang Hanim ingin sampaikan kepada semua, supaya menjaga hati kita sendiri, kita juga kena menjaga hati orang lain, kan? Sama-samalah kita menjadi insan yang baik hari demi hari. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Lama Allah pun ingatkan juga dalam kehidupan kita, ada manusia yang mensia-siakan tentang solat. Contoh kita baca ayat 59 dalam juzuk yang ke-16 sebagai contoh. Bila Allah menyebut fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u salah wa taba'u syahawat. Allah kata satu keturunan yang baik akan digantikan dengan keturunan yang tidak baik. Allah guna kalimah khalafa. Beza khalafa di hadapan dengan yang kedua itu khalfun. Dia beza pada lam itu difathahkan, khalafa yang kedua dia lam itu disukunkan, dimatikan. Bila kita mengaji sudut bahasa ini, apa maksud khalafa dengan khalfun? Hakikat dia bahasa pada satu kalimah yang sama, yakni khalafa. Khalafa ni maksud belakang. Kenapa ia diterjemahkan dalam bentuk keturunan, keluarga? Sebab kita ini sebagai anak, kita duduk belakang ibu bapa kita. Ibu bapa kita duduk belakang datuk nenek. Datuk nenek duduk belakang moyang. Moyang duduk belakang nyang. Contoh kan? Anak kita duduk belakang kita. Cucu kita duduk belakang anak kita. Cicit kita duduk belakang cucu kita. Itu disebut khalafun. Khalafa. Cuma bila sebut tentang belakang ini, Allah bezakan dalam bentuk khalafa dengan khalfun. Lam difathahkan. Lam itu difathah baris atas dengan lam disebut tentang sukun, mati. Maka khalafa itu ulama tafsirkan mewujud pada satu keturunan yang baik, manakala khalfun ia mewujud pada keturunan yang tidak baik. Apa asas punca yang Allah menukarkan, gilirkan? Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u salah. Allah kata satu keturunan yang baik akan digantikan dengan satu keturunan yang tidak baik. Apa punca dia? Dua punca Allah kata. Yang pertama adalah adha'u salah, mensia-siakan salat. Kita bincang maksud iman pada hadis ini adalah berkaitan salat. Dan memang nyata bahawa intipati dominan dalam berkaitan iman ia mesti berkaitan salat. Sebab ia salat, ia sebut tentang keutamaan, kewajipan, ia tiang pada agama, ia berhimpun pada salat. Allah kata apa sahaja Allah tak akan sia-siakan iman kamu. Bagaimana iman? Contoh berkaitan salat. Maka kita tidak akan duduk dalam perasaan kecewa, keluh kesah, gelisah. Sebab ia sebut tentang jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi mana manusia yakin pada kaedah beragama, manusia yakin pada kaedah mengikuti apa ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, janji Allah, Allah tak akan sia-siakan sekali-kali. Namun Allah bagi satu peringatan dalam kehidupan manusia, bila Allah gantikan, Allah tukarkan satu keturunan yang baik dengan keturunan tidak baik, ada dua punca. Yang pertama, adha'u salah, mensia-siakan salat. Awak mensia-siakan salat, dia sembahyang. Tapi sembahyang dia, tuan-tuan, ia tidak menjaga dalam bentuk ketetapan waktunya. Akhir-akhir waktu baru sembahyang. Kan? Kalau zaman dahulu kita dengar kisah wali-wali Allah, Al-Imam Abu Hanifah, sembahyang isyak dengan subuh menggunakan satu wuduk sahaja. So, zaman itu hebat, kan? Isyak dengan subuh satu wuduk, maksudnya tak tidur. Wallahu a'lam bagaimana luar biasa mereka boleh melakukan sebegitu, kita tak mampu nak fikir. Zaman kita, kita boleh buat juga, tuan-tuan. Zaman kita, kita boleh buat, kan? Kita boleh bangga jugalah. Oh, semalam aku semayang isyak subuh satu wuduk. Kita tanya, isyak pukul berapa? 5:30 pagi. Boleh juga, kan? Seperti mana zuhur dengan asar sebagai contoh, guna satu wuduk juga. Kita tanya zuhur pukul berapa? 4:30 petang. Boleh juga, tuan-tuan. Tapi istilah ini, perbuatan ini disebut tentang adha'u salah. Ia satu bentuk yang mensia-siakan salat. Ia jadi asas. Allah cerita dalam firman-Nya apa yang menyebabkan satu keturunan yang baik digantikan dengan keturunan tidak baik. Asasnya duduk yang benda yang pertama, adha'u salah. Lepas bila kita bincang tentang salat, ia mesti suatu bentuk yang mesti dihadami dalam kehidupan. Sebab apa kita kata tentang salat? Sebab dia balik pada akal. Iman, dia akan bercahaya bila akal sudah menyatakan satu keputusan. Saya sebut di awal tadi, bila kita bincang logik akal, langit di atas, bumi kat bawah. Lanjutan daripada itulah, akal manusia dia tidak akan bersalahan. Akal manusia, bila dia mengimani, dia percaya bahawa langit di atas, bumi kat bawah, maka mudah bagi akal untuk menyatakan bahawa dalam dunia ini ada benda baik, ada benda buruk. Dia tak akan confuse akal. Akalnya sihat. Akalnya sihat juga bila bincang ada benda baik, ada benda buruk dalam kehidupan, dia akan kata benda baik membawa pada pahala, benda buruk membawa pada dosa. Sebab akal ia memiliki satu stand yang kuat. dan akalnya sihat juga akan kata bagaimana pahala ia membawa kepada syurga, dosa membawa kepada jalan neraka Allah Subhanahu wa taala. Asas mana? Akal. Sebab tu akal ia dilidisi dengan ilmu. Sumber ilmu yang utama adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Daripada akal yang baik itulah ia akan berkembang, bercahaya tentang iman, apa yang dia percaya dalam kehidupan. Maka subuhlah iman itu dengan amal. Mudah, clear. Dia macamlah tuan-tuan balik ke rumah tuan-tuan tengah malam. Sampai-sampai kat rumah pukul 11, habis kerja penat. Habis kerja penat tuan-tuan, mandi-mandi-mandi turun kat bawah pergi ke dapur. Pergi dapur buka piyuk nasi. Betul tengok nasi dalam piyuk nasi. Tiba-tiba isteri tuan-tuan tanya pada tuan-tuan, "Bang, lapar ke bang?" Tuan-tuan, akal yang sihat yang boleh fikir dengan baik, dia tak akan keluarkan salah itu. Betul dia akan tanya bagaimana? Susunan pada akal yang baik dia akan kata, "Bang, nak makan apa bang?" Tu salah tepat. Betul. Sebab masa tu tuan-tuan tengah buka puyuk nasi tuan-tuan. Kecuali tuan-tuan sampai ke rumah, buka-buka pintu rumah, tak buka apa-apa lagi, tak mandi lagi, jumpa baru first step, duduk depan pintu. Kalau soalan itu ditanya, "Bang, lapar tak lapar bang?" Oh, soalan betul. Dan ni tuan-tuan duduk di dapur dah. Betul. Ini logik akal. Susunan akal yang baik, dia akan bertanya soalan yang betul dan dia akan dapat tahu jawapan secara langsung. Itu sebut dilalah iltizam. Dia akan tanya. Dia macam tuan-tuan bawa kereta, isteri kat sebelah, pusing-pusing jalan-jalan kan. Maka satu ketika dia kata, dia tengok satu bangunan, dia kata, "Eh, masa bila pula bangunan ini ada?" Dan kebetulan bangunan itu ada kedai emas. Betul? Akal yang sihat yang ada pada tuan-tuan memahami dengan baik bentuk dilalah iltizam. Pertanyaan isi tersebut bukan nak tanya bangunan itu ada bila. Sebab melekat pada akal dia adalah kedai emas. Betul? Maka akal yang baik, kita pun singgahlah. Singgah itu hanya singgah ialah. Beli tak beli hal yang kedua tuan-tuan. Contoh saya nak sebutnya, susunan akal berfikir dengan baik, dia akan membina tentang kualiti kehidupan. Seperti mana salat, kenapa dia mengambil keputusan bahawa Allah sebut dalam ayat ini, "Adha'u salah," mesiasakan salat. Kenapa berlaku pada dia, dia boleh mengambil satu keputusan bahawa nak sembahyang akhir waktu, pukul 4:30 baru nak sembahyang zuhur, nak tunggu 10 minit lagi asar. Sebab akal sudah mengisbatkan, sudah menetapkan, aku nak sembahyang zuhur pukul 4:30. Maka ia sudah bersalahan dengan kaedah kehidupan yang sepatutnya akal dibina dengan baik, dengan sihat. Akal sepatutnya sudah menetapkan bahawa aku mesti salat zuhur pukul berapa? Pukul 2 petang. Contoh, salat asar pukul apa? Pukul 4:45 petang sebagai contoh. Ikutlah timing mana pun. Ia mula pada mana? Akal. Maka dia akan bina kehidupan yang baik. Itu persoalan dalam kehidupan. Bila mana musannif bangkit tentang persoalan ini, tentang kesucian yang ada dalam kehidupan manusia, asah mana-mana ia separuh daripada salat. Maka kita balik tengok pada salat. Sebab hakikat Allah sebut kata, asas kenapa Allah gantikan semula berulang kali tentang kutunan yang baik digantikan dengan kutunan tidak baik. Asas yang pertama adalah adha'u salah, mesiasakan salat. Yang kedua adalah wattaba'u syahawat, mengikuti hawa nafsu. Bila hilang kekuatan jiwa daripada salat, hilang asah akal, tak mampu untuk diproses dengan baik, maka mudah manusia tergelincir dalam persoalan hawa nafsu. Persoalan hawa nafsu ni tuan-tuan, ia memang dominan dalam kehidupan kita. Kita tak perlu cerita. Sebab ia memang dominan dalam kehidupan kita, yang asasnya Allah menciptakan kehidupan kita ini berbeza tentang segala-galanya. Berbeza tahap kepandaian, berbeza tahap upaya, berbeza tahap ibadah, berbeza tahap kehidupan, berbeza. Ia bukan persoalan kaya atau miskin. Berbeza tahap kehidupan kita mengimani, kita berbeza tahap kehidupan, tetapi kita berusaha dalam apa sahaja tahap kehidupan kita. Contoh kita kata, berbeza tahap kepandaian, bukan kita istilahkan berpegang pada bentuk ada yang pandai, ada yang bodoh. Sebab pandai dengan bodoh itu Allah ciptakan. Saya suka guna perkataan yang kita berbeza tahap kepandaian. Sebab pandai manusia bukan tanda dia mulia. Bodohnya manusia bukan tanda dia hina. Seperti mana kayanya manusia bukan tanda dia mulia, miskin bukan tanda dia hina. Kita hanya dibezakan tahap kehidupan yang berbeza. Betul? Berbeza. Namun dalam kita berbeza tahap kehidupan, berbeza tahap kepandaian, yang menentukan mulia tak mulia kita, yang pertama Allah, yang kedua adalah berkaitan kepada asbab musabab usaha yang kita lakukan. Kaya mesti juga berusaha, miskin juga mesti berusaha dalam kehidupan. Batu hidup ya tak boleh banding sebab kita berbeza tentang tahap kepandaian. Kita kata pandai bukan nisbah mulia, bodoh bukan tandanya hina. Cumanya dalam pandai, dalam bodoh, istilahnya jangan bersikap jahil. Maksud mana jahil ini? Tak ambil tahu, tak nak tahu, tak nak belajar, tak nak berusaha. Sebagai contoh, ada budak pandai tapi tak nak berusaha juga. Ada budak yang kita kata dia agak perlahan dari sudut akademik ni sebagai contoh. Tapi bukan asah dia lemah dalam akademik tidak menunjukkan tentang kejayaan dalam kehidupan. Saya ada sahabat saya, mula daripada sekolah rendah, semua nombor akhir. SPM, gagal. Kali kedua ambil, jadi doktor. Dapat 9A tuan-tuan. Saya kata macam mana dapat SPM gagal kali pertama. Kali kedua ulang balik SPM, dapat 9A. Melanjutkan overseas sehingga dapat jadi doktor pakar pada hari ini tuan-tuan. Sahabat saya juga, dulu tak ada apa-apa pun, akademik dia biasa sahaja. Betul lepas SPM, kerusan SPM sedang-sedang sahaja. Dia lompat masuk IKM, Kemahiran Malang. Contoh, masuk. Setahun dia lompat ambil diploma politek, lompat lagi masuk UiTM, dia lompat lagi sama master dia kepada PhD dia, dan hari ini hakikatnya dia dapat dua, sudah dapat double PhD. Ya, dulu asal-asalnya seorang manusia yang slow akademik dia tuan-tuan, tapi semakin laju. Sebab apa? Allah balas dari sudut kesungguhan usaha yang ada dalam kehidupan. Moga-moga usaha dia disebut tentang amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya nyatakan kita jangan bezakan. Hakikatnya Allah bezakan kehidupan kita berbeza tahap kehidupan. Kaya dengan miskin, saya sebut pada Tuan Haji, saya kata Tuan Haji, doa pada saya. Sebab apa? Dia ada satu ketulusan pada sifat hati. Dia ada ketulusan pada sifat hati ataupun makna yang asah kita sebut tentang al-ikhlas. Dalam kesulitan hidup, dalam kepayahan hidup, dalam kesenangan hidup, dia mampu keluarkan kehidupan dia untuk menterjemahkan tentang makna amal yang soleh. Lepas tu disebut ikhlas. Asal kalimah itu datang daripada kalimah khalamsat, khalas. Apa maksud khalas? Tuan-tuan, ini kalimah yang sebati pada kehidupan kita. Khalas, puas hati dah. Betul, kita cuci tangan dah, itu masuk khalas. Kita kata puas hati dah, kita melakukan apa sahaja. Khalas, aku dah siap dah pekerjaan aku. Khalas. Contoh, patut susu ibu, ia dinamakan khalis, susu yang suci. Khalis, susu ibulah disebut khalis. Kenapa? Sebab luar biasa susu ibu ni tuan-tuan, baby boleh hisap. Yang keluar susu itu daripada celahan lemak, darah dan sebagai contoh, daging-daging. Batu susu ibu disebut susu yang suci, disebut khalis. Itulah makna, bila balik pada makna ibadah. Apa maksud ibadah yang ikhlas? Dia penat, letih, dia suka, dia happy dan bagaimana dia boleh keluarkan kehidupannya untuk menzahirkan, menterjemahkan tentang makna iman dalam kehidupan. Itulah tentang kualiti kehidupan sebagaimana Nabi kata at-tuhum syatul iman. Kualiti pada sifat iman itu berada dalam kesucian. Kesucian itu bukan hanya pada zahir semata-mata, ia juga bergantung pada batin. Batin yang dididik, diasuh dalam bentuk mana? Yang pertama kita bincang itu berkaitan salat. Maka angkatlah, binalah, hidupkan sesuatu kehidupan kita dengan salat. Ia tanda kesucian zahir dengan batin kehidupan kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tuan-tuan, semoga-moga difahami dengan baik. Apa yang baik itu daripada Allah, apa lemah daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

sampailah saya ke penghujung segmen Geng Buruh Hantu pagi ni. Selama 6 jam saya telah menemani anda pelbagai info dan juga susunan lagu-lagu menarik mengiringi malam anda, mengiringi perjalanan anda. Terima kasih kepada semua pendengar yang terus setia bertemankan Nasional FM, sama ada yang sedang memandu, berniaga, bertugas atau memulakan rutin harian. Sebelum Hani mengundurkan diri, ingin Hani maklumkan waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, juga di Shah Alam Seremban, Alustar Kedah serta Kangar Perlis hari ini 2 Ogos 2026 adalah pada jam 6.01 minit pagi. Marilah sama-sama menunaikan solat fardu subuh bagi yang beragama Islam, mengimarahkan masjid terdekat. Semoga setiap ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi pembuka kepada hari yang penuh keberkatan. Sebelum berpisah, saya Hanim atau nama sebenar saya Syarifah Hanim Syed Yaya Kamal, tinggalkan anda dengan serangkap pantun anak desa memetik kelapa singgah sebentar di tepi perigi. Terima kasih buat semua GBH Nasional FM, sentiasa di hati. Saya pulang dulu. Assalamualaikum.

0: Jom kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Dalam hidup kita, ianya takkan bermakna kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak bersihkan kita, tak ampunkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nida Ul Islam pada waktu ini ingin mengetengahkan satu perkara yang mendatangkan ketenangan dalam hati kita, iaitu rutin kecil pahala besar. Dalam hidup kita ni sebenarnya bukan soal berapa banyak amalan yang kita boleh buat, tetapi sejauh mana amalan yang dapat kita kekalkan untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita konsisten ataupun istiqamah, istiqamah ni susah tau. Yang senang istirehat. Sebab itu dalam hadis sahih sebut kepada kita, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Disebutkan bahawa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah kita konsisten walaupun sedikit, tetapi dia ada semangat konsisten, dia ada semangat yang mana dia meletakkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kekal buat baik. Contoh, pagi dia tetap baca al-maghfirat, manakala petang pun dia baca, malam tak tinggal baca surah al-mulk. Nanti ketika mana Khamis malam Jumaat, dia pergilah masjid baca Yasin beramai-ramai. Bermaksud dia tak buat banyak perkara yang dahsyat-dahsyat lah, tetapi dia istiqamah dalam amalan kehidupan dia. Dan kita kena ada satu semangat tau, iaitu semangat berlumba-lumba. Sebab dalam surah Al-Hadid ayat nombor 21 sebut perkataan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Berlumba-lumbalah kamu untuk mendapatkan keampunan daripada Tuhan kamu dan untuk kamu dapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkataan yang bila kata berlumba-lumbalah kamu, artinya kamu kena lawan, kamu kena jadi nombor satu, kamu kena jadi yang terbaik, dan kamu kena pastikan bahawa kamu adalah orang yang betul-betul dilihat berminat untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka amal istiqamah inilah amal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dia tak payah banyak pun. Contoh dia apa? Apa contoh amalan kecil? Pertama, membaca satu ayat Al-Quran. Tapi jangan satu ayat sangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Surakallahul Aliyah Azim. Tu pendek sangat kak. Janganlah tu. Satu ayat tu panjang lah. Ataupun satu muka surat lah. Okey lah tu kan. Okey. Yang kedua, apa lagi amalan kecil? Sedekah. Apa lagi? Senyum. Ada jenis senyum je. Semua orang dia senyum. Bahkan kalau dia pergi zoo negara pun dia senyum kat semua tu. Gajah senyum. Subhanallah. Tak adalah macam itu. Tapi maknanya dia ni memang suka senyum dalam kehidupan dia. Jadi perkara ni mudah, tetapi dia kekal buat. Termasuk juga contoh lagi perkara mudah, bila dia nampak sampah, dia tolong kutip, dia buangkan dekat dalam tong sampah. Ini perkara kecil je, tetapi pada saat ketika itu dia mudahkan orang lain. Dan apa lagi contoh? Baca doa sebelum tidur. Baca doa ketika mana dia nak mengakhiri hari dia, semata-mata sebab dia nak minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala berkati dia. Semua rutin ni kena ada. Bagi siapa yang orang Islam tapi rutin-rutin soleh ni belum masuk dalam diri dia, Ustaz cadangkan mulakan sekarang. Bila Ustaz ni sekarang ni lepas dah dengar apa Ustaz cakap dekat Nida Ul Islam ini, selamat beramal, kita buat sekarang, kita buat sebab Allah. Assalamualaikum. Nida Ul

سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

sufuhukum wa yuthabbit aqdamakum. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pemurah, kurniakanlah rezekimu yang tidak putus-putus kepada kami, puak kami infakkannya di jalanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: صدق الله العظيم.
1: Wahai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan perintah Tuhan dengan sabar dan dengan mengerjakan solat, kerana sesungguhnya Allah menyertai, menolong orang-orang yang sabar.

Gamma FM. Allah, Allah, Allah. Nama bagi zat yang wajib wujudnya, dan dikatakan bahawa barang siapa yang inginkan sesuatu yang boleh menjinakkan hatinya, maka cukup Allah bagi dirinya. Artinya, kalimah Allah yang dituturkan berulang-ulang kali, kalimah Allah yang disebut-sebutkan dan di dalam hati merasai betapa tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hati juga merasai bahawa tidak ada sesuatu yang boleh menjadi sesuatu yang menyamai Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, Allah yang dituturkan, Allah yang dirasakan, dan Allah yang merupakan tempat kita nyatakan pengharapan kita. Dan sekali lagi, pengharapan akan jadi sempurna bagi seorang hamba yang mengetahui bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah sebagai Tuhan, dan dialah Tuhan bagi diriku, dan dialah Tuhan yang tidak ada sekalipun dan apapun yang boleh menyamai Allah. Nama yang sangat indah lagi cantik.

0: Macam Adam tu. Adam, Adam tengah buat apa ni?
1: Dia ni kejutlah. Adam ni tengah layan lagu dekat radio tengah Nur FM.
0: Hah? Dengar radio dalam telefon? Macam mana Adam dengar tu?
1: Tenang je. Tahu tak sekarang boleh dengar Terengganu FM kat mana-mana bila-bila masa guna aplikasi RTM Click.
0: Aplikasi RTM Click? Macam mana nak muat turun?
1: Muat turun je aplikasi RTM Click. Lepas tu pilih Terengganu FM. Senang kan? Lepas tu dengar lagu-lagu Shock, Sayang Mama Se dan Info Terkini.
0: Menarik tu. Jadi lepas ni tak payah risau lah kalau Puteri tak ada radio. Dengan RTM Click boleh dengar dengan FM di mana-mana saja.
1: Ya, dah tak payah risau Puteri. Sekarang apa tunggu lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Google Play dan App Store.

0: anda mangsa penipuan cyber? Hubungi bank anda atau Pusat Respon Scam Kebangsaan, National Scam Response Center, NSRC, menerusi talian 997 dengan segera bagi menyekat pengeluaran wang anda. Pastikan anda memberikan maklumat insiden penipuan, komunikasi dengan suspek dan transaksi yang berlaku ketika menghubungi Pusat Respon Scam Kebangsaan. Pusat Respon Scam Kebangsaan, agensi-agensi berkaitan di bawah NSRC atau bank-bank tidak akan menghubungi orang ramai untuk meminta maklumat perbankan peribadi seperti nombor PIN, TAC, OTP dan kata laluan. Orang ramai dinasihatkan agar membuat semakan yang sewajarnya bagi mengesahkan keabsahan fakta-fakta jika dihubungi oleh pihak yang meminta maklumat berkenaan. Untuk maklumat lanjut mengenai Pusat Respon Scam Kebangsaan NSRC, sila hubungi 03-8861-3830. Pesanan ikhlas ini daripada kami di Terengganu FM.
1: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.
2: Penuh berilmu, menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari. Terbitan Zulkifli Yusof.
3: Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa perkara yang kita boleh mencontohi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sebelum tidur? Antaranya ialah kita membaca doa yang anak-anak kita biasa hafal dah, Bismillahumma, dengan nama Allah baca bismillah tu sebenarnya, dengan dicampur dengan doa Bismillahumma amutu wa ahya, dengan nama Allah aku mati dan aku hidup. Dan kemudian apa benda yang lain yang boleh kita lakukan ialah kita tadah tangan, rapat kedua tangan tersebut, telapak tangan. Kemudian kita baca suratul ikhlas, qul huwallahu ahad. Kemudian kita baca suratul falaq, qul a'udhu birabbil falaq sampai habis. Kemudian kita baca qul a'udhu birabbin nas sampai habis. Setelah habis pada tiga surah ini, kita hembuskan ke tapak tangan tadi dan kita sapu ke seluruh tubuh mana-mana yang boleh kita capai seperti kepala, muka dan bahagian badan. Nabi buat ini sebanyak tiga kali. Nabi buat sebanyak tiga kali. Dan inilah yang maknanya Nabi ajar kepada Sayyidatina Aisyah. Nabi buat tiga kali. Selain daripada itu, Nabi juga membaca ayatul kursi, yakni Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai habis, wala ya'udhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Yang ini fadilat dia, Nabi sebut bila kita baca sebelum tidur ataupun di tempat tidur, kita baca ayat kursi, maka kita akan sentiasa berada dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan tak dekat dengan kita sehingga ke pagi. Dan kita maknanya ada dalam hadis yang lain pula menyatakan fadilah ayat kursi ini maknanya menjadi benteng, pendinding untuk rumah kita dan bermanfaat untuk jiran-jiran kita juga. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selain daripada itu kita boleh menambah lagi dengan apa yang diajar oleh Nabi kepada Sayyidatina Fatimah, yakni Subhanallah sebanyak 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar sebanyak 33 kali.

tu diri kita, hari kita sebelum tidur, sebelum kita mati. Ni mati sebelum mati ni. Jadi apabila kita begitu, selain daripada itu, kita hendaklah tidur dalam keadaan suci, berwuduk. Berwuduk ini dapat melihara kita daripada godaan syaitan. Dan kalau kita baca tasbih 33, Alhamdulillah 33 dan Allah Akbar 34 tersebut, maka ini yang diajarkan oleh kepada Sayyidatina Fatimah, meringankan beban hidup, kesukaran-kesukaran hidup. Yang tu maknanya kita cantik sangatlah. Apa saja kesukaran-kesukaran hidup akan menjadi ringan. Walaupun orang nampak berat, kita relax aja. Dan juga sunat kita tidur di atas rusuk kanan, kerana mengikuti Nabi SAW, walaupun di sana ada fadilat-fadilat duduk sebelah kanan, yakni maknanya untuk menjaga jantung dan usus kita, ada fadilat tersebut, tetapi kita itibar ataupun ikut Nabi SAW. Tangan kita sebelah kanan diletak di sebelah pipi kanan, yang itu cara Nabi tidur. Dan kita sebelum tidur, kita bersihkan hamparan tidur, kita kibas-kibas sebagaimana yang telah dibuat oleh Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah SWT, fadilat-fadilat yang kita buat sebelum tidur ini, maknanya yang ini berbetul di atas katil sebelum tidur ini, banyak fadilat-fadilat yang insya-Allah kita boleh sebut pada kesempatan yang lain. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Saya bagi dengan FM pastinya Mas Rachel di mana juga anda berada. Assalamualaikum. Halo, selamat pagi.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga untuk Farah dan juga untuk semua pendengar setiap FM lah kan.
0: Okey, yang pasti dengan hari ini Farah Haji Fauzi dan juga
1: IABG teman-teman dah tiba-tiba digabungkan untuk hari ini, tapi tak apalah, direzekikan untuk digandingkan pagi ini.
0: Yeah.
1: Jadi dah 2 hari kita melangkah kita di bulan 8.
0: Ya, yeah, kita masuk ke muka surat kedua dah bulan 8 ni, 2 Ogos 2020 bersamaan dengan 18 Safar 1448 Hijrah.
1: Ya, berada di bulan yang penuh dengan semangat cintaan pada negara ini.
0: Ya, bulan kebangsaan kita.
1: 69 tahun usia akan kita raikannya nanti. Oh, jadi sama-sama semarakkan sambutan Hari Kebangsaan juga Hari Malaysia yang akan kita menitinya menghitung masa menghitung hari.
0: Ya.
1: Dan juga kita menghitung juga untuk kongsikan untuk pagi ni macam biasalah di Tengah FM Terengganu sana sini.
2: Terengganu
0: sana sini. Cerita kita ni kan, Terengganu terus catat peningkatan kes jenayah komersial lah apabila 1,009 kes direkodkan dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini berbanding 995 kes bagi tempoh sama tahun lepas.
1: Ini yang dinyatakan oleh Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin. Dia kata jenayah siber ini menjadi penyumbang tertinggi, iaitu 980 kes. Lepas tu kegiatan wang palsu ada 13 kes. Lepas tu pula ya, diikuti dengan akta pemberi pinjaman wang pula, pecah amanah menyusul pula dengan 3 kes, dan juga kesalahan yang melibatkan akta imigresen berdaftaran ada 1 kes.
0: Ya. Jadi memang kes jenayah komersial tahun ini merekodkan peningkatan jumlah kerugian lah berbanding daripada Januari hingga Jun tahun lepas kepada tempoh yang sama tahun ini. Jadi jumlah kerugian bagi kes jenayah siber yang melibatkan pelbagai sindiket seperti love scam, pelaburan tak wujud, penipuan panggilan telefon mencatatkan angka terbesar, iaitu 20 juta. 938,370 bagi 6 bulan pertama tahun ini.
1: 6 bulan pertama 20 juta.
0: Ya Allah.
1: 20 juta bukan 20 ringgit.
0: Itulah.
1: Bukan 200 ringgit.
0: Kita
1: banyak.
0: Kita sejuta pun tak habis ni kalau setahun ni.
1: Itulah kan. Tapi nak ceritanya, di sebalik tu orang tanya, habis tindakan macam mana? Tak dosa ke? Jumlah tangkapan itu ada menunjukkan penurunan. Sebanyak 402 orang bagi tempoh 6 bulan pertama tahun ni berbanding 498 bagi tempoh sama pada tahun lepas. Cuma yang paling penting, pihak yang berkuasa sentiasa memantau. Cuma kita pun kena beringat selalu lah kan. Dia benda ni dia boleh jadi kat siapa-siapa.
0: Betul. Sentiasa hati-hatilah dengan peker dengan pelbagai taktik penipuan sindiket ni. Satu lagi, kita kan umat Islam kan, mulakan segala sesuatu nak keluar rumah pun baca doa kan. Pagi nak keluar pergi kerja kan, bismillahirrahmanirrahim, kata Allah, jangan lupa
1: minta selamat segala-galanya di alam nyata, di alam maya. Banyak sangat bahayanya. Lepas ni kita nak kongsikan pula semasa luar negara. Layan dengar gabungan AI dan juga Farah
0: Fauzi
1: di Terengganu FM.
0: Mesra ceria
1: pasti.

0: luar negara pula.
1: Ha, cerita luar negara ini dia membenarkan satu ungkapan.
0: Oh, ungkapan apa tu?
1: Ungkapan kecantikan.
0: Bukan kata bernafas cinta.
1: Bukan. Kecantikan itu milik wanita.
0: Oh, memang. Kalau sebut wanita ni tak akan berpisah dengan kecantikan. Dia beza tengok cermin pun lain. Dia kita tak nak masuk kereta tu tak memerlukan cermin betul.
1: Okey.
0: Cermin kenderaan kok mana kalau kereta tu berkilat kita boleh jadikan dia cermin.
1: Gitu ya. Jadi dia menambahkan kebenaran itu untuk kali yang kedua. Okey, ini ceritanya kecantikan wanita ini. Cuma ni cerita dekat sekolah ni. Berlaku di negara jiran kita lah. Ada satu paparan video sebenarnya. Dia merakamkan guru dia mempamerkan hasil rampasan berupa kelengkapan alat solek milik pelajarnya sehingga penuh satu baldi plastik tu. Satu baldi plastik yang besar tu.
0: Oh, maknanya penuh. Dekat Indonesia lah cerita ni.
1: Nasib baik baldi plastik, kalau tong sampah plastik lah gila besar.
0: Kan. Lepas tu cikgu tu buat ke mana ya alat makeup tu?
1: Dia simpan dalam bilik guru lah.
0: Oh, cikgu tu membawa sebuah baldi dipenuhi dengan pelbagai jenis alat solek yang dikumpul hasil pemeriksaan ke atas murid dalam tempoh tertentu. Jadi melihat lambakan alat solek milik mereka dipamerkan di hadapan kelas, murid-murid dalam video tersebut hanya mampu terdiam dan juga pasrah. Sesungguhnya aku pasrah kepadamu.
1: Cuma netizen lah bersetuju dengan tindakan guru tersebut dan ingatkan bahawa fungsi utama sekolah untuk belajar bukannya bersolek. Tapi ada sebilangan pula pendapat rampas tu rampas lah tapi kembalikan.
0: Sebab mahal dia kata. Ada alat solek ni dia beli dengan harga yang mahal dan mendesak agar barangan dirampas dipulang semula. Sebab kadang-kadang anak-anak ni mungkin dia ambil alat solek mak ayah dia. Mak ayah dia beli bukan main lagi. Tak hilang pun kan dia nak pergi sekolah kan.
1: Tapi saya satu lah dalam bab ni kan. Saya perhatikan di kala ini, di zaman ini. Kalau tengok pelajar lelaki ke pelajar perempuan, kalau tak pakai t-shirt yang ada lambang sekolah, saya tak sangka dia adalah pelajar sekolah.
0: Sebab apa? Nak muka meja ke?
1: Kalau yang lelakinya handsome, kacak, bergaya. Yang perempuannya cun, melecun jelita.
0: Awak ni hati-hati melihat ya.
1: Nak menggambarkan. Kalau kita zaman budak-budak dulu, Dajah 6, nampak lagi watak Dajah 6.
0: Betul.
1: Main kejar berambat tiang.
0: Betul.
1: Ini Dajah 6 dah nampak.
0: Dajah 6 dah uki kening.
1: Dah pandai.
0: Dah pakai lipstick.
1: Siapa yang ajar tu?
0: Tak tahu kan. Sebab sekarang kan, media sosial dekat dengan mereka. Kita Dajah 6 dulu, tudung sangat bengek lagi weh.
1: Kalau kampung saya panggil pongah lagi.
0: Pongah lagi.
1: Comot-comot. Okey, tapi itulah kan, zaman dah berubah. Tapi seimbangkan dia. Apa pun yang penting terus saja untuk bersama gabungan Ayi dan juga Farah.
0: Ceria pagi.
1: Mesra ceria.

0: Semasa dalam negara pula kami nak kongsikan dengan anda. Ini cerita dia. Ha-ha. 50 kali derma darah.
1: 50 kali?
0: Masya Allah.
1: 50 kali.
0: Saya ni sekali pun belum.
1: Sama lah saya pun. Jadi terkagak pula nak beritahu.
0: Ketol lah.
1: Bukan, sebabnya bukan tak nak derma. Saya takut jarum.
0: Oh, takut jarum.
1: Oh, saya takut jarum.
0: Farah ni bukan tak nak derma. Farah tak cukup berat.
1: Kalau saya lebih kot.
0: Dia kena 45 ke atas.
1: Okey, baik. Ini cerita tentang 50 kali derma darah. Jadi kalau nak dikira dengan tu, lebih kurang anggaran 150 lah nyawa diselamatkan dengan izin Tuhan. Jadi ini kisah seorang guru yang hati mulia. Cikgu kimia namanya Vince. Dia ungkapan kata ni yang touching sikit ni.
0: Pasal
1: saya
0: apa?
1: Tidak tinggalkan hati yang banyak, tapi Allah, saya mahu tinggalkan sesuatu yang masih boleh memberi manfaat kepada orang lain. Mahal kata-kata
0: ni. Mahal kata dia. Setiap kali menderma 450 ml darah, dia akan teringat sumbangan kecil itu mungkin jadi peluang kepada individu yang sedang berjuang mendapatkan rawatan. Jadi pada awalnya sasaran Cikgu Vince ni hanya 30 kali, tapi selepas melihat keadaan kesihatan masih baik dan masih mampu menderma, dia rasa boleh teruskan sampai 50 kali.
1: Kalau nak dikira tahun, 13 tahun dia jadi penderma yang tegar sebenarnya.
0: 13 tahun.
1: 13 tahun setiap kali derma tu lebih kurang dalam 450 liter darah. Itu yang didermakan. Dan kalau nak dikira, kalau kita tahu lah darah ni ada, walaupun zaman sekarang canggih manggih, walaupun dunia sains semakin maju, AI tak AI, tapi sampai hari ni tak ada satu teknologi pun boleh menghasilkan darah.
0: Betul.
1: Tetap perlukan darah diterima.
0: Dia tak boleh ada darah sintetik.
1: Tidak wujud lagi istilah tu. Nak menggambarkan kuasa Tuhan Maha Kuasa. Jadi sifat benda-benda ni lah yang besar maknanya. Jadi kalau kita sudah maklum, kalau satu kali satu pack darah tu mampu untuk selamatkan 3 nyawa, jadi itulah anggarannya sampai 150 individu tu. Dan kalau nak dikira lagi, dia kongsikan cerita dia, pernah sampai satu tahap di mana hospital telefon dia mengejut. Hospital telefon dia sebab perlukan darah dengan segera. Bayangkanlah komitmen dia tu. Terima kasih. Ini yang harga yang hidup yang menggambarkan hidup bukan untuk diri sendiri, tapi bukan hidup untuk memberi manfaat kepada orang lain.
0: Jadi kita rasa ramai jugalah para pendengar dengan FM sendiri menjadi penderma darah.
1: Betul.
0: Macam Ayu Kualibai tu ada bercerita, dia ni penderma darah tegar juga. Jadi kita rasa bangga lah, rasa macam malu juga dengan dia orang ni. Kita tak mampu buat macam tu kan. Tapi cakap pasal darah sintetik tadi, ada jugalah saintis yang
1: cuba hasilkan
0: tapi belum dapat lagi.
1: Nak katakan kuasa Tuhan itu kan. Tapi itulah kalau kita fikirkan, mungkin kita berbuat baik ni tak nantikan kaya hati dunia. Berkongsi apa yang kita dapat lagi. Nilai sintetis darah ini boleh menyelamatkan nyawa untuk keperluan kecemasan dan sebagainya. Sebabnya mungkin satu masa ni keluarga kita sendiri ke,
0: betul,
1: kita takkan pernah tahu
0: kan. Satu lagi mungkin kita sendiri pernah mengalami pembedahan ke apa.
1: Betul.
0: Mesti kena sign kan. Ini sign ya, darah kok perlukan darah nanti apa-apa semua tu kan.
1: Betul.
0: Jadi buat baik ni tidak berpada-pada. Tapi segeralah berbuat baik kalau kita hajat pagi ni. Contoh kalau kita mudahkan urusan orang di awal pagi, masya-Allah pahala dah tu.
1: Ya kan. Mulakan hari dengan satu kebaikan, moga berganda lagi kebaikan yang berpanjangan. Dan juga tadi kita mulakan hari dengan senyuman, mungkin senyuman berjangkit.
0: Tengah senyum ni.
1: Tengah senyum.
0: Kan. Kita harap pendengar kita yang dengar kita boleh balas baliklah dengan senyuman kita ni.
1: Tak apa, walaupun kami tak nampak, kami bayangkan anda senyum.
0: Kita pejam mata bayangkan mereka ya.
1: Tapi bawa kereta dengan pejam, bak kata CD.
0: Kenapa? Jangan.
1: Jangan pejam mata.
0: Walaupun di pagi hari anda diselubungi dengan aircon yang sejuk dalam kenderaan tu. Kan, pegang steering tu jangan mengelamun.
1: Tumpu fokus ke depan. Fokus anak yang mana kena hantar dulu. Nanti kata tukar sekolah ada ke pagi ni?
0: Sesekali kena tengok kat belakang, takut ada anak tertinggal tak masuk kan.
1: Macam mana pengalaman ni?
0: Tak ada. Ada kes kan. Kan dia masuk kerja, dia lupa hantar anak dia kat atas kah. Masya Allah.
1: Maksudnya anak dia ni memang betul-betul pendiam lah ni.
0: Tak ada baby.
1: Oh baby. Langsung tak bercakap, tak beritahu ayah. Sekolah dah lepas. Bagusnya anak.
0: Kalau yang besar-besar tu mesti dia bagi tahu awak dah. Sekolah dah lepas dah, kau lepas dah ni.
1: Yelah kan. Tapi bak terlupa ni bukan anak je. Saya pernah terlupa tak ingat.
0: Kenapa? Memang terlupa tak ingat lah.
1: Keluar bawa mak, balik balik sendiri.
0: Ya Allah, lepas tu mak tinggal kat mana?
1: Tinggal kat pasar. Hari tu hari yang paling menakutkan dalam hidup
0: lepas
1: saya.
0: Lepas tu berapa jarak dari rumah ke pasar tu berapa minit?
1: Lebih kurang 20 minit.
0: Jadi awak balik rumah,
1: saya
0: lepas
1: balik
0: tu?
1: Saya balik rumah, saya tidur.
0: Ya Allah.
1: Bayangkan.
0: Saya ingatkan balik rumah tu awak teringat, ya Allah, mak nak ambil.
1: Saya tak ingat langsung.
0: Awak tidur, mak ada call tak?
1: Lepas call sampai 30 kali.
0: Memang lena betul awak tidur ya.
1: Kejiji malam.
0: Cuba cerita perasaan masa tu macam mana.
1: Nanti kita kongsikan kejap nanti. Tapi yang takutnya membebel seminggu tak henti-henti.
0: Okey. Ingat balik.
1: Itu cerita selang lah. Pagi dah pun. Kejap nanti kita akan ikuti utama 7 pagi kemudian kembali bersama gabungan Aida juga Farah.
0: Cerita pagi.
1: Tenggan FM. Masra Ceria.

Pada hari ini dalam tahun 1973, Yang Amat Berhormat Tun Dr. Ismail bin Dato Haji Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri, menghembuskan nafas terakhir di rumahnya di Jalan Maxwell, Kuala Lumpur. Allahyarham berusia 57 tahun meninggal dunia akibat serangan jantung. Jenazah Allahyarham dikebumikan di Makam Pahlawan Masjid Negara Kuala Lumpur pada keesokan harinya selepas solat Jumaat. Allahyarham adalah pemimpin negara yang pertama dikebumikan di Makam Pahlawan. Allahyarham pernah memegang beberapa jawatan penting dalam pentadbiran kerajaan seperti Menteri Perdagangan dan Perusahaan pada tahun 1956, Duta Persekutuan Tanah Melayu ke Amerika Syarikat dan Wakil Tetap Persekutuan Tanah Melayu ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang pertama pada 5 September 1957, dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1960 dan sekali lagi pada tahun 1969. Allahyarham juga bersama-sama dalam rombongan kemerdekaan ke London pada 1 Januari 1956 bagi rundingan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: kewangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Ya, marilah kita jengah tajuk akhbar untuk hari ini pula, okey? Perjalanan anda ke mana hari ini, kami temani anda sampai ke destinasi, insyaAllah mudah-mudahan selamat semuanya.
2: Ya, mulakan hari dengan kebahagiaan dan juga kita nak kongsikan apa yang termuat dalam akhbar secara dalam taliannya. Ini tentang keputusan pilihan raya di PRN di Negeri Sembilan. Mm-hmm. Di mana kerajaan persetuan akan beri dokongan kerjasama kepada kerajaan baru Negeri Sembilan, dikata Yang Amat Berhormat dan Menteri. Dan seterusnya, rombongan diketuai Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dipercayai menghadap Tuanku Mukhris malam tadi. Dan seterusnya, kibar dan hayati nilai jalur gemilang, ini kata Ketua Seri Negara. Dan seterusnya, ini berkaitan dengan usahawan wanita. Yeah. Di mana usahawan wanita digalakkan menafaatkan kursus di NADI, mm-hmm, kuasai AI dan juga pemasaran digital. Dan lagi seterusnya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ucapkan tahniah kepada pasukan orkestra sekolah Sri Puteri raih kejayaan di Belanda.
1: Wow.
2: Itu yang terpapar untuk ruangan umum bagi akhbar secara dalam talian ini. Dan seterusnya, kita intai pula untuk apa yang termuat dalam ruangan luar negara. Pendaki terkenal Nirmal Purja disahkan maut dalam saji runtuh di Pakistan. Seterusnya, Kemboja catat peningkatan tangkapan rampasan dadah dalam 7 bulan pertama tahun 2026. Dan lagi, ini berkaitan dengan FIFA, kepimpinan FIFA hilang kepercayaan komuniti bola sepak, kata UEFA. Dan seterusnya, kebakaran hutan ancam entis ribuan dipindah di Perancis. Dan cerita tentang teknologi ini, reka bentuk ketagihan Instagram, Facebook langkah peraturan digital UE. Dan ini satu gempa bumi, berita berkaitan gempa bumi magnitude 4.7 landa Campi Flegre di Itali. Dan seterusnya, hubungan diraja dan kepimpinan tunjang penganjuran bersejarah GP Bahrain di Sepang. Itu antara yang dapat kita kongsikan untuk paparan ini.
1: Okey, jom ikut Farah pula kita cengah lain-lain akhbar. Kita ke ruangan nasional. Ini empati pada rakyat Rohingya tidak hilang, cuma sementara terlalu lama. Sementara tu in bracket lah. Dan lagi satu, jernihkan segera keruh kembali berkhidmat. Siti Nur Umairah, pemenang paling muda, Muhammad Hassan tertua. Ini jurang usia 35 tahun memisahkan antara dua pemenang pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 apabila calon Barisan Nasional Siti Nur Umairah Hashim 35 tahun muncul sebagai pemenang termuda, manakala timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan 70 menjadi pemenang tertua. Lagi satu dimuatkan melalui ruangan nasional ini adalah mengenai dengan yang nak dikongsikan ini rata-rata mengenai PRN. Ini sambutan menggalakkan KJH Sarawak berpotensi kembali ke Kota Samarahan. Ini sambutan memperansangkan yang diterima sepanjang dua hari penganjuran karnival di Sugulai Sejalan membuka peluang untuk acara berkenaan dianjurkan semula di Kota Samarahan pada masa hadapan. Kita beralih ke kolom sukan. Kolom sukan misi emas Emma Afiriana terhenti di separuh akhir. Ini berkenaan dengan Glasgow di mana pemain bowling pada nombor satu dunia Emma Afiriana Saroja mengalami kekecewaan apabila gagal mara ke final acara single wanita pada sukan Commonwealth Glasgow 2026 awal pagi tadi. Lagi dimuatkan, Yu Jo kemalangan di final scratch dan Amir Daniel ukir sejarah di Glasgow. Welbeck tambah pengalaman skuad Alonso. Lain-lain lagi dalam sukan ini, raket ketenangan bawa gandingan Aaron ke final. Okey, itu untuk sukan. Kita rentas ke luar negara. Di luar negara, kisahnya 6 sekeluarga maut di panah petir. Ini berlaku di Kampala di mana 6 sekeluarga termasuk 4 kanak-kanak maut selepas rumah mereka di panah petir ketika hujan lebat melanda barat laut Uganda. Ini menurut laporan akhbar di sana. Berita dari China pula, China lakukan rondaan udara laut di sekitar Beijing di pertikai di Laut China Selatan. Okey. Asia lagi, bekas ketua polis Sri Lanka dihukum mati berhubung serangan Easter Ahad 2019. Iran pula beri amaran sekatan maritim AS boleh jetus penutupan Selat Hormuz untuk laluan air yang lain. Okey, terima kasih untuk akhbar-akhbar pada hari ini. Nanti kabar pukul 7.30 pagi. Macam biasa, kami siarkan doa untuk dapat rahmat sama-sama. Okey?
2: Dan sebab tu, mana sahaja akan menyusul layan dengan Ayi dan juga Farah. Cuma pagi.
1: Cuma FM.
2: Masra Ceria.
0: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

Ya Rahman, Ya Rafi'al Balaya wal Afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu. Takut di hati ini nerakamu. Niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Rafiki Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Ya, para pendengar Terengganu FM yang saya muliakan, ya. Adik kakak, ya, makcik pocik semua ni, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang ceria, hebat dan redha. Bila kita redha, kita tak dendam. Sebab hari ini kita akan bincang bagaimana nak menangani atau mengatasi dendam. Untuk menangani dendam atau mengatasi dendam, mengurus dendam, kita kena besarkan jiwa kita dengan jadi orang yang pemaaf. Saya pinjam perkataan dari Kung Fu Zhe. Kung Fu Zhe ini, kata ulama-ulama yang saya tanya, harus dia seorang daripada 124,000 orang nabi-nabi di dunia. Kung Fu Zhe ni harus dia seorang Nabi. Sebenarnya saya suka juga membaca tulisan Kung Fu Zhe, sebab apa yang Kung Fu Zhe tulis atau cakap sama dengan apa yang Nabi SAW sebut. Jadi macam mana ada kebetulan ni? Ya, tidak mustahil Kung Fu Zhe juga Nabi. So kata Kung Fu Zhe, orang yang berjiwa besar ialah orang yang memaafkan orang lain walaupun orang lain tu tak minta maaf. Berjiwa besar. Jadi kita maafkan orang. Yalah, dia tak minta maaf, macam mana nak maafkan orang? Dia tak minta maaf. Kalau dia minta maaf, ya maafkanlah. Sombong. Awak tu buat silap kat ramai orang, ada minta maaf kat semua orang? Awak tu suami, ada tak minta maaf kat isteri? Ada tak? Ada tak? Ada tak? Ada tak? Tak ada. Bukanlah semua. Kebanyakan suami, 80% suami, kalau buat silap, haram nak, bukanlah haram hukum haram, tapi haram nak minta maaf kat isteri masing-masing. Alah, janganlah cakap orang Terengganu, kita dah kenal kat awak. Nampak? Nampak? Artinya apa? Kita besarkan jiwa kita, kita jadi orang yang hebat dengan memaafkan orang walaupun tidak diminta. Satu. Yang kedua, redha dan syukur. Bila kita redha dan kita syukur, kita tak akan berdendam. Redha ni yang memain. Fa'innamal uzyusra, innamal uzyusra. Dalam kesusahan pasti ada kesenangan. Tak apalah orang aniaya aku, ada hikmahnya. Mungkin aku pun buat silap dulu. Aku mungkin masa muda-muda dulu menganiaya orang. Ada gadis yang saya dulu tinggalkan, kecilkan hatinya. Maka sekarang isteri saya kecilkan hati saya. Ada dia punya apa nama hikmahnya. Aku redha dan aku bersyukur. Aku masih hidup, masih boleh bertaubat dan sebagainya. So bila kita redha dan syukur, kita akan hilang dendam, insyaAllah.
0: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: Tertukarkan ayat yang Siti berikan nanti kepada dialek Terengganu ataupun lorat Terengganu kita.
1: Wan rambut bergedung kali yang kita.
2: Bergedung.
3: Oh. Makna saat ni. Cakap dia panjang-panjang. Dengar.
0: Kedua pagi di Terengganu FM. Ya, Farah Haji Fauzi dan juga.
4: Hai, teman anda tu hari ini. Hari-hari yang pertama di bulan 8 tu. Hari bulan dah kita baru saja.
0: Ya, kita dah masuk muka surat 2 di bulan Ogos ini. Aha. Pagi-pagi ni semoganya wajahnya girang. Wajahnya tak keruk-keruk gitu kan.
4: Tak keruk-keruk. Tapi ada kot tengah mana lah tahu kan tiba-tiba.
0: Pasal apa?
4: Puahnya.
0: Puasang sekali.
4: Puasang.
0: Puasang. Puasang dah tahu nak pergi mana.
4: Orang sebut puasang.
0: Puasang. Puasang dah tahu nak pergi mana hari ni. Tapi tak payah pergi mana-mana sebab hari ni anak sekolah, awak pun kerja kan.
4: Jadi kalau minggu dulu saya pernah berkongsi pasal sang-sang ni juga.
0: Sang-sang dia pula.
4: Letisang.
0: Letisang.
4: Jadi dalam kategori kamu lah kat Terengganu. Dia ada buat apa jenis perkataan yang ada sang-sang dah kan.
0: Dok-dok nak mikir tu kalau sang-sang.
4: Nisang dok?
0: Nisang. Ya juga. Sebab Kelantan panggil Nisan.
4: Dia asal Nisan dah. Kalau jadi Nisang-sang tak boleh.
0: Tak boleh.
4: Okey, kata pagi ni puasang kan ni?
0: Puasang ni.
4: Hak mana tengah puasang tu kebetulan boleh singgah mari kita talian kita.
0: Talian kita jap lagi 0235330 0238330. Mana hilangkan apa ni? Hilangkan stres, hilangkan rasa puasang tu. Guna perkataan puasang buat ayat dalam logat Terengganu, okey?
4: Ya, bukan pulasan dia.
0: Bukan. Saya suka makan pulasan dari rambut tang.
4: Oh, gitu pula. Dah apa? Ayat pagi ni puasang, bukan pulasan. Di Terengganu FM.
0: Masra Ceria.
4: Pastinya.

0: Maknya tak ni. Cakap dia panjang-panjang.
1: Kena. Kali pagi di Terengganu FM. Ya, marilah kita membina ayat dalam logat Terengganu kita.
2: Puasang.
1: Nampak puasang hari ni.
2: Ya.
1: Panasang awak dah?
2: Panasang.
1: Panasang dah lagi. Esok tak ada tanya sang-sang kan?
2: Sang-sang.
1: Panasang boleh kau?
2: Panasang. Tapi hari ni puasang dulu.
1: Puasang duduk saja atau WhatsApp kerja. Saya Johan kata.
2: Okey baik.
1: Apa pula lah atau kerja ni.
2: Oh komen tu. Okey baik, ditanya
1: lagi. Bani tengok kerja pagi ni eh.
2: Ada tu.
1: Batuk kerja tengah bawa kereta.
2: Blok. Okey, ditanya kita untuk pagi ni.
1: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya. Jejaka suaranya siapa? Punya nama.
1: Suara ni kalau menyanyi ni sikit lagi macam Salim.
2: Ya, Pak Tahir
3: di sini ya.
2: Pak Tahir.
1: Pak Tahir.
2: Baik Pak Tahir. Ha.
1: Pak Tahir minum air dah Pak Tahir.
3: Pak Tahir dah minum air lagi ni.
1: Awal lagi
2: Pak Tahir. Okey Pak Tahir. Okey. Ayat puasang. We ayat sikit.
3: Puasang. Ha. Puasa dah gini. Kali radio tengah nu FM dah juga dengar.
1: Jadi sekarang ni tengok dengar benda sekarang ni.
3: Dengar.
2: Puasa.
1: Okey. Terima kasih.
2: Terima kasih. Okay. Tu dia. Lagi ayat puasa.
1: Lagi. Kita tengok. Siapa tu? Halo.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada satu
1: dah ingat. Dengar ni.
4: Nak
1: sebut jamaah Abdillah tadi.
2: Saya lain-lain. Sungguh pula.
1: Kak ni.
4: Puasan sungguh pagi ni. Baru teringat. Nanti Kak Zikir munajat.
1: Baru dah puas. Lain kan tu.
4: Geng-geng semua.
2: Alhamdulillah.
1: Geng-geng dia. Dia.
4: Geng-geng
2: kita lah. Apalah tu.
1: Molek sangat tu.
2: Comel.
1: Terima kasih Kak Ani.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Mekna ada ni tengah kesiap lagi kerja. Kesiap lagi kerja dah Mekna. Awak ayat dulu Mekna.
2: Lagi.
1: Ayat puasang.
2: Ni daripada
1: Ayi suruh Mak Wang senyum dah tu.
2: Senyumlah Mak Wang. Nak buat apa?
1: Mak Wang suruh senyum.
2: Senyum?
1: Bukan. Ayi suruh Mak Wang senyum.
2: Ayi suruh Mak Yang. Mak Wang. Ayi suruh
1: Mak Yang tu lain.
2: Mak Yang mana?
1: Mak Wang tu lain. Sayang lain juga tu. Lain cara. Lain dah. Tengah praktik ke?
2: Okey. Tengah praktik ni. Okey, tak apalah Mak Wang.
1: Bukan Mak Yang. Mak Yang lain. Awak jangan main aje.
2: Mak Yang mana pula dia?
1: Mak Wang ni single.
2: Okey. Okey, your color store kata
1: dia. Dia ulangi macam mana awak panggil Mak Wang tadi?
2: Mak Yang. Amun nak sedar ni dulu ni.
1: Your
2: color store ni. Puasa. Duk di je meh gi kopo. Puasang duk de je. Meh gi kopo.
1: Kat mana awak tengok ni?
2: You color store. Betul.
1: You color store. Puasa. Duk saja meh gi lupa.
2: Duk saja.
1: Dia lupa di S ni. S dia tinggal aku S. Tereka lah.
2: Okey baik.
1: Dokai ni sebut Rija juga ni lah.
2: Belok boleh tu lah. Okey. Kak Mona.
1: Ya, Kak Mona.
2: Puasa duduk makan apa? Duduk tahu nak makan buah sok umur. Puasa.
1: Makan buah sok umur. Tak apa beli buah. Duk pun jadi toke buah.
2: Tengah buah cerita. Apa ni?
1: Cerita benda.
2: Labu-labi.
1: Pasal benda.
2: Pasal Tazen. Hari-hari makan buah. Hari-hari makan buah. Tazen makan sambal belacan.
1: Kalau sebut belacan, kenapa kau tak masukkan sambal belacan?
2: Okey, cerita lagi.
1: Kenapa berbungkus ni syaitan?
2: Lagi ayat puasang ni. Lagi pada namanya nombor yang naik tak apa. Puasang tak tahu nak menda. Wak hijau leluh duk saja puasang pulak. Semua tak kena ni.
1: Ada juga wak hijau puasang ni. Jangan orang tengah wak hijau puasang. Ada tak orang tengah berlari ngatuk? Tengah berlari laju-laju ngatuk.
2: Saya kalau berlari ngatuk duduk dari tidur ada?
1: Ada. Tapi arnab tu dia ngantuk kan, dia berhenti tidur. Tapi dia berjalan ke berlari?
2: Dia berlari.
1: Ada jugalah kesannya.
2: Dia jalan pelan-pelan kura-kura.
1: Jalan-jalan.
2: Pelan-pelan. Okey, ada lagi ayat daripada saya.
1: Okey, ini Aris Mamat.
2: Katanya.
1: Puasang. Tak ada orang nak ajak minum-minum air ke? Tanya Mak Wang.
2: Mana ada free tu, ajaklah Mak Wang kau, Mak Yang ikut. Okey, satu lagi pemanggil dia tadi.
1: Halo, kita. Assalamualaikum.
2: Pagi.
5: Hello, waalaikumsalam. Ini Dan Farah.
1: Ya, morning-morning Mas.
5: Ya, tak pagi.
1: Dan pagi. Hari ni puah kedok hari ni.
2: Hak sengotinya.
5: Puasa nasib baiklah hari ni ada kelah.
1: Oh, puasa.
2: Kelah tu kelah gapa?
5: Ngaji.
2: Alhamdulillah.
1: Tak dikit selawat ni ngaji.
2: Lah ngaji.
1: Hebat-hebat orang kita ni.
5: Puasa kau.
1: Yelah.
2: Ada aktiviti bagus lah. Yelah puasa tu.
5: Yelah tu lagi.
2: Baik.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih.
5: Sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yati pada mini puasa. Duk nunggu dari pagi garik baru siapa.
2: Ni nyanya ni.
1: Jauh perjalanan ni. On the way kawan di kabur.
2: Okay.
1: Masuk dah. Aku masuk ni. Masuk tengah hari tadi. Siapa-siapa nak subuh esok tu.
2: Jadi laut semalam.
1: Ya, yeah. Ada kawan saya nama dia Rina on the way.
2: Pacuruh on the way.
1: Dia on the way sama.
2: Satu lagi Mizi Pasir Panjang. Okay. Puasang aku ngamung. Minjang sokma.
1: Minjang. Ni letih.
2: Asyik pinjam bila nak bagi. Minjang sokma dia. Minjang benda tapi tak apalah. Boleh wiwi. Tak boleh juga kita buat senyap gitu kan.
1: Ha. Poyi BTB puasa hamba bebek kamu you what don't know. Je kepo pala kamu ke tahu. Bekeh poyi hari ni nampak muka dak bekeh.
2: Ya ni hamba tak ambil spring kan.
1: Buat
2: lolok backhand. Kalau orang boleh tahan bebel, ambil spray. Okey, baik.
1: Hamba dah tahan.
2: Terima kasih yang berkongsi. Terima kasih yang berkongsi.
1: Habis masa dah ke?
2: Masa dah time up.
1: Oh, time's up ya.
2: Takut pemerintah terpuasan.
1: Betul juga.
2: Okey, kejap nanti kita akan kongsikan untuk berita pagi Terengganu FM. Terus saja bersama gabungan Nyai dan Farah pagi ni.
1: Cerita pagi.
2: Masa dah ceri.